ibadah mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menghadap ke arah Palestina ini saat beliau dan para sahabat berada di Mekah. Perintah untuk menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina dalam salat berlanjut hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya hijrah ke Madinah. Setelah hijrah di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina dalam salatnya. Namun di dalam hati beliau, beliau berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengizinkan umat Islam untuk menghadap Ka'bah di Mekah sebagai kiblat mereka. Mengapa? Karena Ka'bah adalah rumah pertama yang dibangun untuk menyembah Allah oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dan Ka'bah juga memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama Islam. Pendengar yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan harapannya untuk menghadap Ka'bah di dalam salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengangkat wajahnya ke langit berharap agar perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap Ka'bah segera diturunkan. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keinginan beliau yang tulus ini. Pada suatu hari Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Baqarah ayat 144 yang artinya, sungguh kami sering melihat engkau menengadahkan wajahmu ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, palingkanlah wajahmu ke arah itu. Ayat ini adalah jawaban dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan beliau untuk menghadapkan wajahnya ke arah Ka'bah di Masjidil Haram saat salat. Ini adalah perintah yang sangat besar bagi umat Islam dan menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dirahmati Allah, perintah ini datang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sedang salat. Salah satu tempat terkenal di Madinah di mana perubahan kiblat ini terjadi adalah Masjid Bani Salamah yang kini dikenal dengan nama Masjid Qiblatain atau Masjid Dua Kiblat. Pada saat perintah ini turun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat sedang melaksanakan salat. Ketika menerima wahyu ini, beliau langsung berputar ke arah Ka'bah di tengah-tengah salat. Para sahabat yang berada di belakang beliau pun mengikuti dan mengubah arah mereka ke Ka'bah. Peristiwa ini adalah bukti betapa patuhnya Rasulullah dan para sahabat terhadap perintah Allah. Mereka tidak ragu-ragu, langsung mengikuti perintah Allah meskipun dalam keadaan sedang melaksanakan salat. Sejak saat itu, kiblat umat Islam berubah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah di Mekah. Perubahan kiblat ini tidak hanya berlaku untuk salat, tetapi juga untuk seluruh arah kehidupan umat Islam. Ka'bah menjadi pusat orientasi umat Islam sebagai simbol persatuan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang budiman, perubahan arah kiblat ini tidak hanya menjadi perbincangan di kalangan umat Islam, tetapi juga menjadi pembicaraan bagi kaum Yahudi dan orang-orang munafik di Madinah. Kaum Yahudi merasa heran dan mulai mempertanyakan mengapa arah kiblat berubah. Mereka dengan nada mengejek mengatakan, apa yang menyebabkan mereka umat Islam berpaling dari kiblat yang dulu mereka gunakan? Mereka menganggap perubahan arah kiblat itu sebagai tanda kebingungan atau ketidakkonsistenan dalam ajaran Islam. Namun Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan mereka melalui ayatnya dalam surat Al-Baqarah ayat 122 yang artinya, orang-orang yang kurang akal di antara manusia bertanya, apa yang memalingkan mereka umat Islam dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Katakanlah, milik Allah lah timur dan barat, dan Dia memberi perintah kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Ayat ini menegaskan bahwa timur dan barat hanyalah milik Allah. Allah bebas menentukan arah mana yang harus dijadikan kiblat bagi umat Islam. Hanya Allah yang berhak menentukan, bukan manusia. Dan umat Islam harus tunduk dan taat pada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perubahan arah kiblat ini mengandung banyak hikmah. Pertama, perubahan arah kiblat ini menunjukkan bahwa agama Islam bukan hanya sekedar mengikuti tradisi, tetapi sepenuhnya mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam tidak menghadap ke Ka'bah karena bangunan atau simbol, tetapi karena perintah dari Allah. Inilah yang menjadikan umat Islam berbeda, bahwa apapun yang kita lakukan,
semuanya berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan nas, berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kebiasaan. Kedua, perubahan kiblat ini juga menjadi ujian bagi kaum muslimin. Allah ingin melihat siapa yang benar-benar beriman dan patuh kepadanya, dan siapa yang masih ragu. Ujian ini berhasil dilalui oleh para sahabat radhiyallahu anhum yang langsung mengubah arah kiblat tanpa ragu-ragu saat perintah turun, bahkan ketika mereka sedang melaksanakan sholat. Ketiga, perubahan kiblat ini juga menunjukkan keutamaan Rasulullah di sisi Allah. Allah mengabulkan keinginan Nabi yang tulus untuk menghadap kiblat, untuk menghadap Ka'bah, rumah Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ini adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai nabinya dan selalu memperhatikan keinginan beliau. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah perubahan arah kiblat ini adalah bukti keagungan wahyu dari Allah dan ketundukan umat Islam kepada perintahnya. Semoga kisah ini menambah keimanan kita dan menjadikan kita hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aspek kehidupan. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Mutiara Hadis.
1: عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sungguh Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya. Bacalah dua buah bunga, yakni surat Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya akan datang pada hari kiamat seakan keduanya adalah dua gulungan awan, atau keduanya seperti dua kabut, atau keduanya seperti dua kelompok burung yang bersaf-saf. Dua surat ini akan menjadi pelindung bagi pembacanya. Dan bacalah surat Al-Baqarah, karena dalam menghafalnya ada keberkahan, meninggalkannya adalah penyesalan, dan dengan membacanya tidak akan terkena sihir. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, yang semoga Allah merahmati Anda. Terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami sajikan ke ruang dengar Anda dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda dimanapun berada. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu-ilmu syar'i. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya, saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan, akan ada banyak acara yang kami sajikan ke ruang dengan Anda. Yang pertama ada Tarikh Islam. Dilanjutkan dengan rubrik Muslimah. Dan berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi. Bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, ada kisah Islami dan juga pahlawan Islam. Baik pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian acara tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
0: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lilhadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pendengar dirahmati Allah, semoga kita senantiasa berada dalam rahmat dan lindungannya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, seluruh sahabat beliau, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu bagian penting dalam sejarah Perang Salib, yaitu faktor kelemahan umat Islam dalam menghadapi perang salib di era Bani Saljuk. Meski dinasti Bani Saljuk dikenal sebagai kekuatan besar yang membentengi dunia Islam, pada masa itu umat Islam juga menghadapi berbagai kelemahan yang membuka peluang bagi kaum salibis untuk menyerang dan merebut wilayah mereka. Pendengar yang mulia, dinasti Bani Saljuk adalah salah satu kekuatan terbesar di dunia Islam pada abad ke-11 Masehi. Mereka berhasil menaklukkan wilayah Persia, Irak, Anatolia, dan sebagian Syam. Namun di tengah kejayaan itu, tantangan besar muncul dengan serbuan tentara salib yang dimulai pada tahun 1095 Masehi. Paus Urbanus II mengobarkan semangat perang di kalangan Kristen Eropa dengan tujuan merebut kembali Yerusalem dan wilayah-wilayah lain yang dikuasai oleh umat Islam. Kekalahan dinasti Saljuk dalam menghadapi serangan ini bukan semata-mata disebabkan oleh kekuatan militer kaum Salibis, tetapi juga oleh kelemahan-kelemahan internal umat Islam yang muncul pada saat itu. Di antaranya, perpecahan internal di tubuh umat Islam. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu faktor utama kelemahan umat Islam adalah perpecahan internal di antara mereka sendiri. Dinasti Saljuk yang pernah begitu kuat mulai melemah akibat konflik internal di antara keluarga kerajaan dan penguasa lokal. Setelah wafatnya Sultan Malik Shah pada tahun 1092 Masehi, dinasti Saljuk terpecah menjadi beberapa bagian yang saling bersaing. Perebutan tahta antara putra-putra Malik Shah menyebabkan pemerintahan pusat menjadi lemah dan tak mampu mengontrol wilayah-wilayahnya. Keadaan ini memberikan peluang bagi tentara salib untuk menyerang dengan mudah tanpa perlawanan yang terkoordinasi dari umat Islam. Faktor lainnya adalah konflik antara penguasa dan ulama. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain perpecahan di tingkat politik, hubungan antara penguasa dan ulama juga mengalami ketegangan. Sebagian penguasa lebih fokus pada kepentingan pribadi dan politik dibanding mempertahankan kesejahteraan umat dan melaksanakan syariat Islam dengan sebaik-baiknya. Akibatnya peran ulama dalam membimbing umat untuk bersatu dan menghadapi musuh menjadi terhambat. Konflik ini menciptakan celah kelemahan yang dimanfaatkan oleh musuh untuk menghancurkan kekuatan Islam. Faktor lainnya lagi, kurangnya koordinasi dalam militer. Meski dinasti Saljuk memiliki kekuatan militer yang tangguh di awal pemerintahannya, namun menjelang Perang Salib, kelemahan dalam koordinasi militer mulai terlihat. Perpecahan wilayah menyebabkan pasukan-pasukan lokal bergerak sendiri-sendiri tanpa komando pusat yang kuat. Ketidakhadiran seorang pemimpin besar yang mampu menyatukan pasukan Muslim semakin memperparah situasi. Hal ini berbeda dengan kaum Salibis yang datang dengan semangat tinggi, tujuan yang jelas dan kepemimpinan yang terorganisir. Lalu kelemahan ekonomi juga menjadi salah satu faktor utama yang melemahkan umat Islam dalam menghadapi perang salib. Perang internal yang berkepanjangan dan krisis ekonomi yang melanda wilayah kekuasaan dinasti Saljuk membuat kas negara terkuras. Kenaikan pajak yang dilakukan oleh penguasa untuk membiayai perang semakin memberatkan rakyat. Kondisi ini menyebabkan lemahnya dukungan rakyat terhadap pemerintahan dan militer. Di sisi lain, tentara salib yang datang dari Eropa mendapat dukungan penuh dari gereja dan sumber daya yang melimpah. Lalu faktor lain yang tak kalah penting adalah hilangnya semangat jihad di kalangan sebagian umat Islam. Perpecahan, ketidakadilan penguasa, dan kesulitan ekonomi menyebabkan banyak rakyat kehilangan motivasi dan berjuang untuk membela agama dan wilayah mereka. Keadaan ini berbeda jauh dengan semangat tentara salib yang datang dengan penuh keyakinan dan motivasi yang tinggi. Paus Urbanus II berhasil mengobarkan semangat keagamaan di kalangan umat Islam dengan berbagai janji-janjinya. Lalu, sayangnya dalam kondisi yang kacau ini, sebagian penguasa lokal justru memilih bersekutu dengan kaum salibis demi kepentingan politik mereka. Tindakan ini menjadi pengkhianatan terhadap umat Islam dan semakin memperlemah kekuatan kolektif dalam menghadapi musuh. Pendengar yang mulia, peristiwa ini memberikan banyak pelajaran berharga bagi kita semua. Di antara pelajaran itu adalah satu, pentingnya persatuan. Perpecahan adalah salah satu penyebab utama kelemahan umat Islam. Hanya dengan persatuan umat Islam dapat menghadapi tantangan dan menjaga kehormatan agama. Dua, kepemimpinan yang adil dan kuat. Seorang pemimpin yang adil dan bertanggung jawab adalah kunci keberhasilan suatu bangsa. Kepemimpinan yang lemah hanya akan membawa kehancuran dan perpecahan. 3. Menghidupkan semangat jihad. Semangat jihad harus senantiasa hidup di hati setiap umat Islam sebagai bentuk perjuangan membela agama dan kebenaran. Semangat ini harus didasari keikhlasan dan kesadaran akan tanggung jawab sebagai seorang Muslim. Pendengar dirahmati Allah, kelemahan umat Islam dalam menghadapi perang salib di era Bani Saljuk adalah pengingat bagi kita semua bahwa persatuan, kepemimpinan yang kuat dan semangat jihad adalah kunci keberhasilan umat Islam dalam menghadapi tantangan. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari sejarah ini dan senantiasa berusaha menjaga persatuan umat Islam, memperkuat ukhuwah dan menghidupkan semangat perjuangan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar muslimah yang dirahmati Allah Ta'ala, semoga Allah memberikan kita kesehatan, kesemangatan dan keberkahan dalam menjalani setiap aktivitas kita hari ini. Alhamdulillah, di kesempatan ini kita akan mengangkat tema yang sangat penting, yaitu muslimah rajin membaca. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan tema ini? Mengapa Islam memerintahkan untuk rajin membaca? Mari kita bahas bersama. Seorang muslimah, seperti halnya seorang muslim lainnya, dianjurkan untuk rajin membaca dan mempelajari ilmu. Hal ini tidak hanya memiliki manfaat duniawi, tetapi juga merupakan kewajiban agama. Dalam Islam, ilmu adalah pilar penting dalam membangun peradaban yang baik dan dalam memperbaiki kualitas hidup baik di dunia maupun di akhirat. Berikut adalah alasan mengapa seorang muslimah harus rajin membaca, dilengkapi dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Yang pertama, adanya perintah Allah untuk menuntut ilmu. Salah satu alasan utama mengapa seorang muslimah harus rajin membaca adalah karena Islam mengajarkan pentingnya menuntut ilmu. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan umat Islam untuk mencari ilmu sebagai kewajiban bagi setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini tercermin dalam ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Ayat ini menunjukkan bahwa perintah pertama dalam wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW adalah bacalah. Ini menunjukkan bahwa membaca dan mencari ilmu merupakan tugas yang sangat penting dalam Islam. Ilmu yang dimaksud di sini tidak terbatas hanya pada pengetahuan agama, tetapi juga mencakup berbagai bidang ilmu yang dapat bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, seorang muslimah perlu rajin membaca untuk memperluas pengetahuannya dalam berbagai aspek kehidupan, baik agama maupun dunia. Kemudian yang kedua, alasan mengapa seorang muslimah harus rajin membaca adalah bahwa ilmu dalam Islam dipandang sebagai cahaya yang akan menerangi kehidupan manusia. Dengan ilmu, seorang manusia, khususnya muslimah, dapat membedakan antara yang benar dan yang salah, serta bisa lebih bijak dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun.
3: innama yatadakkaru ulul albab. Apakah kalian wahai orang-orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan bersujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Rabb-nya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang berilmu lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki pengetahuan. Seorang muslimah yang rajin membaca dan rajin menuntut ilmu akan memiliki kelebihan dalam kehidupan, karena ilmu memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dunia dan agama. Dengan ilmu, seseorang akan tahu bagaimana cara menjalani kehidupan yang benar sesuai dengan tuntunan agama. Pendengar yang budiman, alasan yang selanjutnya, mengapa membaca sangatlah penting? Karena menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dalam Islam, menuntut ilmu tidak hanya disarankan, tetapi juga merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan bahwa mencari ilmu adalah kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap muslim. Oleh karena itu, seorang muslimah pun harus menuntut ilmu dengan tekun. Ini mencakup berbagai jenis ilmu yang dapat bermanfaat untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Misalnya, ilmu agama yang membimbingnya dalam menjalani kehidupan sesuai dengan syariat Islam, maupun ilmu dunia yang bisa meningkatkan kualitas hidupnya dan memberi manfaat kepada orang selainnya. Kemudian, alasan yang selanjutnya, yang keempat, meningkatkan kualitas ibadah. Seorang muslimah yang rajin membaca dan mempelajari ilmu agama akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ibadah-ibadah dalam Islam. Dengan pemahaman yang lebih dalam, kualitas ibadah seseorang akan semakin meningkat. Allah Ta'ala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u, innallaha azizun wafur." Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Quran Surat Fatir ayat 28. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa para ulama, yakni orang-orang yang berilmu, adalah orang yang paling takut kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, dengan menuntut ilmu agama melalui membaca Al-Quran, membaca pelajaran-pelajaran hadis dan literatur Islam lainnya, seorang muslimah akan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala dan memperbaiki kualitas ibadahnya. Kemudian alasan selanjutnya, yang kelima, mengapa membaca begitu penting? Ya, karena ilmu yang bermanfaat dalam Islam dianggap sebagai salah satu bentuk warisan yang ditinggalkan oleh para nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Para ulama adalah pewaris para nabi, karena para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu." Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menjelaskan bahwa para nabi meninggalkan warisan berupa ilmu yang dapat diambil manfaatnya oleh umat manusia. Sebagai seorang muslimah, mengikuti jejak para nabi dengan menuntut ilmu adalah cara untuk memperoleh warisan berharga ini. Dengan ilmu, seorang muslimah bisa memberi manfaat tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi keluarga, masyarakat, dan umat Islam secara keseluruhan. Terakhir, alasan yang keenam, mengapa menuntut ilmu atau membaca itu begitu penting? Menuntut ilmu juga dapat meningkatkan kedudukan dan kehormatan seseorang di mata Allah Ta'ala dan sesama manusia. Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat
6: Wallahu bima ta'amaluna khabir. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang beriman dan berilmu akan diberikan derajat yang lebih tinggi oleh Allah Ta'ala. Seorang muslimah yang rajin membaca dan menuntut ilmu, serta senantiasa meningkatkan ilmu pengetahuannya, akan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala, dan ia akan dihormati oleh sesama manusia karena kebijaksanaannya dalam berbagai hal. Demikian, pendengar yang dirahmati Allah, inilah di antara beberapa alasan pentingnya membaca atau menuntut ilmu bagi seorang muslimah. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk rajin membaca, khususnya membaca buku-buku yang terkait dengan agama kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang budiman, dusta merupakan perkara yang berbahaya dan keburukan yang menjalar. Ia selalu berkembang setiap masa dan di mana saja, menjangkiti setiap orang kecuali bagi mereka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala saja. Berbohong merupakan dosa besar dan menjadi penyebab laknat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 10, "Kutilal kharrasun." Binasalah orang-orang yang banyak berdusta. Lalu apa yang dimaksud dengan dusta? Dalam kitab Al-Adhkar, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa dusta adalah menceritakan sesuatu tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya, baik disengaja maupun tidak. Akan tetapi, berdosa hanya bagi orang yang sengaja dusta, dan tidak berdosa orang yang tidak sengaja dusta. Kini, dusta memang sudah menjalar dan tersebar kemana-mana. Informasi begitu cepat, internet dan dunia maya, serta berbagai jaringan televisi sudah bisa ditonton seluruh dunia. Kita perhatikan, banyak sekali informasi itu jauh dari kebenaran, dan banyak sekali informasi itu tidak diketahui kebenarannya. Semua itu karena informasi tidak lagi murni bicara secara objektif, akan tetapi bercampur aduk dengan opini, misi, dan kepentingan pemilik media. Dalam keseharian, hampir dusta tidak bisa terpisahkan. Iklan-iklan yang terlalu mengistimewakan suatu barang lebih dari yang sebenarnya. Bagi golongan pelajar, banyak kasus nilai-nilai palsu. Begitu juga proyek-proyek palsu dan janji-janji palsu sudah menjamur di masyarakat kita. Al-Quran sangat mewanti-wanti agar jangan sampai terjerumus ke dalam dusta ini. Banyak ayat yang menerangkan bahaya dusta. Dan berikut kami sampaikan beberapa bahaya dan ancaman bagi para pelaku dusta. Pertama, para pendusta tidak akan mendapatkan hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzab." Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang berlebihan dan suka berdusta. Al-Qur'an surat Ghafir ayat 28. Ayat ini menunjukkan bahwa dusta akan menyebabkan pelakunya tidak mendapatkan ataupun dijauhkan dari hidayah Allah. Ia akan jauh dari jalan yang lurus karena ia telah memilih jalur yang bengkok, yaitu jalan dusta. Yang kedua, ia mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma nabtahil fanaj'al laknatallahi 'alal kadzibin." Kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah, dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta. Surat Ali Imran ayat 61. Laknat adalah dijauhkan dari rahmat Allah. Rahmat inilah yang menjadi dambaan dan idaman setiap orang yang berhati bersih. Selanjutnya yang ketiga, dusta menyebabkan pelakunya menuju kejahatan. dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjauhlah kalian dari dusta, sesungguhnya dusta menunjukkan kepada kejahatan dan sesungguhnya kejahatan menunjukkan kepada neraka. Seseorang tidak berhenti berdusta dan masih menjalankan dusta hingga tercatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kejahatan dalam hadis tersebut adalah pecah atau melenceng. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan, yakni fujur, adalah melenceng dari agama yang lurus dengan melakukan maksiat. Yang keempat, dusta adalah kunci kemunafikan. Dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, empat hal apabila ada padanya maka ia telah menjadi munafik murni. Jikalau ada satu bagian saja dari mereka, maka ia mempunyai satu bagian kemunafikan hingga ia meninggalkannya. Yaitu apabila bicara berdusta, bila melakukan perjanjian ia khianat, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila berselisih ia jahat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, makna hadis tersebut adalah orang-orang yang mempunyai sifat-sifat ini adalah mirip sekali seperti kaum munafik. Karena munafik sejati adalah orang yang menyembunyikan apa yang tidak sesuai dengan zahirnya. Yang kelima, dusta adalah khianat paling besar. Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khianat besar adalah Anda menceritakan kepada saudara kalian sebuah kisah lalu ia membenarkanmu sedangkan Anda mendustainya. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabarani. Selanjutnya yang keenam, dusta menyebabkan keraguan sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya dusta itu ragu-ragu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan yang ketujuh, tidak diberkahi. Dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan dari Hakim bin Hisam radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, dua orang yang berjual beli bagi keduanya khiyar atau pilihan sebelum berpisah. Jikalau keduanya jujur dan menjelaskan barangnya dengan jujur, maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Dan apabila keduanya berdusta dan menutupi aib dagangannya, maka dihilangkanlah barokah jual beli mereka. Itulah bahaya dusta. Mungkin masih banyak lagi bahayanya, baik bagi pelakunya maupun bagi orang lain. Cukuplah upah bagi pendusta adalah dianggap dusta walaupun ia jujur. Untuk itu, berusahalah untuk tidak berdusta sedikit mungkin. Demikianlah pendengar yang budiman. Dusta merupakan sifat buruk yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Wajib bagi kita mengajarkan sifat jujur dalam setiap urusan dunia dan agama kepada diri kita, keluarga kita, dan kaum muslimin secara umum. Juga wajib bagi kita memperingatkan diri kita, keluarga kita, dan kaum muslimin secara umum dari bahaya dusta di dunia dan akhirat. Demikian beberapa pelajaran penting yang dapat kami sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu bersikap jujur dalam setiap perkataan, perbuatan, dan keyakinan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama,

0: amalan yang sebanding dengan sholat malam. Ibrahim bin Adham rahimahullah mengatakan, pastikan halal makanan yang kau makan, dan tidak mengapa engkau belum pernah sholat malam ataupun puasa sunnah di siang hari. Ini dikutip dari kitab Min Akhbari Salaf. Adapun di antara faidah yang bisa diambil dari nasihat ini yaitu, pertama, terlalu berpeluh keringat di siang hari bisa berdampak tidak kuat bangun di akhir malam. Namun jika ini terjadi karena bekerja mencari rizki yang halal untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga serta menjaga kehormatan agar tidak mengharap belas kasihan manusia, maka tidaklah mengapa. Kedua, jika ada dua pilihan, kerja keras di siang hari namun tidak kuat bangun malam, atau sholat malam namun kebutuhan nafkah kurang, maka ambil opsi yang pertama. Hal ini bukan untuk mengendorkan semangat tentang pentingnya sholat malam, namun ingin menunjukkan tentang pentingnya bekerja mencari nafkah yang halal yang sifatnya wajib. Namun lebih utama lagi ketika seseorang menggabungkan kedua hal tersebut, dia bekerja keras di siang harinya dan bisa melaksanakan sholat di malam harinya meskipun hanya beberapa rakaat saja karena keutamaannya yang sangat luar biasa. Wallahu a'lam.
1: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan mencoba mengulas kisah hidup seorang ulama generasi tabi'in yang luar biasa, yaitu Abu Ishaq Asy-Syaibani rahimahullah. Beliau merupakan salah satu ulama besar dari generasi tabi'in yang dikenal akan keilmuannya yang mendalam. Beliau juga dikenal akan kejujuran dalam periwayatannya dan juga keteladanan dalam menyampaikan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang perawi hadis yang menjadi rujukan penting dalam ilmu hadis. Beliau dihormati oleh ulama sezamannya serta memiliki sanad yang kuat yang menghubungkan periwayatan hadis dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga kepada generasi tabi'in. Kehidupan dan kontribusi beliau mencerminkan dedikasi besar dalam menjaga ajaran Islam dan menyebarkan pengetahuan di kalangan umat. Dalam rubrik biografi kali ini, kita akan mengupas perjalanan hidup beliau, guru-guru dan murid-muridnya, serta kontribusi intelektualnya yang tetap relevan hingga hari ini. Pendengar yang budiman, Abu Ishaq Asy-Syaibani, nama lengkapnya adalah Sulaiman bin Abu Sulaiman, dengan nama ayahnya disebutkan sebagai Fairuz, atau juga ada yang menyebut Kokan atau Amr. Abu Ishaq Asy-Syaibani adalah seorang maula atau seorang mantan budak yang telah dimerdekakan dari Bani Syaiban bin Sa'labah. Kunyahnya Abu Ishaq dan nisbahnya kepada kabilah Syaiban menjadi identitas yang dikenal luas di kalangan ulama hadis. Abu Ishaq Asy-Syaibani lahir pada masa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, seperti Abdullah bin Umar dan Jabir bin Abdullah.

Zir bin Hubeish, Abdullah bin Shaddad bin Al-Had, Abu Burdah bin Abi Musa, Asy'abi, Abdurrahman bin Yazid An-Nakhai, dan Ikrimah Maula Ibnu Abbas. Sebagai seorang ulama yang dihormati, Abu Ishaq Asy-Syaibani juga mendidik banyak murid, termasuk diantaranya tokoh-tokoh besar seperti Abu Ishaq Asy-Syabi'i, Asim Al-Ahwal, Syu'bah bin Al-Hajjaj, Sufyan As-Sawri, Sufyan bin Uyainah, Jarir bin Abdul Hamid, Ibrahim bin Tahman, dan Waqi' bin Al-Jarrah. Murid-muridnya inilah kemudian yang menjadi ulama besar yang meneruskan tradisi keilmuan Islam di berbagai wilayah. Pendengar yang dirahmati Allah, Abu Ishaq Asy-Syaibani dikenal sebagai seorang hafiz, yaitu seorang penghafal hadis dengan kapasitas intelektual yang luar biasa. Beliau termasuk salah satu hujjah dalam periwayatan hadis. Gelar ini diberikan kepada ulama yang hadis-hadisnya diterima tanpa keraguan karena tingkat kejujuran dan ketelitian mereka yang tinggi. Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu tokoh mazhab dalam Islam, sangat memuji Abu Ishaq Asy-Syaibani. Ia mengatakan bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan Abu Ishaq Asy-Syaibani sangat layak untuk tidak ditinggalkan. Begitu juga dengan Imam Yahya bin Ma'in yang menyebut Abu Ishaq sebagai thiqah dan hujjah dalam ilmu hadis. Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Imam Abu Hatim dan Imam Ahmad Al-Ijli yang menyebut Abu Ishaq sebagai orang yang jujur dan soleh dalam periwayatan hadis. Abu Ishaq Asy-Syaibani meriwayatkan banyak hadis dari Nabi Muhammad SAW melalui rantai periwayatan yang kuat. Salah satu hadis yang diriwayatkannya berbicara tentang pentingnya kejujuran dan integritas dalam mengelola amanah. Seperti dalam peristiwa saat seorang utusan Nabi SAW mengklaim harta yang diamanahkan sebagai miliknya pribadi. Hadis ini mengajarkan tanggung jawab moral dan larangan tegas terhadap pengkhianatan dalam amanah. Dalam hadis tersebut, Nabi SAW bersabda, "Tidaklah aku mengutus seseorang untuk mengelola suatu amanah, kemudian ia mengkhianatinya, melainkan pada hari kiamat ia akan datang dengan amanah tersebut di atas lehernya. Maka hendaklah ia berhati-hati agar tidak membawa unta yang melenguh, sapi yang melenguh, atau kambing yang mengembik sebagai beban di hadapan Allah Ta'ala." Pendengar yang budiman, Abu Ishaq Asy-Syaibani adalah sosok yang sangat mencintai ilmu. Ia dikenal sebagai salah satu ulama yang menjadi wadah ilmu, yakni seseorang yang menjadi rujukan utama dalam keilmuan. Hal ini tercermin dalam kesungguhan beliau dalam mempelajari, menghafal, dan menyampaikan hadis kepada murid-muridnya. Ulama-ulama seperti Abu Ishaq Al-Juzajani mengungkapkan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal sangat menghargai dan mengagumi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ishaq Asy-Syaibani. Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan ulama terhadap akurasi periwayatan beliau. Sedangkan terkait tahun wafat Abu Ishaq Asy-Syaibani, hal ini menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama. Ada yang berpendapat beliau wafat pada tahun 133 Hijriah. Pendapat ini disampaikan oleh Abu Muawiyah dan Muhammad bin Abdullah bin Numair. Dan pendapat ini dianggap lebih sesuai. Namun ada juga yang menyebutkan bahwa Abu Ishaq Asy-Syaibani wafat pada tahun 138 Hijriah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Fallas dan juga Imam At-Tirmidzi. Pendengar yang budiman, Abu Ishaq Asy-Syaibani adalah sosok ulama tabi'in yang memiliki kontribusi besar dalam periwayatan hadis dan keilmuan Islam. Beliau adalah penghubung antara generasi sahabat dan generasi tabi'in dengan generasi berikutnya. Dengan integritas yang tinggi dalam meriwayatkan hadis, Abu Ishaq Asy-Syaibani menjadi teladan dalam menjaga amanah ilmu. Namanya terus dikenang sebagai salah satu pilar penting dalam tradisi periwayatan hadis. Wafatnya meninggalkan warisan ilmu yang besar bagi umat Islam yang terus memberikan manfaat hingga kini. Semoga Allah Ta'ala merahmati Abu Ishaq Asy-Syaibani dan menjadikan warisan

0: ilmu yang ditinggalkannya sebagai amal jariah yang terus mengalir. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 101.2 Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
2: Akhirnya dimasukkan Nabi Musa alaihissalam di saat bayi itu ke dalam peti yang telah dibuat, ditempatkan di sungai, dan kebetulan keesokan harinya di mana biasanya ratu atau istri dari Fir'aun ini biasa main ke kebun bersama para dayang-dayang yang ada di sana bersama pembantunya, dan kebetulan Sungai Nil ini melintasi taman-taman istana Fir'aun. Di pagi hari, di saat Asia, istri Fir'aun, dan para pembantunya di taman, kebetulan pembantu-pembantu ini biasa mengambil air, masukkan ke gentong, dan dibawa Asia, istri dari Fir'aun. Di saat mengambil air itulah, para pembantu tersebut, para dayang-dayang kerajaan tersebut, menemukan kotak peti. Akhirnya sebelum dibuka, peti itu sudah diberikan kepada Asia. Baru setelah di depan Asia itulah peti dibuka, ternyata isinya adalah seorang bayi laki-laki. Dibawalah bayi tersebut ke hadapan Fir'aun. Fir'aun bertanya dan diceritakan kejadian yang sebenarnya, kenapa bisa mendapatkan bayi. Maka Fir'aun menyimpulkan bahwa ini pasti adalah anak laki-laki dari Bani Israel. Dan bukankah tahun ini adalah tahun di mana kita harus membunuh seluruh bayi laki-laki dari Bani Israel? Maka disitulah Asiah yang sudah kadung jatuh hati terhadap anak yang masih kecil itu membela. Apakah gak sebaiknya kita pelihara saja? Ini bisa kita jadikan sebagai qurratu a'yun, sebagai obat di mana sudah sekian lama kita menikah, kita belum juga diberikan keturunan. Nah, karena memang sebelumnya Asia ini sedang galau, bertahun-tahun menikah dengan Fir'aun, belum juga mendapatkan keturunan. Pas kebetulan begitu mendapatkan bayi, ini di sini kesempatan dia untuk menyampaikan kepada suaminya, bagaimana kalau kita pelihara, kita besarkan, ini juga bisa menjadi obat hati kita, menjadi qurratu ayun buat kita. Oke, akhirnya Fir'aun menyetujuinya. Setelah disetujui oleh Fir'aun, bukan berarti masalah beres. Musa alaihissalam yang masih kecil membutuhkan pengasuhan, membutuhkan penyusuan, nangis sejadi-jadinya. Akhirnya salah satu pembantu di istana dipanggil, susuin. Musa gak mau. Yang kedua dipanggil untuk menyusui, gak mau. Sampai 10 orang yang biasa menyusui anak-anak bayi, tidak ada yang mau disusui oleh Musa alaihissalam. Sampai kebetulan secara bersamaan Ummu Musa memerintahkan saudaranya untuk mencari kabar tentang Nabi Musa yang tadi sudah dihanyutkan ke laut tersebut. Dan akhirnya saudara dari Ummu Musa itu datang ke kerajaan dan menyampaikan bahwa ada masalah apa, barangkali kami bisa membantu. Ceritalah mereka tentang kondisi apa yang terjadi, dan dia menawarkan, kami akan bawakan orang yang siap menyusui dan kami akan rawat dengan baik, nanti kami akan kembalikan setelah masa persusuan selesai. Diberikanlah kepada Ummu Musa kembali, dan ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala kepada Ummu Musa, saya akan kembalikan dia. Dan saat itu baru satu sehari semalam berpisah pun sudah dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ibunya. Dan ini selain keimanan seorang ibu melepas anaknya untuk menjadi rijal ya di jalan Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan diri dari lingkungan yang rusak ya, dilepas dan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengembalikannya, dan Allah pun menepati janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Setelah persusuan selesai, dikembalikan sebagaimana janji dari Ummu Musa juga kepada Firaun. Dan seperti inilah juga seharusnya seorang muslim ketika sudah berjanji kepada siapapun itu, dia harus tepati. Dikembalikan kepada Firaun, Asiyah dalam hal ini istri dari Firaun. Jadilah Nabi Musa sebagai keluarga kerajaan. Tumbuh, berkembang, besar ya. Tentunya karena menjadi keluarga kerajaan, akademiknya juga bagus karena pendidikannya pasti diperhatikan. Kemudian fisiknya juga tentunya sangat bagus karena di sana banyak sekali kamp-kamp dan pelatihan, begitu kan? Seperti kita ketahui lah sekarang kalau menjadi seorang keluarga kerajaan, keluarga presiden atau keluarga pemerintah, dilatih ini, dilatih itu, fasilitas ini, fasilitas itu, sehingga dia menjadi politisi yang ulung, menjadi macam-macam. Nabi Musa pun demikian. Suatu ketika karena sudah menginjak remaja, Nabi Musa melihat satu fenomena lain, ya. Fenomena itu adalah kenapa terjadi perbedaan yang sangat mencolok antara bangsa Kipti dengan bangsa Israel. Bangsa Kipti begitu dimuliakan, bangsa Israel begitu dihinakan. Keluar dia dari istana. Sudah remaja, sudah berkembang pemikirannya, ini pasti ada apa-apa. Disitulah beliau mengetahui ternyata memang Firaun menjadikan kaumnya ini Syiah, berkasta, kasta. Kasta tertinggi adalah bangsa Kipti, keluarga kerajaan, ya, dan bangsa dari penguasa saat itu, sementara kasta terendah itu adalah Bani Israel. Keluar kerajaan, ngelihat orang berkelahi. Ternyata yang berkelahi adalah orang Kipti dengan orang Israel. Sebagai orang yang keturunan Israel, Nabi Musa alaihissalam memiliki fanatisme di sana, ya, asobiah yang baik tentunya. Ini adalah bagian dari bangsa kami, dan bangsa kami memang dari dulu mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Maka Nabi Musa membela bangsanya tadi. Dipukullah orang Kipti saat itu juga tewas dengan satu kali pukulan. Ini juga masya Allah luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan Nabi Musa alaihis salam. Sudah menyiapkan fisiknya sedemikian rupa. Baik, fisik itu memang sudah ada dalam diri Nabi Musa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa. Dan ini juga menjadi pelajaran buat kita sebagai seorang dai, seorang mujahid, itu harus kuat baik mentalnya maupun raganya. Kalau mentalnya gak kuat, gak mungkin bisa ikut campur dalam urusan dua orang yang saling berkelahi. Kalau fisiknya tidak kuat, gak mungkin bisa nonjok orang sekali langsung mati, langsung tewas. Ya, ini harus ada antara mental dan fisik, itu harus ada dalam diri seorang dai, diri seorang mujahid. Akhirnya Nabi Musa, ini fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa ini sangat sangat tinggi, sehingga Nabi Musa saat itu sudah menyadari dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Menyesal beliau, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah membunuh orang yang tidak bersalah, dan memang Nabi Musa saat itu tidak berniat sama sekali untuk membunuh orang tersebut. Tanpa ada kesengajaan, sekali pukul ternyata mati. Kembalilah Nabi Musa dengan penuh kegalauan karena telah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, membunuh jiwa yang tidak dihalalkan untuk beliau. Padahal tidak ada satu orang pun yang tahu kecuali Nabi Musa sendiri dengan orang Israel yang tadi berkelahi dengan orang Kipti. Tapi kegalauan itu tidak pernah hilang. Dia khawatir karena dosanya, dia juga khawatir kalau sampai ini diketahui dan akan membawa dampak masalah yang besar. Tapi lagi-lagi keesokan harinya Nabi Musa keluar lagi dari istana. Terjadi perkelahian lagi. Tapi kali ini Nabi Musa tahu yang salah itu adalah orang Israel yang kemarin itu. Emang ini sudahlah tertindas, tapi dia begitu berani. Tiap saat membuat gara-gara dengan orang Kipti. Akhirnya Nabi Musa menasihati dia, bahkan hendak memukul dia juga sekalian. Disitulah orang yang dibela tadi menyampaikan bahwa apakah kamu ingin berbuat dosa lagi membunuh orang seperti kemarin? Nah, ini orang yang kemarin sudah ditolong sekarang membuka rahasia yang kemarin sudah tertutup. Akhirnya orang tadi yang berantem kedua ini tahu, oh kemarin ternyata yang mati itu yang membunuh Musa. Bukan hanya itu, si orang yang tadinya dipila oleh Nabi Musa ini berkoar-koar menyampaikan bahwa Nabi Musa telah membunuh orang Kipti. Disitulah kemudian keluarga kerajaan melakukan musyawarah, melakukan perundingan, dan akhirnya diputuskan untuk mengejar, menangkap, dan membunuh Nabi Musa. Tapi ini juga termasuk makar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu dari bagian kerajaan, bagian dari istana yang memiliki keimanan, memiliki perhatian kepada Nabi Musa, dia lari ya. Setelah keputusan itu dibuat untuk membunuh Nabi Musa, dia lari menemui Nabi Musa dan menyampaikan bahwa kamu harus meninggalkan tempat ini, meninggalkan negeri ini, pergilah karena dewan memutuskan bahwa engkau akan dibunuh. Pergilah Nabi Musa alaihissalam. Ini juga ada satu pelajaran. Ketika kita membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita membela kebenaran, ketika kita membela keadilan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah tinggal diam. Allah akan senantiasa memberikan jalan bagi dia untuk selamat, baik selamat di dunia maupun di akhirat.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41 Purwakarta. Frekuensi 101.2 Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
3: Doa agar diteguhkan hati dalam keimanan. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Artinya, wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Hadis riwayat Muslim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Artinya, ya Tuhan kami, jangan engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya engkau maha pemberi karunia. Quran Surat Ali Imran ayat ke-8.
1: 101.2 Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
0: Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda dimanapun berada. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentu saya di Radio ini akan temani aktivitas Anda dengan berbagai acara pilihan. Yang pertama ada rubrik tafsir, kemudian dilanjutkan dengan tahsin dan kiroah, juga dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, saya langsung mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
1: petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man.

0: berbahagia ini, kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Allah bagi orang-orang kafir dari kalangan Ahlul Kitab atas keengganan mereka menerima kebenaran dan kekafiran mereka terhadap ayat-ayat Allah serta tindakan mereka menghalang-halangi dari jalan Islam terhadap orang-orang yang beriman yang hendak menuju Allah dengan menggunakan segala daya dan kekuatan mereka. Padahal mereka tahu bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah kebenaran dari Allah. Mereka pun memiliki pengetahuan tentang para nabi dan rasul terdahulu serta kabar gembira yang disebutkan dan disampaikan kepada mereka mengenai kedatangan nabi yang umi atau buta dari Hashim berbangsa Arab dan berasal Mekah, pemimpin aturan Nabi Adam alaihissalam, nabi dan rasul terakhir yang diutus oleh Allah memelihara langit dan bumi. Nah pendengar, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan rasulnya agar berkata kepada mereka Ahlul Kitab dengan mencela dan mencatat kekafiran mereka. Allah berfirman, Ya Ahlul Kitab, lima takfuru nabi ayatillah, wallahu syahidun ala ma ta'malun. Hei Ahli Kitab, mengapa kalian ingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah maha menyaksikan apa yang kalian kerjakan? Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam mereka atas hal itu dan memberitahukan kepada mereka bahwa Allah menyaksikan apa yang mereka perbuat karena tindakan mereka menyalahi apa yang ada di tangan mereka yang dikabarkan dari para nabi mereka serta perlakuan mereka dengan pendustaan, pengingkaran dan pembangkangan terhadap rasul yang diberitahukan dengan kabar gembira kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat berikutnya memerintahkan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengutuk perbuatan mereka yang berusaha memalingkan orang-orang beriman dari agama Islam dengan menggunakan cara-cara licik dan sesat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ahlul kitab, lima tasudduna an sabilillah man amana tabghunaha iwaja wa antum syuhada." Hei ahli kitab, mengapa kalian menghalang-halangi dari jalan Allah orang-orang yang telah beriman? Kalian menghendaki Islam itu menjadi bengkok, yakni mengikuti hawa nafsu kalian, padahal kalian menyaksikan. Nah terkait ayat ini pendengar, Ibnu Ishaq meriwayatkan tentang sebab turunnya ayat ini, bahwa ada seorang Yahudi bernama Syammas bin Qais melihat sekelompok kaum muslimin dari golongan Aus dan Khazraj tampak rukun dan saling menyayangi di antara mereka. Maka kondisi tersebut membuat orang Yahudi ini menjadi dongkol hatinya. Lalu dia mengutus seorang Yahudi agar berkumpul atau menyusup kepada mereka dan mengingatkan mereka akan peristiwa Perang Bu'as yang pernah terjadi di zaman jahiliyah antara kedua golongan Aus dan Khazraj ini. Maka terjadilah pertikaian di antara kedua golongan kaum muslimin tersebut yang akhirnya mereka sepakat untuk keluar dari tanah Harrah untuk saling berperang. Nah, ketika mereka keluar ke medan Harrah itulah Rasulullah SAW mengetahui hal tersebut. Kemudian beliau mendatangi mereka dan meredakan suasana dengan sabdanya, "Apakah masih ada seruan jahiliyah sementara aku masih berada di tengah-tengah kalian?" Begitulah Rasulullah SAW terus menasihati mereka hingga mereka pun menanggalkan persenjataan mereka dan mereka saling berpelukan sambil menangis. Mereka pun sadar bahwa kejadian itu hanyalah karena tipu daya Yahudi yang dilaknat oleh Allah untuk memecah belah mereka. Dan Allah kemudian menurunkan ayat ini dan ayat sebelumnya. Nah pendengar, demikianlah sifat mereka kaum Yahudi. Mereka kaum yang lebih dahulu memiliki pengetahuan tentang agama Allah. Tapi mengapa mereka berusaha menjauhkan orang-orang beriman dari agama Islam yang merupakan jalan Allah yang lurus? Mereka berusaha menyebarkan keraguan dan fitnah di tengah kaum muslimin dan mereka menginginkan agar agama Islam menjadi bengkok dan agar orang-orang beriman menjauhi ajaran agama Islam ini. Padahal mereka tahu betul akan kebenaran agama Islam dan kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW. Apakah mereka tidak takut kepada Allah yang maha melihat makar dan usaha penipuan yang mereka lakukan? Oleh sebab itu pendengar, Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan bahwa Allah sama sekali tidak pernah lengah, tidak pernah lalai atas apa yang mereka kerjakan itu. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan yang setimpal atas perbuatan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا اللَّهُ بِغَافِرٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan, yaitu pada hari di mana harta dan anak-anak tidak bermanfaat lagi. Sebagaimana disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ, yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna. Nah pendengar, dimanapun Anda berada, dari penjelasan yang telah kita bahas pada kesempatan ini, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, menunjukkan sangat buruknya kekafiran dan kezaliman orang-orang yang berilmu dari kalangan Ahlul Kitab, yang mereka telah mengetahui kebenaran, tapi mereka mengingkarinya disebabkan oleh kesombongan dan kedengkian yang ada dalam hati mereka. Kemudian pelajaran yang kedua, haram hukumnya memalingkan orang lain dari kebenaran Islam. Kemudian pelajaran lainnya tentang sifat maha tahu Allah terhadap segala perbuatan hamba-hambanya, yang baik maupun yang buruk, yang nampak maupun yang tersembunyi. Allah akan membalas mereka baik atas dasar anugerah dan kasih sayang Allah maupun atas dasar keadilannya. Nah pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah apa yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil faedahnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir Ayat. Tafsir Ayat. Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.

0: Ode.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.

0: أَوْلِيَائِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ.
1: Dan ingatlah ketika dikatakan kepada mereka Bani Israel, tinggallah kalian di negeri ini saja, yaitu Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya di mana saja kalian kehendaki. Dan katakanlah, gugurkanlah kami dari dosa-dosa kami, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahan kalian. Kelak akan kami tambah pahala kepada orang-orang yang berbuat baik.

0: Maka tatkala mereka yang melanggar larangan Allah itu melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan maksiat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik.
1: فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ.
0: Maka tatkala mereka bersikap durhaka terhadap apa yang mereka dilarang mengerjakannya, kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera-kera yang hina.

0: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون.
1: Dan kami pecah mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antara mereka ada orang-orang yang salih, dan di antara mereka ada yang tidak demikian. Dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk, agar mereka kembali kepada mentaati Allah dan bertaubat dari kemaksiatan mereka.
0: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون

Maka datanglah sesudah mereka generasi yang buruk, yang mewarisi Taurat dari para pendahulunya. Mereka mengerti isi Taurat, tetapi melanggarnya. Mereka mengambil harta benda dunia yang rendah ini, seraya berkata, kami akan diberi ampun. Dan jika datang kepada mereka harta benda dunia yang haram sebanyak itu pula, niscaya mereka akan menghalalkan dan mengambilnya juga. Bukankah perjanjian Taurat sudah diambil dari mereka, yaitu bahwa mereka akan menegakkan hukum Taurat dan tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya, lalu mereka menyia-nyiakannya. Padahal kampung akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Maka apakah kalian tidak mengerti?

0: أجر المصلحين.
1: Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Alkitab yaitu Taurat serta mendirikan salat, maka sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang melakukan amal salih.

0: Dan ingatlah, ketika kami mengangkat bukit ke atas mereka Bani Israel, seakan-akan bukit itu naungan awan, dan mereka yakin bahwa bukit itu akan jatuh menimpa mereka kalau mereka tidak menerima hukum Taurat. Dan kami katakan kepada mereka, peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepada kalian, serta ingatlah selalu dan amalkanlah apa yang tersebut di dalamnya, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Baik pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itu tadi baru saja kita simak rubrik-rubrik pilihan untuk Anda.

0: tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, kemudian tilawah terjemah. Bagi Anda yang baru bergabung, selamat bergabung bersama kami, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan satu jam ke depan saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya ada rubrik keluarga islami bersama Ustadz Fakhri Fakhruddin. Kemudian pendengar, acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang tarhib wa tarhib bersama Ustadz Salahuddin. Diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu adab islami dan panduan zikir bersama Ustadz Abu Salman Yusuf. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran, kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga acara-acara yang kami sajikan jadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan baik pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Pendengar yang budiman, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kewajiban menutup aurat bagi muslimah. Semoga dengan pembahasan ini bisa memicu dan memacu kita untuk membina keluarga menjadi sebuah keluarga yang islami, yang penuh dengan sakinah, mawadah, dan warahmah. Pendengar yang budiman, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang paling memuliakan manusia. Salah satu buktinya adalah Islam begitu perhatian tentang masalah menutup aurat. Lelaki dan wanita yang menutup aurat tentunya akan terpelihara kehormatan dan kesuciannya. Akan tetapi, jika kita melihat kehidupan masyarakat, kita akan jumpai wanita keluar rumahnya yang mengumbar aurat mereka. Begitu pula kaum pria, banyak di antara mereka yang tidak menutup aurat. Seakan-akan menutup aurat bukan sebuah kewajiban, bahkan meninggalkannya bukan sebuah dosa ataupun kemaksiatan. Lantas apa yang dimaksud dengan aurat? Aurat adalah suatu anggota badan yang tak boleh ditampakkan dan tak boleh juga diperlihatkan oleh laki-laki atau perempuan kepada orang lain. Menutup aurat adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan wanita. Dan barang siapa yang membuka auratnya, maka sungguh ia telah berbuat dosa, sebab ia telah melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kedustaan pada Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar mereka menutup aurat dengan berbagai macam perintah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, baik laki-laki atau wanita, untuk menundukkan pandangan mereka. Bahkan mereka dilarang untuk melihat aurat orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa aurat haruslah ditutup dan tak boleh diperlihatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum. Katakanlah pada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya serta memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Bahkan dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan dan kemaluannya. Pendengar yang budiman, di dalam kedua ayat ini, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada mereka agar mereka menjaga kemaluan. Tentunya menjaga kemaluan dilakukan dengan cara menutupi aurat. Tanpa menutup aurat, secara otomatis kehormatan dan kesucian seseorang tidak akan pernah terjaga. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang musyrik agar mereka pun menutup aurat pada saat mereka melakukan tawaf. Kebiasaan orang-orang musyrik ini terjadi pada masa zaman jahiliyah. Mereka melakukan tawaf tanpa busana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam khuzu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, Pakailah pakaian kalian yang indah di setiap kali memasuki masjid. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar mereka pun menutup aurat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "La yanzuru rajulu ila aurati rajuli wa la tanzurul mar'atu ila auratil mar'ati." Bahwa laki-laki itu tidak boleh melihat aurat laki-laki lain, dan juga wanita tidak boleh melihat aurat wanita lainnya. Imam Tirmizi meriwayatkan dari Bahr bin Hakim bahwa kakeknya pernah berkata, "Saya berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Nabiullah, aurat kita apa yang boleh kita perlihatkan dan apa yang tidak?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Jagalah auratmu kecuali kepada istri atau budakmu." Lalu saya berkata, "Wahai Rasulullah, jika suatu kaum melihat satu sama lain," maka Rasulullah SAW berkata, "Jika Anda mampu agar tidak seorang pun dapat melihat auratmu, maka lakukanlah." Lalu dia berkata, "Saya bertanya, wahai Nabi Allah, bagaimana kalau kita seorang diri?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Allah itu lebih berhak manusia malu kepadanya." Pendengar yang budiman, dari sini kita melihat betapa pentingnya seseorang menutup aurat. Yang pertama, ternyata menutup aurat itu adalah sarana meraih surga.
2: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam. Fatwa. Fatwa-fatwa seputar keislaman.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang hukum bermuamalah melalui media sosial, bagian pertama. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi di tengah masyarakat. Kedua, bahwa kemudahan berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui media digital berbasis media sosial dapat mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia, seperti mempererat tali silaturahim untuk kegiatan ekonomi, pendidikan, dan kegiatan positif lainnya. Ketiga, bahwa penggunaan media digital, khususnya yang berbasis media sosial di tengah masyarakat, seringkali tidak disertai dengan tanggung jawab, sehingga tidak jarang menjadi sarana untuk penyebaran informasi yang tidak benar, hoax, fitnah, ghibah, namimah, gosip, pemutarbalikan fakta, ujaran kebencian, permusuhan, kesimpang siuran, informasi palsu, dan hal terlarang lainnya yang menyebabkan disharmoni sosial. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan, menetapkan poin pertama dalam bermuamalah dengan sesama, baik di dalam kehidupan real maupun media sosial, setiap muslim wajib mendasarkan pada keimanan dan ketakwaan, kebajikan atau mu'asyarah bil ma'ruf, persaudaraan atau ukhuwah, saling wasiat akan kebenaran, yakni al-haq, serta mengajak pada kebaikan atau al-amru bil ma'ruf dan mencegah kemungkaran atau an-nahyu 'anil munkar. Poin kedua, setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, tidak mendorong kekufuran dan kemaksiatan. Kedua, mempererat persaudaraan atau ukhuwah, baik persaudaraan keislaman, yakni ukhuwah Islamiyah, persaudaraan kebangsaan, yakni ukhuwah wathaniyah, maupun persaudaraan kemanusiaan, yakni ukhuwah insaniyah. Ketiga, memperkokoh kerukunan, baik intern umat beragama, antar umat beragama, maupun antara umat beragama dengan pemerintah. Poin ketiga, setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk pertama, melakukan ghibah, fitnah, namimah, dan penyebaran permusuhan. Kedua, melakukan bullying, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar golongan. Ketiga, menyebarkan hoax serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup. Keempat, menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar'i. Dan kelima, menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan atau waktunya. Poin keempat, memproduksi, menyebarkan, dan atau membuat dapat diaksesnya konten atau informasi yang tidak benar kepada masyarakat, hukumnya adalah haram. Poin kelima, memproduksi, menyebarkan, dan atau membuat dapat diaksesnya konten atau informasi tentang hoax, ghibah, fitnah, namimah, aib, bullying, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi kepada orang lain dan atau khalayak ramai, hukumnya adalah haram. Poin keenam, mencari-cari informasi tentang aib, gosip, kejelekan orang lain atau kelompok, hukumnya haram, kecuali untuk kepentingan yang dibenarkan secara syar'i. Poin ketujuh, memproduksi dan atau menyebarkan konten atau informasi yang bertujuan untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, membangun opini agar seolah-olah berhasil dan sukses, dan tujuan menyembunyikan kebenaran serta menipu khalayak, hukumnya adalah haram. Poin kedelapan, menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke khalayak, padahal konten tersebut diketahui tidak patut untuk disebarkan ke publik, seperti pose yang mempertontonkan aurat, hukumnya adalah haram. Dan poin sembilan, aktivitas buzzer di media sosial yang menjadikan penyediaan informasi berisi hoax, ghibah, fitnah, namimah, bullying, aib, gosip, dan hal-hal lain sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan baik ekonomi maupun non-ekonomi, hukumnya adalah haram. Demikian juga orang yang menyuruh, mendukung, membantu, memanfaatkan jasa, dan orang yang memfasilitasinya. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 16 Syakban 1438 Hijriah atau 13 Mei 2017 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asroruni Amsoleh MA. Demikian pendengar, fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Dengar rahmatullah. Insyaallah kali ini kita akan sama-sama mengkaji tentang majalis susu atau menghindari majelis-majelis yang akan merugikan dikarenakan buruknya majelis tersebut. Yang banyak terjerumus ke dalam majelis susu atau majelis yang merugikan adalah wanita, ya. Mencari-cari aurat kaum muslimin, juga berghibah. Ini jelas satu perbuatan dosa, satu perbuatan yang sangat dicela sekali dalam Islam. Bahkan dia termasuk dosa besar, ghibah itu. Ya, ghibah itu termasuk dosa besar. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Nah, di sini ya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah ya sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kalian suka memakan ya daging saudaranya yang sudah mati? Fakarihtumu. Maka mereka pasti akan membencinya. Mereka akan merasa jijik ya memakan bangkai saudaranya. Dan ini ghibah, ya ghibah diserupakan oleh Rasul, oleh Allah Azza wa Jalla di sini, ya. Orang yang mengghibah saudaranya itu seperti orang yang memakan bangkai saudaranya. Jelas. Ya jangankan bangkai manusia, bangkai binatang pun kalau kita gigit ini sangat menjijikkan, gitu ya. Ini merupakan satu isyarat tentang busuknya orang-orang yang sering menggibah kaum muslimin. Ya, wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Ya, maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tawwabun rahim. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Artinya, ketika pun kita telah terjerumus ke dalam ghibah, maka Allah tawwab, Allah rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ya, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, ketika kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla sebelum kita mati, sebelum nyawa ini berada di tenggorokan, maka Allah Azza wa Jalla akan mengampuni kita. Ya. Pernah Aisyah radhiyallahu anha, ya, Aisyah radhiyallahu anha itu pernah mengatakan satu kekurangan fisik daripada salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, yaitu Safiyyah radhiyallahu an, ya. Aisyah radhiyallahu anha dia mengatakan bahwa Safiyyah ini begini dan begitu. Dalam satu riwayat Safiyyah ini dia pendek fisiknya, ya. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar hal itu, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, kepada istrinya yang paling dia cintai, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Sungguh engkau wahai Aisyah telah mengatakan satu kalimat, jika kalimat itu dicampur dengan air laut maka tentu ya akan merubah air laut itu. Aisyah radhiyallahu anha, ya, istri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ketika melakukan satu kesalahan, ya, yaitu ghibah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menegurnya. Bahkan ini ya dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kalimatnya itu yang hanya mengatakan Safiyyah ini pendek, ya, dan ini salah satu kekurangan bagi seorang muslimah, ini jelas ya satu ghibah. Dan perkataan ini jika dicampurkan dengan air laut maka akan merubah air laut itu. Kemudian kabar dari Rasulullah SAW tentang ancaman di akhirat, ya, ini orang-orang yang menggibah saudaranya dalam majelis-majelis mereka atau di luar majelis mereka, ini orang tersebut akan mencakar-cakar wajahnya dan juga dada-dadanya. Dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma urija bi marartu bi qaumin lahum alfarun min nuhasin." Ya, ketika aku dimi'rajkan, ketika aku dinaikkan ke atas langit, ya, dimi'rajkan, maka aku melewati ya sebuah kaum, aku melewati sebuah kaum yang mana mereka memiliki kuku-kuku dari nuhas, memiliki kuku-kuku dari tembaga. Yakhmisuna wujuhahum wa sudurahum. Mereka mencakarkan wajah-wajah mereka dan juga mencakar dada-dada mereka dengan kuku-kuku itu. Fakultu, kemudian aku bertanya kepada Jibril, man haulai ya Jibril, wahai Jibril, siapa mereka? Siapa mereka yang mencakar-cakar wajah-wajah mereka dan dada-dada mereka? Qal, maka Jibril berkata, haulai alladhina ya'kuluna luhuman nas. Mereka adalah orang-orang yang memakan daging-daging manusia. Artinya, mereka adalah orang-orang yang telah menggibah sesama saudaranya, yang menggibah sesama muslim, ya. Wa yaqauna fi a'radihim, dan mereka telah mengotori kehormatan mereka. Ini jelas orang-orang yang menggibah adalah orang-orang yang mengotori, yang mencemari nama baiknya seorang muslim. Ya, jadi seorang wanita atau seorang pria, seorang muslim dan muslimah, ini harus menghindari majelis-majelis semacam itu. Harus menghindari majelis-majelis yang akan merugikan dirinya di dunia dan juga di akhirat. Ketika kita ya sedang duduk-duduk, kemudian tiba-tiba majelis ini yang tadinya majelis ilmu atau yang tadinya majelis mubah menjadi majelis ghibah, maka kita harus menghindarinya.
0: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang angan-angan adalah yunsi al-akhirah, dapat melalaikan atau menjadikan seorang lupa terhadap akhirat. Nah, panjang angan-angan ini ada obatnya. Dawam muhasabat an-nafs. Senantiasa kita rajin. Kalau untuk badan sehat, rajin olahraga. Untuk jiwa kita sehat, agar kita siap untuk menghadap Allah Tabaraka Ta'ala, kita harus olahraga jiwanya adalah dengan muhasabat an-nafs. Ketika kita meninggalkan banyak muhasabah atau tidak pernah sama sekali, maka itu akan menjadikan kita celaka di akhirat. Yang kedua adalah luzum zikril maut. Senantiasa mengingat mati. Tapi badan saya belum bau tanah, maksudnya belum tua. Iya, segala umur, semuanya 15, 20, 25, 35, semuanya mulai untuk mengingat kematian. Salah satunya adalah, metodenya adalah datang ziaratul kubur, kemudian itibal janaiz, agar kita senantiasa ditampar dengan kematian orang lain yang suatu saat kita akan bergiliran untuk mengalaminya, kematian tersebut. Nah, yang dimaksud dengan dawam muhasabatun nafs, senantiasa mengevaluasi diri, dievaluasi, dihitung-hitung. Hari ini atau pekan ini atau bulan ini, amal apa yang terbaik yang sudah saya persembahkan untuk diri saya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yaitu muhasabah itu bisa per hari, bisa per pekan, bisa per bulan, dan seluruh hidup kita, kita muhasabah. Kemudian kita pernah terpleset misalnya dengan dosa besar. Apa saja dosa besarnya, baik itu melihat yang haram atau berhubungan dengan mahram yang tidak halal bagi kita, atau lebih besar daripada itu. Dihisab, diaudit, ataupun dievaluasi. Pernahkah kita taubat secara taubat nasuha? Nah, ini juga perlu dipikirkan. Jangan-jangan kita belum sempat bertobat pada Allah tabaraka wa ta'ala yang membuat kita ini berat untuk berbuat kebaikan. Bangun malam sulit, witir saja sulit, apalagi sedekah, apalagi saum Senin Kamis. Jangankan itu, yang nafilah-nafilah berjamaah saja seringnya masbuk wal iyad billah. Nah, kita perbaiki, tidak ada yang terkecuali, mungkin suatu pasti kita akan terkena kekurangan-kekurangan ini. Nah, karena manusia ini diciptakan Allah tabaraka taala dengan tidak sempurna, dan seluruh makhluknya tidak sempurna. Yang sempurna itu adalah Allah tabaraka taala. Adapun muhasabah nafs, ya, dia melihat ya safahul insan amalhu, dia membuka lembaran-lembaran amalnya. Ya, membuka lembaran-lembaran amalnya, kemudian juga melihat, ya, meninjau apa yang telah diucapkan, apa yang pernah menyakiti orang lain, apakah kita pernah melemparkan komen-komen di sosmed yang menyinggung perasaan kaum muslimin atau membuli, ya, orang lain dan lain sebagainya. Itu dipertanggungjawabkan ketikan-ketikan kita. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa-apa yang kita lafalkan dari kata-kata, untaian kata atau untaian huruf-huruf yang kita ketik, semuanya dihisab. Illa ladaihi raqibun atid. Sebelum dihisab, ada yang memonitorinya atau melihat apa yang kita lakukan tersebut. Nah, jika dia banyak diberikan anugerah Allah Subhanahu wa taala melakukan kebaikan, banyak kebaikan, maka dilanjutkan dan ditambah dan dipertahankan. Apabila dia mendapati keburukan atau banyak keburukan yang tercela, maka dia harus segera merubahnya sebisa mungkin, kemudian tobat dan istighfar kepada Allah tabaraka wa taala. Ayat-ayat terkait dengan muhasabah, ya, evaluasi diri itu banyak sekali. Ya, di antaranya adalah surat Al-Hasyr, sebagian besar atau semuanya kita mungkin hafalnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat sighat. Wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi orang-orang yang beriman, ya, kita menyatakan diri kita iman pada Allah tabaraka wa taala, kita mestinya tersentuh atau merasa kita kena khitab ini. Nah, ini pentingnya tadabbur. Ketika kita melewati juz 28, seringnya kita tidak pernah merasa diajak dialog oleh Allah tabaraka wa taala terkait ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur. Hendaklah kamu atau jiwa-jiwa itu melihat, mengevaluasi apa-apa yang telah dipersiapkan lewat untuk hari esoknya. Hari esok kan banyak, besok, lusa, atau di tafsiran seperti apa ghad itu untuk akhirat tentunya. Ya innallaha khabirum bima ta'malun. Karena besok-besok itu akan terbatas. Terbatas dengan ajal. Belum tentu kita ketemu dengan besok atau bisa lebih panjang dari itu. Yang pasti akan berakhir dengan dicabutnya nyawa kita.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.

0: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam.
1: Baiklah pendengar, demikian tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik keluarga Islami, kemudian Targhib wa Tarhib, dan pembacaan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia, diakhiri dengan adab Islami dan panduan zikir. Semoga materi-materi tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi untuk kita. Baik pendengar, bagi Anda yang baru saja bergabung, selamat bergabung, ahlan wa sahlan, dan tentu kebersamaan kita tidak cukup sampai di sini. Insya Allah kami akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan, dan kami sudah siapkan berbagai rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu yang bermanfaat. Di antaranya ada rubrik kuliah Islam, kemudian kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Yusuf Sufriyadi. Kemudian berikutnya ada rubrik akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik adab Islami dan zikir, kali ini bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Baik pendengar, mari kita simak materi-materi menarik. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
2: Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Baik para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema pembahasan tentang betapa singkatnya kehidupan dunia dan betapa dahsyatnya siksa neraka. Allah berfirman tentang makanan mereka. Laisa lahum tu'amun illa min dhari'. Mereka tidak mendapatkan makanan selain dari pohon yang berduri. La yusminu wa la yughni min ju'. Yang tidak menggemukkan dan tidak bisa menghilangkan rasa lapar. Jadi rasa lapar itu bagian dari siksaan. Surat Al-Ghasyiyah 6-7. Nah, sebagaimana kita ketika lapar menderita ya, tersiksa, pengennya makan. Ketika sudah kelaparan, pengen makan, yang ada adalah pohon yang berduri. Tidak bisa menggemukkan, tidak bisa menghilangkan rasa lapar. Jadi penghuni neraka itu kelaparan selama-lamanya. Sudah mereka mendapatkan siksa, mereka juga kelaparan. Kemudian di surat Al-Muzammil ayat 13, makanan yang menyumbat di kerongkongan serta azab yang pedih. Azabnya pedih. Jadi di neraka itu ada pohon-pohon berduri yang menjadi makanan mereka, dan juga ada pohon zakum. Pohon zakum ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, getahnya saja, satu tetes getahnya pohon zakum, ketika menetes ke muka bumi, maka musnahlah seluruh kehidupan di muka bumi. Itu baru satu getah, satu tetes getahnya pohon zakum. Bagaimana dengan buahnya? Ya, buahnya itu banyak getahnya ya. Bukan hanya setetes, tapi bertetes-tetes. Yang menjadi makanan bagi para penghuni jahanam. Begitupun minuman mereka. Jadi mereka itu hidup. Kita tidak katakan penghuni neraka itu mati. Orang hidup butuh minum. Haus mereka itu. Kepanasan, kehausan. Dikasih minum. Minumnya apa? Wasuku ma'an hamiman faqotto'a am'a'ahum. Mereka diberi minuman air yang mendidih sehingga memotong-motong usus mereka. Surat Muhammad ayat 15. Jadi qotto'a itu dengan double huruf to ya, tasdid, ini fi'il mudhaf, fi'il mazid. Jadi fungsi fi'il mazid itu untuk menambah. Kalau qata'a memotong, kalau qata'a memotong-motong. Jadi memotongnya bukan sekali, tapi berkali-kali. Jadi ususnya bukan hanya sekali putus, tapi putusnya banyak, terpotong-potong. Faqotto'a am'aahum, usus-usus mereka terpotong-potong. Lalu mereka diberikan pakaian, ya, pakaian mereka itu terbuat dari api. Allah berfirman, lahum thiyabun min nar, orang-orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Tempat tidurnya juga sama, tempat tidur mereka dikasih selimut, ada ranjangnya, ada selimutnya, semuanya terbuat dari api. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najzil zalimin. Mereka mempunyai alas tidur dari api neraka. Kemudian di atas mereka ada selimut yang juga dari api neraka. Demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang zalim. Surat Al-A'raf ayat 41. Begitu. Kemudian, nah ini baru kita perjelas tadi. Di neraka itu mereka putus asa. Karena mereka berharap ingin mati, tetapi di neraka tidak ada lagi kematian. Tidak ada lagi kematian. Kematian itu sudah mati. Kematian sudah dimatikan. Jadi kematian itu makhluk. Kematian, kehidupan, kematian itu makhluk. Dan makhluk yang namanya kematian sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk sesosok kambing. Yuktabil mauti kahayati kafshin amlaha. Kelak pada hari kiamat kematian itu didatangkan. Kematian ini adalah makhluk, tapi ini makhluk abstrak, ya. Bentuknya tidak tahu seperti apa bentuk kematian itu. Nah, pada hari kiamat bentuk kematian itu dikonkretkan oleh Allah dalam bentuk seekor kambing putih, domba yang berwarna putih. Kemudian Allah berfirman, hadzal maut. Ini adalah kematian. Ini kambing ini adalah kematian. Wa kulluhum qad ra'ahu, dan kalian semuanya bisa melihatnya. Fayudzbahu, tsumma yaqulu ya ahlal jannah. Kemudian kambing itu pun disembelih. Kemudian dikatakan, ya ahlal jannah, khuludun fala mauta. Wahai para penghuni surga, hiduplah abadi dan kalian tidak pernah bisa mati lagi. Dan sebaliknya, wa ya ahlan nar, wahai para penghuni neraka, khuludun fala mauta. Kalian juga sama, kalian juga akan hidup selamanya dan kalian tidak akan pernah mati lagi. Hadisnya riwayat Imam Bukhari. Gini. Jadi kalau mereka sudah tidak bisa mati, ini berarti siksaannya terus menerus. Walaupun siksaan-siksaan ini siksaan yang mematikan. Ya. Semua siksaan neraka itu mematikan semua, tapi mereka tidak mati. Bayangkan dibakar dengan api yang sangat panas, itu siksaan yang mematikan. Usus-usus dipotong dengan air panas, itu siksaan yang mematikan. Belum lagi cambukan malaikat. Cambukan malaikat yang sangat dahsyat, yang bisa menghancurkan gunung. Ini karena mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga demikianlah siksaannya. Kulama nadjat juluduhum badalnahum juludan ghayra liyadzuqul adzab. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang baru supaya mereka merasakan azab. Surat An-Nisa 56. Setiap kali kulitnya hangus diganti sama kulit yang baru. Setiap kepalanya remuk diganti dengan kepala yang baru. Setiap kali otak mendidih diganti dengan otak yang baru. Maka dikatakan kehidupan neraka itu la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak hidup dan juga tidak mati. Al-A'la 13. Mereka dikatakan hidup, tetapi mereka tidak merasakan kehidupan karena semuanya berisi siksaan. Dan mereka juga tidak dikatakan mati karena faktanya mereka hidup. Mereka itu hidup. Dan siksaan neraka terakhir bukan hanya siksaan fisik, tapi juga siksaan batin. Siksaan batin yang memilukan dan menyedihkan. Kenapa? Karena penghuni neraka itu ketika mereka sedang disiksa, mereka dikasih tontonan, pemandangan keindahan surga. Ya, itu siksaan batin. Dikasih, diperlihatkan diri dia ketika dia masuk surga. Jadi bagaimana pemandangan kalau seolah-olah dia sedang berada di surga. Ada di hadis riwayat Bukhari dikatakan dalam hadis, la yadkhulun nar ahadun illa uriya maq'adahu minal jannah. Dan seseorang tidaklah ketika dia masuk neraka, ketika di neraka dia diperlihatkan kepadanya tempat duduknya di surga. Ini loh, tempat dudukmu di surga itu seperti ini. Lau ahsana liyakuna alaihi hasratan. Kalau seandainya mereka baik. Ini kalau kamu baik nih, ini harusnya tempatmu tuh begini. Tempatmu tuh seperti itu, lihat. Betapa indahnya, bukan? Kata malaikat. Itu siksaan batin. Supaya apa? Liyakuna alaihi hasratan. Supaya mereka itu menjadi tersiksa batinnya. Nyesel seumur-umur. Hadis riwayat Bukhari. Begitu. Jadi bukan hanya siksaan fisik, tapi juga siksaan batin. Nah, terkadang siksaan batin itu yang lebih memilukan daripada siksaan fisik. Makanya mereka berharap mati saja sudah. Ya, enggak ada harapan lagi. Mereka berharap mati, mereka minta kepada malaikat Malik. Ya, malaikat Malik itu malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengawasi jahanam. Dan di bawahnya malaikat Malik, kata para ulama, ada malaikat Zabaniyah. Malaikat yang menyiksa orang-orang yang berada di neraka. Mereka berkata kepada Malik, wa nadau ya Malik, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuka, biarkan Rabbmu mematikan kami saja. Kemudian tidak dijawab oleh malaikat Malik. Setelah beberapa lama baru dijawab, qala innakum makithun. Tidak, kalian tidak akan pernah bisa mati lagi. Sehingga mereka berusaha terus, ya, untuk meminta dihidupkan atau minta dimatikan, minta diselamatkan, minta dikembalikan ke dunia, tetapi semua harapan itu sia-sia. Ya, mereka ingin kembali ke dunia. Walau tara idh uqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Rabb kami serta menjadi orang-orang beriman. Al-An'am 26. Ini permintaan mereka, minta kembali ke dunia. Dan ikhwafillah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan saat ini kita masih berada di dunia. Jadi ini adalah nikmat besar, ya, nikmat umur panjang, nikmat kita hidup di dunia adalah nikmat yang paling didambakan oleh para penghuni neraka kelak. Ya. Jadi kita ini masih bisa memperbaiki kehidupan kita. Kita masih bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa berusaha untuk mendapatkan surga dan dijauhkan daripada api neraka. Dan ada hal-hal sederhana sebetulnya, ya. Kalau kunci surga tentu saja sudah paham semuanya, la ilaha illallah. Tetapi ada hal-hal yang perlu kita renungkan dari kajian kita hari ini, bahwa faidah kita memperdalam kajian tentang ilmu akhirat, tentang neraka, adalah memperkokoh keimanan. Bahkan para sahabat saja ketika di awal-awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu belum diajari syariat-syariat yang berat. Ya, syariat salat 5 waktu belum ada. Zakat belum, jihad apalagi. Yang ditekankan kepada mereka baru sebatas iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Makanya ayat-ayat makiyah yang pertama turun itu kebanyakan berbicara seputar kehidupan di alam akhirat. Sehingga ini menumbuhkan keimanan mereka untuk cinta kepada akhirat dan berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi faedahnya adalah untuk mempertebal keimanan, memperkuat kecintaan kepada akhirat, tidak lalai kepada dunia, dan juga tidak malas untuk berbuat kebaikan. Tapi ada orang yang sudah belajar puluhan tahun, sudah sering membaca ayat-ayat, hadis-hadis tentang jahanam, tapi masih malas juga beribadah, maka ini perlu berdoa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa berzikir kepadamu, mensyukuri nikmatmu, dan juga beribadah kepadamu. Ini doanya ya. Dan perbanyak sedekah ya, karena untuk menghindari neraka itu ada hal-hal yang sebenarnya sederhana bisa kita lakukan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqun nar walau bisyikkit tamar." Berlindunglah dari api neraka walaupun dengan separuh kurma. Separuh kurma itu kecil ya. Jadi kita terus harus biasakan senang sedekah. Nah, ini jangan dianggap sepele. Sedekah yang separuh kurma itu bisa yudha'af lahu, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat-lipat yang kita tidak tahu berapa kelipatannya, tergantung keikhlasan kita dalam bersedekah. Ini saja yang bisa dibahas, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Tren dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
3: Remaja Islam yang berbahagia, jangan sembarangan milih kawan. Cari teman-teman yang suka datang ke majelis ilmu, yang dia punya akhlak-akhlak Islam, tidak suka ikut pemuda-pemuda yang hura-hura dan sebagainya. Cari teman-teman yang saleh. Nah, teman yang saleh ini nanti akan mengantar ke surga ya. Ini baik. Jadi banyak bermunculan fitnah-fitnah bagaikan potongan-potongan malam yang gelap ya. Banyak sekali di sini dirinci. Tidak usah saya bahas semuanya. Kemudian juga termasuk tanda-tanda yang akan hari kiamat adalah diserahkannya urusan kepada yang bukan ahlinya, diserahkannya jabatan kepemimpinan kepada yang bukan ahlinya. Nah, kalau di kita ini ya, amanah itu hendak diberikan kepada yang berhak, maka yang naik sebagai pemimpin tertinggi atau gubernur atau bupati itu adalah orang-orang alim ulama yang mengerti tentang Al-Quran, As-Sunnah, mengerti tentang halal dan haram, tentang syariat, dan dia bertakwa kepada Allah, punya sifat jujur dan amanah. Dan itu tidak habis, alhamdulillah. Bumi ini tidak akan habis dari orang-orang yang akan menjadi penuntun ya. Para ulama, orang-orang yang berilmu, benar-benar tahu tentang Quran dan Sunnah, tentang halal dan haram, dan punya sifat kejujuran, amanah, serta rasa takut kepada Allah. Seharusnya yang dipilih sebagai pemimpin kan itu ya. Nah, itu salah satu tanda-tanda hari kiamat itu, jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, jika kepemimpinan diserahkan kepada orang yang tidak layak, tidak tepat. Fantadiris sa'ah, maka tunggulah hari kiamat. Maka ini salah satu tanda hari kiamat ya. Kemudian yang berikutnya, di antara tanda-tanda kiamat adalah umat-umat atau bangsa-bangsa itu mengeroyok kaum muslimin, mendatangi, mengeroyok negeri-negeri Islam seperti enggak, seperti lalat-lalat yang mengeroyok hidangan ya. Jadi Nabi mengumpamakan dengan ada satu hidangan yang lezat ya, nasi uduk atau apa gitu ya, nasi yang enak sekali, ada ayamnya, ada apa, hidangan. Kalau ditinggal sebentar ya di tempat yang kotor, lalat-lalat akan datang merubungi, dikeroyok. Seperti itu nanti ya, negeri Islam akan dikuasai, akan dikeroyok oleh bangsa-bangsa kafir. Seperti apa negeri Islam yang telah dikeroyok seperti itu? Palestina, Suriah, Irak. Nah, apa penyebab negeri-negeri kafir itu berani menyerang negeri-negeri Islam dan umat Islam tidak ada wibawa dan tidak disegani oleh kaum kafir? Apa penyebabnya? Hubbul wahn. Umat Islam banyak ya kan, jumlahnya mayoritas 1 miliar lebih, tapi tidak punya gigi, tidak punya wibawa di depan bangsa-bangsa kafir. Ketika para sahabat bertanya, kenapa sebabnya ya Rasulullah, maka beliau menjawab, walayakdifannallahu fi kulubikum alwahan. Allah akan menanamkan dalam hati-hati kalian alwahan. Apa itu alwahan? Cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia dan takut mati. Ini yang sekarang terjadi, menjangkiti kaum muslimin. Bukan semuanya, sebagian besar kaum muslimin demikian cinta dunia. Jadi mereka dalam benaknya itu kecintaan itu pada gedung-gedung, mobil yang indah, harta. Cinta dunia merasuk dalam hatinya. Kalau sudah cinta dunia, efeknya apa? Takut mati ya. Efeknya sudah. Sudah cinta dunia, enggak mau mati, takut mati. Takut berjihad, takut berkorban, takut berinfak. Cinta dunia ya. Bagaimana berinfak? Ini harta dicintai. Bagaimana berjihad? Jiwa mencintai dunia, takut mati. Ini yang terjadi. Tetapi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, tidak seluruh umat Islam ini terbuai dengan dunia dan takut mati. Masih ada sekelompok pemuda muslim yang bersemangat untuk berjuang di jalan Allah dengan ilmunya, dengan waktunya, dengan tenaga dan fikirannya, sehingga dengan sebab inilah nanti umat ini akan bangkit kembali. Nah, kemudian di antara tanda-tanda berikutnya adalah tumpang tindihnya standar atau tolak ukur, ya. Tolak ukur itu akan kacau nanti menjelang hari kiamat. Al-miqyas, standar hak dan batil, standar benar, salah, jujur, khianat itu akan tumpang tindih nanti menjelang hari kiamat, seperti disabdakan oleh Nabi SAW. Nanti akan datang tahun-tahun yang penuh tipuan, akan datang kepada manusia sanawatun khadda'at, tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya, penuh penipuan. Orang yang pendusta akan dipercaya, dan orang yang jujur akan dianggap pendusta. Orang yang khianat diberi amanat, ya, dan orang yang jujur dianggap khianat. Serta nanti akan berbicara di tengah-tengah mereka arwaibidah. Apa itu arwaibidah? Ar-rajulut tafih, orang yang remeh di sisi Allah, orang yang rendah, yang remeh di sisi Allah, tapi berbicara tentang urusan rakyat, urusan negara, ya. Orang yang remeh, tidak punya bagian di sisi Allah, dibenci oleh Allah, tapi dia berbicara di depan podium, berbicara di depan parlemen, berbicara di depan seluruh rakyat di seluruh provinsi, ya. Ini yang terjadi. Jadi orang yang jujur dipenjara, dianggap pengkhianat. Orang yang khianat dianggap jujur, dianggap pembela, dianggap pahlawan, ya. Di pendusta dianggap jujur, orang yang jujur dianggap pendusta. Orang yang khianat diberi amanah, orang yang amanat dipinggirkan. Dan orang-orang yang remeh, orang-orang yang kerdil dan hina di sisi Allah berbicara tentang urusan umat. Ini sudah terjadi belum? Sudah, dan akan terus terjadi, ya. Sudah dan akan terus terjadi. Nah, itu di antara tanda-tanda kecil hari kiamat. Adapun tanda-tanda besar seperti tadi telah disebutkan satu persatu, ya. Intinya nanti menjelang hari kiamat akan muncul Al-Mahdi. Al-Mahdi adalah seorang khalifah, seorang imam. Yang disebut imam adalah khalifah, khalifah kaum muslimin, yang akan memenuhi dunia dengan keadilan setelah dunia dipenuhi dengan kecurangan dan kezaliman, ya. Termasuk rahmat Allah adalah memunculkan seorang khalifah yang akan menghukum dengan syariat Islam, ya. Dan kaum muslimin akan membaiat khalifah ini, itu Al-Mahdi, akan bersatu. Sekarang berpecah belah, berselisih. Tapi nanti ketika Al-Mahdi datang, orang-orang yang komitmen, orang-orang yang sungguh-sungguh beriman, semua akan bergabung, akan melantik atau membaiat Al-Mahdi. Nah, setelah kemunculan Al-Mahdi, seorang khalifah yang adil dan menerapkan hukum Islam, tidak lama lagi akan disusul dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit ke bumi. Akan turun kembali Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa bin Maryam, akan turun ke bumi. Untuk apa? Untuk menghukumi manusia dengan Al-Quran.

0: Kembali ke muka bumi, dia akan menyuruh orang-orang ahlul kitab dan kaum musyrikin untuk masuk Islam. Kalau tidak masuk Islam, diapakan? Diperangi, ya. Tidak bisa, tidak mau pilihan lain. Kalian wahai kaum Nasrani, kaum Yahudi, kaum musyrikin, kalian wajib masuk Islam. Kalau tidak, kalian akan kami perangi. Nah, kalau Nabi Isa alaihissalam memerangi kaum musyrikin, kira-kira siapa yang akan ditolong Allah? Kaum kafir atau tentara Nabi Isa? Nabi Isa akan ditolong oleh Allah. Apa bentuk pertolongannya? Nabi bersabda alaihissalam, tidak ada seorang kafir yang mendapati nafasnya Nabi Isa, melainkan akan mati. Tidak ada seorang kafir yang mendapati nafasnya Nabi Isa, melainkan akan mati. Dan nafasnya Nabi Isa itu dapat terjangkau sejauh pandangan Nabi Isa. Kalau Nabi Isa melihat orang-orang kafir, mereka akan mati semua nanti, ya. Karena orang kafir begitu mendapati nafasnya Nabi Isa, akan mati. Dan nafasnya itu dapat menjangkau sejauh pandangan matanya. Ditolong seperti itu Nabi Isa alaihissalam, ya. Tapi beliau punya tentara juga, ya. Dan nanti ketika Nabi Isa turun, maka semua salib-salib yang ada di muka bumi akan dipatahkan. Beliau akan mengingkari agama Kristen, ya. Akan melarang penyembahan kepada Yesus. Kalian menyembah Yesus, aku Yesus. Aku mengajak kalian kepada Tauhid, kepada Al-Quran, ya. Aku Isa yang kalian sembah, yang kalian mengatakan aku anak Tuhan, Maha Suci Allah dari itu, ya. Aku Nabi dan Rasul Allah. Aku mengajak kalian kepada agama Islam. Kalau mereka menolak, diperangi, ya. Kalau mereka masuk Islam, aman. Itu. Jadi tidak ada salib-salib di muka bumi nanti. Semua salib akan dipatahkan oleh Nabi Isa. Babi akan dibunuh. Tidak dibiarkan babi berkeliaran, ya. Sehingga ketika itu tidak ada yang tegak di muka bumi kecuali agama Islam. Jadi semua agama akan dikalahkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Termasuk nanti yang akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam adalah siapa? Tokoh kekafiran Dajjal. Dajjal bukan tokoh bermata satu, ya. Di tengah-tengah, bukan. Matanya dua, cuma yang satu itu cacat, buta. Yang satu itu cacat, buta. Yang satu lagi kata An-Nawawi menonjol, juling, ya. Jadi kedua-duanya cacat. Meskipun disebut dalam hadis, satu matanya buta, ya. Satu matanya buta. Dia pemuda Yahudi. Dan dia akan keluar dari kota Asbahan. Asbahan itu sekarang kalau di peta kita lihat di mana Asbahan itu? Republik Syiah Iran, ya. Jadi Asbahan itu ada di Iran. Ada satu provinsi namanya Asbahan, Iran. Di situ nanti Dajjal munculnya di situ, ya. Dan dia mendapat pengikut banyak itu di Khurasan. Akan mendapat pengikut banyak di Khurasan. Dan nanti di antara yang mengikuti Dajjal adalah 70 ribu orang Yahudi yang tinggal di Asbahan, semua akan mengikuti Dajjal. Dajjal akan muncul dari Iran dan diikuti oleh kaum Yahudi dan antek-antek Yahudi. Tapi Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam dengan tombaknya, ditikam dengan tombaknya. Tewas sudah, ya, orang yang mengaku sebagai Tuhan, musuh Nabi dan umat Islam. Tapi setelah itu muncul fitnah yang besar juga. Apa setelah Dajjal, apa fitnah berikutnya? Ya'juj wa Ma'juj. Dua bangsa besar yang akan melanda di muka bumi, yang tidak mungkin dihadapi dengan tentara perang, tetapi Nabi Isa alaihissalam disuruh oleh Allah untuk menyelamatkan, mengungsikan kaum muslimin ke gunung-gunung, bukan untuk menghadapi, tapi untuk menyelamatkan diri dari fitnah Ya'juj wa Ma'juj. Adapun kebinasaan Ya'juj wa Ma'juj itu cukup dikirim oleh Allah tentara berupa ulat, ya. Allah tidak mengirim tentara malaikat. Cukup tentara ulat yang menggigit leher-leher Ya'juj wa Ma'juj, membuat mereka jatuh, tewas semuanya, ya. Itu semua nanti akan terjadi, ya. Akan terjadi menjelang hari kiamat. Nah, itulah sekilas, ya. Sekilas lintas tentang tanda-tanda kiamat. Baik tanda-tanda kecil maupun tanda-tanda besarnya. Dan itu semua wajib kita imani karena telah dikabarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41 Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah fillah rahimani Allah wa iyyakum. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, al-wa'dhu wal iktisad fihi. Al-wa'dhu memberikan mau'idzah, memberikan nasihat, memberikan pengarahan

0: wal iktisad fihi, dan berlaku sedang, tidak berlebihan, tidak terlalu sering, tapi juga tidak terlalu jarang di dalam memberikan mau'idzah. Secara bahasa, al-wa'zu ini adalah memberikan peringatan, memberikan nasihat, memberikan peringatan. Dan yang dimaksud al-wa'zu di sini mengingatkan akan syariat Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa perintah maupun larangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa ad-dinu nasihah, agama ini adalah nasihat, dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk senantiasa wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling memberikan pertolongan ke dalam kebaikan dan juga ketakwaan, maka secara otomatis wajib bagi kita saling nasihat menasehati, mengingatkan dikala yang lain lalai, mengingatkan di saat yang lain melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan pengajaran kepada orang-orang yang awam, yang jahil. Wal iktisad fihi, kita harus berlaku sedang di dalam menjalankan al-wa'az ini, karena manusia terkadang ada dalam kondisi di mana dia memerlukan untuk ketegasan, ada di antara waktunya dia memerlukan kelembutan. Ada juga saat itu psikologinya, mentalnya tidak sedang pas untuk diberikan nasihat. Boleh jadi juga di dalamnya seseorang sedang sibuk, sehingga kita tidak perlu memberikan nasihat terlebih dahulu. Atau boleh jadi saat itu dia membutuhkan waktu yang cukup panjang agar dia memahami apa yang hendak kita nasihatkan kepada dia. Kita berikan masukan-masukan kepada dia. Ini tergantung situasi dan kondisi tertentunya. Tetapi ala kulli hal, kita harus senantiasa menjaga waktu yang pas, materi yang pas, ya, sesuai dengan kondisi matu kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati. Ini bisa dilihat di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 125. Kalimat ud'u ini menunjukkan bahwa, atau artinya ya, serulah manusia, ajaklah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Kalimat ud'u ini adalah merupakan fi'il amar dari kata-kata dakwah, da'a, yad'u, dakwatan, kemudian fi'il amarnya ud'u, berdakwahlah, serulah. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada seorang muslim, baik untuk sesama muslim maupun sebagai seorang muslim kepada orang-orang kafir. Berdakwah. Dan materi dakwah yang paling baik, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin ketika beliau mensyarah Riyadhus Shalihin, beliau katakan mau'idzah yang baik, dakwah yang baik adalah mendakwahkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan berupa wahyu yang ada dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Di dalamnya lengkap, ada perintah, ada larangan, ada janji kebahagiaan berupa surga dan juga kebahagiaan di dunia, di sana juga ada ancaman tentang siksa neraka dan juga kehidupan yang sengsara di dunia. Di sana juga ada cerita-cerita bagi mereka yang memang hanya tersentuh atau lebih tersentuh dengan cerita, baik cerita itu tentang orang-orang solih ataupun orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan pada akhir kehidupan orang-orang yang solih dan kesengsaraan bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, lengkap di sana. Sebagaimana kita sering dengarkan dari mukotimah-mukotimah para pemateri ceramah, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya astaqal hadis, sebenar-benar ucapan, sebenar-benar kalam, itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala, Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu jadikan wahyu Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai materi dakwah kita. Tidak menggantinya dengan motivasi-motivasi, apalagi motivasi-motivasi yang bersumber dari orang-orang kafir. Kita mengambil dan menukil perkataan-perkataan yang jelas-jelas mereka adalah musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tidak. Gunakan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian qaul para sahabah, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, para ulama, salafus sholih dari ahlus sunnah wal jamaah. Ud'u ila sabili rabbika. Kemana kita berdakwah, kemana kita menyeru kepada manusia? Ila sabili rabbika. Kenapa ila sabili rabbika? Ya, karena di jalan inilah kita akan menemukan Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita dapat bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan keridoannya.
1: 101.2 Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.

hanya tuk menggapai bunga-bunga dunia. Kini saatnya kau menyadari bahwa dunia hanyalah mimpi belaka. Tak guna semua daya bila hanya tuk dunia belaka. Dunia adalah ibu kecewa, hanya melahirkan pada akhirnya jabang bayi kecewa. Setelah mengandung janji-janji berbunga, harum aroma. Kau sudah melihatnya, atau kau kan melihatnya di hari tua, bahwa selama ini yang kau kejar hanya fata morgana. Dunia memberi hanya secuil kenikmatan sementara, hanya sementara, berlalu saat.

Jika harapanmu hanyalah dunia, bila inginmu hanya hiasan dunia, bila dambamu hanya kedudukan dunia, maka hanya kecewa, hampa dan derita yang kau kan jumpa. Maukah kau pilihan kedua? Kenikmatan abadi raya, bahagia di dunia dan setelah meregang nyawa. Di sana bahagia, hanya bahagia, tiada tara, tak ada kecewa, tak ada sengsara. Persembahkanlah semua hanya untuk

Pindangkan taman-taman indahmu, deraskan sungai-sungai madumu, perbanyak para jelitamu di Firdausil A'la abadi nan syahdu, di bawah naungan singgasana Rabbumu. Raih semua itu dengan takwa, harta jiwa dan ragamu.

0: sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama materi yang kami pilihkan untuk Anda. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di antaranya ada kuliah Islam, kemudian ada rubrik akidah dan juga adab dan zikir. Semoga materi-materi yang kami sampaikan, kami hadirkan ke ruang dengar Anda, bisa memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk Anda. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama materi fikih bersama Ustadz Nailul Murad. Dan berikutnya acara yang tak kalah penting yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Nah pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, buat Anda yang sedang berkendara, hati-hati di jalan dan semoga Anda Allah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga materi-materi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan solat-solat sunnah untuk menyempurnakan ibadah solat wajib yang terkadang tidak dapat diraih dengan sempurna pahalanya. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi salatuhu." Sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab dari seorang hamba adalah salatnya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira." Apabila baik, maka ia telah beruntung dan selamat. Dan bila rusak, maka ia telah rugi dan menyesal. Kemudian beliau bersabda, فَإِنِنْ تَقَصَ مِنْ فَرِيدُتِهِ شِيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلْ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَنْ تَقَصَ مِنَ الْفَرِيدُتِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ. Apabila kurang sedikit dari solat wajibnya, maka Allah Azza wa Jalla berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah, lalu disempurnakanlah dengannya yang kurang dari sholat wajibnya tersebut. Kemudian seluruh amalannya diberlakukan demikian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan di antara sholat sunnah yang disyariatkan adalah sholat duha. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan sholat sunnah ini, di antaranya adalah, pertama, mencukupi kewajiban sedekah sebanyak persendian manusia, yaitu 360 persendian. Nabi SAW bersabda, di setiap pagi ada kewajiban sedekah atas setiap persendian dari salah seorang kalian. Setiap tasbih adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah sedekah. Dan yang dapat memadai untuk semua itu adalah dua rakaat yang dilakukan pada waktu duha. Subhanallah, ini merupakan keutamaan agung yang sudah semestinya kita meraihnya. Karena dengan hanya mendirikan dua rakaat duha, seluruh persendian tubuh kita telah bersedekah. Keutamaan lainnya dari sholat duha, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga orang yang sholat duha 4 rakaat pada hari tersebut. Mengenai hal ini, Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah berfirman, wahai bani Adam, solatlah untukku pada awal siang hari 4 rakaat. Niscaya aku menjagamu pada sisa hari tersebut. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Keutamaan lainnya adalah solat duha merupakan solat awabin, yaitu orang yang banyak taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang berbunyi, la yuhafidhu ala solatid duha illa awabun qala wahya solatul awabin. Tidaklah seseorang menjaga solat duha kecuali dia adalah termasuk orang yang banyak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kapan solat duha dilaksanakan? Berkaitan dengan waktu pelaksanaan solat duha, maka waktu solat sunnah ini dimulai dari terbitnya matahari hingga menjelang matahari tergelincir. Sedangkan akhir waktu duha, yaitu dengan tergelincirnya matahari yang menjadi awal waktu duhur. Secara rinci, para ulama menjelaskan bahwa waktu duha berawal setelah matahari terbit seukuran tombak, yaitu sekitar 1 meter. Adapun dalam perhitungan jam yang ma'ruf adalah sekitar 12 menit, atau untuk lebih hati-hati sekitar 15 menit, Apabila telah berlalu 15 menit dari terbit matahari, maka hilanglah waktu terlarang dan masuklah waktu untuk bisa menunaikan sholat duha. Sedangkan akhir waktunya adalah sekitar 10 menit sebelum matahari tergelincir. Dalil yang menjadi penetapan awal waktu duha yaitu hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ia meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, meriwayatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala, Yabna Adam irka'li min awalin nahari arba'a raka'atin akfika akhirahu. Wahai anak Adam, solatlah untukku pada awal siang hari 4 rakaat. Niscaya aku menjagamu pada sisa hari tersebut. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, adapun waktu paling utama dalam melaksanakan solat duha adalah di akhir waktunya, yaitu beberapa saat sebelum matahari tergelincir. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sesungguhnya Zaid bin Arqam melihat satu kaum melakukan solat duha, lalu ia berkata, Amma laqad alimu anna sholata fi ghairi hadhihi sa'ati afdal inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal sholatul awabina hina tarmadul fisalu. Apakah mereka belum mengetahui bahwa sholat pada selain waktu ini lebih utama? Sesungguhnya dahulu Rasulullah bersabda, sholat al-awabin adalah ketika anak unta kepanasan. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lantas berapa jumlah rakaat sholat duha? Seorang muslim disyariatkan melakukan sholat duha 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 atau 8 atau lebih tanpa ada batasan tertentu. Inilah pendapat yang dianggap kuat oleh Imam As-Suyuti Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Hal ini berdasarkan perkataan dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli dhuha arba'an wa yazidu ma syaa Allah. Dahulu Rasulullah melakukan salat duha 4 rakaat dan menambahnya sangat banyak. Hadis riwayat Muslim. Adapun pelaksanaannya semua dilakukan dengan 2 rakaat 2 rakaat berdasarkan keumuman sabda Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Salatul laili wan nahari masna masna. Salat malam dan siang itu dikerjakan 2 rakaat 2 rakaat. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa penjelasan mengenai salat duha, mulai dari waktunya, keutamaannya dan jumlah rakaatnya. Semoga kita diberikan kemudahan untuk meraih keutamaan salat duha ini dengan melaksanakannya. Amin. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41 Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
3: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
4: Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad. Ya
5: Rasul Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Penyayang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, dari nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan berbagai macam nikmat lainnya yang tak mungkin kita hitung. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, seluruh sahabatnya serta umatnya yang istiqamah meniti jalan sunnah beliau sampai dengan akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada rubrik Sirah Nabawiyah hari ini, kita akan membahas salah satu peristiwa besar dalam sejarah Islam, yaitu Perang Badar. Perang ini bukan hanya sekedar sebuah pertempuran fisik, tetapi juga ujian keimanan bagi umat Islam saat itu. Pada kesempatan ini, kita akan mengupas tentang sebab-sebab terjadinya Perang Badar, agar kita memahami bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum dalam menegakkan Islam. Pendengar yang budiman, Perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Perang ini melibatkan umat Islam yang dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum musyrikin Quraisy yang datang dengan pasukan besar. Namun,
6: Sebelum pertempuran ini terjadi, ada beberapa sebab penting yang melatar belakangi terjadinya perang ini. Perang Badar bukanlah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba atau tanpa alasan. Sebaliknya, perang ini memiliki latar belakang yang panjang. Mulai dari tekanan dan siksaan yang diterima oleh kaum muslimin di Mekah, hingga berbagai gangguan yang dilakukan kaum kafir Quraisy setelah umat Islam berhijrah ke Madinah. Perang ini juga menjadi titik awal kemenangan umat Islam dan mengokohkan posisi Islam di Jazirah Arab saat itu. Pendengar dirahmati Allah, penyebab pertama yang melatar belakangi Perang Badar adalah penindasan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap umat Islam selama mereka masih di Mekah. Ketika Rasulullah SAW mulai menyebarkan dakwah Islam secara terbuka, banyak orang Quraisy yang menolak ajaran beliau. Mereka tidak hanya menolak, tetapi juga melakukan berbagai bentuk penghalangan, penyiksaan, dan penindasan. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in seperti Bilal bin Rabah, Amr bin Yasir, dan banyak lagi sahabat-sahabat lainnya mengalami penyiksaan fisik yang sangat berat. Mereka dipukuli, dijemur di bawah terik matahari, bahkan beberapa di antara mereka gugur sebagai syuhada dalam mempertahankan iman mereka. Kaum kafir Quraisy menggunakan segala macam cara untuk menghentikan dakwah Islam, mulai dari mengejek, mengucilkan, hingga ancaman fisik yang membahayakan nyawa. Rasulullah SAW dan para sahabat tetap bersabar selama bertahun-tahun menghadapi siksaan ini. Namun setelah tekanan semakin keras, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan umat Islam untuk berhijrah, berpindah ke Madinah, agar mereka dapat beribadah dengan tenang dan membangun masyarakat Islami yang kuat dan mandiri. Setelah hijrah, umat Islam berharap mereka dapat hidup damai di Madinah tanpa gangguan dari kaum kafir Quraisy. Namun ternyata, kaum kafir Quraisy tidak tinggal diam. Mereka merasa kehilangan pengaruh dan kekuasaan mereka atas umat Islam, sehingga mereka terus berusaha menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, kaum kafir Quraisy juga khawatir bahwa umat Islam akan menjadi kekuatan yang semakin besar dan mengancam kepentingan mereka. Kaum kafir Quraisy mulai menyusun rencana untuk menghancurkan umat Islam. Meskipun mereka telah jauh di Madinah, mereka melakukan berbagai tindakan yang merusak perjanjian perdamaian dan keamanan yang telah ada di antara kedua wilayah. Kaum kafir Quraisy juga melakukan provokasi terhadap suku-suku Arab di sekitar Madinah agar memusuhi umat Islam dan penduduk Madinah dan menolak bekerjasama dengan mereka. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab lain yang memicu perang Badar adalah tindakan kaum kafir Quraisy yang merampas harta benda kaum muhajirin. Ketika umat Islam berhijrah ke Madinah, mereka meninggalkan harta benda dan rumah mereka di Mekah. Banyak dari kaum muhajirin yang datang ke Madinah tanpa membawa apapun karena harus meninggalkan seluruh harta mereka di Mekah. Kaum kafir Quraisy memanfaatkan keadaan ini dengan merampas harta benda dan aset-aset milik kaum muhajirin yang mereka tinggalkan. Mereka menjual harta kaum muhajirin untuk memperkaya diri mereka sendiri. Kezaliman ini membuat kaum muslimin merasa dirugikan, karena harta yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, lintas generasi, diambil begitu saja oleh kaum Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin sangat berharap bisa mengembalikan hak mereka yang telah dirampas, sehingga mereka merasa perlu mengambil tindakan untuk menuntut keadilan. Pada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alasan berikutnya yang menjadi sebab terjadinya perang Badar adalah adanya rencana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadang kafilah dagang kaum kafir Quraisy. Pada waktu itu, kafilah dagang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb sedang dalam perjalanan pulang dari Syam menuju Mekah. Kafilah itu membawa banyak harta dan hasil dagangan. Kafilah ini adalah sumber kekayaan bagi kaum kafir Quraisy dan sangat penting bagi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bahwa menghadang kafilah ini adalah salah satu cara untuk mengembalikan harta kaum muhajirin yang telah dirampas oleh kaum kafir Quraisy. Beliau pun memerintahkan para sahabat untuk bersiap-siap menghadang kafilah ini. Namun Abu Sufyan mengetahui rencana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia segera mengirim utusan ke Mekah untuk meminta bantuan pasukan guna melindungi kafilah dagang tersebut. Ketika kaum Quraisy di Mekah menerima kabar itu, mereka segera mengumpulkan pasukan besar untuk melawan kaum muslimin. Abu Jahal, salah satu pemimpin kafir Quraisy yang sangat memusuhi Islam, segera mengumpulkan pasukan dengan jumlah sekitar 1000 orang yang dilengkapi dengan peralatan perang yang cukup lengkap. Mereka bergerak menuju Badar untuk berhadapan dengan pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dirahmati Allah, meskipun kaum muslimin pada awalnya hanya berniat menghadang kapilah dagang, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki terjadinya pertempuran besar. Allah ingin menguji keimanan dan keteguhan kaum muslimin dalam menghadapi musuh yang jumlahnya jauh lebih banyak dan lebih kuat. Pasukan muslimin yang berjumlah sekitar 313 orang dengan persenjataan yang terbatas, sedangkan kaum kafir Quraisy memiliki pasukan yang jauh lebih besar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat yang ketujuh yang artinya, dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu di antara dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedangkan kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu, dan Allah menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sengaja mempertemukan kaum muslimin dengan pasukan kafir Quraisy yang besar untuk memperkuat keimanan dan keteguhan hati mereka. Allah ingin menunjukkan bahwa kemenangan bukanlah karena jumlah pasukan atau kekuatan senjata, tetapi karena pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar dirahmati Allah, demikianlah kisah tentang sebab-sebab terjadinya Perang Badar. Yang ini mengajarkan kepada kita bahwa perjuangan di dalam Islam bukanlah sesuatu yang mudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya harus menghadapi banyak ujian, mulai dari penindasan, kehilangan harta sampai kehilangan nyawa. Namun mereka tetap teguh dalam iman dan selalu berpegang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perang Badar adalah bukti nyata bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu menolong hamba-hambanya yang beriman dan berjuang di jalannya. Dengan pertolongan Allah, kaum muslimin yang sedikit jumlahnya mampu mengalahkan pasukan Quraisy yang besar. Kemenangan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam dan menunjukkan bahwa kekuatan iman lebih utama daripada kekuatan fisik. Demikianlah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam. Mutiara Ayah.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 57 sampai ayat 58. Azab bagi hati yang tertutup.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala summa amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan juga Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan sosok pahlawan Islam dari Kesultanan Turki Utsmani. Kali ini kita akan membahas salah satu sultan terbesar dalam sejarah Islam, yaitu Sultan Sulaiman Al-Qanuni rahimahullah. Seorang pemimpin yang membawa Kesultanan Utsmani ke puncak kejayaannya dalam bidang militer, pemerintahan, ekonomi dan juga hukum Islam. Nah pendengar, Sultan Sulaiman Al-Qanuni naik takhta pada tahun 1520 menggantikan ayahnya yaitu Sultan Selim I. Ia dikenal sebagai pemimpin yang sangat adil, bijaksana dan juga memiliki visi besar untuk memperluas serta memperkuat kekuasaan Utsmani. Adapun nama Al-Qanuni yang berarti pembuat hukum diberikan kepadanya karena perannya dalam menyusun dan juga menerapkan sistem hukum yang kuat dalam pemerintahan Utsmani. Di bawah kepemimpinannya, Kesultanan Utsmani tidak hanya menjadikan kekuatan militer yang dominan, tetapi juga pusat keilmuan, budaya dan juga keadilan bagi rakyatnya. Sultan Sulaiman Al-Qanuni dikenal sebagai pemimpin yang memiliki strategi militer yang sangat luar biasa. Selama masa pemerintahannya, ia berhasil memperluas wilayah Utsmani hingga mencakup 3 benua. Kemudian pendengar, pada tahun 1521, Sultan Sulaiman menaklukkan Beograd yang saat itu dikuasai oleh Kerajaan Hungaria. Penaklukan ini membuka jalan bagi ekspansi Utsmani ke Eropa Tengah. Kemudian pada tahun 1526, ia memimpin pasukannya dalam pertempuran Mohács. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Utsmani mengalahkan Hungaria dalam pertempuran yang berlangsung sangat singkat. Setelah kemenangan ini, sebagian besar wilayah Hungaria jatuh ke tangan Utsmani. Hingga pada tahun 1529-nya pendengar, Sultan Sulaiman melancarkan ekspedisi ke Wina, ibu kota Austria. Meskipun pengepungan ini tidak berhasil menaklukkan kota tersebut, peristiwa ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh Utsmani di Eropa dan betapa kuatnya pasukan mereka. Kemudian, di wilayah Mediterania, Sultan Sulaiman juga memperkuat armada laut Utsmani di bawah kepemimpinan Laksamana Khairuddin Barbarossa yang berhasil mengalahkan kekuatan laut Eropa dan menjadikan Laut Tengah sebagai wilayah kekuasaan Utsmani. Nah, selain di Eropa, pendengar, ekspansi Utsmani juga terjadi di Timur Tengah dan juga Afrika Utara. Sultan Sulaiman memperkuat cengkraman Utsmani di Mesir, Suriah, Irak, dan juga sebagian besar wilayah Afrika Utara. Wilayah-wilayah ini menjadi bagian dari Kesultanan Utsmani yang semakin luas dan juga makmur. Dan pendengar, salah satu warisan terbesar Sultan Sulaiman adalah reformasi hukum yang ia lakukan. Ia menyusun Qanun Utsmani, yaitu kumpulan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi, perdagangan dan juga sistem peradilan. Di bawah kepemimpinannya, hukum Islam dijadikan sebagai dasar pemerintahan dengan menyeimbangkan antara syariat dan juga kebijakan negara. Ia juga memperkuat sistem administrasi dan membagi wilayah Utsmani menjadi beberapa provinsi dengan gubernur yang bertanggung jawab kepada pusat pemerintahan di Istanbul. Keadilan menjadi prinsip utama dalam pemerintahannya dan Sultan Sulaiman dikenal sebagai pemimpin yang selalu berpihak kepada rakyat. Ia sering turun langsung ke tengah masyarakat untuk mendengarkan keluhan dan menyelesaikan masalah mereka. Selain di bidang militer dan juga pemerintahannya pendengar, masa pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qanuni juga menjadi masa keemasan dalam bidang ilmu pengetahuan dan seni. Sebagai buktinya, ia senantiasa mendukung para ilmuwan, penyair, dan juga seniman untuk mengembangkan peradaban Islam. Salah satu pencapaian terbesar pula dalam masa pemerintahannya adalah dalam bidang arsitektur. Ya, pembangunan Masjid Sulaimaniyah di Istanbul yang dirancang oleh arsitek terkenal yaitu Mimar Sinan. Masjid ini pendengar bukan hanya tempat ibadah saja, tetapi juga pusat pendidikan dan kegiatan sosial. Sementara itu pendengar, di bidang sastra, Sultan Sulaiman sendiri adalah seorang penyair yang menghasilkan banyak puisi dalam bahasa Turki dan juga Persia, di mana budaya Islam berkembang pesat dengan banyaknya kitab yang ditulis dalam berbagai bidang ilmu, termasuk kedokteran, astronomi, dan juga matematika. Sultan Sulaiman juga dikenal sebagai pemimpin yang cerdas dalam hubungan diplomasi. Ia menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan Muslim lainnya, seperti Kesultanan Mughal di India dan berbagai kerajaan di Afrika Utara. Ia juga senantiasa menjalin perjanjian dengan Prancis untuk melemahkan kekuatan Habsburg di Eropa. Pendekatan diplomatik inilah pendengar yang menjadikan Utsmani sebagai kekuatan yang tidak hanya dominan dalam militer, tetapi juga dalam politik global. Sultan Sulaiman memerintah selama hampir 46 tahun, menjadikannya salah satu sultan dengan masa pemerintahan terpanjang dalam sejarah Utsmani, dan ia pun wafat pada tahun 1566 dalam ekspedisi militer di Hungaria pada usia 71 tahun. Sepeninggalnya pendengar, Kesultanan Utsmani tetap berada dalam kejayaan selama beberapa dekade. Pendengar yang budiman, dari kisah Sultan Sulaiman Al-Qanuni ini kita dapat mengambil beberapa pelajaran penting. Di mana yang pertama, yaitu keseimbangan antara kekuatan dan keadilan. Ya, Sultan Sulaiman tidak hanya dikenal sebagai panglima perang, tetapi juga sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Ia menunjukkan bahwa kekuatan harus disertai dengan kebijaksanaan dan juga keadilan. Kemudian, pelajaran yang kedua, yaitu pentingnya ilmu pengetahuan dan budaya. Kejayaan suatu peradaban tidak hanya bergantung pada kekuatan militernya saja pendengar, tetapi juga pada perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan juga budaya. Sultan Sulaiman mendukung para ilmuwan dan juga seniman untuk membangun peradaban Islam yang maju. Pelajaran yang ketiga, yaitu strategi politik dan diplomasi yang cerdas. Selain memperluas wilayah, Sultan Sulaiman juga mahir dalam hubungan diplomasi dengan dunia Islam dan juga Eropa. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang sukses haruslah memiliki visi global. Nah, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kisah ini semakin menambah wawasan dan semangat kita dalam memahami sejarah Islam yang penuh hikmah, dan marilah kita berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kekuatan kepada kita semua untuk tetap berpegang teguh pada agamanya dan memperjuangkan kebaikan. Ya Allah, jadikanlah kami bagian dari orang-orang yang menegakkan agamamu, berikanlah kami keberanian dalam menghadapi tantangan, kesabaran dalam perjuangan, serta keikhlasan dalam setiap amal soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah pendengar kisah tentang Sultan Sulaiman Al-Qanuni rahimahullahu ta'ala, pemimpin besar yang membawa Kesultanan Utsmani ke puncak kejayaan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari sejarah ini dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya pendengar yang berbahagia, Anda masih di frekuensi yang sama bersama saya, akan temani Anda. Tentu juga kami ucapkan terima kasih, syukron kathiron, jazakumullahu khairan atas kesetiaan Anda yang masih stay tune di frekuensi ini. Dan bagaimana tadi rubrik atau acara yang kami sajikan, tentu menarik bukan? Ada akidah, kemudian juga dilanjutkan dengan materi tentang fiqih dan juga syurah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah SAW. Semoga materi-materi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat sehingga bisa mengantarkan kita ke surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Baik pendengar, kemudian saya akan temani Anda dengan materi-materi pilihan. Ada materi tarikh Islam, kemudian biografi salaf, dan juga materi tentang tafsir. Kami juga akan hadirkan murattal pembacaan ayat suci Al-Quran. Berikut kami akan sajikan ke ruang dengar Anda materi tentang tarhib wa tarhib bersama Ustaz Abu Azam Hawari. Baik pendengar yang berbahagia, untuk Anda yang sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga materi-materi tersebut jadi penyemangat di tengah kesibukan Anda dan menjadi pemberat timbangan kebaikan di yaumil hisab nanti. Dan pendengar yang berbahagia, langsung saja kita simak materi-materi berikut ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menyimak.
0: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam tarikh Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah, semoga kita semua berada dalam rahmat dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabatnya, serta umatnya yang istiqamah meniti jalan beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah konspirasi besar yang pernah mengguncang dunia Islam di masa dinasti Bani Saljuk, yaitu konspirasi Syiah Batiniyah dan pasukan Salibis terhadap pasukan Saljuk. Persekongkolan ini menjadi salah satu penyebab kelemahan umat Islam dalam menghadapi tantangan besar dari dua sisi, baik internal maupun eksternal. Pendengar, dinasti Bani Saljuk adalah salah satu kekuatan besar dalam sejarah dunia Islam pada abad ke-11 Masehi. Di bawah kepemimpinan Sultan Alp Arslan dan Malik Shah, mereka berhasil memperluas wilayah kekuasaan hingga seluruh Persia, Irak, sebagian Syam, Anatolia, dan Asia Tengah. Mereka juga menjadi pelindung umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan benteng bagi kekuatan Islam. Namun di puncak kejayaannya, dinasti Bani Saljuk mulai menghadapi tantangan besar. Tekanan eksternal dari pasukan Salibis yang datang dari Eropa, ditambah dengan gerakan Syiah Batiniyah yang merongrong dari dalam, membuat posisi dinasti Saljuk semakin melemah. Syiah Batiniyah adalah sebuah sekte yang muncul dari kelompok Syiah Ismailiyah. Mereka dikenal dengan ajaran yang menyimpang dan gerakan bawah tanah yang sering kali melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Sunni. Mereka bukan hanya menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah, tetapi juga melakukan tindakan ekstrim seperti pembunuhan terhadap pemimpin-pemimpin Islam. Kelompok ini sering menggunakan cara-cara licik, seperti menyusup ke dalam pemerintahan atau melakukan serangan rahasia terhadap tokoh-tokoh penting. Salah satu sasaran utama mereka pada masa dinasti Saljuk adalah melemahkan kepemimpinan Sultan Saljuk dan memicu kekacauan di tengah umat Islam. Pendengar rahmati Allah, di saat dinasti Saljuk menghadapi serbuan tentara Salib dari Eropa, Syiah Batiniyah justru memperparah keadaan.

0: kekacauan internal. Di tengah perebutan tahta dan konflik internal di tubuh dinasti Seljuk, Syiah Batiniyah memanfaatkan situasi untuk menyebarkan pengaruh mereka. Mereka memperparah konflik dengan memecah belah umat Islam dan menghasut penguasa lokal agar memberontak terhadap pemerintahan pusat. 3. Peran dalam membuka jalan bagi tentara salib. Pendengar yang mulia, dalam beberapa peristiwa, gerakan Syiah Batiniyah turut memperlemah benteng pertahanan Islam hingga tentara salib dapat menyerang dengan mudah. Meski tidak ada aliansi formal antara Batiniyah dan kaum salibis, tindakan kelompok ini secara tidak langsung membantu pasukan salib untuk mencapai tujuan mereka. Pada saat yang sama, tentara salib dari Eropa datang dengan jumlah besar dan semangat tinggi untuk merebut kota-kota suci seperti Yerusalem. Mereka memanfaatkan kelemahan internal dinasti Seljuk dan berhasil menguasai beberapa wilayah penting di Syam dan Palestina. Paus Urbanus II memimpin seruan perang salib dengan dalih membebaskan Yerusalem dari tangan umat Islam. Namun motivasi lain seperti kepentingan ekonomi dan politik juga memainkan peran penting. Tentara salib membawa kekuatan militer yang terorganisir, dukungan penuh dari gereja, dan sumber daya yang melimpah, sehingga menjadi ancaman serius bagi dinasti Seljuk. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, gabungan serangan dari Syiah Batiniyah dan tentara salib memberikan dampak besar bagi dinasti Seljuk. Melemahnya kepemimpinan, pembunuhan tokoh-tokoh penting seperti Nizamul Mulk dan juga konflik internal menyebabkan kepemimpinan dinasti Seljuk menjadi lemah. Perebutan kekuasaan di antara keluarga kerajaan semakin memperparah situasi. Kehilangan wilayah strategis. Akibat serangan yang datang dari dua sisi, dinasti Seljuk kehilangan banyak wilayah strategis seperti Yerusalem, yang jatuh ke tangan tentara salib pada tahun 1099 Masehi. Kehilangan ini menjadi pukulan berat bagi umat Islam. 3. Disintegrasi dan kehancuran. Kombinasi dari serangan internal dan penghancuran internal menyebabkan dinasti Seljuk terpecah belah. Kekuatan mereka yang dulu kokoh mulai runtuh, meninggalkan umat Islam dalam kondisi lemah dan terpecah. Walaupun tragis, peristiwa-peristiwa tersebut memberikan kita banyak pelajaran berharga. Di antaranya, bahaya perpecahan internal. Perpecahan di antara umat Islam adalah celah yang dapat dimanfaatkan oleh musuh. Oleh karena itu, menjaga persatuan adalah kewajiban yang harus selalu diutamakan. Waspada terhadap pengkhianatan. Gerakan seperti Syiah Batiniyah mengajarkan kita pentingnya kewaspadaan terhadap pihak-pihak yang ingin merusak persatuan umat Islam. Kekuatan kepemimpinan. Kepemimpinan yang kuat dan adil adalah kunci utama dalam menjaga stabilitas dan kekuatan umat. Tanpa kepemimpinan yang solid, umat Islam akan mudah dilemahkan oleh musuh dari luar dan dalam. Pendengar dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, konspirasi Syiah Batiniyah dan pasukan salibis terhadap dinasti Seljuk adalah salah satu contoh bagaimana kelemahan internal dapat memperburuk situasi di tengah ancaman eksternal. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari keadaan seperti ini. Semoga Allah juga senantiasa membimbing kita dalam menjaga agama ini dan menjauhkan kita dari fitnah yang dapat memecah belah umat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan coba mengulas dan mendalami kisah hidup seorang ulama generasi tabi'in yang luar biasa, yaitu Sulaiman bin Torhan rahimahullah. Beliau juga dikenal dengan gelar Abu Mu'tamir At-Taimi, salah satu tokoh besar dalam dunia Islam. Beliau merupakan seorang imam, seorang ahli hadis, dan juga ulama yang disegani di kota Basrah. Julukan At-Taimi berasal dari tempat tinggalnya di antara Bani Taim. Dalam lintasan sejarah, nama Sulaiman bin Torhan dikenang karena keteguhan iman, ketakwaan, dan dedikasinya dalam ilmu dan amal. Pendengar yang

di mana Sulaiman bin Torhan memiliki karir akademik yang cemerlang. Beliau belajar dari sejumlah besar ulama dan tokoh terkemuka seperti Anas bin Malik, Abu Utsman An-Nahdi, Tawus, Hasan Al-Basri, dan masih banyak lagi. Kedalaman ilmunya mencakup berbagai bidang, dari bidang fikih hingga hadis. Sebagai seorang periwayat hadis, Sulaiman juga termasuk di antara yang meriwayatkan hadis dari sahabat Nabi dan generasi tabi'in lainnya. Di antaranya adalah dari Abu Utsman, Bakar bin Abdullah Al-Muzani, dan juga Qatadah. Kualitas periwayatan Sulaiman bin Torhan menjadikannya sebagai salah satu figur yang paling dihormati dalam tradisi hadis. Banyak ulama besar yang meriwayatkan hadis dari Sulaiman bin Torhan. Beberapa di antaranya adalah Sufyan As-Sauri, Syu'bah bin Al-Hajjaj, Hamad bin Salamah, Abdullah bin Mubarak, dan Yahya Al-Qattan. Imam Ahmad bin Hanbal memuji Sulaiman bin Torhan sebagai sosok yang lebih terpercaya dibandingkan periwayat lainnya seperti Asim Al-Ahwal ketika meriwayatkan dari Abu Utsman An-Nahdi. Sulaiman bin Torhan dianggap sebagai salah satu hafiz yang terkemuka di kota Basrah. Sufyan As-Sauri menyebut beliau bersama Asim Al-Ahwal dan Daud bin Abi Hin sebagai tiga penghafal terbaik kota Basrah. Pendengar yang dirahmati Allah, Sulaiman bin Torhan adalah teladan dalam ibadah dan ketakwaan. Ibnu Sa'ad menuliskan bahwa beliau dikenal sebagai seorang ahli ibadah yang sangat gigih. Salah satu kebiasaannya yang luar biasa adalah sholat sepanjang malam dengan wudu isya hingga subuh. Tidak hanya itu, Sulaiman bin Torhan juga berpuasa sehari dan berbuka sehari selama 40 tahun. Kedisiplinan dan kehusyuannya dalam ibadah terlihat dalam kisah ketika beliau menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat meriwayatkan hadis, wajah beliau berubah pucat karena rasa takut dan hormat kepada Allah taala. Sulaiman bin Torhan dikenal sebagai sosok yang rendah hati meski memiliki kedudukan tinggi di kalangan ulama. Para ulama besar seperti Yahya bin Ma'in, An-Nasa'i, dan Ibnu Hibban sepakat bahwa beliau adalah periwayat yang sikoh. Ibnu Madyani pernah menyebut bahwa Sulaiman bin Torhan adalah salah satu sosok paling takut kepada Allah di antara para ulama yang pernah ditemuinya. Sulaiman bin Torhan juga dikenal memiliki hubungan yang baik dengan ulama lainnya seperti Hasan Al-Basri dan juga Qatadah. Ketika kitab hadis tertentu diberikan kepadanya, beliau menerimanya dengan penuh tanggung jawab. Hal ini menunjukkan rasa hormat yang mendalam terhadap ilmu. Banyak ulama yang memberikan kesaksian tentang keutamaan Sulaiman bin Torhan. Syu'bah bin Al-Hajjaj mengatakan bahwa tidak ada orang yang lebih jujur daripada Sulaiman bin Torhan. Imam Ahmad bin Hanbal juga menganggap beliau sebagai salah satu periwayat yang lebih diutamakan dibandingkan beberapa periwayat lainnya dalam sanad hadis tertentu. Sebuah kisah menarik menunjukkan penghormatan Allah Ta'ala kepada Sulaiman bin Torhan. Dalam mimpi seorang ulama, Allah Ta'ala menyebut bahwa tempat tinggal Sulaiman bin Torhan dimuliakan karena ibadah beliau yang konsisten selama 40 tahun. Pendengar yang budiman, Sulaiman bin Torhan memiliki metode pembelajaran yang unik. Beliau dikenal sering berpindah-pindah masjid di malam hari untuk sholat dan menghidupkan masjid-masjid tersebut dengan ibadah. Kebiasaan ini juga diikuti oleh anaknya, yakni Mu'tamar bin Sulaiman, yang menjadi salah satu muridnya. Ketekunan Sulaiman bin Torhan dalam ibadah sering disamakan dengan semangat seorang pemuda yang baru mendalami agama. Para ulama melihatnya sebagai contoh bagaimana seorang mukmin seharusnya menjalani hidup dengan penuh dedikasi kepada Allah Ta'ala. Sebagai seorang ulama, Sulaiman bin Torhan dikenal sangat zuhud terhadap dunia. Beliau memprioritaskan akhirat dan memandang dunia sebagai ladang amal.
Sikap zuhud ini terlihat dari gaya hidupnya yang sederhana, meski beliau memiliki kesempatan untuk hidup lebih mewah. Dalam kehidupannya, Sulaiman bin Torhan sangat berpegang teguh pada prinsip-prinsip kebenaran dan selalu menunjukkan sikap hormat kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kecenderungan beliau kepada Ali bin Abi Thalib menunjukkan kedalaman cinta dan penghormatan beliau terhadap keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah, Sulaiman bin Torhan At-Taimi wafat pada tahun 143 Hijriah. Beliau meninggalkan warisan keilmuan yang besar melalui banyaknya hadis yang diriwayatkan darinya, serta beliau juga meninggalkan keteladanan dalam hal ibadah dan kesolehan yang dikenang oleh generasi setelahnya. Wafatnya menandai kehilangan seorang ulama besar dari kalangan generasi tabi'in yang dikenal karena keilmuan, kejujuran, dan ketakwaannya. Sulaiman bin Torhan meninggalkan warisan besar dalam ilmu hadis dan ibadah. Perannya sebagai seorang ulama, sebagai seorang periwayat, dan juga sebagai seorang guru telah menginspirasi banyak generasi setelahnya. Kebiasaan beliau dalam ibadah dan ketakwaan menjadi teladan bagi umat Islam di seluruh dunia. Dengan berbagai kontribusi dan dedikasinya dalam menyebarkan ilmu, Sulaiman bin Torhan rahimahullah telah mengukir namanya sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam. Kehidupan beliau yang penuh dengan pengabdian kepada Allah menjadi inspirasi untuk selalu menempatkan akhirat di atas segalanya. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, Sulaiman bin Torhan rahimahullah adalah contoh sempurna dari seorang ulama salafus saleh yang mengabdikan hidupnya untuk ilmu dan ibadah. Beliau adalah teladan bagi siapa saja yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala melalui ilmu, amal, dan ketakwaan. Warisan beliau akan terus dikenang sebagai mercusuar yang menerangi jalan menuju keimanan dan kesolehan. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda untuk bisa kembali menambah wawasan ilmu pengetahuan keislaman kita. Mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, di kesempatan kali ini kita akan kembali mencoba membahas tafsir Al-Quran surat Ali Imran, tepatnya ayat 100-102. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqan

0: bima tabayyana lahumul haqq. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih, innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah kalian beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, demikian juga dalam surat Ali Imran ayat 100 ini, Allah membongkar isi hati mereka. Ya ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqam minallazina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kalian menjadi orang kafir sesudah kalian beriman. Lalu pendengar, Allah melanjutkan firman-Nya, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasul. Bagaimanakah kalian sampai menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kalian dan Rasul-Nya pun berada di tengah-tengah kalian? Yakni maksudnya bahwa kekafiran seharusnya jauh dari kalian dan tidak mungkin kalian melakukannya. Karena ayat-ayat Allah turun kepada Rasul-Nya pada malam dan siang hari, beliau pun membacakan dan menyampaikannya kepada kalian. Ini seperti firman Allah di surat Al-Hadid ayat 8 yang artinya, mengapa kalian tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul menyeru kalian supaya beriman kepada Rabb kalian, dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian kalian jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Selanjutnya pendengar, Allah berfirman, wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh dan bertawakal kepada Allah, maka sungguh dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Artinya, dengan demikian itu, maka berpegang teguh kepada Allah dan tawakal kepada-Nya adalah sendi untuk mendapatkan hidayah, adalah sebab utama untuk mendapatkan hidayah, bekal untuk menjauhi kesesatan, sarana untuk menuju kepada kebenaran, dan jalan yang lurus untuk mencapai tujuan. Kemudian pendengar, mengenai firman Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ibnu Abi Hatim rahimahullah meriwayatkan dari Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, yakni agar Allah ditaati dan tidak ditentang, diingat dan tidak dilupakan, disyukuri dan tidak diingkari. Sementara Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, ayat tersebut tidak dinasakh, tetapi yang dimaksud takwa yang sebenar-benarnya adalah berjihad di jalan Allah sebenar-benarnya jihad dengan tidak merasa takut terhadap celaan orang-orang yang suka mencela, berlaku adil meskipun terhadap diri mereka sendiri, orang tua dan anak-anak mereka. Sedangkan firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian meninggal dunia melainkan dalam keadaan beragama Islam, maksudnya tetaplah berada dalam Islam semasa kalian masih dalam keadaan sehat dan selamat, agar kalian meninggal dunia dalam keadaan Islam. Sebab dengan kemurahan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah telah menjadikan ketetapannya bahwa barang siapa yang hidup di atas suatu keadaan, maka ia pun akan meninggal dunia dalam keadaan tersebut. Dan barang siapa yang meninggal dunia di atas suatu keadaan, maka dia pun akan dibangkitkan dalam keadaan itu juga. Semoga Allah melindungi kita dan agar tetap dalam keadaan Islam. Nah pendengar, Imam Ahmad meriwayatkan dari Mujahid bahwa ketika orang-orang sedang mengerjakan tawaf di Baitullah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sedang duduk dengan memegang tongkat. Kemudian dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepada-Nya, dan janganlah kalian meninggal dunia melainkan kalian dalam keadaan Islam. Seandainya setetes zakum jatuh ke dunia, maka dia akan merusak kehidupan penghuninya. Lalu bagaimana bagi orang yang tidak mempunyai makanan kecuali zakum? Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Nah, zakum ini adalah sebuah pohon yang telah digambarkan oleh Allah di surat As-Saffat ayat 64-65. Yang artinya, sungguh dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka jahim, mayangnya seperti kepala-kepala setan. Lalu Imam Ahmad juga meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka jagalah supaya ketika kematiannya tiba, dia berada dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir, serta mendatangi orang-orang dengan cara yang dia inginkan ketika didatangi. Kemudian, masih dari Imam Ahmad mendengar bahwa beliau meriwayatkan, Rasulullah SAW pernah bersabda 3 malam sebelum beliau wafat, La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah salah seorang di antara kalian wafat, melainkan dia dalam keadaan berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Kemudian Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Jika dia berprasangka baik kepadaku, maka itulah yang akan didapatinya. Dan jika dia berprasangka buruk kepadaku, maka itu jugalah yang akan didapatinya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari semua keterangan yang telah dijelaskan tadi, maka ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, mengikuti para pendeta Yahudi dan Nasrani dengan mengambil nasihat dan petuah mereka, bagi seorang muslim akan membawanya kepada kekafiran, baik disadari ataupun tidak. Karena itulah kaum muslimin harus waspada sepenuhnya terhadap makar dan tipu daya mereka. Kemudian faedah lainnya, umat ini akan terjaga jika mereka berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang berpegang teguh kepada keduanya, maka dia tidak akan tersesat selamanya. Kemudian faedah lainnya, bahwa menjadikan Islam sebagai pedoman dan berpegang teguh kepadanya, baik dalam hal akidah maupun syariah, akan membawa dampak aman dari penyimpangan dan kesesatan yang menyebabkan kehancuran dan keterpurukan. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat. Tafsir ayat. Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Mutiara Hadis.
2: Mereka yang mendapat pahala dua kali. عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 يؤتون أجرهم مرتين عبد أدى حق الله وحق مواليه فذاك يؤتى أجره مرتين ورجل كانت عنده جارية وضيئة فأدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها ثم تزوجها يبتغي بذلك وجه الله فذلك يؤتى أجره مرتين ورجل آمن بالكتاب الأول ثم جاء الكتاب الآخر فآمن به فذلك يؤتى أجره مرتين دري أبو بردة بن أبو موسى رضي الله عنه dari bapaknya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 golongan yang akan diberikan pahalanya 2 kali, yakni budak yang melaksanakan kewajiban Allah dan kewajiban tuannya. Seorang laki-laki yang memiliki budak wanita yang cantik, dia mendidiknya dengan baik dan membebaskannya, kemudian menikahinya karena Allah. Seorang yang percaya dengan kitab suci yang pertama, lalu datanglah kitab suci yang berikutnya, dan dia mengimaninya. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah thumma amma ba'd. Para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga secara ringkas, para pendengar yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab yang menjadikan seorang muslim dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu berzikir dengan lisan, hati dan perbuatan. Berzikir dengan lisan, hati dan perbuatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang katsiran, yang banyak, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayatnya yang ke-41 memerintahkan untuk hambanya agar berzikir, bukan sekedar berzikir saja, tapi apa? Berzikir dengan banyak, dzikran kathir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, baik dia apa? Tidur, artinya terlentang, baik dia berjalan, baik dia sedang di mana saja, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sifatkan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala sambil berdiri, ya, kemudian sambil duduk, kemudian wa 'ala atau sambil berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, bukan memikirkan tentang Allah Subhanahu wa taala, zat Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak akan mampu manusia seperti itu, ya, karena hal yang gaib, tapi memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian berkata, rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Rabb kami, ya Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia, yang batil. Subhanaka faqina adzabannar, maha suci engkau yang, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Jadi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan. Lisan kita mengucapkan kalimat-kalimat istighfar, mengucapkan kalimat tasbih, tahmid dan tahlil. Begitu juga kita menyuruh kepada yang ma'ruf, itu juga bagian dari zikir. Membaca Al-Qur'an juga bagian dari berzikir. Kemudian dengan hati kita, bagaimana cara berzikirnya? Kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hati kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan perbuatan kita, banyak sekali, ya, kita melakukan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan bagian dari zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir merupakan ibadah yang sangat mulia sekali, yang menjadikan kita menjadi orang-orang yang senantiasa ingat pada Allah Subhanahu wa taala, bukan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang ghafil, yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-205, Allah Subhanahu wa taala melarang kepada hambanya agar tidak menjadi orang yang lalai, ya. Oleh karena itu, kita biasakan agar kita senantiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala setiap ba'da sholat, ya, setiap setelah atau selesai sholat, kemudian zikir pagi dan petang, jangan sampai lupa. Kemudian zikir sebelum dan sesudah tidur misalnya. Banyak sekali amalan-amalan zikir dan doa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hendaklah kita melazimi atau mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanaka ratban min zikrillah, dan hendaklah lisan kamu sekalian senantiasa basah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati kita akan tenteram, akan tenang. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat bahwa setiap gerak-gerik kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun tidak ada satu orang pun yang melihat kita, tapi Allah Maha tahu. Kita apa? Ingat bahwa Allah Maha tahu dan akan membalas. Begitu juga mencatat dan akan bertanya dengan apa yang kita lakukan. Wallahu alam.
1: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
0: Doa memohon kesembuhan dari penyakit. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yugadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yugadiru saqama. Artinya, ya Allah, Rabbnya manusia, hilangkanlah kesusahan dan berilah aku kesembuhan. Engkau lah zat yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Kesembuhan yang setelahnya tidak meninggalkan penyakit lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Tren Dakwah FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Purwakarta dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة

0: Kematian adalah suatu ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala bagi seluruh anak cucu Nabi Adam alaihis salam. Dan berpisah dengan orang yang dicintai, khususnya anak, akan menimbulkan kesedihan yang mendalam dan kepedihan dalam hati. Akan tetapi, terdapat pahala yang besar dan agung bagi seorang mukmin yang ketika diuji dengan meninggalnya anak yang dicintainya, ia bersabar dan memuji Allah atas takdirnya, seraya berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan hanya kepadanyalah kami semua akan kembali. Kalimat ini disebut kalimat istirja'. Seseorang yang sabar dan mengucapkan kalimat ini akan dianugerahi sebuah istana di surga, yang istana itu bernama rumah pujian. Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Idza mata waladul 'abd, qala Allah ta'ala li malaikatihi, qabadhtum walad 'abdi?" Fayaquluna na'am. Fayaqul, "Qabadhtum thamarata fu'adihi?" Fayaquluna na'am. Fayaqul, "Famadha qala 'abdi?" Fayaqulun, حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد.
0: Apabila seseorang ditinggal mati oleh anaknya, Allah berfirman kepada para malaikatnya, apakah kalian telah mencabut roh anak hambaku? Mereka menjawab, iya. Lalu Allah berfirman, apa yang dikatakan oleh hambaku? Mereka menjawab, ia memujimu dan mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah, dan sesungguhnya hanya kepadanyalah kami kembali. Lantas Allah berfirman, bangunkanlah untuk hambaku sebuah rumah di surga, dan berilah dia nama Baitul Hamd atau rumah pujian. Hadis riwayat Tirmidzi. Oleh karena itu, hendaknya setiap muslim bersabar dan mengucapkan kalimat istirja' ketika diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan meninggalnya orang yang dicintainya.

0: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'd. Pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat-Nya kepada kita sehingga kita dapat kembali berjumpa. Dan apa kabar di hari ini? Besar harapan kami Anda beserta orang yang Anda cintai tetap dalam keadaan sehat dan juga tetap dalam keadaan bersemangat untuk menjalani berbagai aktivitas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menemani berbagai aktivitas Anda untuk kesempatan kali ini, kami akan menyajikan ke ruang dengar Anda dengan murotal tilawah Al-Quran terjemah. Dan murotal tilawah Al-Quran terjemah kita dimulai dari surah At-Taubah pada ayat yang ke-60 sampai dengan di ayat yang ke-90. Baiklah pendengar sejangkau siar di mana saja Anda berada, selamat menyimak tilawah Al-Quran terjemah.
1: Ketentuan-ketentuan pembagian zakat.

Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para petugas zakat, para mu'allab yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk orang-orang yang berperang di jalan Allah, dan untuk musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Pembagian ini sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.

antara mereka orang-orang munafik, ada yang menyakiti Nabi dan mengatakan, Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, ia mendengar dan mempercayai semua yang baik bagi kalian. Ia beriman kepada Allah dan mempercayai kabar dari orang-orang mukmin serta menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kalian. Sedangkan orang-orang yang menyakiti Rasulullah, bagi mereka azab yang pedih. Tuduhan-tuduhan orang munafik terhadap Nabi.

Mereka bersumpah kepada kalian dengan nama Allah untuk mencari keridhaan kalian. Padahal Allah dan Rasulnya itulah yang lebih patut mereka cari keridhaannya jika mereka adalah orang-orang mukmin.

Tidakkah mereka orang-orang munafik itu mengetahui bahwasanya barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya neraka Jahannamlah baginya. Kekal mereka di dalamnya, itu adalah kehinaan yang besar.

Orang-orang yang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka suatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka berupa kekafiran. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah ejekan-ejekan kalian terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah akan mengungkapkan apa yang kalian takuti itu.

Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, wahai Muhammad, tentang apa yang mereka lakukan, yaitu mengolok-olok engkau dan para sahabatmu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya kalian berolok-olok?

Tidak usah kalian minta maaf, karena kalian telah kafir sesudah beriman. Jika kami memaafkan segolongan kalian lantaran mereka taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Hasutan-hasutan orang munafik dan ancaman Allah terhadap mereka.

orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. Sebagian mereka dengan sebagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh kepada yang mungkar dan melarang berbuat yang ma'ruf. Serta mereka menggenggamkan tangannya karena enggan berinfak di jalan Allah. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik.

perbuatan kalian, hei orang-orang munafik, adalah seperti perbuatan orang-orang sebelum kalian. Mereka lebih kuat daripada kalian dan lebih banyak harta dan anak-anaknya dari kalian. Lalu mereka telah menikmati bagian mereka berupa kesenangan dunia. Dan kalian telah menikmati bagian kalian sebagaimana orang-orang yang sebelum kalian menikmati bagiannya. Dan kalian memperbincangkan hal yang batil sebagaimana mereka memperbincangkannya. Mereka yang seperti itu tingkah lakunya, amalan mereka menjadi sia-sia di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah orang-orang yang merugi dikarenakan menukar kenikmatan akhirat yang kekal dengan kesenangan dunia.

Belumkah datang kepada mereka berita penting tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, Ibrahim, penduduk Madian, dan kaum Nabi Lut. Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa keterangan dari Allah dan ayat-ayat-Nya yang nyata. Lalu mereka mendustakan para rasul Allah, sehingga Allah menimpakan azab-Nya atas mereka. Maka Allah tidaklah sekali-kali menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Anjuran kepada orang-orang mukmin dan janji Allah terhadap mereka.

dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh manusia mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, bahwa mereka akan mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, bahwa mereka kekal di dalamnya, dan mereka juga mendapat tempat-tempat hunian yang bagus di surga Aden. Dan keriduan Allah adalah lebih besar daripada kenikmatan yang mereka kenyam. Itu adalah keberuntungan yang besar. Keharusan bersikap tegas terhadap orang-orang kafir dan munafik.

Mereka orang-orang munafik itu bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Rasul dan para sahabatnya. Mereka berdusta. Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir sesudah Islam dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya, yaitu kecelakaan Nabi, dan mereka tidak mencela Allah dan Rasulnya kecuali karena Allah dan Rasulnya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan mereka sekali-kali tidaklah mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di muka bumi. Ikrar orang munafik tak dapat dipercaya.

Dan di antara mereka orang-orang munafik itu, ada orang yang telah berikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang saleh.

Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu, tidak menginfakkannya di jalan-jalan kebaikan, dan berpaling. Mereka memanglah orang-orang yang selalu berpaling dari Islam.

Maka Allah menambahkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah di hari hisab, karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka janjikan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta.

Tidakkah mereka tahu bahwasanya Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwasanya Allah amat mengetahui segala yang gaib. Kemunafikan adalah dosa yang tidak diampuni Allah.

orang-orang munafik itu, yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela, dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu mengolok-olok mereka. Allah akan membalas olokan-olokan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih.

kamu memohonkan ampun bagi mereka, wahai Muhammad, atau tidak kamu mohonkan ampun bagi mereka adalah sama saja. Kendati pun kamu memohonkan ampun bagi mereka 70 kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Yang demikian itu adalah karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Keadaan orang-orang munafik yang tidak mau turut berjihad.

Orang-orang yang ditinggalkan atau tidak ikut perang itu merasa gembira dengan tinggalnya mereka di belakang Rasulullah, dan mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Serta mereka berkata, "Janganlah kalian berangkat pergi berperang dalam panas terik ini. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, api neraka Jahannam itu lebih sangat panasnya jika mereka mengetahui.

maka hendaklah mereka tertawa sedikit di dunia ini dan menangis banyak di akhirat kelak sebagai pembalasan dari apa yang selalu mereka kerjakan.

Maka jika Allah mengembalikanmu, wahai Muhammad, kepada suatu golongan dari mereka, kemudian mereka meminta izin kepadamu untuk keluar atau pergi berperang, maka katakanlah, kalian tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya, dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya kalian telah rela tidak pergi berperang kali yang pertama. Karena itu duduklah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang. Larangan mensolatkan jenazah orang munafik.

Dan janganlah kamu sekali-kali menyolatkan jenazah seorang yang mati di antara mereka kaum munafikin. Dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, serta mereka mati dalam keadaan fasik.

Dan janganlah harta serta anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki untuk mengazab mereka di dunia dengan harta dan anak-anak itu, dan agar melayang nyawa mereka, sedangkan mereka dalam keadaan kafir. Keengganan orang munafik untuk berjihad dan pahala orang yang berjihad.

Dan apabila diturunkan suatu surat yang memerintahkan kepada orang munafik itu, berimanlah kalian kepada Allah dan berjihadlah di jalan Allah beserta Rasulnya. Niscaya orang-orang yang sanggup di antara mereka meminta izin kepadamu untuk tidak berjihad. Dan mereka berkata, biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk.

Mereka rela tinggal bersama orang-orang yang tidak berperang, dan hati mereka telah dikunci mati. Maka mereka tidak mengetahui kebahagiaan beriman dan berjihad.

Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh kebaikan. Serta mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Allah telah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar.

0: Dan datang kepada Nabi orang-orang yang mengemukakan uzur, yaitu orang-orang Arab Badui, agar diberi izin bagi mereka untuk tidak berjihad. Sedang orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya, mereka duduk berdiam diri saja dan tidak ikut berjihad tanpa suatu uzur. Kelak orang-orang yang kafir di antara mereka itu akan ditimpa azab yang pedih.
1: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

ونفخ في الصور ذلك

0: 101.2 Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: أخي يا مقيما شمالا جانو تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهدي.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari radio tren dakwah. Semoga dengan demikian pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan radio dakwah tren sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan radio tren dakwah ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثباتا إذا هبت القصيمة وجأرا

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Trend Dakwah FM. Kami dari manajemen Radio Trend Dakwah FM menghimbau kepada Anda untuk mengirimkan data diri Anda dengan format. Ketik nama, tanda pagar, kecamatan, tanda pagar, kota. Kemudian kirim ke 0811-1380-1012. Sekali lagi, 0811-1380-1012. Dengan mengirimkan data tersebut, Anda telah ikut berpartisipasi dalam kelancaran dakwah di Radio Trend Dakwah FM. Trend Dakwah FM, suara dakwah Islam. Trend Dakwah FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Pendengar yang berbahagia, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa di dalam keadaan yang lebih baik dan lebih baik, lebih bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Senang sekali saya Khairul Imam bisa menyapa kembali Anda di waktu yang sangat berharga di acara yang sudah Anda nanti-nanti, yaitu acara Ngobrol Perkara Iman. Pendengar, saya akan bertanya, apakah Anda saat ini sedang berhijrah? Berhijrah dari keadaan masa lalu menuju keadaan yang lebih baik lagi? Atau Anda sedang mencari nutrisi agar hijrah yang Anda jalani tetap istiqomah sampai akhir hayat? Ya, tema yang akan kita bahas adalah tantangan menjadi pemuda hijrah. Dan kita akan bahas bersama narasumber, yaitu Ustadz Abu Salman. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Iya, terima kasih Ustadz sudah hadir untuk memberikan nasihat-nasihat dan pesan-pesan yang inspirasi. Iya, tantangan menjadi pemuda hijrah, Ustadz. Sebagai pemula ada kata tantangan, Ustadz. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tantangan dalam hal ini, Ustaz? Silakan.
2: Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala, amma ba'd. Baik, terima kasih Al-Akh Imam atas pertanyaannya. Tadi tantangan ya?
1: Iya, Ustaz.
2: Jika kita merujuk misalnya ke kamus bahasa Indonesia, ini tantangan memiliki beberapa arti ya. Di antaranya adalah ajakan berkelahi misalnya, berperang dan sebagainya. Atau hal atau objek ya yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah, karena dalam hidup ini banyak masalah. Kemudian rangsangan ya untuk bekerja lebih giat dan sebagainya. Kemudian ada makna lagi di situ, kesulitan ya, merupakan hal yang dituntut untuk bekerja lebih giat lagi, atau objek yang perlu ditanggulangi. Nah, dalam bahasa Inggris mungkin dikenal para pemuda ya, challenge atau apalah ya. Adapun dalam bahasa Arab dikenal dengan kata tahaddi atau tahaddiyat. Mirip ya maknanya dengan tadi bahasa Indonesia. Sedangkan dalam Al-Qur'an ya, kita sering mendengar kata bala atau ibtila. Itu ujian atau tantangan hidup ya, atau apa saja yang sesuatu yang masa-masa sulit misalnya yang harus kita lalui dalam hidup kita ini, yang berarti ujian yang harus dilalui. Di antaranya seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 155, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiril sabirin." Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan ya, tantangan ketakutan, kemudian juga kelaparan, kemudian kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Solusi untuk melalui tantangan-tantangan tadi ya dalam Islam adalah sabar. Ya, kemudian juga misalnya dalam surat Al-Mulk ayat 2, Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta," Allah yang menciptakan maut, kematian, pasti semua orang pasti mati. Wal hayat adanya juga hidup yang sekarang kita rasakan ini, hidup yang sementara ini. Liya beluakum, agar Allah Subhanahu wa taala mencoba atau memberi ujian buat kalian, memberikan satu tantangan ya. Di situ ada iblis, ada syaitan, ada hawa nafsu, ada lingkungan yang buruk, ada hal-hal yang lain yang menantang kita ya. Ayyukum ahsanu amala, mana ya di antara kalian yang bagus amalnya, yang dapat melalui dengan baik tantangan-tantangan tersebut ya. Wa huwal azizul ghafur, Allah ini maha kuat, maha perkasa untuk diminta pertolongan. Al-Ghafur, kalau kita sesekali gagal ataupun tidak bisa melalui tantangan tersebut dengan baik ya, Allah Subhanahu wa taala insyaallah ketika kita minta akan memberikan ampunan. Ya. Dari dua ayat di atas jelas bahwa kita hidup di dalam dunia ini tidak akan lepas. Tidak akan terlepas ya dari tantangan-tantangan yang harus dihadapi dan juga dilalui, Allah alam.
1: Iya, baik. Artinya tantangan sudah menjadi bagian dari kehidupan ya, yang tidak bisa terpisah.
2: Tidak bisa, ya. Iya. Identik atau identik. Sama dengan hidup adalah tantangan. Hidup adalah ibtila. Hidup adalah ujian. Tidak ada hidup kalau tidak ujian. Kalau tidak ingin ujian, hidupnya jangan di dunia ini. Di surga.
1: Oh, Masya Allah, Masya Allah. Artinya tantangan sudah menjadi bagian dari pasti, kehidupan. Ya. Apalagi dalam hal hijrah ya. Betul. Menuju lebih baik lagi. Nah, kemudian berikutnya Ustaz, setelah tadi kita mengupas tentang tantangan. Nah, ini masuk ke kata yang lebih kita ingin dengarkan penjelasannya. Oh. Itu apa yang dimaksud dengan hijrah?
2: Kata kunci kedua ya.
1: Kata kunci yang kedua. Nah,
2: sebenarnya tiga, ada kata kunci, ada tantangan, ada pemuda, ada hijrah. Hanya saja pemuda mungkin di pekan-pekan sebelumnya sudah ya.
1: Iya.
2: Ya. Bahwa hijrah artinya adalah mufarokatul insan ghairahu bi badanihi au bi lisani au bi qalbihi. Seorang meninggalkan suatu, bisa dengan badannya atau dengan lisannya. Kalau badannya, dia meninggalkan tempat misalnya. Kalau lisannya, dulunya berkata buruk kemudian diganti dengan perkataan yang baik. Atau bi qalbihi, atau dengan hatinya, dia tidak ridha dengan hal-hal yang buruk misalnya. Ini secara bahasa. Adapun secara syar'i adalah mufarokatul biladil kufri, adalah meninggalkan negeri yang didiami sekarang ini misalnya, di situ penuh dengan kekufuran sehingga kita tidak bisa menjalankan Islam dengan baik. Maka di situ hukum asalnya adalah hijrah. Sebagaimana Rasulullah alaihissalatu wassalam hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian Mekah sudah memungkinkan lagi beliau kembali ke tempat asalnya. Kemudian au mufaraqatu al-asrar, atau meninggalkan hal-hal yang buruk. Apa saja, tidak mesti tempat. Sesuatu yang dulunya buruk biasa dilakukan, maka kita berhijrah untuk meninggalkan hal tersebut ya. Atau mufarokat wal a'mal as-sayyi'ah wal khisal al-madhmumah, atau meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk ya, yang tercela, dan akhlak-akhlak atau tabiat-tabiat yang tercela pula. Nah, ini perkataan Syekh Saleh Fauzan. Jadi umum ya, bisa badan, jadi bisa lisan, bisa hati ya. Bisa hijrahnya itu meninggalkan tempat atau meninggalkan suatu kebiasaan buruk menjadi yang baik. Atau mungkin dulu penuh dengan kemaksiatan ya, jauh dari Islam, sekarang berhijrah untuk lebih baik lagi dalam agama ini. Allah alam.
1: Ya, terima kasih Ustaz. Kemudian selanjutnya Ustaz, apakah hijrah itu hanya berpindah tempat saja, ataukah ada makna lain dari hijrah, Ustaz?
2: Oh iya, mungkin pembagiannya ya.
1: Iya.
2: Lebih tepatnya lagi, karena tadi sudah menyerempet ke arah situ ya. Ada hijrah abdan, ada hijrah qalb, dan seterusnya. Nah, hijrah ini ada ungkapan Masya Allah bagus sekali dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, bahwa hijrah ini ada tiga. Ada hijrah atau meninggalkan amal, perbuatan. Kemudian ada yang meninggalkan atau menjauhi orang yang berbuat, ya. Kemudian ada juga hijrah al-makan, hijrah tempat. Jadi sekali lagi, ada hijrah pekerjaan, ada hijrah orang yang melakukannya atau hijrah pelaku perbuatan tersebut. Kemudian ada yang hijrah yang berbentuk atau meninggalkan tempat, ya. Nah, kita bahas satu persatu sedikit saja ya. Misalnya sekarang hijratul makan, meninggalkan tempat. Ya, jadi seseorang meninggalkan tempat yang buruk atau lingkungan yang tidak kondusif lagi untuk dia beragama, menjalankan salat, kemudian tidak bisa jumatan atau merayakan Id. Banyak negara-negara tersebut seperti itu, negeri-negeri tersebut kaum muslimin tinggal di situ. Nah, ini solusi pertamanya jika dia mampu adalah hijrah, dan ini pernah dilakukan oleh Rasul, ya kan, tadi seperti telah disinggung. Di situ banyak maksiat sehingga anak kita misalnya sulit untuk diarahkan kepada kebaikan, ya di situ hijrah. Bisa RT ke RT, bisa desa ke desa, bisa kecamatan-kecamatan, kabupaten-kabupaten dan seterusnya. Nah, ini hijrah yang disebut dengan hijratu al-makan. Yang paling besar adalah hijrahnya seorang dari negeri yang di situ mayoritas kekufuran yang berdominasi dan menekan dia ke negeri yang islami, yang bisa di situ menjalankan Islam dengan baik dan benar. Adapun ya misalnya seseorang yang tinggal di negeri mayoritas kafir, tapi di situ ada secara umum ada keadilan, dia bisa berdakwah, bahkan ini tidak wajib untuk hijrah. Ya, banyak negeri-negeri kufar misalnya, tapi membolehkan, membebaskan bahkan kaum muslimin berdakwah pun tidak masalah. Bahkan mungkin di suatu negara misalnya di Eropa ada spot ataupun tempat tertentu yang di situ katanya khusus untuk hijab atau syariah, ya. Subhanallah, ini sangat baik sekali. Dan bahkan diteruskan itu biar Islam terus merata di muka bumi ini. Nah, kalau kita diperintahkan untuk menghindari atau meninggalkan tempat di situ banyak kekufuran, kemaksiatan dan lain sebagainya yang menekan kita untuk tidak bisa eksis atau tidak bisa melaksanakan agama dengan baik, dan bahkan kita bisa terpengaruh di situ, bisa terwarnai. Nah, mafhum ataupun logikanya, kita yang jauh dari negeri sana, ya tentu dilarang untuk mendekati. Misalnya nih, kita sahabat muslim atau pemuda-muda muslim yang tinggal di Indonesia atau di Timur Tengah atau yang lainnya, jangan coba-coba untuk pergi ke tempat-tempat yang atau ke negeri-negeri yang di situ maksiat merata. Khawatir terwarnai agamanya ataupun bahkan akidahnya bisa apa-apa, wow dan seterusnya, ya, sehingga dia terwarnai dan ikut bahkan ke kebiasaan atau agama mereka. Nah, ini hukum asalnya adalah haram pergi atau bersafar ke negeri-negeri yang di situ kekufuran mendominasi, ya. Yang kedua adalah hijratul amal. Ini meninggalkan amal. Ya, jadi seorang meninggalkan sesuatu yang biasa dia lakukan, yang perbuatan itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dahulunya mungkin penyanyi, ya. Dulunya mungkin ya kerja misalnya di tempat-tempat yang di situ ada muamalah riba, ya. Kemudian juga dia biasa dulunya bergaul dengan bebas dengan perempuan yang bukan mahram, dan mungkin lebih daripada itu. Nah, dia tinggalkan perbuatan-perbuatan tersebut. Atau seseorang yang tahu bahwa perbuatan-perbuatan yang dia lakukan itu adalah tidak sunnah, tidak sesuai dengan syariat Islam, maka dia tinggalkan menuju sunnah. Itu juga bagian daripada hijrah. Keyakinan-keyakinannya dulu mungkin tidak sesuai dengan manhaj ahlus sunnah wal jamaah, dia kembali kepada atau menuju kepada ahlus sunnah wal jamaah. Nah, Rasulullah SAW dalam hal ini bersabda, ya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi seorang muslim yang baik itu adalah ketika seorang muslim yang lainnya merasa aman, tentram, selamat dari sengatan lidahnya dan pukulan tangannya. Artinya aman lah, ya, buat orang lain. Itu adalah muslim sejati. Kemudian wal muhajir, dan orang-orang yang hijrah itu adalah man hajara manaha anhu, manahallahu anhu. Orang-orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Akan tetapi memang sulit, ya, untuk melakukan hal ini. Di situ dituntut konsisten dan seterusnya. Ini jenis hijrah yang kedua, meninggalkan perbuatan yang buruk menuju perbuatan yang baik. Kemudian yang jenis ketiga adalah hijratul amil, meninggalkan pelaku dosa, pelaku kekufuran, pelaku kefasikan dan seterusnya. Nah, ini terkadang dalam syariat Islam wajib untuk ditinggalkan, diboikot lah kalau bahasa kita, ya, supaya dia jera, supaya dia oh tidak ada orang yang mau berbicara dengan saya, tidak ada yang berteman dengan saya. Nah ini jika memang dibutuhkan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Karena hukum asalnya kita tidak boleh ya meninggalkan seorang, apalagi bersyahadat la ilaha illallah, walaupun dia itu adalah pelaku maksiat. Jadi kalau memang di situ ada manfaatnya, maka boleh dihajar, boleh ditinggalkan, boleh diboikot. Seperti pelaku-pelaku maksiat itu boleh dihajar, tapi ketika kondisi kita memang memungkinkan. Tapi kalau tidak, misalnya kondisi kita minoritas, mereka yang ahlu maksiat, ahlu bid'ah, lain-lainnya, orang sekuler misalnya, mayoritas, kita minoritas, mau menghajar mereka tidak ada manfaatnya, malah terbalik, mereka yang menghajar atau menghijrah atau yang memboikot kita. Nah kalau kita menghajar dalam kondisi seperti ini, bagaimana dakwah kita akan sampai kepada mereka? Nah jadi hukum asal menghajar atau memboikot seorang muslim ya, itu adalah tidak boleh, kecuali memang orang tua misalnya lihat anaknya berbuat apa-apa yang tidak bisa dikendalikan, ya dihajar boleh misalnya, tidak diberikan sangu ya apa, uang jajan dan seterusnya, orang tua boleh. Tapi hukum asal tidak boleh, sebagaimana hadis dari Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yahillu li muslim, tidak halal bagi seorang muslim an yahjura, untuk menghajur, untuk menghijrahi, untuk meninggalkan atau untuk memboikot akhahu, saudaranya semuslim, fauqa thalathi layal, lebih dari 3 hari, 3 malam, yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u salam. Dia kalau ketemu saling memalingkan muka. Nah, sebaik-baik di antara kedua ini yang sedang menghajar satu sama lain adalah yang pertama mengawali mengucapkan salam. Masya Allah, ini indahnya Islam. Allahu a'lam.
1: Iya, baik, insya Allah. Nah, Ustaz, dalam hijrah kita pernah mendengarkan semacam potongan hadis, la hijrata badal fatah. Apa yang dimaksud dengan kalimat hadis ini, Ustaz?
2: Oh iya, kalau kita lihat dari letter-nya ya, la hijrata, tidak ada hijrah, badal fatis lah fathu atau penaklukan Mekah ya. Walakin jihad dan niat, akan tetapi jihad dan niat. Kalau kita lihat secara tersurat saja, maka hijrah ini sudah terjadi pada Rasulullah, setelahnya tidak ada lagi. Apa maksudnya? Oh ternyata ketika kita merujuk misalnya ke pemahaman para ulama itu berbeda, yang kita rasakan bahwa la hijrah di sini adalah bukan secara keumuman, tidak ada hijrah ini, maksudnya hijrah dari negeri Mekah. Waktu itu Mekah sebelum ditaklukkan oleh Nabi SAW dikuasai oleh kufar Quraisy, musyrik, bahkan patung-patung berjejer banyak di situ, ratusan. Konon katanya 300-an lebih ya jenis patung di situ. Khubs atau rijs itu sesuatu yang kotor. Mekah yang suci, yang harus ibadah di situ, mentauhidkan Allah, ternyata di situ banyak sembahan selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka di situ kan dominasi kufar Quraisy. Ya jelas Rasul berhijrah dari situ karena beliau waktu itu belum sanggup untuk mengubah dan menguasai Mekah, artinya hijrah. Kemudian setelah dikuasai kembali oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah penaklukan, maka Rasul mengatakan la hijrata ba'da al-fath. Maksudnya di Mekah ini. Karena setelah penaklukan, Mekah ini adalah menjadi negeri Islam selamanya. Dan ini jaminan sampai sekarang. Negeri kaum muslimin, negeri di situ ditegakkan syiar-syiar Islam, negeri tauhid, negeri subhanallah, penuh dengan tasbih, penuh dengan baca Al-Quran, dengan thalabul ilmi sampai sekarang. Ya kita yang umroh atau yang haji atau yang berkunjung sana, subhanallah, merasakan sekali ya kan. Mungkin di antara ya bongkahan tanah yang paling islami dan terasa syiar nuansa Islamnya adalah di Mekah itu, di Mekah Madinah. Maka Nabi SAW la hijrata ba'da fath. Karena selantiasa jadi negeri Muslim, jadi negeri yang di situ masa Islam ditegakkan. Jadi apa alasannya untuk berhijrah dari Mekah? Justru orang ingin ke Mekah. Hijrah ke Mekah ya. Ya maksudnya itu. Karena ada dalil juga bahwa la tanqati'u al-hijratu hatta tanqati'a at-taubah, wa la tanqati'u taubatu hatta takhruja syamsu min maghribiha. Tidak, hijrah ini tidak akan terputus, akan selamanya ada sampai taubat ini berhenti. Kemudian tidak akan berhenti taubat sampai apa, matahari terbit dari barat. Jadi ketika matahari terbit dari barat, ya jelas kiamat kubro sudah dekat dan tidak ada taubat lagi. Berarti yang hidup pada waktu itu adalah orang-orang yang syirarul khalq, yang orang-orang yang memang tidak Islam lagi, kufur, maksiat dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan la hijrata ba'dal fath. Kalau hijrah amal sampai sekarang ya terus terbuka ya, justru diwajibkan dan diarahkan untuk hijrah ya. Seperti misalnya para pemuda yang dulunya dugem dan sebagainya hijrah ke Masya Allah jadi pemuda yang Islami, ahli masjid, Al-Quran dan seterusnya.
1: Kemudian berikutnya Ustaz, apa tantangan-tantangan yang paling terasa berat saat ini yang dihadapi oleh pemuda yang saat ini sedang berhijrah Ustaz?
2: Iya. Banyak ya. Banyak sekali tantangan yang berat, yang sulit sekali untuk dihindari terkadang oleh para pemuda secara umum saja ya. Secara umum di antaranya adalah fenomena pergaulan bebas ya. Fenomena pergaulan bebas tanpa batas menjadi tantangan terberat mungkin nomor satu bagi para syabab, para pemuda, hatta yang sudah hijrah. Ya, kalau kumpul lagi dengan temannya, apakah temannya akan diam? Tidak. Kalau dulu misalnya suka minum gratis, kalau ya bagaimana sih caranya temannya itu kembali lagi ke dunia gelapnya itu? Dan ini merata ya, pergaulan bebas ini terjadi di negeri kita. Jangan kita bicara misalnya di tempat-tempat umum, instansi-instansi umum yang bebas misalnya ngobrol, kemudian bercanda, kemudian bersalaman, pegang, sentuhan kulit. Ini kita memang lihat ya di instansi ataupun lembaga-lembaga yang tanda kutip ya Islami, ya bisa lihat bahwa mereka tidak terlalu memperhatikan masalah pergaulan ini. Dan ini adalah titik-titik yang mendorong pada hal yang lebih buruk lagi. Bagaimana kita misalnya bayangkan bahwa seorang yang bukan mahram berduaan atau duduk dalam satu pekerjaan atau satu ruangan, sedangkan syaitan di mana-mana, baik syaitan berupa nafsunya di diri dia atau syaitan-syaitan yang lainnya, ya kan, terus akan terulur, akan tergerus dalam lautan hal yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak jarang kita lihat bahwa misalnya siswi atau peserta didik yang sudah SMA putri itu kan sudah biasa salaman dengan gurunya yang laki-laki. Selama dia tidak ada terjalin hubungan mahram, bukan bapak atau anak atau paman dengan keponakan, misalnya adik dan kakak, itu adalah haram. Terlepas dia itu murid kita, ya kan? Bukan hanya salaman, dicium tangannya, hidung atau bibir yang mungkin kena ke telapak tangannya. Nah ini, atau sebaliknya ya, yang siswa SMA atau misalnya sudah lebih dari itu, cium tangan misalnya kepada guru atau dosen perempuan juga banyak ya. Nah ini merupakan tanggung jawab berat juga ya buat kita ya, selaku pemuda hijrah dan seterusnya, untuk memikirkan bagaimana nantinya supaya tidak seperti itu. Itu sudah tidak ragukan lagi di luar dari instansi itu ya, terlihat parah dari misalnya kasus aborsi, kasus hubungan di luar nikah ya kan. Banyak sekali kalau kita lihat kasus-kasus yang dicatat oleh lembaga-lembaga yang khusus konsentrasi menangani tentang pergaulan bebas ataupun kriminal ya. Belum lagi misalnya kasus-kasus yang pergaulan bebas ini sesama jenis misalnya kan. Dari suka sama jenis yang tidak normal sehingga menjadi predator-predator anak kayak kan. Sampai sekarang orang tua anak keluar sedikit saja sudah khawatir, takut ada predator-predator tersebut yang suka sama jenis, dan yang parah lagi adalah suka anak perempuan. Ini salah satunya apa? Salah satunya adalah pergaulan yang bebas, yang tanpa batas, yang jauh daripada syariat di situ ada. Kemudian juga teknologi ya. Yang kedua teknologi. Teknologi yang membuat kita lupa segalanya. Kalau sudah orang, sudah masyarakat kita banyak yang sudah gemar, sudah kecanduan bahasa anak mudanya dengan gadget. Meninggalkan gadget mungkin sholat saja. Bahkan waktu wirid saja sudah buka lagi gadget. Ya, sebelum tidur buka lagi. Bangun tidur
1: yang dicek.
2: Ya, yang dicek status. Dan seterusnya Allah Subhanahu. Ini lebih parah daripada misalnya nonton TV atau bioskop, karena di sampingnya ada orang-orang kan. Kalau gadget itu antara dia dan gadget itu, ketiganya syaitan yang, atau Allah Azza wa Jal bagi orang yang saleh, yang beriman. Ya tetapi kalau dia misalnya di semenjak dini sudah berduaan terus dengan hal itu, menjadi pasangan yang setia, sulit sekali untuk menghindari dari godaan. Apalagi masih muda ya, gejolaknya tinggi. Orang tua saja jarang yang selamat dari itu. Banyak yang tergoda juga. Apalagi anak-anak yang filternya kurang. Ya, kemudian juga hiburan ya. Hiburan yang disediakan oleh channel-channel TV. Ini kan subhanallah, dari kecil sampai dewasa mungkin itu jadi madrasah ya. Madrasah itu berubah menjadi madrasah channel TV. Baik itu di rumah, ya kan? Pasti dalam rumah manteng ya. Kecuali mantengnya TV Quran, kemudian channel-channel yang langsung dari misalnya dari Mekah atau apa, ya bagus ya. Sekarang alhamdulillah banyak bermunculan. Tapi pada nyatanya, coba lihat di kampung-kampung. Dan bahkan ada satu daerah tertentu, ototomi daerah ya, itu yang saking sudah pusingnya dengan TV, itu ada program mematikan, itu perda atau apa ya, mematikan apa TV dari jam 6 sampai jam 9 malam. Itu kan sudah mulai sadar lah masyarakat dengan itu ya. Kemudian gaya hidup ya, semakin tidak kerongga hidup, yang memang mungkin ini pengaruh daripada globalisasi. Kalau bahasa Arabnya aulama. Apa saja dari barat itu sesuatu yang digandrungi menjadi idola. Yang kita sering dengar triple F itu ya. Food ya kan, makanan, fun, hiburan, termasuk di situ entertainment ya, dunia artis, dunia lain sebagainya, gemerlap. Kemudian juga fashion, pakaian. Ya anak-anak kita lihat celananya udah tidak tidak karuan ya. Celana buat adiknya dipakai buat dia ya, terlalu ketat. Akhirnya semuanya terlihat bentuk-bentuk auratnya, baik laki-laki ataupun perempuan. Ini korban daripada pengaruh global. Yang tadi sih corong-corongnya sudah kita sebutkan, internet paling utama, kemudian TV dan seterusnya. Ini yang berat ya. Pemuda hijrah misalnya sudah hijrah, berusaha untuk hijrah, kemudian dia lupa buka-buka atau apa, kemudian kontak lagi dengan hal-hal yang dia biasa kerjakan, baik dari teman lamanya ataupun pekerjaan lamanya, bisa dengan mudah kembali lagi.
1: Iya, itulah beberapa tantangan yang saat ini kemudian menghadang atau bahkan dialami langsung oleh pemuda-pemuda yang berhijrah. Nah, sebagai pamungkas Ustaz, kalau tadi telah disampaikan tantangan, nah untuk sebagai pamungkas, nasihat bagi para pemuda yang sedang berhijrah, kan ada istilah hijrah itu mudah untuk memulainya, yang terasa sulit atau tidak mudah adalah agar istiqomah setelah hijrah itu. Nah, bagaimana nasihat untuk pemuda yang berhijrah Ustaz? Silakan.
2: Ya, nasihat bagi para pemuda yang sudah berhijrah ya. Para generasi muda saat ini memang sedang menghadapi banyak tantangan. Yang terberat adalah tadi ya, tantangan yang senantiasa dilancarkan oleh musuh Islam, yaitu Yahudi dan Nasrani, yang berupa suguhan yang dikemas demikian rupa, dibalut sedemikian rapi dan tertata ya, yaitu syahwat pertama, yang sulit bagi remaja atau pemuda membendungnya, karena memang pada usia di waktu itu mereka sedang berada pada puncaknya, yaitu syahwatnya bergejolak atau bergelora. Adapun yang kedua adalah syubhat. Syubhat itu berupa kesamaran ya. Din ini tidak misalnya tidak cocok lagi, kemudian apa sih apa gunanya kita terlalu alim ya. Kita toh kita masih muda gitu kan. Umur kita masih panjang. Ngapain banyak ke masjid dan sebagainya? Nikmatilah hidup secara normal ya. Sebagai pemuda gitu kan, asyik bermain dan sebagainya. Ini senantiasa ya merongrong kaum muda berupa keyakinan-keyakinan yang tidak sesuai dengan keyakinan Islam ya, seperti gelombang sekularisme, ateisme dan keyakinan menyimpang lainnya, atau keyakinan atau serta tata cara agama lain yang banyak para pemuda tidak sadar bahwa itu adalah satu keliruan untuk melakukan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semuanya sebenarnya sudah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian senantiasa akan mengikuti sunnah-sunnah atau kebiasaan-kebiasaan sebelum kalian. Shibron bisyiblin, sejengkal demi sejengkal, sedikit demi sedikit, terus mengulur, ya kan? Dhira'an bi dhira'in, satu hasta demi sehasta. Hatta lau salaku juhra dhabbin, kalau ya seandainya mereka ini masuk ke lubang dob, sejenis kadal ya, la salaktumuh, kalian akan mengikutinya. Saking sudah terpanaknya dengan budaya-budaya, keyakinan-keyakinan atau kebiasaan mereka. Qulna ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa mereka? Al-Yahud wa Nasara, apakah ini yang dimaksud Al-Yahudi dan Nasrani? Qala faman, kata Rasulullah SAW, kalau bukan mereka, siapa lagi? Oleh karenanya, kita harapkan bagi para pemuda hijrah nih ya, agar memperhatikan hal berikut ini. Yang pertama adalah kembali kepada Al-Quran, karena Al-Quran merupakan syifa, obat bagi hati kita yang sebelum badan kita, hati kita yang sebelum hijrah ini banyak maksiat, banyak apa, itu obat. Jadi sembuhlah dengan Al-Quran ini, baik hati maupun badan, dan juga petunjuk ya, pelita dalam hidup, baik bagi siapa saja yang bertakwa. Senantiasa dipegang Al-Quran ini, selalu dipegang, akril dipegang maksudnya, dibaca, dibaca tiap hari, paling tidak berapa 10 menit lah sehari kalau memang sibuk. Dimengerti kandungannya juga, dihafal, walaupun surat-surat pendek tolong hafal. Nah, kita yang sudah berhijrah ya, jangan sampai hijrahnya saja gitu. Hal semacam itu harus diusahakan. Kemudian meneladani kisah-kisah di dalam Al-Quran dan As-Sunnah terkait kisah heroiknya gulam misalnya, yang mengorbankan nyawanya demi Islamnya seluruh kaum, walaupun mereka disiksa dan terbunuh. Kemudian pengorbanan Ashabul Kahfi yang lari ya, dengan kesabarannya dari orang-orang, gangguan orang-orang musyrik, sehingga mereka rela untuk mengorbankan dirinya, pergi kemana? Ke Kahf, ke Guha, yang di situ oleh Allah Subhanahu wa taala ditidurkan selama 300 tahunan ya. Ya, kesabaran dan kesetiaan pemuda yang menemani Musa alaihissalam dalam perjalanan menuju Khidir. Kemudian meladani juga para sahabat seperti Ali radhiyallahu anhu, Talha, Sa'ad, dan Al-Arqam yang membuka rumahnya untuk dijadikan fasilitas dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian istiqomah ya. Ini tersulit. Istiqomah ini tersulit sekali. Yang satu ini memang mudah diucapkan seperti tadi ya, akan tapi sulit untuk direalisasikan kecuali yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Pasti setelah kita berazam ya, bertekad untuk hijrah dari masa lalu kita, akan senantiasa banyak hambatan, rintangan serta tantangan, yang itu semua akan berusaha mengembalikan kita dari jalan yang kita pilih ini, baik dari eksternal maupun internal. Yang keempat, yang terakhir adalah cari teman dan komunitas yang mendukung hijrah kita. Afan, yang terakhir sebenarnya ada lagi, berdoa yang tidak terputus pada yang menggenggam hati setiap hambanya. Allah alam.
1: Alhamdulillah, akhirnya terjawab apa yang menjadi nasihat kepada pemuda hijrah. Ya, pendengar yang berbahagia, tantangan menjadi pemuda hijrah, inilah tema kita, dan semoga apa yang telah kita simak menjadi ilmu yang bermanfaat, yang membuat keimanan kita menjadi lebih baik lagi. Akhirnya, saya Khairul Imam dan Ustadz Abu Salman pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam. Jamal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan, kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar dapat membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya. Ayo, dapatkan Mizar di Radio Tren Dakwah FM dengan menghubungi kami di telepon atau WA 0811-1380-1012, 0811-1380-1012. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islami.

0: Setiap musibah yang menimpa manusia tidak lain disebabkan oleh dosa-dosa. Merebaknya kemaksiatan di tengah-tengah masyarakat menjadi sebab tertahannya hujan dari langit, berkurangnya hasil panen dan buah-buahan, menyebarnya berbagai macam penyakit dan virus, serta sulitnya perekonomian masyarakat. Setiap kali kemaksiatan bertambah, maka keberkahan hidup pun menjadi berkurang. Solusi dari itu semua adalah kembali kepada Allah dengan bertaubat dan memperbanyak istighfar. Allah subhanahu wa ta'ala, pemilik kekayaan langit dan bumi, berjanji, jika manusia mau kembali kepada Allah dan bertaubat kepadanya, niscaya Allah limpahkan kepada mereka hujan yang penuh berkah, Allah lapangkan rizki mereka, dan Allah perbanyak harta dan anak-anak mereka. Ini semua baru anugerah yang bersifat dunia. Sedangkan di akhirat kelak, orang-orang yang bertaubat kepada Allah dan beristighfar kepadanya akan Allah masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

0: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam. Al-Quran Surat Al-Fath ayat 1 sampai 11.
1: Perdamaian Hudaybiyah adalah suatu kemenangan yang besar bagi kaum muslimin.

0: agar Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu dan memberimu petunjuk kepada jalan yang lurus.
1: Wa yansuraka Allahu nasran 'aziza.
0: Dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat sehingga Islam berjaya.

agar dia memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan agar Allah mengampuni kesalahan-kesalahan mereka, dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah.

0: وساءت مصيرا.
1: Dan agar Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan, yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka, serta menyediakan bagi mereka neraka Jahannam. Dan neraka Jahannam itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Sesungguhnya kami mengutusmu, wahai Muhammad, sebagai saksi, pembawa berita gembira, dan pemberi peringatan.

agar kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, mengagungkannya, dan bertasbih kepadanya pada waktu pagi dan petang.

Sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepadamu, wahai Muhammad, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibatnya akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar.

0: menghalangi kehendak Allah jika dia hendak menghendaki kemadharatan bagi kalian atau jika dia menghendaki manfaat bagi kalian. Sebenarnya, Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.
1: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara dakwah Islam.

0: عدوهم فأصبحوا ظاهرين.
1: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam. Merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif serta mendidik.
2: Kali ini Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi
3: Cakrawala Islam. Edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
4: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
1: Dengan Cakrawala Islam. Cakrawala Islam.
4: Lima kejadian menakjubkan dalam peristiwa hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah adalah titik awal dari kejayaan Islam dan kemenangan yang besar. Dari kota Madinahlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat merintis peradaban yang bisa mengalahkan 2 imperium besar, yakni Persia dan Romawi. Selain itu, Ka'bah pun bisa dibebaskan dari berhala-berhala kaum paganis Quraisy. Akan tetapi pendengar, ada kisah dan peristiwa yang paling menakjubkan dalam peristiwa hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita ketahui. Peristiwa apa sajakah itu? Nah, Cakrawala Islam edisi kali ini menghadirkan 5 kejadian menakjubkan dalam peristiwa hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib tidur menggantikan posisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas ranjangnya. Pendengar, pada malam hari, pemuda-pemuda yang sudah disiapkan kaum kafir Quraisy berangkat mengepung rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat yang bersamaan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabahnya, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, untuk memakai mantelnya yang berwarna hijau dan tidur di kasur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ali, "Berbaringlah engkau di tempat tidurku. Berselimutlah dengan burdah hijau yang berasal dari Hadramaut milikku ini. Gunakanlah ia untuk tidurmu. Niscaya tidak akan ada sesuatu pun dari perbuatan mereka yang tidak engkau suka akan menimpamu." Sementara itu pendengar, para pemuda kafir Quraisy yang sudah mengepung rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sebuah celah tembok, mereka mengintip ke tempat tidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka pun melihat ada sesosok tubuh di tempat tidur itu yang memakai burdah berwarna hijau, berselimut, dan mereka pun puas bahwa orang yang mereka incar belum lari. Mereka menyangka yang di atas ranjang itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemuda kafir Quraisy itu masih tetap menunggu hingga pagi hari menjelang. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun bangun dari tempat tidurnya. Melihat Ali, maka sadarlah orang-orang kafir itu bahwa mereka telah gagal untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah berhasil keluar dari rumahnya untuk berhijrah ke Madinah. Kemudian peristiwa yang menakjubkan yang kedua adalah hilangnya pandangan mata orang-orang kafir. Nah, pendengar, ketika Ali bin Abi Thalib telah menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidur di tempat tidurnya, Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun keluar dari rumahnya. Lalu bagaimana beliau bisa melewati barisan orang-orang kafir yang telah mengepung rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata saat itu Allah memperlihatkan kekuasaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memungut segenggam tanah, lalu menaburkan di atas kepala orang-orang kafir tersebut. Ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala telah mencabut pandangan mereka untuk sementara, sehingga mereka tidak mampu untuk melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berjalan keluar dari rumah. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berjalan menuju kediaman Abu Bakar, dan setelah itu keduanya berhijrah kemudian memasuki Gua Thur. Nah, kemudian peristiwa yang ketiga, peristiwa menakjubkan yang ketiga ini adalah Abu Bakar radhiyallahu an disengat binatang berbisa di dalam gua. Pendengar yang berbahagia, dalam perjalanan menuju Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh sahabatnya yang bernama Abu Bakar radhiyallahu an. Mereka singgah di Gua Thur. Abu Bakar radhiyallahu an sangat khawatir dengan keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai beliau menginginkan supaya dirinya yang masuk terlebih dahulu ke dalam gua untuk melihat dan memeriksa keamanan gua tersebut, barulah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipersilahkan masuk ke dalam gua. Pada saat itu Abu Bakar radhiyallahu an mendapati banyak sekali lubang di dinding-dinding gua. Maka Abu Bakar radhiyallahu an menyobek kainnya dan menyumbat lubang-lubang itu karena dia khawatir ada binatang berbisa yang akan keluar dari lubang tersebut untuk menyengat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi jumlah kain yang ada tidaklah cukup untuk menutup semua lubang, sehingga Abu Bakar radhiyallahu an menutupi lubang-lubang yang tersisa dengan kedua kakinya. Setelah semua lubang tertutup, barulah Abu Bakar radhiyallahu an mempersilahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam gua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun masuk dan merebahkan kepalanya di pangkuan Abu Bakar radhiyallahu an. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertidur. Sementara kaki Abu Bakar radhiyallahu an yang dipergunakan untuk menutup lubang, ternyata di lubang tersebut terdapat binatang berbisa yang akhirnya kaki Abu Bakar radhiyallahu anhu pun disengat oleh binatang berbisa. Namun Abu Bakar radhiyallahu an tidak bergeming sedikit pun meskipun ia merasakan sakit, karena ia khawatir akan membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kondisi ini membuat air mata Abu Bakar radhiyallahu an menetes hingga membasahi wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terbangun

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludah dengan ludah yang kecil. Kemudian ludah itu diarahkan ke bekas sengatan yang dirasakan oleh Abu Bakar radhiyallahu an, sehingga rasa sakit yang dirasakan oleh Abu Bakar radhiyallahu an hilang sama sekali oleh ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar terkepung di balik Gua Sur yang sempit. Nah, pendengar yang berbahagia, ketika Abu Bakar berserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di dalam gua yang sempit itu, para pemuda kafir Quraisy ternyata melakukan pengejaran sampai di mulut gua tersebut. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu an bisa merasakan langkah kaki para pemuda kafir Quraisy tersebut dari celah-celah gua. Dan Abu Bakar radhiyallahu an bisa melihat para pemuda itu. Para pemuda itu berada di atas kepala mereka. Setengah berbisik, berkatalah Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, jika saja mereka melihat ke arah kaki-kaki mereka, sesungguhnya mereka pasti melihat kita berdua ini di dalam gua." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan berkata, "Apa yang kau kira akan terjadi? Sedangkan yang ketiganya adalah Allah." Maksudnya adalah hal itu tak akan terjadi karena Allah bersama kita. Nah, kejadian ini merupakan mukjizat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya untuk memuliakannya. Lalu yang kelima, peristiwa yang sangat menakjubkan dalam peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah terperosoknya pelacak ulung. Nah, pendengar, di antara orang-orang kafir Quraisy yang sangat bersemangat untuk memburu menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Suraqah bin Malik yang kala itu masih musyrik. Dia sangat terkenal sebagai penunggang kuda yang cekatan. Suraqah memacu kudanya dengan cepat untuk mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berhijrah ke Madinah. Tetapi tanpa diduga, tiba-tiba kaki kudanya tersandung dan Suraqah pun jatuh terguling dari punggung kuda. Tak ingin buang waktu dan tanpa mempedulikan rasa sakit, Suraqah menaiki kembali kudanya dan segera berpacu untuk mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menangkapnya. Akan tetapi belum lama kuda itu terlari, kuda itu kembali tersandung dan terjatuh lagi. Setelah itu Suraqah pun kembali memacu kudanya dan Suraqah berhasil melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta Abu Bakar radhiyallahu an. Lalu tangan Suraqah segera mengambil busur untuk memanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang sungguh menakjubkan, kedua tangannya kaku dan tak dapat digerakkan. Tiba-tiba kaki kuda pun terbenam kembali ke pasir. Debu-debu berterbangan di sekitarnya menyebabkan matanya kelilipan dan tak dapat melihat. Ia pun kembali mencoba menggerakkan kuda, tetapi tak berhasil. Kaki kudanya seolah-olah seperti lekat dengan bumi, bagai dipaku. Dia pun berpaling kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berteriak, "Wahai kalian berdua, berdoalah kepada Rabbmu supaya dia melepaskan kaki kudaku. Aku berjanji tidak akan lagi mengganggu kalian berdua." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, maka bebaslah kaki kuda milik Suraqah. Tetapi karena dia masih tamak dengan hadiah 100 ekor unta yang dijanjikan oleh orang-orang kafir Quraisy, setelah ia bebas berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, digertakkannya kudanya, dan ia pun kembali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kemudian Surakah pun memohon belas kasihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ambillah perbekalanku, harta dan senjataku. Aku berjanji demi Allah kepada kalian berdua. Aku akan menyuruh untuk kembali setiap orang yang berusaha melacak kalian di belakangku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kami tak butuh dengan perbekalan dan hartamu. Cukuplah kalau engkau suruh orang-orang untuk kembali yang hendak melacak kami." Nah, itulah pendengar, 5 peristiwa menakjubkan dalam perjalanan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditemani oleh Abu Bakar radhiyallahu an, sahabat setianya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan serta keimanan kita. Wallahu a'lam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cakrawala Islam. Cakrawala Islam. 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Islam. Dakwah Islam.
2: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتم.
3: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari radio tren dakwah. Semoga dengan demikian pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan radio dakwah tren sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan radio tren dakwah ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جد المسيح ثباتا إذا هبت القصيمة وجأرا

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan, kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar dapat membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya. Ayo, dapatkan Mizar di Radio Trend Dakwah FM dengan menghubungi kami di telepon atau WA 0811-1380-1012, 0811-1380-1012. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islami.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Tren Dakwah FM. Kami dari manajemen Radio Tren Dakwah FM menghimbau kepada Anda untuk mengirimkan data diri Anda dengan format. Ketik nama, tanda pagar, kecamatan, tanda pagar, kota. Kemudian kirim ke 0811 1380 1012. Sekali lagi 0811 1380 1012. Dengan mengirimkan data tersebut, Anda telah ikut berpartisipasi dalam kelancaran dakwah di Radio Tren Dakwah FM. Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
1: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.

0: Islam menuntun umatnya agar saling mencintai karena Allah dan saling mengokohkan rasa persaudaraan di antara mereka. Salah satu sarana untuk mempererat rasa persaudaraan adalah berjabat tangan ketika bertemu. Adapun membungkukkan badan, maka hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena membungkukkan badan menyerupai rukuk yang dia hanya boleh dipersembahkan hanya untuk Allah semata. Adapun saling berpeluk dan mencium ketika bertemu, maka hal
1: saat ini.

0: atau ketika.
1: Hi wa yusafihu. Qala na'am.
0: Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki dari kaum muslimin bertemu dengan saudaranya seiman atau teman dekatnya. Apakah dia boleh membungkuk terhadapnya? Beliau menjawab, tidak. Dia bertanya lagi, apakah dia boleh memeluk dan menciumnya? Beliau menjawab, tidak. Dia bertanya lagi, apakah dia boleh meraih tangannya dan menjabatnya? Beliau menjawab, ya. Hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan bahwa jika ada dua orang muslim yang bertemu lalu keduanya berjabat tangan, maka akan diampuni dosa-dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Jadi, berjabat tangan adalah salah satu sarana penghapus dosa.

0: Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Al-Quran surat Qaf ayat 22 sampai 45.

Allah berfirman, lemparkanlah oleh kalian berdua ke dalam neraka setiap orang yang kafir dan keras kepala.

yang sangat enggan melakukan kebaikan, melampaui batas, dan ragu-ragu terhadap janji gembira dan ancaman Allah.

Setan yang menyertainya berkata pula, "Ya Rob kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh."

Allah berfirman, "Janganlah kalian bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan peringatan kepada kalian."

keputusanku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambaku. Balasan terhadap amal yang baik dan perbuatan yang jelek

0: Ide.
1: Ingatlah, pada hari ketika kami bertanya kepada neraka Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Neraka Jahannam menjawab, apakah masih ada tambahan?

Kepada mereka dikatakan, inilah yang dijanjikan kepada kalian, yaitu kepada setiap hamba yang senantiasa bertaubat kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya.

yaitu orang yang takut kepada Allah yang Maha Pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat.

Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya, yaitu memandang kepada wajah Allah yang Maha Mulia. Ancaman terhadap orang-orang yang mengingkari hari berbangkit.

0: محمد هل من محيص.
1: Dan betapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum kaum musyrik Quraisy, padahal mereka lebih besar kekuatannya daripada umat yang belakangan ini. Mereka yang telah dibinasakan itu telah menjelajah dan menguasai beberapa negeri. Adakah tempat pelarian dari azab Allah bagi mereka?

pada pembinasaan umat-umat terdahulu itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya.

Dan sungguh, telah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari, dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan.

Maka bersabarlah engkau wahai Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Rabbmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.

0: Dan dengarkanlah wahai Muhammad, seruan pada hari ketika malaikat menyeru dari tempat yang dekat, yakni menyeru dengan tiupan sangkakalanya.
1: Yawma yasma'una as-sayhata bil-haqq, dhalika yawmul khuruj.
0: Yaitu pada hari mereka mendengar suara yang dahsyat, dengan sebenarnya itulah hari kebangkitan dari kubur.

Sesungguhnya, kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk.

Yaitu pada hari ketika bumi terbelah, lalu mereka keluar dari kubur dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.

0: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan berupa kedustaan terhadap Allah. Dan kamu, wahai Muhammad, sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran siapa saja yang takut terhadap ancamanku.
1: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir.

0: والأرض والله بصير بما تعملون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه

0: Siaran Dakwah FM, suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pendengar Tren Dakwah FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan asar untuk wilayah Purwakarta dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: سورة

0: Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan untuk para hambanya apa-apa yang akan membawa kebaikan bagi mereka di dunia dan di akhirat. Semua kebaikan ada pada syariat Allah. Di antara yang Allah syariatkan bagi hamba-hambanya adalah ucapan salam yang berbunyi Assalamualaikum. Artinya, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Ini adalah ucapan penghormatan atau tahiyyah yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan bagi seluruh hambanya semenjak diciptakannya ayah kita Adam alaihissalam dan berlaku untuk segenap keturunannya. Ucapan salam dengan redaksi tersebut tidak boleh diganti dengan kalimat-kalimat lain seperti selamat pagi, marhaban, dan sebagainya. Karena ini adalah syariat Allah bagi para hambanya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Idhhab fasallim ala ulaik nafar min al-malaikati julus fastami' ma yuhayyunak fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dhurriyyatik." Faqal, "Assalamu alaykum." Faqalu, "Assalamu alayka wa rahmatullah." Fazaduh wa rahmatullah.
0: Ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam, Allah berfirman, "Pergilah engkau, lalu ucapkanlah salam kepada sekelompok malaikat yang sedang duduk itu. Kemudian dengarkanlah salam penghormatan mereka kepadamu. Maka itu adalah salam penghormatanmu dan keturunanmu." Adam pun mengucapkan Assalamualaikum. Semoga keselamatan dilimpahkan atas kalian. Maka para malaikat menjawab, Assalamualaika warahmatullah. Semoga keselamatan dan rahmat Allah dilimpahkan kepadamu. Mereka menambahkan warahmatullah dan rahmat Allah. Hadis riwayat Bukhari. Marilah kita budayakan ucapan salam di antara kita dan kita sebarluaskan salam kepada orang-orang Muslim yang kita kenal ataupun tidak kita kenal. Dengan meratanya ucapan salam, maka akan merata pula kasih sayang dan saling mencintai di antara kaum Muslimin.

0: 101.2 Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam. Al-Quran Surat Ghafir ayat 1-17.
1: Hamim.
2: Tanzilul Kitab min Allahil Azizil Alim.
1: Kitab ini, yakni Al-Quran, diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.

yang mengampuni dosa dan menerima taubat orang-orang yang bertaubat, dan keras hukumannya bagi orang-orang yang durhaka, yang mempunyai karunia. Tidak ada Rob yang berhak disembah selain Dia, hanya kepadanya lah semua makhluk kembali.

Tidak ada yang membantah ayat-ayat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Karena itu janganlah engkau tertipu oleh keberhasilan usaha mereka di seluruh negeri.

sebelum mereka, kaum Nuh dan umat-umat yang bersekutu, setelah mereka telah mendustakan Rasul, dan setiap umat telah merencanakan tipu daya terhadap Rasul mereka untuk menawannya, dan mereka membantah dengan alasan yang batil untuk melenyapkan kebenaran dengan yang batil itu. Karena itu, aku azab mereka, maka betapa pedihnya azabku.

Dan demikianlah telah pasti berlaku ketetapan azab Rabbmu terhadap orang-orang kafir, karena sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka. Para malaikat bertasbih kepada Allah dan mendoakan orang-orang mukmin.

Para malaikat yang memikul arsy dan para malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Allah, dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman seraya mengucapkan, "Wahai Rabb kami, rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan-Mu, serta peliharalah mereka dari azab neraka."

Dan peliharalah mereka dari akibat buruk kesalahan-kesalahan mereka. Dan siapa yang engkau pelihara dari keburukan pada hari itu, maka sungguh telah engkau anugerahkan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang besar. Keinginan orang-orang kafir yang hendak keluar dari neraka.

0: pun.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir diserukan kepada mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya kemarahan Allah kepadamu jauh lebih besar daripada kemarahanmu kepada dirimu sendiri. Karena kamu diseru untuk beriman, lalu mengingkarinya.

Mereka menjawab, "Wahai Rob kami, engkau telah mematikan kami dua kali dan telah menghidupkan kami dua kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah jalan bagi kami untuk keluar dari neraka?"

0: فالحكم لله العلي الكبير.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya kalian mengingkari apabila diseru untuk menyembah Allah saja, dan jika Allah dipersekutukan, kalian percaya. Maka keputusan sekarang ini ada pada Allah yang Maha Tinggi, lagi Maha Besar.

Dialah yang memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kekuasaannya dan menurunkan untuk kalian rizki dari langit, dan tidak ada yang mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah.

0: Dialah yang maha tinggi derajatnya, yang memiliki arsy, yang menurunkan wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya, supaya dia memperingatkan manusia tentang hari pertemuan, yakni hari kiamat.
1: Yaumahum barizun.

yaitu pada hari ketika mereka keluar dari kubur. Tiada satupun dari keadaan mereka yang tersembunyi bagi Allah. Lalu Allah berfirman, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Milik Allah yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan.

0: Pada hari ini setiap jiwa diberi balasan dengan apa yang telah dikerjakannya. Tidak ada yang dizalimi pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungannya.
1: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة.

0: Sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
1: Pendengar yang budiman, apakah nama puan

0: Al-Aqsa yang dilaksanakan pada tanggal ke-9 di bulan Zulhijjah. Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهدي.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari radio Tren Dakwah. Semoga dengan demikian pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan radio Dakwah Tren sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan radio Tren Dakwah ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan, kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar dapat membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya. Ayo, dapatkan Mizar di Radio Tren Dakwah FM dengan menghubungi kami di telepon atau WA 0811-1380-1012, 0811-1380-1012. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islami.
1: Pendengar yang budiman, puasa yang dilaksanakan pada tanggal ke-9 di bulan Zulhijjah adalah puasa Arafah. Puasa Arafah adalah puasa umat Islam pada hari Arafah, yaitu hari ke-9 dari bulan Zulhijjah. Puasa ini sangat dianjurkan bagi umat muslim yang tidak pergi haji, sebagaimana terdapat dalam riwayat Nabi Muhammad SAW tentang puasa Arafah. Dari Abu Qatadah Al-Ansyari, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang keutamaan puasa pada hari Arafah. Maka dia menjawab, puasa Arafah menghapuskan kesalahan tahun yang lalu dan yang sesudahnya. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis ini terdapat dalil dan hujah yang sangat kuat tentang waktu puasa Arafah, yaitu pada hari Arafah ketika manusia wukuf di Arafah. Karena puasa Arafah ini terkait dengan waktu dan tempat, bukan dengan waktu saja seperti umumnya puasa-puasa yang lain. Karena puasa Arafah terkait dengan tempat, maka waktu puasa Arafah adalah ketika kaum muslimin wukuf di Arafah.
0: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam. Zikir sore. Membaca ayat kursi.

0: 101.2 Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala curah limpahkan salawat serta salam kepada junjungan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dimanapun Anda berada, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan di hari ini Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar. Semoga Allah ta'ala memberikan keberkahan juga hasil sesuai harapan. Untuk yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala serta penggugur dosa. Amin. Untuk yang punya hutang, semoga saja cepat Allah berikan kemudahan agar mampu melunasinya. Baiklah pendengar, saya di sini akan temani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara yang menarik dan penting untuk diikuti. Adapun acara yang pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah bersama Ustadz Ibrahim Bafadol. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
2: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد.
3: Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, tidak diragukan bahwasanya iman adalah cahaya yang Allah tanamkan kepada hati hambanya yang telah terpilih. Dengan cahaya iman ini, Allah membuat lapang dada orang yang beriman itu untuk menerima semua syariat Allah, untuk melaksanakan perintah Allah dengan lapang dada dan meninggalkan larangan Allah dengan sukarela. Dan dengan cahaya iman ini pula, seorang hamba yang ditunjuki Allah dapat berjalan di tengah-tengah manusia dalam keadaan terbimbing dan jelas arah yang hendak dituju. Sementara orang-orang yang tidak mendapat petunjuk dari Allah, mereka berada dalam kungkungan dulumat, kegelapan-kegelapan yang dia tidak mampu keluar dari kegelapan-kegelapan tersebut. Allah SWT berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 22. Afaman syarahallahu sadrahu lil-islami fahuwa ala nurim min rabbih. Maka apakah orang yang Allah telah melapangkan dadanya untuk menerima Islam, sementara dia berada di atas cahaya dari Rabbnya, yakni sama dengan orang-orang yang keras hatinya? Nah, jadi Allah SWT menyebutkan bahwa orang yang dilapangkan dadanya oleh Allah untuk menerima Islam, orang ini mendapat cahaya dari Rabbnya. Ya. Dan cahaya ini adalah hidayah atau petunjuk. Kemudian juga dalam surah Al-An'am ayat 125, Allah Ta'ala berfirman, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Maka barang siapa yang Allah menghendaki untuk memberinya petunjuk, niscaya Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dan iman ini adalah anugerah dari Allah Ta'ala yang maha tinggi dan maha agung kepada hambanya. Ini adalah taufik dari Allah SWT kepada hambanya. Dan nikmat serta anugerah yang wajib selalu diingat dan disyukuri. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 17, Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Akan tapi sebenarnya Allah lah yang telah memberi anugerah nikmat kepada kalian, yaitu ketika Allah memberikan petunjuk kepada kalian untuk menerima iman. Nah, iman ini menurut Ahlus Sunnah adalah i'tiqadun wa amal keyakinan, i'tiqad dalam hati dan amal, perbuatan dengan anggota badan. Sebagaimana diungkapkan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, "Laisal imanu bit-tahalli wala bit-tamanni, walakin ma waqara fil qulub wa saddaqathu al-a'mal." Iman itu bukan hanya sekedar hiasan, bukan pula angan-angan, tapi iman itu adalah ma waqara fil qulub, apa yang punjam, tertancap kuat di dalam hati-hati dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah menjelaskan tentang iman adalah qawlun bil lisan, wa'tiqadun bil qalb, wa'amalun bil jawarih. Ucapan dengan kata-kata atau perkataan, ikrar dengan lisan, keyakinan dalam hati, dan amal dengan jawarih, dengan anggota badan. Yang mana iman ini bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Nah, iman dengan pengertian yang seperti ini merupakan jaminan, sabat atau keteguhan orang tersebut ketika menghadapi ujian. Dan iman dengan pemahaman yang tadi, yaitu keyakinan yang kuat dalam hati, yang diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal, ini merupakan safinatun najat, perahu yang akan menyelamatkan dari taufan fitnah, dan gelombang-gelombang cobaan yang datang bertubi-tubi. Yang semakin mendekati hari kiamat, maka cobaan demi cobaan itu semakin deras bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Nah, Allah SWT mengaitkan dengan iman itu khairatin kathirah, banyak sekali kebaikan-kebaikan. Ya. Bahkan iman ini merupakan asas, pangkal seluruh kebaikan. Jadi dengan iman yang seperti tadi, itu keyakinan dalam hati, ikrar dengan lisan, dan amal dengan perbuatan, dengan ini, maka seorang hamba akan mendapatkan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang segera maupun yang nanti di akhirat. Di antaranya, Allah SWT menyebutkan, ya, diperolehnya keamanan dan hidayah atau petunjuk di dunia dan di akhirat hanya untuk orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala berfirman, "Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin, ulaika lahumul amnu wahum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, yakni kesyirikan, ulaika lahumul amn. Mereka itulah yang bagi mereka mendapatkan keamanan, dan merekalah orang-orang yang mendapat hidayah, mendapat petunjuk. Al-An'am ayat 82. Jadi keamanan di dunia dan di akhirat. Adapun di akhirat, keamanan dari azab neraka. Sedangkan hidayah, petunjuk Allah, ya, yang dengan hidayah ini seorang akan sampai kepada ridha Allah dan surganya, ini khusus bagi orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan. Ini fadilah iman yang sangat besar, yang tidak bisa ditukar dengan dunia dan seisinya. Demikian pula Allah SWT menyebutkan bahwa diraihnya al-hayat at-tayyibah, kehidupan yang baik, dan pahala yang bagus itu dikaitkan dengan iman. Ya. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 97, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Atau siapa saja yang beramal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, sementara dia adalah orang mukmin, orang yang beriman, maka sungguh benar-benar akan kami hidupkan dia dengan kehidupan yang indah. Dan sungguh benar-benar kami akan membalas pahala mereka dengan yang terlebih baik dari apa yang mereka kerjakan ketika di dunia. Ini janji Allah, ya, hayatan thayyibah, kehidupan yang indah di dunia, di alam barzakh, dan di akhirat. Semua dikaitkan dengan iman. Demikian pula Allah SWT berjanji akan membela ahlul iman, orang-orang yang beriman, ya. Sebagaimana dalam surah Al-Hajj ayat 38, "Inna Allah yudafi'u 'anil ladzina amanu." Sesungguhnya Allah akan membela orang-orang yang beriman, ya, menjadi walinya, menjadi pelindungnya di dunia maupun di akhirat. Nah, iman yang seperti ini, keutamaannya dan fadilahnya, ini memiliki 6 rukun dan memiliki cabang-cabang yang lebih dari 70. Kalau rukunnya hanya 6. Tapi bukan berarti iman itu hanya 6 saja, itu rukun-rukunnya, pilar-pilar asasi. Itu 6. Tapi rincian-rincian iman atau cabang-cabang iman yang akan mempengaruhi sempurna atau tidaknya iman seorang itu lebih dari 70. Ya. Bahkan disebutkan dalam hadis ada 70 lebih. Ya. Al-imanu bid'un wa sab'un atau bid'un wa sittuna syu'bah. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq. Iman itu memiliki 60 sekian cabang atau 70 sekian cabang. Yang paling afdal cabangnya adalah ucapan La ilaha illallah, atau cabang yang terendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Kaum muslimin rahimakumullah, iman dengan rukunnya yang 6 tadi dan cabang-cabangnya yang sampai mencapai lebih dari 70 itu, ini adalah satu kesatuan yang utuh. Wahdatun mutakamilah, satu paket, satu kesatuan yang saling menyempurnakan, yang terpadu, yang mencakup apa saja yang wajib diimani seorang mukmin. Dan tidak cukup seorang itu hanya mengimani sebagian perkara-perkara akidah dan mengingkari sebagian yang lain. Tidak bisa diterima. Sebab Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa, Innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adaban muhina. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 150 sampai 152 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasulnya serta bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan kepada rasul-rasulnya dengan mengatakan, kami beriman kepada sebagian dan kafir terhadap sebagian yang lain. Serta bermaksud dengan perkataan ini mengambil jalan tengah antara iman atau kekafiran, mereka itulah orang-orang kafir yang sebenar-benarnya. Dan kami telah sediakan bagi orang-orang kafir itu azab yang menghinakan. An-Nisa ayat 150-152. Jadi Allah tidak menghendaki kecuali seorang itu beriman dengan seluruh khabar atau seluruh yang diturunkan Allah dan disampaikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang beriman kepada Allah tapi mengingkari sebagian Rasulnya, beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada Rasulnya, atau beriman kepada sebagian Rasul yang diutus Allah dan mengkafiri sebagian Rasul, maka Allah tidak menerima ini. Allah mengatakan mereka itu orang yang kafir tulen. Jadi orang yang mengambil jalan tengah atau pertengahan antara mengimani sebagian dan mengkufri sebagian, ini dihukum oleh Allah dengan al-kafiruna haqqa, orang-orang yang kafir sejati. Jadi iman tidak menerima pembagian. Artinya harus wajib mengimani semua yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan di antara hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, Dia tidak membiarkan hamba-hambanya yang telah mengklaim atau mengaku beriman itu tanpa ujian, ya, tanpa ikhtibar atau ujian yang akan membedakan mana yang as-sadiq fi imanih, yang jujur dalam keimanannya, dan mana yang berdusta atau munafik. Sebagaimana difirmankan Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 2, Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan ketika mereka mengucapkan amanna, kami telah beriman, lalu dibiarkan tanpa diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah benar-benar mengetahui siapa yang jujur dalam keimanannya, dan Allah mengetahui siapa yang dusta dalam pengakuannya. Jadi ini hikmah Allah, ya. Allah dengan kebijaksanaannya hendak menguji setiap orang yang sudah mengatakan beriman. Dengan ujian ini nanti akan tersaring, nanti akan terbedakan mana ahlul iman dan mana ahlul nifaq, mana orang-orang yang beriman dengan benar dan mana orang-orang yang munafik. Dan nanti sikap antara kedua kaum ini berbeda ketika menghadapi ujian. Kalau tanpa ujian sama, bukan karena ibtila ini mereka enggak bisa dipisahkan. Sama-sama mengaku kaum muslimin, sama-sama bersyahadat dan kelihatan menunaikan salat dan seterusnya. Tidak bisa dibedakan. Nah, kapan bisa dibedakan? Ketika datang ujian, memberikan suatu imtihan atau cobaan. Ya. Di sini nanti akan tersaring mana orang-orang yang beriman dengan benar dan mana orang-orang yang hanya mengaku beriman di bibirnya saja. Nah, Al-Quranul Karim merinci, ya, menyebutkan beberapa contoh, ya, beberapa sikap-sikap yang jelas berbeda antara kaum beriman dengan kaum munafikin. Di antaranya adalah yang pertama, sikap kedua golongan ini, yaitu kaum yang beriman dan kaum munafikin, ketika disuruh untuk berhukum kepada Allah dan Rasulnya, ketika terjadi pertikaian atau perselisihan di antara mereka, maka mereka disuruh untuk dihukumi di antara mereka dengan hukum Allah dan Rasulnya. Ini hukum syariat Allah. Maka Allah SWT menyebutkan bagaimana sikap kaum munafikin. Ini diterangkan dengan jelas sekali dalam surah An-Nur ayat 47-50. Allah SWT berfirman, وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. Dan mereka, ini orang-orang munafik ini ya, wayaqulun, mereka berkata, kami telah beriman kepada Allah dan Rasul. Wa ata'na, dan kami telah taat, kami taati Allah dan Rasulnya. Kemudian sekelompok dari mereka berpaling setelah itu. Dan tidaklah mereka itu orang-orang yang beriman. Mereka itu sebenarnya bukanlah orang-orang yang beriman. Wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun. Dan apabila mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya, agar Rasulullah yang menghukum atau mengadili di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka berpaling, menolak untuk datang. Wa iyyakul lahumul haqqu ya'tu ilaihi mud'inin. Tetapi jika keputusan itu menguntungkan mereka, niscaya mereka datang kepada Rasul dengan patuh. Afi qulubihim marad am irtabu am yakhafuna an yahifallahu alaihim wa rasuluh. Bal ulaika humudz zalimun. Apakah dalam hati mereka itu ada penyakit? Ataukah mereka ragu-ragu? Ataukah mereka khawatir kalau-kalau Allah dan Rasulnya akan mendzalimi mereka? Bal ulaika humudz zalimun. Bahkan sebenarnya mereka itulah orang-orang yang zalim. Surat An-Nur ayat 47 sampai 50. Jadi sebagian orang mengaku atau mengatakan, kami beriman kepada Allah dan Rasul, kami mentaati Allah dan Rasul. Tapi giliran mereka diseru kepada Allah dan Rasul supaya dihukumi di antara mereka dengan hukum Allah dan Rasulnya, sebagian mereka berpaling menolak. Kami tidak mau hukum ini. Kami tidak mau hukum Allah. Nah, Allah bertanya, apakah dalam hati mereka ada penyakit? Ataukah mereka ragu-ragu? Ataukah mereka khawatir Allah dan Rasulnya akan mendzalimi mereka? Berarti dalam hati mereka ada su'udzon, ada buruk sangka, ada a priori ketidaksukaan terhadap syariat Allah dan Rasulnya ini. Ini sikap orang-orang munafik. Kemudian Allah SWT menjelaskan sikap kaum yang beriman ketika diseru kepada hukum Allah dan Rasulnya. Di surah yang sama, surat An-Nur, ayat 51, Allah Ta'ala berfirman, إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Sesungguhnya, perkataan orang-orang yang beriman, apabila mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya, agar Rasulullah menghukumi di antara mereka, ialah perkataan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taati. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Ini ya. Jadi jelas sekali sikap taslim, penerimaan, khudu', ketundukan, inqiyad, kepatuhan antara orang-orang munafik dan orang-orang yang beriman. Ya. Jadi orang-orang munafik, mereka ada ganjalan dalam hatinya, ada keberatan, ada su'udzon, ada berbagai macam syubhat dan syahwat yang membuat mereka tidak lapang dadanya untuk menerima syariat Islam ini. Tapi sebaliknya, orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, mereka patuh dengan sepenuhnya dan tidak mengucapkan kecuali sami'na wa ta'na, kami mendengar dan kami taati. Dan sikap kedua golongan ini, yaitu ketika disuruh untuk bertahkim, untuk kembali kepada syariat Allah, ini sikap yang terus senantiasa berulang-ulang. Setiap kali terjadi satu kasus atau datang suatu ujian gitu ya, satu kasus, satu kesempatan ya, satu momentum gitu, maka sikapnya akan berulang-ulang terus sejak dahulu, sejak ayat ini diturunkan sampai hari kiamat.
0: Wallahu a'lam bissawab. Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam.
2: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita, dan insyaallah kita akan membahas tentang menguji rasa dan sensitivitas dakwah, menguji rasa dan kepekaan dakwah. Baik, iwa fillah rahimani Allah wa iyyakum. Sebuah anugerah, nikmat yang patut selalu dirasakan ketika Allah Subhanahu wa taala berkenan memasukkan kita dalam barisan rijalud dakwah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita menjadi salah satu bagian daripada rijalud dakwah, ini harus senantiasa kita syukuri.
4: kita ucapkan alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita juga harus realisasikan dalam bentuk tindakan nyata. Ya. Ini pun sesuai dengan prinsip faidha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ketika kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam barisan rijalud dakwah, ini adalah sebuah anugerah yang sangat besar. Dan ini merupakan seleksi dari sekian miliar manusia dan seleksi dari sekian juta daripada orang-orang yang beriman. Tidak semua orang mendapatkan karunia iman dan tidak semua orang yang beriman mendapatkan karunia untuk ikut serta dalam barisan rijalud dakwah. Dan satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa kata-kata predikat gentleman atau real man, kekesatriaan ataupun kelelakian, kejantanan, itu hanya bisa didapatkan dengan keikutsertaan seseorang di dalam barisan dakwah. Karena orang yang sudah ikut serta dalam dakwah itu sudah terbukti dia punya rasa kepekaan, sensitivitas, perhatian, kasih sayang kepada semua manusia yang ada di sekitarnya dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan penuh perhatian, harapan agar dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada pemberian yang lebih besar daripada perhatian dan pemberian hidayah, menyampaikan hidayah, irsyad ilmiah kepada sesama manusia, saudaranya, sesama manusia atau sesama muslim, sesama mukmin yang memang masih membutuhkan bimbingan dan tuntunan kepada siratul mustaqim. Baik, wa filah rahimani wa iyyakum. Satu hadis yang menggambarkan bagaimana perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya, ya, yaitu ketika disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu, masali wa masalukum kamasali rajulin aw qatanaron faj'alat janadibu wal farasu yaqana fiha wa huwa yadhubuhunna anha wa na'khidun bi hujazikum anin nari wa antum tafallatuna min yadayya. Perumpamaanku dan para nabi terhadap kalian bagaikan seorang laki-laki yang menyalakan api, lalu kupu-kupu dan belalang, laron dan semisalnya, ya, terbang mendekatinya dan berjatuhan terkena api. Laki-laki itu mencoba mencegahnya agar kupu-kupu dan belalang tersebut selamat dari api. Nabi kemudian menambahkan, saya pun, ana pun mencegah kalian dari terjerumus ke dalam api neraka, tetapi kalian beruntak melepaskan diri dari tanganku. Inilah rasa iba, rasa perhatian, ya, dan realisasi yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya, di mana umatnya digambarkan seperti apa namanya, semacam laron, belalang, ya, yang ketika ada seseorang menyalakan api, maka laron, belalang dan yang semisal itu justru mendekati api tersebut. Maka tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu menghalau belalang dan juga laron tersebut dari api. Jangan sampai terjebur ke dalam api. Digambarkan jangan sampai umatnya terjebur ke dalam neraka. Tapi sayangnya, ya, banyak di antara manusia ini, umat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian justru memberontak, melepaskan diri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tetap nekat untuk masuk ke dalam api. Inilah tugas kita. Memang demikian, ketika kita berdakwah, niat kita baik, kita mengajak kepada kebaikan, menyelamatkan mereka dari penyakit yang bersifat fisik dunia ataupun siksaan dari neraka. Di dunia kita peringatkan jangan merokok, berbahaya, jangan minum minuman keras, berbahaya, jangan berzina, berbahaya, jangan main riba, berbahaya. Tapi yang didapatkan kan juga terkadang dalam dakwah, yaitu cemoohan, ya, ataupun pandangan yang merendahkan, ataupun diolok-olok dan yang semisal. Tapi memang seperti itulah sifat atau tabiat dakwah. Tetap berjalan, famdu haitsu tu'marun. Kita apa namanya, maju ke depan, terus melangkah sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak banyak menengok. Yang terpenting kita lakukan secara bersama-sama, berjamaah, untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan optimal. Dan tentunya akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan berjamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keberkahan. Baik, banyak sekali ya kisah-kisah tentang sensitivitas dakwah yang dilakukan oleh manusia-manusia mulia yang disebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada Rajulun Yas'amin Aqsal Madinah, di dalam surat Yasin, yang dikenal dengan nama Habib An Najjar. Ketika ada dua orang utusan, kemudian dua orang utusan didustakan oleh kaumnya, Allah mengutus satu lagi menjadi tiga. Tiga pun didustakan. Di suatu ketika para utusan ini akan mendapatkan persekusi dari umatnya. Maka ada seorang laki-laki dari ujung kota Yas'amin Aqsal Madinah, dan kemudian mereka mengingatkan, ya qaumi ittabiul mursalin. Dia orang biasa, bahkan secara fisik pun sangat lemah, begitu kan, kesehatannya pun sedang terganggu, tapi dia memiliki sensitivitas. Ketika dakwah diganggu, dia turut serta maju untuk membela dakwah tersebut. Ada Rajulun Yas'amin Aqsal Madinah yang kedua, yaitu kisah tentang ketika Nabiullah Musa alaihissalam hendak ditangkap, diadili, dibunuh. Ya, Nabi Musa kan mau dibunuh itu berkali-kali. Salah satunya ketika Nabi Musa alaihissalam habis membela kaumnya dan tidak sengaja sekali pukul kena orang Kipti dan tewas, kan begitu. Maka kemudian para pembesar-pembesar Mesir saat itu yang dipimpin oleh Firaun hendak menangkap Nabi Musa untuk dibunuh. Rajulun Yas'amin Aqsal Madinah. Kemudian dia datang kepada Nabi Musa, sesungguhnya para pembesar saat ini sedang berunding untuk membunuhmu, maka dari itu aku sarankan engkau meninggalkan kota ini, negeri ini. Nabi Musa kemudian mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulun Yas'a ini, dan berangkatlah kemudian meninggalkan kota di mana dia hendak ditangkap dan dibunuh. Kila dikatakan Rasulun Yas'a min Aqsal Madinah ini adalah Rajulun amana min ali Firaun, yaitu salah seorang laki-laki yang beriman dari kalangan Firaun, masih kerabat Firaun, yang nanti rajul ini pun kemudian ikut menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam ketika hendak ditangkap lagi setelah terjadi apa ini namanya, kompetisi antara tukang sihir dengan Nabi Musa alaihissalam. Itu kan mau ditangkap lagi. Walaupun sudah jelas nyata Nabi Musa benar dengan berbagai mujizat yang diperlihatkan, bahkan sebagian tukang sihir pun kemudian aman, Nabi Rabbi Musa wa Harun, begitu kan? Tapi kemudian Nabi Musa pun akan ditangkap lagi. Terjadilah perundingan. Masih muncul kembali rajulun ini, yaitu rajulun amana min ali Firaun. Kalau tadi digambarkan rajulun Yas'amin Aqsal Madinah, walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan orangnya yaitu dia adalah seorang yang beriman dari kalangan atau dari kerabat Firaun, dari pejabat Firaun. Ketika sidang parlemen saat itu ya membicarakan tentang bagaimana cara menangkap Nabi Musa alaihissalam dan kemudian membunuhnya bersama mereka para kaumnya, para pengikutnya, maka rajul ini selalu memberikan nasihat banding, ya, memberikan banding oposisi, berpendapat bahwa untuk apa kita harus membunuh orang yang mendakwahkan Islam, menangkap dan membunuh orang yang mendakwahkan berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh kalaupun dia salah, dia yang akan menanggungnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena dia telah berdusta atas nama Allah, Allah yang akan menghukumnya. Kalaulah memang ternyata dia salah sekalipun, kita sudah berlepas diri. Kita enggak bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Ini sampai pada akhirnya mau tidak mau dia akhirnya harus terus terang bahwa saya telah beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, saya telah beriman kepada Rob daripada Nabi Musa alaihissalam. Di waktu yang genting dia menunjukkan bahwa dia adalah seorang gentleman, real man, ya. Dia adalah seorang laki-laki, seorang kesatria Islam yang mampu menunjukkan eksistensinya di saat dakwah membutuhkannya. Banyak hal yang seharusnya kita sampaikan, tetapi waktu sangat singkat, ya. Masih banyak sebenarnya bagaimana gambaran mereka, orang-orang yang peka, yang sensitif, siap untuk membela dakwah. Ketika siapa? Nabi Isa menyampaikan kepada para hawarinya, qala Isa ibn Maryam lil hawari man ansori ilallah, qala al hawariyun nahnu ansorullah. Ini juga manusia-manusia yang patut kita contoh. Di saat genting Nabi Isa merasa terpepet, terpojok, tidak ada yang membela, ya, siap menghadapi segala kemungkinan yang dilakukan oleh musuh-musuh dakwah. Kemudian Nabi Isa alaihissalam menyampaikan kepada kaumnya, man ansori ilallah, maka al-hawariyun mengatakan nahnu ansorullah. Sekarang kita gak akan ada Nabi yang datang kemudian menanyakan kepada kita, ya, siapa yang siap bergerak bersama kami. Tetapi apa yang kita lihat sekitar kita ini, Islam sedang memanggil. Allah telah berseru, kapan kita mau kum fa'antir, kita bangkit, kemudian kita memberikan peringatan kepada umat kita. Ketika kita katakan nahnu ansarullah, itulah yang dimaksud daripada rizal dakwah yang ada di dalam Al-Quran, yang telah membuktikan bahwa kita telah amanna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sensitivitas dan kepekaan dakwah. Siapa? Salahuddin Al-Ayyubi pernah ditanya, ya, kenapa engkau tidak pernah tersenyum dan tertawa? Maka apa jawaban Salahuddin Al-Ayyubi? Kaifa adhaku wal aqsa asirun. Bagaimana bisa aku tersenyum dan tertawa sementara Al-Aqsa saat ini ada dalam tawanan? Demikian pula realita kita saat ini. Kita bisa tertawa dan tersenyum sementara Al-Aqsa saat ini sedang ada dalam kepungan yang sangat luar biasa oleh penjajah Zionis Israel. Baik, wafillah rahmianulakum, itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat memberikan penggugah dalam diri kita bagaimana seharusnya seorang muslim, seorang mukmin, seorang aktivis dakwah yang senantiasa memiliki kepekaan terhadap kebutuhan dakwah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tren dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam. Mutiara Ayah.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 54 sampai ayat 55, jalan orang yang soleh dan yang berdosa

Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu, wahai Muhammad, maka katakanlah, Salamun alaikum, salam sejahtera bagi kalian.

0: pantas pula jalan orang-orang yang berdosa.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41 Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik akidah bersama Ustadz Ibrahim Bafadol, dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Salahuddin, serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Remaja Islam yang berbahagia, rekan-rekan pemuda Islam yang dirahmati Allah. Nah sekarang saya bertanya, supaya kita tidak ikut arus yang rusak tadi, kita tidak ikut terbawa arus kebodohan, arus kesesatan dan penyimpangan, ya, supaya tidak ikut arus kebodohan yang menyebar ini, apa yang harus kita lakukan? Kita dulu, supaya kita tidak ikut arus, tidak kebawa arus yang dahsyat tadi, ya, sebab siapa yang ikut arus pasti tersesat nanti. Siapa yang hidupnya mengikuti apa yang di televisi, dia akan terbawa paham yang sesat, akan jauh dari jalan Allah yang lurus. Siapa yang pola hidup yang mengikuti kebanyakan orang? Sekarang orang ini umumnya apa ini? Orang-orang ini pada umumnya mereka melakukan ini, kita ikut-ikutan, kita akan tersesat nanti. Kalau standar kita ini umumnya, ya, orang pada umumnya apa? Kita ikuti. Sekarang yang tren di televisi apa? Kita ikuti. Kalau seperti itu prinsip kita, kita akan terbawa arus masuk neraka jahanam nanti. Nah, supaya tidak terbawa arus, apa yang harus kita lakukan? Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Supaya berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, kita harus apa? Harus belajar. Bagus, ya. Harus belajar, harus menuntut ilmu. Kan tadi ilmu diangkat, ilmu semakin menipis. Supaya kita tidak kehilangan obor, tidak kehilangan petunjuk, kita harus belajar, harus semangat menuntut ilmu. Itu ilmu dari Al-Quran dan Sunnah tadi. Ilmu tentang ayat Quran, tentang hadis Nabi, ya, tentang syariat, tentang akidah. Kita harus semangat menuntut ilmu. Kalau tidak, kita akan terbawa anak-anak jalanan itu, ya. Kita gak akan bedanya dengan pemuda-pemuda yang fasik. Ya, supaya kita gak ikut arus, kita harus semangat menuntut ilmu, harus semangat belajar. Belajar apa? Belajar Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Ini penting, ya, remaja Islam yang berbahagia, remaja Islam yang semoga dirahmati Allah. Jadi menuntut ilmu syar'i, ya, atau membaca buku-buku Islam yang sesuai dengan Ahlus Sunnah, ya, bertanya kepada ustaz yang sunnah, berkawan kepada orang yang senang ke majlis ilmu. Ini kunci keselamatan di zaman ini, kunci supaya kita tidak ikut arus yang menyesatkan tadi, ya. Kunci, ya. Memang berat, memang tidak mengenakan, tapi kalau kalian sabar menuntut ilmu, kalian akan merasakan manisnya buah menuntut ilmu, ya. Jadi ini janji Allah, ya. Jadi barang siapa yang sungguh-sungguh mencari hidayah, sungguh-sungguh mencari ilmu yang manfaat, bersabar, capek-capek sedikit menuntut ilmu dan sebagainya, Allah akan masukkan ke dalam hatinya halawatul iman, manisnya iman. Sehingga tumbuh dalam hatinya mencintai Allah. Orang-orang mencintai hiburan, mencintai mal-mal, supermarket, pasar-pasar dan sebagainya, maka orang yang sudah mengenal Allah ini akan mencintai rumah-rumah Allah, mencintai salat berjamaah, mencintai masjid, mencintai Al-Quran, mencintai sahabat, dan yang lebih tinggi lagi, mencintai Allah Ta'ala. Akan tumbuh dalam hati itu apa? Kecintaan kepada Allah, rindu kepada surga. Nah jadi orang yang beriman itu akan rindu dengan surga, sehingga tidak lupa. Jadi orang yang percaya dengan surga, yakin setiap pagi dan sore akan ingat surga. Ada panggilan azan, ah ini panggilan menuju surga, ya. Ada majlis ilmu, ah ini majlis-majlis surga. Ada Al-Quran.

0: Nah, ini kita pintar menuju surga. Kita pintar menuju surga. Ada teman-teman yang soleh. Nah, ini kawan-kawan yang menuntun kita ke surga. Jadi orang yang yakin dengan surga, dia akan rindu dengan surga dan beramal untuk itu. Bukan cuma rindu doang, ya. Rindu dan beramal untuk surga. Begitu pula orang yang percaya dengan neraka, yakin dengan neraka, dia akan takut melakukan hal-hal yang mengantarkan ke neraka. Dia hindari maksiat meskipun nafsunya tertarik sekali. Ini ada hiburan yang menarik nafsu, ada pergaulan yang menarik nafsu, ada acara-acara yang menarik hawa nafsu dan cocok dengan selera kita. Tapi kita akan neraka. Kalau saya ikuti nanti saya mati pas ikut acara itu, pas nonton hiburan itu saya mati di situ. Saya masuk apa ini? Masuk neraka. Apa saya kuat merasakan panasnya api neraka? Padahal api dunia saja kita enggak kuat. Sementara api dunia itu hanya 1/70 dari api neraka. 1/70 kekuatan panasnya. Jadi api neraka itu dilipatkan 69 kali dari api dunia. Nah, kalau api dunia saja, kebakaran saja kita lari, enggak kuat api dunia, lalu bagaimana dengan api neraka? Nah, orang yang percaya dengan neraka, beriman dengan neraka, maka dia harus menghindar, menjauh dari sebab-sebab yang akan mengantarkan ke neraka. Itu konsekuensi, ya, bukti keimanan kepada surga dan neraka. Nah, selain beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, dia harus bersabar untuk beribadah, bersabar untuk mentaati Allah, harus takut kepada Allah, mencintai Allah di atas segala-galanya, dan berharap rahmat Allah Ta'ala. Ya. Ini konsekuensi iman. Nah, yang jelas di antara tanda-tanda hari kiamat yang berikutnya adalah menyebarnya fitnah. Fitnah yang dimaksud sini adalah cobaan-cobaan yang menggoncang keimanan. Cobaan-cobaan yang akan menggoncang dan menggoyang keimanan kita. Fitnah, ya. Bukan dalam bahasa kita. Kalau bahasa kita fitnah itu kan menyebar berita bohong, ya. Ini cuma fitnah ini, enggak benar. Itu dalam bahasa Indonesia, fitnah itu artinya kabar yang bohong. Wah, saya difitnah. Itu dalam bahasa kita, fitnah seperti itu. Tapi dalam bahasa Arab, fitnah itu artinya keburukan yang besar. Cobaan iman. Ya, keburukan, cobaan, bencana, malapetaka, kekacauan, itu fitnah. Nah, di antara nanti menjelang hari kiamat itu bermunculan fitnah-fitnah bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Bertubi-tubi fitnah itu, beruntun datang. Fitnah ini, fitnah itu. Fitnah ini belum selesai, muncul fitnah yang baru. Ya. Sehingga karena derasnya fitnah itu, sampai-sampai nanti seorang laki-laki itu di pagi hari dia masih beriman, pagi hari masih Islam, sore harinya dia sudah kafir. Atau sore harinya dia beriman, esok harinya kafir. Karena dahsyatnya fitnah tadi. Dan fitnah itu sangat banyak sekali, tapi bisa disimpulkan dua saja. Bisa dikolongkan dua saja, yaitu fitnah syubhat dan syahwat. Fitnah syubhat itu fitnah faham-faham sesat, paham-paham sesat. Seperti paham sekularisme, paham yang memisahkan antara agama dan dunia, sekularisme. Paham syubhat ini, liberalisme, Islam liberal, kalian pernah dengar tentang JIL, ya, Islam liberal, ya. Ini syubhat. Semua paham-paham sesat menyebar syubhatnya. Baik Syiah, baik Ahmadiyah, Islam liberal, paham sekuler, Islam ini, Islam itu, ya. Bermacam-macam mereka menyebar syubhat-syubhat. Ya, kalau kita enggak jeli, enggak waspada, enggak menuntut ilmu, kita akan termakan oleh syubhat tadi, ya. Syubhat yang tidak menggoyang keimanan kita. Tidak menggeser kita dari mengikuti Nabi dan salafus saleh. Menggeser kita supaya tidak komitmen mengikuti jalan Nabi dan para sahabat. Ya, syubhat. Dan banyak sekali sekarang, ya. Kalau kita lihat di semua media massa, hampir semua majalah surat kabar itu menebar syubhat. Kesamar-samaran, ya. Jadi syubhat itu menyamarkan yang hak dan batil. Jadi yang batil itu dikasih alasan-alasan, dikasih argumentasi sehingga kelihatannya benar. Negara kita harus rukun. Maka itu landasannya jangan Islam, harus yang lain, ya. Manusia ini harus berperadaban, maka harus diatur dengan HAM. Alasannya itu manis dan indah. Ya, seperti itu syaitan membungkus kesesatan. Seperti itu orang-orang fasik, orang-orang menyimpang membungkus kesesatan dengan kalimat-kalimat yang indah. Kita harus jangan terkecoh, jangan terpedaya dengan kata-kata yang indah tadi. Kita harus punya ilmu. Untuk itu kita harus punya ilmu, punya berbenteng ilmu, berbekal ilmu. Fitnah yang kedua syahwat. Dan ini tidak kalah bahaya dengan yang pertama. Yang paling bahaya pertama syubhat. Fitnah yang kedua syahwat. Minuman keras, ya, narkoba, pergaulan bebas, tabarruj. Keluarnya wanita dengan berdandan, dengan pakaiannya, dengan berpakaian tapi seperti telanjang. Acara-acara hiburan di semua tempat. Kalau ada hajatan, kalau ada pernikahan, selalu ada pesta kemungkaran. Ada maksiat, ya. Acara dangdut, acara band, acara macam-macam. Kadang-kadang ada pentas ya, penyanyi-penyanyi tampilkan dengan biaya, biaya yang tidak sedikit. Pasang tenda, pasang apa panggung, penyanyi wanita yang fasik yang tidak punya malu dihadirkan, masa diundang untuk menonton, ya itu di tempat-tempat setiap ada hajatan, ada pernikahan, ada kemungkaran. Belum lagi di setiap rumah-rumah kita ada setan yang menyuruh ya di balik layar kaca. Jadi di balik layar kaca itu ada setan yang menyuruh manusia untuk mengikuti syahwat. Disuruh untuk mengikuti syahwat. Allah berfirman, yuridullahu ayyatuba alaikum wallahu yuridu ayyatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan 'azima. Allah menginginkan supaya kalian bertaubat. Tapi orang-orang yang mengikuti syahwat, para penyiru syahwat ini menginginkan supaya kalian tersesat sejauh-jauhnya, supaya kalian menyimpang sejauh-jauhnya. Wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan 'azima. Supaya kalian wahai para pemuda muslim, para remaja muslim, para pemudi muslim menyimpang dari Islam yang benar, digiring menuju pergaulan bebas, menuju percampuran muda-mudi yang nanti berujung pada perzinaan, na'udzubillah min dzalik ya. Minuman keras, narkoba. Ya. Itu dihiaskan sedemikian indah. Dihiasi oleh syaitan dengan sedemikian indah, dan fitnah syahwat sekarang deras bagaikan air banjir. Tidak ada yang selamat kecuali siapa yang dilindungi Allah, siapa yang dirahmati Allah. Dan jangan dikira bahwa fitnah ini berjalan begitu saja. Tidak. Di balik fitnah-fitnah ini ada cukong-cukongnya ya, ada sponsornya. Yaitu Amerika, Israel, negara Eropa, Australia dan negara-negara Yahudi dan Nasrani ya. Jadi di balik ini, di balik fitnah yang dahsyat ini ada sponsornya, yaitu Yahudi dan Nasrani. Mereka menggiring media massa, menggiring semuanya supaya menyesatkan para pemuda muslim dari jalan Allah. Kita harus waspada. Waspada ya, waspada. Nah, jalan keluar untuk selamat dari fitnah-fitnah yang berat, yang dahsyat tadi, apa? Yang penting apa jalan keluarnya? Berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Mengikuti Sunnah Nabi dan Sunnah para Khulafa Rasyidin. Nabi pernah bersabda, alaihi salatu wassalam, nanti akan banyak terjadi perselisihan, perbedaan, dan sebagainya. Nah, kalau itu terjadi, sabda Nabi, maka hendaknya kalian pegang teguh Sunnahku. Sunnah Nabi itu Islam. Ya, ajaran Nabi seluruhnya. Sunnah di sini bukan amalan yang sunnah ya, bukan salat sunnah atau puasa sunnah. Sunnahku itu artinya semua ajaranku, jalan hidupku. Ikuti sunnahku dan sunnah para al-khulafa'ur rasyidin setelahku. Ya, sunnahnya Abu Bakar. Pertama sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu ajaran yang ditempuh oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Gigit sunnah itu dengan gigi gerahammu. Pegang kuat, gigit dengan gigi geraham. Seperti tali yang digigit sehingga enggak bisa dicabut lagi. Pegang kuat-kuat. Itu kunci keselamatan ya.
1: Tren dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kembali Allah Azza wa Jalla melimpahkan banyak nikmat kepada kita semuanya, sehingga kita harus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang ada dalam syariat Islam, yaitu tema yang berkaitan dengan kewajiban seorang muslim yang hidup ketika ada saudaranya yang meninggal. Ada lima hal yang harus kita lakukan ketika ada saudara kita yang meninggal. Yang pertama sudah mafhum, yaitu memandikan jenazahnya. Yang kedua mengkafaninya. Yang ketiga menyolatkannya. Yang keempat, menguburkannya. Dan yang kelima, membagikan harta warisnya ketika dia meninggalkan harta. Di poin yang kelima, insya Allah kita akan bahas, yaitu membagikan harta yang ditinggalkan oleh seseorang. Dan hukum ini sebenarnya sudah lengkap, ada di dalam buku-buku fikih, yaitu Kitabul Faraid atau Kitab Al-Mawaris. Ya. Nah, kemudian kita langsung ke ayat 11. Ya. Ayat ke-11 dan ayat 12, ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang pembagian waris. Ya, dan Allah menentukan jatah masing-masing mereka, dan ini yang dikatakan dengan ashabul furud. Ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yusikumullahu fi auladikum. Allah berwasiat tentang harta waris untuk anak-anak kalian. Ya, aulad itu berarti orang yang dilahirkan, baik laki-laki ataupun perempuan. Itu namanya walad. Jamaknya aulad. Ya, tanpa memandang jenis kelamin. Nah, wasiat Allah ini artinya perintah Allah, sehingga hukumnya wajib. Ya, Allah berwasiat, Allah memerintahkan tentang pembagian waris untuk anak-anak kalian. Lizakari mislu hadzil unsayain. Anak laki-laki dapat dua kali lipat daripada anak perempuan. Ini artinya kalau si mayit mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan, maka anak laki-laki dan anak perempuan ini sama-sama mendapatkan asabah atau sisa harta, sebab tidak ditentukan jatahnya. Ya, mereka mendapatkan sisa atau asabah dengan ketentuan laki-laki dapat dua kali lipat daripada perempuan. Nah, ini tentu pembagian yang adil, sebab yang membagikannya adalah Allah Azza wa Jalla yang Maha Adil. Ya. Allah tahu laki-laki ini pengeluarannya dua kali lipat daripada anak perempuan. Ya. Jadi modalnya harus dua kali lipat lebih banyak daripada anak perempuan. Ya. Kalau dia nikah harus menyiapkan mahar. Kalau mengadakan walimah, dia harus membiayai walimah itu. Kalau menjadi seorang suami, maka seumur hidupnya sang istri ditanggung oleh suami. Kalau dia punya keturunan, maka seluruh keturunannya ditanggung ya oleh dia. Makannya, minumnya, pakaiannya. Ya. Itu kewajiban laki-laki. Ya. Maka karena modalnya atau biaya untuk laki-laki ini besar, maka dia diberikan lebih besar, dan ini adalah keadilan. Ya, maka dua kali lipat daripada perempuan. Fa in kunna nisaan fawqasnataini falahunna thulutsa ma tarak. Kalau si mayit hanya punya anak perempuan, tidak punya anak laki-laki, dan anak perempuan ini dua lebih jumlahnya, ya, dua orang, tiga orang, lima orang putri, tujuh orang putri, ya, maka anak perempuan ini mendapatkan 2/3 dari harta si mayit. Ya, 2/3. Dia tidak menjadi asabah. Karena apa? Si mayit tidak punya anak laki-laki. Si mayit hanya punya anak perempuan. Wa in kanat wahidatan falhanis. Kalau ternyata si mayit hanya punya satu putri, putri tunggal, maka turun dari 2/3 menjadi 1/2, menjadi setengah. Nah, maka jatah putri itu kemungkinannya 3. Kalau si putri bersama putra mayit, ya, putri mayit bersama putra mayit menjadi asabah. Kalau hanya putri saja, tergantung 1 atau 2 lebih. Gitu ya. Kalau dia hanya punya 1 putri, maka setengah. Kalau dia punya 2 putri lebih, maka naik dari setengah menjadi 2/3. Itu kemungkinannya. Ya, tidak ada kemungkinan yang lain. Ya, tidak ada kemungkinan yang lain. Nah, dari sini Allah selesai membagikan jatah waris untuk anak-anak. Beres. Ya. Jatah waris untuk anak-anak. Nah, kemudian Allah beralih ke pembagian jatah waris untuk kedua ibu bapak. wa li abawaihi li kulli wahidin minhum as-sudus mimma tarak in kana lahu walad. Untuk ayah dan ibu mayit, si mayit kalau punya ayah dan ibu, maka untuk ayah dan ibu mayit itu masing-masing mereka mendapatkan 1/6 jika si mayit punya anak. Gitu. Jadi syaratnya satu, kalau si mayit punya anak walad, baik anaknya itu laki-laki ataupun perempuan, maka ibu dan bapak mayit adalah 1/6. Ibu 1/6, bapak 1/6. Syaratnya si mayit punya anak, baik anaknya itu laki-laki ataupun perempuan. Ya. Fa illam yakun lahu walad wa warisahu abawahu fali ummihi tsuluts. Kalau si mayit tidak punya anak dan yang mewarisinya adalah ibu bapak, maka ibunya mendapat 1/3. Naik dia. Ibu 1/3 dari 1/6 beralih menjadi 1/3. Bapaknya berapa? Bapaknya enggak disebutkan, maka bapaknya asabah. Ibu 1/6, bapak sisa. Ya. Jadi ibu kemungkinannya 2. Antara 1/6 atau 1/3. Kapan ibu dapat 1/6? Kalau si mayit punya anak, baik anaknya itu 1 atau lebih, baik perempuan ataupun laki-laki, ya, ibu 1/6 aja. Kalau si mayit tidak punya anak, maka ibu si mayit naik menjadi 1/3. Ya. Kalau bapak, kemungkinannya antara 1/6 atau asabah. Ya, bapak akan mendapatkan 1/6 kalau si mayit punya anak. Ya. Dan kalau si mayit tidak punya anak, maka bapak asabah. Kalau si mayit punya anak perempuan, maka dia 1/6 plus asabah. Gitu ya. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Kalau si mayit mempunyai ikhwah, ikhwah itu berarti saudara 2 orang lebih. Ya, saudara 2 orang lebih itu namanya ikhwah. Kalau si mayit punya ikhwah atau punya saudara lebih dari 1, maka ibu turun dari 1/3 menjadi 1/6 lagi. Ya, sehingga ibu mendapatkan 1/6 kalau si mayit punya anak atau si mayit punya saudara lebih dari 1. Kalau si mayit tidak punya anak dan si mayit saudaranya cuma 1, maka ibu 1/3. Gitu ya. Ikhwah di sini baik saudara kandung, baik saudara kandung mayit atau saudara sebapak mayit atau saudara seibu mayit. Gitu. Atau campuran. Si mayit punya 1 saudara kandung dan 1 saudara sebapak. Ya, karena 2 maka ibu 1/6. Mimba diwasiyatin yusi biha audain. Nah, ini waris ini diberikan setelah menunaikan wasiat, wasiat mayit atau membayarkan hutangnya. Ya, jadi jangan langsung dibagikan warisnya. Lihat dulu si mayit punya wasiat enggak yang berkaitan dengan harta. Kalau si mayit punya wasiat yang berkaitan dengan harta, maka tunaikan dulu wasiatnya. Dan wasiat nanti ada syarat, syaratnya tidak lebih dari 1/3. Ya. Yang kedua, tidak boleh wasiat itu diberikan kepada salah satu ahli waris. Harus kepada non ahli waris. Gitu ya. Mimba di wasiatin yusi biha udain abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Nah, di ujung ayat ini Allah mengatakan innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Artinya penentuan hukum waris ini berdasarkan ilmu dari Allah dan berdasarkan kebijaksanaan dari Allah. Bukan berdasarkan kejahilan atau kezaliman, tidak. Ya. Allah membagikan waris berdasarkan ilmu dan juga kebijaksanaan. Wallahu alam jemaah rahimakumullah, ini adalah mukadimah dari dasar dari ilmu waris. Dan ilmu waris ini lengkap dalam Al-Quran, sudah dijelaskan oleh Allah, dan hanya sedikit dari As-Sunnah, sehingga sangat sedikit khilaf yang terjadi dalam ilmu waris, beda dengan hukum fikih yang lainnya yang biasanya khilafnya sangat tajam. Tapi kalau ilmu waris sedikit sekali khilaf yang ada. hampir semuanya sepakat karena semuanya ya hampir selesai dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tinggal ashabah nanti dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ashabah itu ada 4 tingkatan, ada bunuah yaitu tingkatan anak, ada ubuah tingkatan bapak, ada ukhuwah tingkatan saudara dan ada umumah tingkatan paman. Ya kalau ada anak maka bapak tidak mendapatkan ashabah. Ada anak laki-laki maksudnya, bapak tidak mendapatkan ashabah. Kalau ada bapak maka ikhwah saudara terhapus oleh bapak atau oleh anak, dia tidak mendapatkan ashabah. Kalau ada ikhwah saudara kandung atau seayah maka paman tidak mendapatkan ashabah. Maka paman ini yang paling buncit. Kalau tidak ada anak, tidak ada anak laki-laki, tidak ada ayah, tidak ada saudara atau saudari, tidak ada saudara kandung, maka paman yang mendapatkan ashabah. Ya. Jadi yang paling pertama adalah anak. Wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
3: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
4: Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabiyallah Muhammad.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, dari nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan berbagai macam nikmat lainnya yang tak mungkin kita hitung. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, seluruh sahabatnya serta umatnya yang istiqamah meniti jalan sunnah beliau sampai dengan akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah kali ini, kita akan membahas tentang sesuatu yang menarik dan penting untuk kita pahami, yaitu kisah pensyariatan puasa dan zakat untuk pertama kalinya. Puasa dan zakat, kedua ibadah ini adalah rukun Islam yang memiliki peran besar dalam membentuk karakter dan ketakwaan seorang Muslim. Melalui puasa, kita belajar mengendalikan diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan melalui zakat, kita belajar berbagi dan peduli terhadap sesama, terutama mereka yang membutuhkan. Mari kita simak bersama kisah ini, semoga menambah ilmu dan keimanan kita. Pendengar dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, awal mula pensyariatan puasa dalam Islam tidak langsung dalam bentuk puasa Ramadan seperti yang kita lakukan sekarang. Sebelum umat Islam diwajibkan berpuasa Ramadan, mereka sudah terlebih dahulu melakukan puasa sunnah, yaitu pada hari Asyura, tanggal 10 Muharram, yaitu satu hari saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umat Islam untuk berpuasa pada hari itu sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa hari Asyura itu dianjurkan untuk berpuasa? Karena pada hari itu Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Firaun. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang Yahudi di Madinah berpuasa pada hari Asyura untuk mengenang keselamatan Nabi Musa, maka beliau bersabda, kami lebih berhak terhadap Musa daripada mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pun mulai berpuasa pada hari Asyura. Namun puasa Asyura ini bukanlah kewajiban. Hingga pada tahun kedua Hijriah setelah umat Islam berhijrah ke Madinah dan memiliki kehidupan yang lebih stabil, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu yang mewajibkan puasa Ramadan. Perintah puasa ini tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Pendengar yang budiman, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa puasa telah diwajibkan atas umat-umat terdahulu seperti kaum Nabi Musa dan Nabi Isa. Maka puasa Ramadan ini adalah bagian dari tradisi ibadah yang telah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Perintah ini mengajarkan kita tentang ketakwaan. Mengapa? Karena dalam berpuasa, kita tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga menahan diri dari hawa nafsu, perkataan yang buruk dan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah suatu ibadah yang memiliki nilai khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sendiri yang akan memberikan ganjaran bagi orang-orang yang berpuasa dengan ikhlas. Di bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Inilah yang membuat bulan Ramadan menjadi waktu yang penuh berkah dan kesempatan bagi umat Islam untuk memperbaiki diri. Pendengar yang berbahagia, selain puasa, ada juga ibadah penting lain yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, yaitu zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang memiliki peran besar dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi di tengah-tengah umat. Dengan adanya zakat, harta tidak hanya berputar di kalangan orang kaya, tetapi juga dirasakan manfaatnya bagi orang-orang yang membutuhkan. Pada masa awal Islam, zakat belum disyariatkan secara khusus. Umat Islam dianjurkan untuk bersedekah dan membantu sesama secara sukarela. Namun setelah hijrah ke Madinah dan umat Islam mulai membangun masyarakat Islam yang mandiri, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengeluarkan zakat secara wajib. Perintah ini ada dalam surat At-Taubah ayat 103, di mana Allah berfirman yang artinya, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, engkau membersihkan dan menyucikan mereka." Ayat ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk bantuan sosial, tetapi juga membersihkan harta dan jiwa seseorang yang mengeluarkannya. Harta yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalamnya ada hak orang lain yang harus kita keluarkan dalam bentuk zakat. Dengan zakat, kita membersihkan diri dari sifat kikir dan cinta dunia yang berlebihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bahwa zakat bukan hanya sekedar ibadah materi, tetapi juga ibadah spiritual yang membawa keberkahan. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panduan tentang jenis-jenis harta yang wajib dizakati dan siapa saja yang berhak menerima zakat. Zakat diwajibkan dari harta-harta tertentu seperti hasil pertanian, perdagangan, emas, perak dan hewan ternak. Rasulullah juga menetapkan siapa saja yang berhak menerima zakat sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an yang mereka semua disebut asnaf atau golongan penerima zakat. Mereka antara lain fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, dan orang yang terlilit hutang, dan lainnya. Zakat ini memiliki peran besar dalam menciptakan masyarakat yang peduli dan berbagi. Dengan adanya zakat, kita membantu mereka yang membutuhkan, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan menjaga keharmonisan sosial. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Tidaklah berkurang harta dengan sedekah, dan tidaklah seseorang memberi maaf kepada orang lain, kecuali Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidaklah seseorang merendah diri karena Allah, kecuali Allah akan meninggikannya." Dalam hadis ini kita bisa memahami bahwa dengan bersedekah atau dengan berzakat, harta kita justru akan semakin berkah dan berkembang. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah pensyariatan puasa dan zakat ini mengandung banyak hikmah yang luar biasa. Pertama, melalui puasa kita diajarkan untuk meningkatkan ketakwaan, mengendalikan diri, memperkuat keimanan kepada Allah. Dengan menahan lapar dan haus, kita merasakan bagaimana rasanya kekurangan, sehingga kita bisa lebih bersyukur atas nikmat-nikmat Allah dan lebih peduli kepada mereka yang tidak seberuntung kita. Kedua, zakat mengajarkan kepada kita untuk saling peduli dan berbagi dengan orang lain. Harta yang kita miliki bukanlah milik kita sepenuhnya, melainkan ada hak orang lain di dalamnya. Dengan mengeluarkan zakat, kita membantu mereka yang membutuhkan, meringankan beban orang lain, dan menjaga keseimbangan ekonomi di masyarakat. Ketiga, puasa dan zakat mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Kedua ibadah ini bukan hanya sekadar ritual, tetapi juga adalah sarana untuk memperbaiki diri dan memperbaiki hubungan sosial. Islam mengajarkan kita untuk tidak hanya memperbaiki hubungan vertikal kepada Allah, tetapi juga hubungan horizontal dengan sesama manusia. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kisah tentang pensyariatan puasa dan zakat ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang betapa sempurnanya ajaran Islam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siaran Dakwah FM, suara Dakwah Islam. Dakwah Islam. Mutiara Hadis.
1: Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ay yattali' alaihi an-nas." Artinya, kebajikan adalah keluhuran akhlak, dan dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwamu dan engkau tidak menyukainya apabila hal tersebut diketahui orang lain. Hadis riwayat Muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebajikan adalah keluhuran akhlak. Dalam hadis ini maksudnya adalah bahwa keluhuran akhlak adalah sebaik-baik kebajikan. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, haji adalah Arafah, dan kebajikan adalah perbuatan yang membuat pelakunya menjadi baik. Selalu berupaya mengikuti orang-orang yang berbuat baik dan taat kepada Allah yang Maha Mulia lagi Maha Tinggi. Kemudian yang dimaksud dengan berakhlak baik yaitu jujur dalam bermuamalah, santun dalam berusaha, adil dalam hukum, bersungguh-sungguh dalam berbuat kebajikan, dan beberapa sifat orang-orang mukmin yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Dalam hadis ini juga dijelaskan bahwa termasuk dari tanda perbuatan dosa adalah timbulnya keragu-raguan dalam jiwa dan tidak suka kalau hal itu diketahui orang lain. Ibnu Daqiqil 'Aid rahimahullah mengatakan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwamu dan engkau tidak menyukainya apabila hal tersebut diketahui orang lain. Maksudnya adalah perbuatan yang ditolak oleh hati nurani. Ini merupakan suatu pedoman untuk membedakan antara dosa dan kebaikan. Dosa menimbulkan keraguan dalam hati dan tidak senang jika orang lain mengetahuinya. Dan yang dimaksud dengan orang lain di dalam hadis ini adalah orang-orang yang baik, bukan orang-orang yang telah rusak akhlaknya. Demikianlah yang disebut dosa. Karena itu tinggalkanlah perbuatan tersebut. Wallahu a'lam.
0: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Tentu saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan ada banyak acara yang sudah kami siapkan, yaitu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam, dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting yaitu Biografi Salaf, Kisah Islami dan Pahlawan Islam. Baiklah pendengar, mari kita simak rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
0: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita senantiasa berada dalam lindungan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu periode penting dalam sejarah Islam, yaitu krisis politik dan ekonomi di akhir masa kekuasaan Bani Saljuk. Dinasti Bani Saljuk yang berjaya pada abad ke-11 hingga 12 Masehi dikenal sebagai salah satu kekuatan besar dalam sejarah Islam. Namun seperti banyak dinasti lainnya, Bani Saljuk pun menghadapi masa-masa sulit di penghujung kekuasaannya. Pendengar yang budiman, sebelum membahas krisis yang melanda, kita perlu memahami bahwa dinasti Bani Saljuk pernah mencapai puncak kejayaan di bawah pemimpin-pemimpin hebat seperti Sultan Alp Arslan dan Malik Shah. Dengan kekuatan militer yang tangguh, sistem pemerintahan yang tertata dan dukungan ulama, Bani Saljuk berhasil memperluas kekuasaan mereka ke wilayah yang luas, seperti Persia, Irak, Anatolia, dan sebagian besar Asia Tengah lainnya. Di masa kejayaannya, dinasti Saljuk menjadi simbol kegagahan dan kemuliaan Islam. Mereka berhasil mempertahankan dunia Islam dari ancaman tentara salib dan kekuatan Romawi Bizantium. Wilayah yang mereka kuasai makmur dengan perdagangan, ilmu pengetahuan, dan budaya Islam yang berkembang pesat. Namun kejayaan itu perlahan mulai memudar seiring dengan munculnya berbagai krisis politik dan ekonomi. Pendengar dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, krisis politik di akhir masa dinasti Seljuk dimulai ketika Sultan Malik Shah wafat pada tahun 1092 Masehi. Sepeninggal beliau, stabilitas pemerintahan pun mulai goyah. Di antara kejadian-kejadiannya, 1. Perebutan tahta. Ketiadaan pemimpin yang kuat setelah wafatnya Malik Shah menyebabkan konflik berkepanjangan antar anggota keluarga kerajaan. Para putra Sultan Malik Shah saling bersaing untuk merebut tahta, sehingga menciptakan perpecahan internal. Perebutan kekuasaan ini mengakibatkan lemahnya pemerintahan pusat. 2. Fragmentasi wilayah. Dengan melemahnya kekuasaan pusat, para penguasa lokal mulai mendirikan kekuasaan otonom di berbagai wilayah. Gubernur dan panglima militer yang dulunya setia mulai berupaya memerdekakan diri. Salah satu contohnya adalah munculnya Kesultanan Rum di Anatolia yang semakin mandiri. 3. Munculnya ancaman eksternal. Pada saat yang sama, dunia Islam menghadapi ancaman besar dari luar. Tentara salib dari Eropa melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Syam dan Anatolia. Perang salib pertama yang dimulai pada tahun 1095 Masehi menyebabkan banyak wilayah jatuh ke tangan tentara salib. Kelemahan internal dinasti Saljuk membuat mereka tidak mampu menghadapi serangan ini secara efektif. Pendengar yang budiman, selain krisis politik, dinasti Saljuk juga dihadapkan pada krisis ekonomi yang serius. Ada beberapa faktor yang menyebabkan krisis ekonomi ini. 1. Beban perang yang berat. Perang yang tak kunjung usai, baik melawan tentara salib maupun perebutan internal, menguras kas negara. Biaya untuk mempertahankan militer dan membangun pertahanan semakin besar, sementara pendapatan negara terus menurun. 2. Hancurnya jalur perdagangan. Pada masa kejayaannya, dinasti Saljuk menguasai jalur sutra dan jalur perdagangan antara timur dan barat. Namun dengan munculnya konflik internal dan invasi dari tentara salib, jalur perdagangan semakin tidak aman. Pedagang mulai mencari rute alternatif yang menyebabkan kerugian ekonomi bagi wilayah yang dikuasai Saljuk. 3. Tekanan pajak terhadap rakyat. Untuk mengatasi defisit anggaran, pemerintah dinasti Saljuk menaikkan pajak yang dibebankan pada rakyat. Sayangnya kebijakan ini justru memicu keresahan sosial. Petani dan pedagang kecil yang terbebani pajak mulai melakukan protes dan perlawanan. 4. Ketidakmampuan mengelola sumber daya. Selain masalah perang dan pajak, pengelolaan sumber daya alam dan hasil bumi juga menjadi tidak efektif. Kekuasaan lokal yang terfragmentasi membuat distribusi hasil bumi dan pendapatan negara tidak merata. Pendengar yang dirahmati Allah, dengan melemahnya pusat kekuasaan, dinasti Saljuk perlahan-lahan terpecah menjadi beberapa bagian. Kesultanan Saljuk di Persia mulai runtuh terlebih dahulu, disusul oleh wilayah yang lainnya. Pemberontakan dari kelompok oposisi seperti Syiah Ismailiyah turut memperburuk situasi tersebut. Mereka menentang otoritas dinasti Saljuk dan berhasil merebut sebagian wilayah. Sementara itu, Kesultanan Rum di Anatolia terus bertahan, namun sudah tidak memiliki kekuatan sebesar dinasti Saljuk sebelumnya. Wilayah-wilayah yang dulu makmur di bawah Seljuk akhirnya jatuh ke tangan dinasti-dinasti kecil lainnya. Pendengar yang budiman, sejarah dinasti Saljuk memberikan kita banyak pelajaran berharga. Di antaranya, satu pentingnya kepemimpinan yang kuat. Ketiadaan pemimpin yang kuat setelah wafatnya Sultan Malik Shah menjadi penyebab utama krisis. Hal ini menunjukkan pentingnya kepemimpinan yang stabil dan kuat dalam menjaga persatuan dan kesejahteraan suatu bangsa. 2. Bahaya perpecahan internal. Perpecahan di antara anggota keluarga kerajaan dan para pemimpin daerah melemahkan dinasti Saljuk. Persatuan adalah kunci utama dalam menghadapi tantangan internal. Tiga, stabilitas ekonomi untuk kemakmuran. Krisis ekonomi yang berkepanjangan menunjukkan bahwa kestabilan ekonomi sangat penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan kekuatan negara. Pendengar rahmati Allah, krisis politik dan ekonomi di akhir masa dinasti Bani Saljuk adalah pengingat bagi kita bahwa kejayaan suatu bangsa bergantung kepada kepemimpinan yang adil, persatuan yang kokoh, dan pengelolaan ekonomi yang baik. Sejarah ini hendaknya menjadi pelajaran bagi kita agar senantiasa menjaga keutuhan umat dan membangun kesejahteraan bersama. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini, dan semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk menjaga kejayaan Islam di masa kini dan masa datang. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Keren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Salat adalah ibadah teragung dalam Islam dan rukun Islam terpenting setelah dua kalimat syahadat. Salat merupakan bukti ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat juga merupakan tanda dan pembeda antara orang-orang Islam dan orang-orang kafir. Barang siapa yang menjaga salatnya dengan baik, maka dia berarti seorang muslim. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka ia terancam dengan kekafiran. Buraidah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar."
0: Pembeda antara kami, yakni orang muslim dengan mereka, orang kafir, adalah salat. Siapa saja meninggalkan salat, maka ia telah kafir. Karena itu, marilah kita jaga salat-salat kita, agar kita termasuk orang-orang Islam yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar tren dakwah FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Purwakarta dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

0: rabbul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. La ilaha illallah wahdah la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun.
1: Selanjutnya membaca subhanallah sebanyak 33 kali, alhamdulillah sebanyak 33 kali, Allahu Akbar sebanyak 33 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir.
1: Selanjutnya membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali.

Pendengar yang budiman, hari ini kita memasuki tanggal 4 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Dari Hunaidah bin Khalid, dari istrinya, beberapa istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berpuasa pada 9 hari di awal Dzulhijjah.

0: pada hari Asyura atau 10 Muharram dan berpuasa 3 hari setiap bulannya. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: ...101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, semoga hari ini kita dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema yang mendalam dan penuh hikmah, yaitu tema tentang muslimah mewujudkan makna ubudiyah kepada Allah Ta'ala. Satu topik yang menggambarkan bagaimana seorang muslimah dapat merealisasikan pengabdian tertingginya kepada Allah dalam segala aspek kehidupannya. Ubudiyah atau penghambaan adalah pilar utama dalam kehidupan seorang mukmin, dan seorang muslimah memiliki peran penting dalam menjalankannya. Kata ubudiyah berasal dari kata abd, yang artinya ketundukan, kepatuhan, dan penghambaan secara total kepada Allah Ta'ala. Ubudiyah merupakan konsep yang menegaskan bahwa setiap muslimah adalah hamba Allah yang diciptakan untuk tunduk dan taat kepadanya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ad-Dariyat ayat 56, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka menyembahku saja. Dari ayat ini kita memahami bahwa tujuan utama penciptaan manusia, termasuk para muslimah, adalah untuk beribadah dan menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Ubudiyah bukan sekedar ritual ibadah seperti sholat, puasa, atau zakat saja, tetapi mencakup seluruh dimensi kehidupan. Semua aktivitas seorang muslimah bisa bernilai ibadah jika dilakukan dengan niat yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Seorang muslimah yang memahami ubudiyah selalu berhubungan erat dengan Allah Ta'ala. Ia menyadari bahwa setiap langkah dalam hidupnya adalah wujud dari ibadah, mulai dari bangun tidur, aktivitas rumah tangga, hingga tanggung jawab sebagai seorang ibu, seorang istri, atau anggota masyarakatnya. Seluruh hidupnya menjadi pengabdian yang tidak terpisahkan dari konsep ubudiyah. Dalam mewujudkan makna ubudiyah, seorang muslimah harus memiliki niat yang ikhlas dalam setiap perbuatannya. Niat adalah kunci yang membedakan antara amal yang sekedar rutinitas dan amal yang bernilai ibadah di sisi Allah Ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang itu hanyalah akan dibalas berdasarkan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, seorang muslimah yang ingin mewujudkan ubudiyah kepada Allah Ta'ala harus memulai setiap aktivitasnya dengan niat yang ikhlas hanya untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala. Baik dalam pekerjaan rumah tangga, mengurus anak, atau bekerja di luar rumah. Jika niatnya lurus karena Allah, maka semuanya akan bernilai ibadah. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, salah satu bentuk ubudiyah yang paling penting bagi seorang muslimah adalah ketaatan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, Ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasul, wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan ulil amri di antara kalian. Ketaatan ini diwujudkan dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Seorang muslimah yang tunduk dalam ibadah tidak hanya menunaikan kewajiban sholat, puasa, zakat, dan haji, tetapi juga menjaga akhlak, menutup aurat, bersikap jujur, serta menunaikan peran-perannya dalam kehidupannya sesuai syariat. Selain itu, untuk mewujudkan ubudiyah kepada Allah Ta'ala, seorang muslimah juga harus nantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah melalui berbagai ibadah sunnah, seperti sholat malam, memperbanyak zikir, berdoa, dan membaca Al-Quran. Ini semua adalah cara-cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan meraih cinta Allah. Dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, "Hambaku terus mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya." Seorang muslimah yang memahami ubudiyah tidak hanya puas dengan melaksanakan amalan-amalan yang wajib, tetapi ia juga berusaha memperbanyak amalan-amalan sunnah sebagai bentuk kecintaannya kepada Allah Ta'ala dan sebagai cara untuk memperbaiki dirinya. Ubudiyah juga mencakup penghambaan dalam menghadapi ujian hidup. Kehidupan seorang muslimah tidak terlepas dari berbagai cobaan, baik berupa kesulitan, sakit, kehilangan, atau masalah keluarga. Dalam menghadapi semua itu, seorang muslimah yang benar-benar memahami ubudiyah akan selalu bersabar dan bertawakal, berserah diri kepada Allah Ta'ala. Ia yakin bahwa setiap ujian adalah bentuk kasih sayang Allah dan sarana untuk menguji kesabarannya. Kesabaran dalam menghadapi cobaan adalah bagian dari ubudiyah. Karena melalui kesabaran itulah seorang muslimah menunjukkan kepatuhannya kepada Allah, dan ini menunjukkan keyakinannya bahwa segala yang terjadi adalah atas izin Allah Ta'ala. Kesabaran ini bukan hanya dalam bentuk menahan diri dari keluh kesah, tetapi juga tetap berusaha, tetap berdoa, dan terus berharap akan pertolongan Allah Ta'ala. Pendengar yang berbahagia, selain kesabaran, rasa syukur juga merupakan bagian penting dari ubudiyah. Syukur adalah pengakuan bahwa semua nikmat yang diperoleh seorang muslimah berasal dari Allah Ta'ala. Dengan bersyukur, seorang muslimah mengingat bahwa ia adalah hamba Allah yang lemah, dan segala kebaikan yang ia miliki bukan karena kemampuannya sendiri, melainkan semata-mata karunia dari Allah Ta'ala. Dalam surat Ibrahim ayat 7, Allah Ta'ala berfirman, "Lain syakartum la'azidannakum." Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepada kalian. Pendengar muslimah yang berbahagia, seorang muslimah yang bersyukur akan selalu merasakan kecukupan dalam hidupnya. Karena ia mengerti bahwa nikmat terbesar dalam hidup adalah bisa beribadah kepada Allah dan mendapatkan keridhaannya. Dengan bersyukur, seorang muslimah semakin menguatkan rasa pengabdiannya kepada Allah Ta'ala. Selain itu, mewujudkan makna ubudiyah juga berarti menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Islam mengajarkan bahwa hubungan dengan Allah tidak bisa dipisahkan dari hubungan dengan sesama manusia. Seorang muslimah yang menjalankan ubudiyah akan selalu menjaga akhlak yang baik, baik terhadap keluarga, teman, tetangga, maupun masyarakatnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya." Akhlak yang baik adalah cerminan dari penghambaan kepada Allah Ta'ala. Seorang muslimah yang memiliki akhlak yang mulia akan senantiasa berbicara dengan lemah lembut. Ia akan senantiasa bersikap rendah hati dan berusaha menjauhi sifat-sifat tercela seperti sifat sombong, iri hati, atau dendam. Seorang muslimah memahami bahwa ridho Allah tidak hanya diperoleh melalui ibadah ritual, tetapi juga melalui interaksi yang baik dengan sesamanya. Ubudiyah seorang muslimah juga terlihat dalam perannya sebagai seorang istri dan ibu. Seorang muslimah yang mengabdikan dirinya kepada Allah akan menjalankan perannya dalam rumah tangga dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan. Ia mendidik anak-anaknya dengan nilai-nilai Islam. Ia memberikan contoh yang baik dan ia selalu berusaha menjaga keharmonisan rumah tangganya. Tugas ini bukanlah hal yang mudah, tetapi seorang muslimah yang memahami ubudiyah akan melakukannya dengan niat untuk mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Pada akhirnya, pendengar muslimah yang dirahmati Allah, ubudiyah adalah tujuan utama dalam hidup seorang muslimah. Dengan memahami makna ubudiyah, seorang wanita muslimah akan menjadikan hidupnya sebagai sarana untuk selalu dekat kepada Allah Ta'ala, berusaha menjalankan perintah-perintahnya, dan berusaha menjauhi segala larangannya. Semua aktivitas yang dilakukannya, baik yang besar maupun yang kecil, menjadi ibadah yang mendekatkannya kepada Allah Ta'ala. Hidup seorang muslimah yang penuh dengan ubudiyah adalah hidup yang penuh makna. Ridha Allah adalah tujuan yang tertinggi, dan dengan menjadikan ubudiyah sebagai landasan hidup, seorang muslimah akan meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua senantiasa diberi kekuatan untuk selalu istiqamah dalam menjalankan ubudiyah kepada Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tren Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang budiman, kejujuran hendaknya selalu menjelma dalam kehidupan sehari-hari. Itulah dambaan setiap muslim yang fitrahnya lurus. Jika kejujuran mewarnai kehidupan setiap muslim, niscaya kebaikan akan menerangi dunia. Kaum muslimin, pelaku kejujuran adalah calon-calon penghuni surga, tempat kebahagiaan abadi yang jauh lebih baik dari kehidupan di dunia ini. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menempatkan sifat jujur dengan perkataan sebagai berikut. Jujur adalah predikat bangsa besar. Berangkat dari sifat jujur inilah terbangun semua kedudukan agung dan jalan yang lurus bagi para pelakunya. Barang siapa yang tidak menempuh jalan ini, niscaya ia akan gagal dan binasa. Dengan sifat jujur inilah akan terbedakan antara orang-orang munafik dengan orang-orang beriman, dan akan terbedakan antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat 28, innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzab. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta. Bangsa besar manapun di dunia dan kapanpun pasti mengutamakan kejujuran, dan kaum muslimin mestinya lebih layak menyandangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Itulah tuntutan setiap fitrah manusia, jujur. Sebaliknya, setiap fitrah pasti membenci kedustaan dan perbuatan zalim. Jika dusta dan kezaliman mewabah, maka yang terjadi adalah musibah di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dibawakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Wa innar rajula la yakdzibu wa fi riwayatin li Muslim wa innal abda la yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya kedustaan akan membimbing menuju kejahatan, dan kejahatan akan membimbing menuju neraka. Sesungguhnya seseorang akan bersungguh-sungguh berusaha untuk dusta sampai akhirnya ia benar-benar tertetapkan di sisi Allah sebagai pendusta. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan tentang tambahan-tambahan riwayat tersebut dengan menukil perkataan para ulama bahwa di dalamnya terdapat penekanan supaya seseorang bersungguh-sungguh untuk bersikap jujur. Maksudnya, berniat sungguh-sungguh dan benar-benar memperhatikan kejujuran. Sebaliknya, harus berhati-hati, jangan sampai dusta dan jangan sampai mudah berdusta. Sebab apabila seseorang mudah berdusta, maka ia akan banyak berdusta dan akhirnya dikenal sebagai orang yang suka berdusta. Jika seseorang terbiasa bersikap jujur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menetapkannya sebagai orang yang benar-benar jujur. Sedangkan apabila seseorang terbiasa dusta, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menetapkannya menjadi orang yang dikenal pendusta. Pendengar yang budiman, dusta adalah perbuatan terlarang dan haram, bahkan bisa menjauhkan keimanan. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah membawakan riwayat Al-Baihaqi dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau, Abu Bakar, berkata, "Al-kadzibu yujanibul iman." Dusta akan menjauhkan keimanan. Selanjutnya, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menukil perkataan Ibnu Battal rahimahullah, apabila seseorang mengulang-ulang kedustaannya hingga berhak mendapat julukan berat sebagai pendusta, maka ia tidak lagi mendapat predikat sebagai mukmin yang sempurna, bahkan termasuk berpredikat sebagai orang yang bersifat munafik. Karena itulah, setelah mengetengahkan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tersebut, Imam Al-Bukhari rahimahullah melanjutkannya dengan mengetengahkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang tanda-tanda orang munafik. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah kemudian menjelaskan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang tanda-tanda orang munafik, yang dimaksud di sini mencakup perbuatan dusta baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Tanda pertama, dusta dalam perkataannya. Tanda kedua, dusta dalam amanahnya. Tanda ketiga, dusta dalam janjinya. Berikutnya, Imam Bukhari mengetengahkan hadis tentang jenis ancaman hukum di akhirat bagi para pendusta, yaitu mulutnya akan disobek sampai ke telinga, karena mulutnya itulah yang menjadi lahan kemaksiatannya. Imam Bukhari rahimahullah dalam masalah ini membawakan tiga hadis berturut-turut. Hadis pertama, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sudah dikemukakan pada penjelasan tadi. Hadis kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayatul munafiki salasun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana." Tanda-tanda orang munafik ada tiga. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila berjanji, ia mengingkari. Dan apabila diberi amanat, ia berkhianat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis ketiga, hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, yaitu hadis yang berisi tentang jenis ancaman hukum di akhirat bagi pendusta, ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku melihat dua orang malaikat. Keduanya berkata, 'Orang yang engkau lihat disobek mulutnya hingga telinga adalah seorang pendusta. Ia berdusta dengan kedustaan, di bawahnya kedustaan itu berkeliling atas nama dirinya hingga mencapai ufuk. Maka dibuatlah ia sebagai pendusta sampai hari kiamat.'" Hadis riwayat Al-Bukhari. Pendengar yang budiman, dengan demikian menjadi jelas buah kejujuran adalah kebaikan dan syurga, sedangkan akibat kedustaan dan penipuan adalah petaka dan neraka. Dusta juga merupakan kezaliman kepada diri sendiri, di samping juga kezaliman terhadap orang lain. Sementara zalim kepada diri sendiri dan zalim kepada orang lain, keduanya diharamkan oleh Islam. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Nasihat ulama. Kata-kata bijak para ulama.

0: kesempurnaan amal soleh. Ja'far bin Muhammad rahimahullah pernah berkata kepada Imam Sufyan As-Sauri rahimahullah, amal soleh itu hanya akan sempurna dengan terkumpulnya tiga hal. Pertama, segera melakukannya. Kedua, dianggap kecil oleh pelakunya. Dan ketiga, dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ini dikutip dari kitab Ihya Ulumuddin. Adapun di antara faidah yang bisa diambil dari nasihat ini, yaitu pertama, inilah tiga faktor berkualitasnya sebuah amal soleh dan amal ibadah, yaitu bersegera melakukannya, menganggap kecil perbuatan tersebut, dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kemudian yang kedua, meski amal yang dilakukan itu bernilai besar, si pelakunya tetap merasa bahwa amal tersebut dalam pandangannya remeh, sepele dan sedikit. Dia tidak merasa telah melakukan hal yang besar, sehingga dengan hal itu dia terus istiqomah dalam mengamalkannya. Selanjutnya, si pelaku berupaya untuk melakukannya tanpa ada orang lain yang mengetahuinya. Ini akan menumbuhkan keikhlasan dan hanya berharap pahala dari Allah semata. Hal ini tentu saja hanya untuk amal yang memang bisa disembunyikan, terutama yang nilainya sunnah bukan yang wajib. Wallahu a'lam.
1: Ren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan coba mengulas kisah hidup seorang ulama dari generasi tabi'in yang luar biasa, yaitu Khalid bin Mihran rahimahullah. Beliau lebih dikenal dengan julukan Al-Haddah, yang berarti si pembuat alas kaki. Beliau adalah salah satu ulama dan seorang perawi hadis yang terkenal dari generasi tabi'in. Khalid bin Mihran lahir dan besar di kota Basrah, salah satu pusat ilmu pengetahuan Islam di masa itu. Khalid bin Mihran merupakan salah satu tokoh yang dihormati karena keteguhannya dalam ilmu, kejujuran, dan kapasitasnya sebagai seorang perawi hadis yang terpercaya. Julukan Al-Haddah bukan karena ia seorang pembuat sepatu, melainkan karena ia sering berada di pasar para pembuat alas kaki di kota Basrah. Khalid bin Mihran tumbuh dalam lingkungan motivasi dirinya untuk menuntut ilmu. Sejak muda, ia sudah menunjukkan minat mendalam terhadap ilmu agama, khususnya ilmu hadis. Dan kota Basrah, tempat kelahirannya, adalah kota yang dipenuhi oleh ulama besar dan murid-murid para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalid bin Mihran memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar langsung dari ulama besar yang tinggal di sana. Ia dikenal sebagai orang yang sangat disiplin dalam menuntut ilmu. Meskipun Khalid bin Mihran tidak meninggalkan banyak tulisan, ia mengandalkan hafalan dan pemahaman yang tajam. Hal ini sesuai dengan tradisi ilmiah di zamannya, saat ilmu lebih banyak dihafal daripada ditulis. Khalid bin Mihran memiliki kesempatan emas untuk belajar dari para ulama besar. Ia meriwayatkan hadis dari sejumlah guru yang merupakan tokoh utama dalam ilmu hadis. Di antaranya, yang pertama, Anas bin Malik. Khalid sempat bertemu langsung dengan Anas bin Malik radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tinggal di kota Basrah. Dari Anaslah Khalid mendapatkan berbagai riwayat hadis yang menjadi bagian penting dalam warisan ilmunya. Kemudian yang kedua, Ikrimah. Maula Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ikrimah adalah salah satu guru Khalid bin Mihran yang memiliki otoritas besar dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Kemudian yang ketiga, Abu Usman An-Nahdi, seorang tabi'in senior yang dikenal dengan kejujuran dan integritasnya dalam meriwayatkan hadis. Kemudian juga Muhammad Ibnu Sirin adalah salah satu ulama besar dalam tafsir dan hadis. Ia juga teman dekat Khalid bin Mihran, sehingga keduanya saling meriwayatkan hadis satu sama lain. Selain itu, Khalid bin Mihran juga belajar dari tokoh-tokoh seperti Hafsah binti Sirin, saudari Muhammad bin Sirin. kemudian juga kepada Abu Al-Aliyah Ar-Riyahi, dan juga kepada Abdullah bin Syafiq. Pendengar yang dirahmati Allah, sebagai seorang guru, Khalid bin Mihran mendidik banyak murid yang kemudian menjadi ulama terkenal. Beberapa muridnya yang paling menonjol adalah yang pertama, Muhammad bin Sirin. Meskipun menjadi teman sejawat, Muhammad bin Sirin juga meriwayatkan hadis dari Khalid bin Mihran. Kemudian yang kedua, Hamad bin Zaid dan Hamad bin Salamah. Keduanya adalah ulama besar yang dikenal dalam ilmu hadis. Kemudian juga yang menjadi muridnya adalah Sufyan bin Uyainah, salah satu perawi hadis terkenal yang sering menggunakan riwayat Khalid bin Mihran dalam kumpulan hadisnya. Dan Syu'bah bin Al-Hajjaj. Beliau adalah seorang tokoh utama dalam ilmu hadis yang juga menyerap banyak ilmu dari Khalid bin Mihran. Pendengar yang budiman, Khalid bin Mihran dikenal sebagai seorang perawi yang sikoh dalam ilmu hadis. Para ulama hadis seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, dan An-Nasa'i memuji kredibilitasnya. Imam Ahmad bin Hanbal menyebut Khalid bin Mihran sebagai seorang perawi yang kuat dan dapat diandalkan. Namun ada juga kritikan yang muncul terhadap Khalid bin Mihran, terutama dari Syu'bah bin Al-Hajjaj. Syu'bah sempat mencoba menurunkan kedudukan Khalid bin Mihran dengan mengkritik hafalannya. Namun para ulama besar seperti Yahya bin Ma'in dan Imam Al-Bukhari tetap menilai Khalid bin Mihran sebagai seorang perawi yang sahih. Bahkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Khalid bin Mihran tercantum dalam kitab-kitab hadis yang utama seperti Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Dan ini menunjukkan akan tingkat keandalannya. Pendengar yang budiman, Khalid bin Mihran dikenal sebagai orang yang rendah hati dan sederhana. Ia tidak pernah mencari ketenaran atau keuntungan duniawi dari ilmu yang dimilikinya. Julukan Al-Haddo yang melekat pada namanya sebenarnya tidak terkait dengan pekerjaannya. Khalid bin Mihran sendiri mengatakan, "Aku tidak pernah membuat atau menjual alas kaki. Aku hanya menikah dengan seorang wanita dari Bani Mujashi. Dan kami tinggal di dekat pasar para pembuat alas kaki. Sehingga orang-orang menjulukiku Al-Haddo." Pendengar yang budiman, sebagai seorang ulama, Khalid bin Mihran juga dikenal sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Ia tidak sembarangan menyampaikan hadis tanpa memastikan keasliannya terlebih dahulu. Sikap hati-hati ini menjadikannya salah satu perawi yang dihormati dalam tradisi Islam. Khalid bin Mihran tidak hanya dikenal sebagai seorang ulama dan perawi hadis, tetapi juga sebagai seorang tokoh masyarakat yang disegani. Ia pernah dipercaya untuk memegang tanggung jawab pemerintahan lokal di kota Basrah, seperti mengawasi Kubbah dan Dar al-Usyur. Meskipun memegang jabatan, Khalid bin Mihran tetap hidup sederhana dan tidak memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi. Pendengar yang dirahmati Allah, Khalid bin Mihran wafat pada tahun 141 atau 142 Hijriah, sesuai dengan riwayat yang disebutkan oleh Quraisy bin Anas. Kehilangan Khalid merupakan duka yang mendalam bagi komunitas ilmiah di kota Basrah dan sekitarnya. Ia meninggalkan warisan ilmu yang berharga bagi umat Islam, terutama dalam bidang hadis. Khalid bin Mihran adalah salah satu tokoh penting dalam mata rantai ilmu hadis. Hadis-hadis yang diriwayatkannya menjadi bagian integral dalam kitab-kitab hadis yang utama yang terus menjadi rujukan bagi umat Islam hingga hari ini. Kejujuran, dedikasi, dan kedalaman ilmunya menjadikan Khalid bin Mihran sebagai salah satu teladan dalam dunia keilmuan Islam. Warisan intelektual Khalid bin Mihran tidak hanya terasa pada masa hidupnya, tetapi juga berlanjut melalui murid-muridnya yang menjadi ulama besar. Ia juga mengajarkan pentingnya integritas dan kehati-hatian dalam menyampaikan ilmu. Kemudian ia juga mengajarkan tentang pentingnya prinsip yang tetap relevan dalam studi Islam hingga hari ini. Pendengar yang dirahmati Allah, Khalid bin Mihran rahimahullah adalah contoh nyata dari dedikasi terhadap ilmu dan ketulusan dalam mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Meskipun ia hidup di masa yang penuh tantangan, Khalid bin Mihran tetap teguh dalam menjaga nilai-nilai agama dan ilmiah. Inilah ulasan biografi Khalid bin Mihran rahimahullah yang mengajarkan kita tentang pentingnya kejujuran, ketulusan, dan kerja keras dalam menuntut ilmu serta menyebarkannya kepada orang lain. Semoga Allah merahmati Khalid bin Mihran dan menjadikannya teladan bagi generasi muslim yang akan datang. Demikian wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umurid dunia wa tina salatu wassalamu ala nabina wa habibina sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Azza wa Jalla pertemukan kita, dan kita akan lanjutkan kembali materi kita tentang kisah dakwah para nabi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisah dakwah Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah salah satu dari Nabi dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala yang mendapatkan julukan Ulul Azmi, yaitu orang yang memiliki tekad, yang memiliki semangat yang sangat kuat, membaca, membara untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan tugas kenabiannya, tugas kerasulannya, dan juga tugas kekhilafahan sebagai manusia yang telah diamanahkan kepada beliau. Nabiullah Musa ini adalah seorang nabi, seorang rasul yang sangat semangat, sangat giat, sangat kuat untuk mendakwahkan kalimat La ilaha illallah, untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan para kaumnya menjadi hamba-hamba yang bertauhid dan senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa ini adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau tidak salah keturunan yang kelima ya, Nabi Ibrahim kemudian memiliki anak, memiliki cucu, dan memiliki buyut. Nabi Musa alaihissalam ini adalah keturunan yang kelima dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Musa oleh Allah subhanahu wa ta'ala diutus di Mesir, negeri Mesir, di mana sebelumnya Mesir ini pernah dipimpin oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam. Sebelum Nabiullah Yusuf alaihissalam diangkat menjadi nabi, menjadi penguasa di negeri Mesir ini, Mesir dalam keadaan gelap gulita. Rakyat Mesir dalam keadaan menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dan jauh dari tuntunan nabi sebelum Nabi Yusuf diutus ya. Kemudian setelah Nabi Yusuf diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di sana Nabi Yusuf mendapatkan tempat sebagai bendahara kerajaan. Kemudian setelah kematian penguasa atau raja dari kerajaan tersebut, Nabi Yusuf semakin berpengaruh. Disitulah kemudian rakyat Mesir menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi setelah Nabi Yusuf alaihi salam meninggal dunia, berlalu waktu demi waktu dan rakyat Mesir kembali kepada kejahilan, kembali kepada kekufuran, kembali kepada kesyirikan. Maka di saat rakyat Mesir sudah jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, jauh dari peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kembali sunnatullah berlaku, Allah kuasakan seorang penguasa, seorang raja yang zalim, yang lalim, yang kejam, yang sadis dan bengis, yaitu Fir'aun. Sebelum Nabi Musa alaihissalam lahir, keberadaan Fir'aun yang sangat sombong, bahkan dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang tinggi, ya. Dan itulah yang didakwahkan oleh Fir'aun di tengah-tengah masyarakat dan rakyatnya. Dia mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Dia adalah seorang raja yang sangat zalim, yang sangat tiran. Dan Nabi Musa alaihissalam lahir di saat rakyat Mesir secara umum terbagi menjadi dua bangsa. Yang satu adalah bangsa Kipti, dan Fir'aun, raja yang berkuasa saat itu, juga termasuk dari bangsa Kipti. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam ini dari bangsa Israel. Jadi setelah Nabi Yusuf alaihissalam berkuasa, tadi sebelumnya kita ceritakan, ini saudaranya banyak yang hijrah dari negeri sebelumnya menuju Mesir dan mendiami Mesir. Setelah begitu lama, anak keturunan Nabi Yakub yang begitu banyak, Nabi Yusuf dan saudara-saudara ini berturun-temurun di Mesir, dan banyak di antara mereka yang bekerja dan menempati posisi-posisi strategis di masyarakat. Ya, ini di bidang semua pekerjaan hampir semuanya dikuasai oleh orang-orang Bani Israel. Di situ Fir'aun dengan pengawalnya, yang sebagian pengawalnya adalah para tukang sihir, di antara pengawalnya adalah ahli tafsir mimpi. Mereka meramalkan, mereka mentafsirkan bahwa pada saatnya nanti akan lahir dari Bani Israel seorang anak yang akan merebut dan akan menjadikan Fir'aun terhina, ya, dan akan merebut kekuasaan Fir'aun. Dari situ Fir'aun mengambil satu kebijakan. Apa yang diambil Fir'aun? Kebijakan tersebut, Fir'aun mengambil kebijakan bahwa setiap anak yang lahir dari Bani Israel, kalau laki-laki dia akan dibunuh, dan apabila perempuan tetap dibiarkan hidup. Ya, tentunya memiliki tujuan, dibiarkan hidup agar mereka bisa menjadi pekerja, menjadi pelayan, dipekerjakan di kerajaan, ya, di Mesir tersebut. Adapun yang laki-laki, jangan sampai mimpi yang sudah ditafsirkan oleh para ahli tafsir dari pengawal Fir'aun itu terwujud. Lama kelamaan, karena setiap waktu ada yang lahir dari laki-laki dibunuh, maka pada akhirnya tahun demi tahun terjadi krisis laki-laki. Krisis pekerja laki-laki khususnya, karena kalau laki-laki dari bangsa Kipti tetap ada. Hanya saja untuk bangsa Kipti ini, karena dia juga adalah bangsa dari siapa? Fir'aun. Ini ditempatkan di tempat yang mulia. Mereka tidak boleh bekerja dengan pekerja kasar, dan mereka tidak boleh dijadikan sebagai pelayan-pelayan. Cukup yang menjadi pelayan mereka, menjadi budak mereka, itu adalah dari Bani Israel. Pada saatnya, di tahun demi tahun, krisis laki-laki dari kalangan Bani Israel, yang pada akhirnya yang kebingungan juga Fir'aun dan keluarga kerajaan. Ini kalau pada saatnya nanti kaum laki-laki dari Israel punah, siapa yang harus bekerja kepada kita? Dibuatlah, direvisi itu undang-undang, dijadikan oke, kalau begitu kita akan buat berseling. Tahun pertama yang lahir laki-laki tetap dibiarkan hidup, tapi tahun kedua yang laki-laki akan dibunuh. Di kisah ini ada dua nabi sekaligus, ada Nabi Harun, ada Nabi Musa. Nabi Harun pas kebetulan lahir di tahun yang kebijakan tidak dibunuh anak laki-laki. Dan ini yang menjadi muskilah adalah pas kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Ini pas diperkirakan oleh tentunya bukan hasil ultrasonografi ya, saat itu belum ada, tapi diperkirakan oleh apa namanya keluarga atau boleh jadi dukun bayi ya, di saat itu ini akan lahir di tahun di mana kebijakan laki-laki akan, setiap bayi lahir laki-laki akan dibunuh. Tapi bagaimanapun juga, ketika seseorang, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala membuat makar, Allah membuat makar dan Allah lah yang makarnya terbaik. Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan ibu Nabi Musa alaihi salam di malam penuh keberkahan kelahiran Musa alaihi salam. Allah mengilhamkan, mewahyukan kepada Ummu Musa, ibu dari Nabi Musa, agar Ummu Musa saat melahirkan menyiapkan peti. Ya, menyiapkan peti. Untuk apa peti tersebut? Peti itu dibuat untuk nanti ketika Musa alaihissalam lahir, disusui sebentar, dimasukkan ke dalam peti itu, dan dibuang ya, ditaruh di sungai. Di sana ada sungai yang sangat besar, namanya Sungai Nil. Setelah Nabi Musa alaihissalam lahir, kemudian bayi tersebut disusui sebentar dengan penuh keraguan. Bagaimanapun juga seorang ibu pastinya tidak akan tega membiarkan anaknya terlantar, begitu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Ummu Musa, Allah berjanji akan mengembalikan anak tersebut, dan bukan hanya mengembalikan anak tersebut, dan Allah berjanji akan mengangkat anak tersebut sebagai seorang nabi.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan berbicara tentang sosok sahabiyah mulia, wanita idaman surga, yakni Ummu Mahjan radhiyallahu anha. Siapakah beliau? Ya, beliau adalah seorang perempuan yang dikenal karena ketabahannya dan peranannya dalam membantu menjaga kebersihan Masjid Nabawi. Semoga kisah singkat ini menjadi inspirasi kebaikan bagi kaum muslimin di zaman sekarang. Pendengar yang budiman, beliau adalah seorang wanita yang berkulit hitam, dipanggil dengan Ummu Mahjan. Telah disebutkan di dalam As-Sahih, tanpa menyebutkan nama aslinya, bahwa beliau tinggal di Madinah. Ummu Mahjan radhiyallahu anha adalah seorang wanita miskin yang memiliki tubuh yang lemah. Karena itu, beliau tidak luput dari perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang pemimpin. Sebab, beliau senantiasa mengunjungi orang-orang miskin dan menanyakan keadaan mereka serta memberi makanan kepada mereka. Ummu Mahjan radhiyallahu anha menyadari bahwa dirinya memiliki kewajiban terhadap akidahnya dan juga masyarakat Islam. Lantas, apa yang bisa dia laksanakan padahal beliau adalah seorang wanita yang tua dan juga lemah? Akan tetapi, beliau sedikit pun tidak bimbang dan juga ragu, serta tidak menyisakan sedikit pun rasa putus asa dalam hatinya. Dan putus asa adalah sikap yang tidak dikenal di hati orang-orang yang beriman. Begitulah pendengar, keimanan beliau telah menunjukkan kepadanya untuk menunaikan tanggung jawabnya. Maka beliau radhiyallahu anha senantiasa membersihkan kotoran dan dedaunan dari dalam Masjid Nabawi dengan menyapu dan membuangnya ke tempat sampah. Satu hal yang kelihatannya simpel atau mungkin remeh, namun berdampak besar. Beliau senantiasa menjaga kebersihan rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebab masjid memiliki peran yang sangat urgen di dalam Islam. Di sanalah berkumpulnya para pahlawan dan juga para ulama. Sebagaimana pula, masjid adalah universitas tarbiyah amaliyah yang mendasar dalam membina umat. Mendengar yang budiman, begitulah fungsi masjid pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula lah yang terjadi pada zaman Khulafaur Rasyidin. Dan begitu pula seharusnya peranan masjid hari ini hingga tegaknya hari kiamat.
4: Untuk itulah Ummu Mahjan radhiyallahu anha tidak pernah kendor semangatnya, sebab pekerjaan itu merupakan amal soleh yang dapat beliau kerjakan. Beliau tidak pernah meremehkan pentingnya membersihkan kotoran untuk membuat suasana yang nyaman bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau dalam beribadah yang senantiasa mereka kerjakan secara rutin di dalam masjid tersebut. Pendengar yang budiman, Ummu Mahjan radhiyallahu anha terus-menerus menekuni pekerjaan tersebut hingga ia wafat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau radhiyallahu anha wafat, para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in membawa jenazahnya setelah malam menjelang. Dan mereka pun mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih beristirahat. Mereka tidak ingin membangunkan beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka langsung mensolatkan dan menguburkannya di Baqi'ul Gharqad. Dan pagi harinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan kehilangan Ummu Mahjan. Kemudian beliau pun menanyakan kepada para sahabat. Maka para sahabat pun menjawab, Ummu Mahjan telah dikuburkan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami telah mendatangi Anda dan kami dapati Anda masih dalam keadaan tidur, sehingga kami tidak ingin membangunkan Anda. Maka beliau pun bersabda, marilah kita pergi. Lantas bersama para sahabat pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi menuju kuburan Ummu Mahjan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, sementara para sahabat berdiri bersof-sof di belakang beliau. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolatkannya dan bertakbir 4 kali. Telah datang kepada kita pendengar sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seorang wanita yang berkulit hitam yang biasa membersihkan masjid. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa kehilangan dia, lantas beliau pun bertanya tentangnya. Mereka pun berkata, dia telah wafat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengapa kalian tidak memberitahukan hal itu kepadaku? Maka Abu Hurairah berkata, seolah-olah mereka menganggap bahwa kematian Ummu Mahjan adalah hal yang sepele. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunjukkan kepadaku di mana kuburannya. Maka mereka, yaitu para sahabat, menunjukkan kuburannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyolatkannya, lalu bersabda, inna hadhil kuburo mamlu'atun zulmatun ala ahliha, wa inna allaha yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Sesungguhnya pekuburan ini terisi dengan kegelapan atas penghuninya, dan Allah meneranginya bagi mereka karena aku telah mensolatkannya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Ummu Mahjan radhiyallahu anha, yang sekalipun beliau seorang yang miskin dan juga lemah, akan tetapi beliau turut berperan sesuai dengan kemampuannya. Beliau radhiyallahu anha adalah pelajaran bagi kaum muslimin dalam perputaran sejarah, bahwa tidak boleh menganggap sepele suatu amal sekalipun itu kecil. Oleh karena itu ia mendapatkan perhatian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga ia wafat, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam menegur para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in yang tidak memberitahukan kepada beliau perihal kematiannya, agar beliau dapat mengantarkan Ummu Mahjan ke tempat tinggalnya yang terakhir di dunia. Bahkan tidak cukup hanya demikian saja, namun beliau bersegera menuju kuburnya untuk mensolatkannya, agar Allah Subhanahu wa taala menerangi kuburnya dengan salat beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau melewatkan salat jenazah untuk Ummu Mahjan, dan beliau ingin mendoakannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, sesungguhnya para penghuni kuburan-kuburan ini, yaitu kuburan yang ada di sekitar kuburan Ummu Mahjan, dipenuhi dengan kegelapan, dan Allah menerangi mereka dengan sebab solatku kepada mereka. Demikianlah pendengar yang budiman, kebaikan yang telah dilakukan oleh Ummu Mahjan, bahkan memberikan manfaat bukan untuk dirinya saja, tetapi juga bagi orang lain. Maka dari itu kita dapat mengambil beberapa pelajaran berharga dari kisah Ummu Mahjan ini. Di antaranya adalah yang pertama, setiap tindakan yang dilakukan dengan ikhlas dan juga tulus, sekecil apapun, memiliki nilai yang besar di mata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, kebersihan adalah bagian dari iman. Dan menjaga kebersihan tempat ibadah adalah bentuk dari ibadah itu sendiri. Yang ketiga, penghargaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap kontribusi Ummu Mahjan radhiyallahu anha menunjukkan bahwa beliau sangat menghargai setiap perbuatan baik tanpa memandang besar atau kecilnya. Demikianlah kisah Ummu Mahjan radhiyallahu anha, seorang perempuan yang memberi contoh tentang ketulusan dan pengabdian tanpa pamrih di dalam Islam. Kisah ini, pendengar, mengingatkan kita untuk selalu melakukan kebaikan meskipun terkadang tidak terlihat atau tidak diapresiasi oleh orang lain atau makhluk apapun. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung membalasnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat lagi Maha membalas setiap kebaikan. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Tren Dakwah FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan Isya untuk wilayah Purwakarta dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam.
1: Pendengar yang semoga dirahmati Allah di manapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati serta memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Dan tentu saja, saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu yang pertama adalah tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah. Berikutnya dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
2: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda, yang mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita mengenai tafsir Al-Quran Surat Ali Imran. Dan sekarang kita akan membahas ayat 92 sampai 95. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kalian sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Nah pendengar, tentang firman Allah, lan tanalul birra, yang dimaksud dengan al-birra di sini, Waqi' meriwayatkan dari Amr bin Maimun, maksudnya yaitu surga. Dan berkaitan dengan ayat ini, Imam Ahmad meriwayatkan dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Talha, ia pernah mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Abu Talha adalah orang yang paling kaya di antara orang-orang Ansor di Madinah. Kekayaannya yang paling ia cintai adalah kebun Bayruha yang berhadapan dengan Masjid Nabawi. Dan Rasulullah SAW biasa memasukinya dan meminum air yang segar darinya. Kata Anas ketika turun ayat ini, Lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Abu Talha berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah berfirman, kalian tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Sungguhnya harta kekayaanku yang paling aku sukai adalah kebunku Bayruha, dan aku bermaksud untuk menyedekahkannya. Yang demikian itu, aku berharap untuk mendapatkan kebaikan dan pahalanya yang kekal di sisi Allah. Maka manfaatkanlah kebun itu, ya Rasulullah, seperti apa yang ditunjukkan Allah kepadamu. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, Bagus, bagus. Yang demikian itu adalah perniagaan yang menguntungkan, perniagaan yang menguntungkan. Dan aku telah mendengar apa yang kamu katakan. Aku berpendapat, hendaknya kebun itu engkau berikan kepada karib kerabatmu. Abu Talha pun berkata, aku akan laksanakan ya Rasulullah. Kemudian Abu Talha membagi-bagikannya kepada sanak kerabatnya dan putra-putri pamannya seperti Hasan bin Sabit dan Ubay bin Ka'ab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Juga dalam kitab Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, ya Rasulullah, aku belum pernah sama sekali mendapatkan kekayaan yang lebih berharga bagiku selain daripada bagian ghanimah yaitu kebun kurma yang kuperoleh di waktu perang Khaybar. Lalu apa yang kau perintahkan kepadaku terhadap bagian tersebut? Maka beliau bersabda, pertahankanlah pokoknya, yaitu wakafkanlah asalnya dan dermakan buahnya di jalan Allah. Selanjutnya pendengar, di ayat berikutnya, di ayat yang ke-93, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih melakukan bantahan terhadap Ahlul Kitab, karena ada orang-orang Yahudi yang berkata kepada Nabi, bagaimana bisa kamu mengaku berada pada agama Nabi Ibrahim, sementara kamu memakan makanan yang diharamkan dalam agamanya, seperti daging unta dan susu. Maka Allah membantah anggapan dusta itu dengan firman-Nya, kullu ta'ami kana halalan li bani Israila illa ma harrama Israil 'ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurah. Semua makanan adalah halal bagi Bani Israil kecuali makanan yang diharamkan oleh Israil, yaitu Yakub, untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Artinya, semua makanan itu sebetulnya dihalalkan bagi mereka sebelum Taurat diturunkan, kecuali apa yang telah diharamkan Israil, yaitu Nabi Yakub yang dijuluki dengan nama Israil. Dan tidak ada satu makanan pun yang diharamkan atas mereka dalam agama Nabi Ibrahim, kecuali apa yang diharamkan oleh Israil atau Nabi Yakub untuk dirinya sendiri. Hal ini disebabkan karena beliau pernah bernazar, yaitu ketika beliau terkena penyakit yang cukup membuat beliau menderita. Maka beliau bernazar kepada Allah, jika Allah menyembuhkannya, maka beliau akan meninggalkan makanan dan minuman yang paling beliau sukai selama ini. Dan ternyata daging unta dan air susu adalah yang paling beliau sukai, maka beliau pun meninggalkannya karena Allah. Nah, inilah makna ayat tersebut. Oleh karena itu, bagaimana mungkin kaum Yahudi menuduh bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mengharamkan daging unta dan meminum air susu? Lalu pendengar, setelah itu Allah berfirman, Qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum shadiqin. Katakanlah, jika kalian mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat, maka bawalah Taurat itu. Lalu bacalah dia jika kalian orang-orang yang benar. Artinya, bahwa Taurat itu berbicara seperti apa yang Allah firmankan. Maka tatkala mereka diminta untuk menunjukkan kitab Taurat dan membacanya, mereka pun diam seribu bahasa dan tidak berani melakukannya. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan firman-Nya, "Faman iftara 'ala Allahil kadziba mim ba'di dzalika faulaika humuz zalimun." Maka barang siapa mengada-ngadakan dusta terhadap Allah sesudah itu, maka merekalah orang-orang yang zalim. Maksudnya, barang siapa di

0: Nabi Ibrahim dan juga kepada Bani Israel. Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan orang yang lain karena harus kepada Allah dan juga kepada umat. Lalu benar Allah lanjutkan firmannya, Kul sekolah, katakanlah benarlah apa yang firman Allah, dan ikanlah wahai Muhammad maha benar Allah atas ayatannya dan disyaratannya dalam Al-Quran. Fadabi umla Ibrahim halifah wakana menang rizki aika ambahim yanus, dan bukanlah dia, dan ia bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Maksudnya pendengar, ikutilah agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah disyariatkan Allah di dalam Al-Quran melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Sebab kitab itulah yang hak, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dialah jalan yang tidak seorang Nabi pun datang membawa yang lebih sempurna atau lebih jelas atau lebih terang dan lebih lengkap darinya. Sebagaimana Allah berfirman, Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyama millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah, sesungguhnya aku telah diberi petunjuk oleh Rabbku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Nah pendengar, dari penjelasan beberapa ayat ini, maka ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, al-birru ini adalah segala amal kebaikan yang bisa menghantarkan seorang hamba ke surga. Kemudian, seseorang tidak akan memperoleh kebaikan dari Allah dan segala nikmat di akhirat hingga dia menafkahkan atau menginfakkan hartanya yang paling ia cintai di jalan Allah. Kemudian, pelajaran lainnya, suatu kebaikan, baik itu sedikit maupun banyak, tidak akan sia-sia atau hilang di sisi Allah selama hal itu dilakukan ikhlas semata-mata mengharap ridho dan pahala dari Allah. Kemudian, pelajaran lainnya, ayat-ayat ini menunjukkan bukti adanya penghapusan atau nasakh pada hukum-hukum di dalam syariat Allah yang terdapat pada umat-umat Nabi terdahulu sebelum Rasulullah SAW diutus. Juga di ayat ini ada bantahan terhadap kaum Yahudi yang menganggap bahwa Nabi Ibrahim pernah dilarang memakan daging unta dan susu. Lalu yang terakhir di antara pelajaran yang ada adalah bukti atas kenabian Nabi Muhammad SAW dengan pengakuan kaum Yahudi sendiri dan ketidakmampuan mereka dalam membantah argumen kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah apa yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil faidah dari ayat-ayat tersebut. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat. Tafsir ayat. Keren dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.

Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohonkan taubat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Maka ketika mereka digoncang gempa bumi dan tewas seluruhnya, Musa berkata, "Ya Rabbku, kalau engkau kehendaki, tentulah engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah engkau membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami? Perbuatan kaumku yang menyembah anak sapi itu hanyalah cobaan dari engkau. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang engkau kehendaki, dan engkau beri petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Engkaulah yang memimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan engkaulah pemberi ampun yang sebaik-baiknya."

Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali bertaubat kepada Engkau. Allah berfirman, siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami.

0: Rasul,
1: yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad, Nabi yang ummi, yang tidak dapat menulis dan membaca, yang namanya dan sifat-sifatnya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, serta menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepada Nabi tersebut memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh manusia, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya atau kitab-kitab-Nya, dan ikutilah Dia supaya kalian mendapat petunjuk.

0: Dan di antara kaum Musa itu terdapat suatu jamaah yang memberi petunjuk kepada manusia dengan hak, dan dengan yang hak itulah mereka menjalankan keadilan.
1: Wow.

0: Dan mereka Bani Israel, kami bagi menjadi 12 suku yang masing-masingnya berjumlah besar. Dan kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya. Pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap suku mengetahui tempat minum masing-masing, sehingga mereka tidak berselisih. Dan kami naungkan awan di atas mereka, serta kami turunkan kepada mereka manna dan salwa. Kami berfirman, makanlah yang baik-baik dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Mereka tidak menzalimi kami ketika mereka tidak bersyukur kepada Allah dan tidak melaksanakan yang diwajibkan atas mereka. Tapi merekalah yang selalu menzalimi dirinya sendiri.
1: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.

0: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengistimewakan sebagian hari di atas hari-hari yang lain, sebagaimana Dia juga mengistimewakan sebagian bulan di atas bulan-bulan yang lain. Di antara hari-hari yang diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, yakni tanggal 1 hingga 10 bulan Dzulhijjah. Inilah hari-hari yang paling terbaik dalam setahun. Amal-amal saleh sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dikerjakan pada hari-hari ini, dan pahalanya pun jauh lebih besar daripada jika dikerjakan pada hari-hari yang lain, bahkan lebih utama daripada berjihad di jalan Allah. Di antara amal yang dianjurkan untuk dikerjakan pada hari ke-10 bulan Dzulhijjah adalah berkurban, yaitu menyembelih hewan kurban dengan niat taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Ya'ni ayyam al-'ashr. Qalu ya Rasulullah, "Wal jihadu fi sabilillah?" Qala, "Wal jihadu fi sabilillah." إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء.
0: Tidak ada hari-hari di mana amal-amal saleh lebih dicintai Allah selain daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah?" Beliau menjawab, "Tidak juga jihad di jalan Allah, kecuali seseorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya, lalu ia tidak kembali dari jihad itu dengan sesuatu apapun, yakni gugur sebagai syahid." Hadis riwayat Bukhari. Marilah kita manfaatkan hari-hari yang paling istimewa dalam setahun ini, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Jangan kita lewatkan begitu saja hari-hari utama tersebut. Marilah kita isi dengan memperbanyak amal-amal saleh, seperti bertasbih, bertakbir, bertahlil, berpuasa, sedekah, dan berkurban pada tanggal ke-10-nya. Inilah salah satu bekal utama kita untuk menjalani kehidupan akhirat yang kekal abadi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik Tahsin Qiraah, kemudian tilawah terjemah. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu saja kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan di satu jam ke depan saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya yang pertama ada rubrik Keluarga Islami bersama Ustadz Eka Sakti Habibullah Rahimahullah. Kemudian pendengar, acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa MUI. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang targhib wa tarhib yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Salman Yusuf. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Adab Islami dan Panduan Zikir bersama Ustadz Ali Maulida. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
1: Pendengar yang Allah rahmati, untuk membentengi sihir, kita harus memiliki benteng yang sangat kuat yang akan menghalangi kita daripada pengaruh sihir dan dunia mistik ini. Yang pertama tentunya adalah segera bertaubat jika pernah sebelumnya kita berhubungan dengan dunia sihir dan mistik. Pendengar yang Allah rahmati, inilah yang pertama harus dilakukan oleh keluarga muslim ketika membentengi diri dan keluarga dari bahaya sihir. Jangan ditunda-tunda untuk bertaubat dari sihir dan perdukunan, karena ini hanyalah akan mengukuhkan tipu daya setan atas keluarga kita. Belajar dan melakukan sihir, mendatangi dukun paranormal, merupakan dosa besar yang sangat membinasakan. Semakin seorang dekat dengan sihir dan dukun atau paranormal, maka semakin jauh ia dari agama Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benteng yang kedua, kuatkan akidah Islamiyah. Tidak cukup hanya sekedar bertobat dari perdukunan. Setelah bertobat, harus ada upaya untuk menguatkan akidah. Yakinlah bahwa yang memberi rizki, yang menyembuhkan, yang memberi manfaat, memberikan madarat hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Dukun dan paranormal hanyalah hamba Allah yang sangat lemah dan tidak mampu memberikan apapun. Walaupun hanya seekor semut kecil, apa yang mereka lakukan dan apa yang dimiliki mereka dari kedikdayaan hanyalah tipuan untuk mengelabui manusia yang lemah imannya. Oleh karena itu, kuatkan akidah kita dan keluarga kita. Benteng yang ketiga, bersihkan diri, keluarga, dan rumah dari amalan serta benda-benda yang berkaitan dengan sihir. Jika masih terdapat benda-benda yang berhubungan dengan sihir dan perdukunan di rumah kita, maka segeralah musnahkan. Baik itu cincin, kalung, gelang, jimat, susuk, sabuk, segeralah untuk membersihkan benda-benda dan amalan yang menjadi sarana kekufuran itu. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacaan ayat-ayat ruqyah syar'iyah yang akan memusnahkan dari pengaruh keburukan benda-benda tadi. Jauhkan rumah kita dari benda-benda seperti lonceng, salib, arca, lukisan, patung dari makhluk yang bernyawa yang menjadikan malaikat menjauh dari rumah kita semuanya. Benteng yang keempat, lazimi sholat berjamaah, zikir pagi dan petang, membaca Al-Quran serta doa-doa sehari-hari di setiap aktivitas kita. Sholat berjamaah, zikir pagi dan petang serta doa-doa merupakan senjata ampuh dan tameng yang paling kuat yang akan menjaga seorang dari bahaya sihir dan perdukunan. Oleh karena itu, tidak sepantasnya seorang muslim meninggalkannya, yaitu meninggalkan amalan-amalan tadi, di mana sihir, santet, tenun, dan gendam tidak akan mampu menembus benteng yang Allah berikan dari amal-amal soleh yang disebutkan di atas. Istiqamah dengan hal-hal itu, lazimi doa dan zikir sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika pun kita belum menghafalnya, maka bacalah langsung dari buku-buku tentang doa-doa tersebut yang tentu banyak tersebar di toko-toko buku. Benteng berikutnya, yaitu yang kelima, sering-seringlah membaca Al-Quran di rumah, terutama Suratul Baqarah. Membaca Al-Quran merupakan salah satu terapi dari gangguan sihir dan perdukunan, terlebih membaca Surah Al-Baqarah. Rasulullah SAW dalam hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitana yanfuru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti halnya kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Berkaitan dengan hadis Imam Ad-Darami dan At-Tabarani meriwayatkan bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Inna syaitana idza sami'a surat Al-Baqarah tuqra'u fi baitin kharaja min." Sesungguhnya syaitan apabila mendengar surat Al-Baqarah dibacakan dalam rumah, maka dia akan keluar dari rumah tersebut. Pendengar yang Allah rahmati, demikianlah beberapa benteng akan menjaga keluarga kita dari bahaya sihir dan mistik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, keluarga dan masyarakat kita dari keburukan sihir, mistik dan perdukunan.
2: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam. Fatwa. Fatwa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang hukum produk vaksin influenza. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa penyakit influenza yang menyebar di masyarakat dapat dicegah dengan vaksinasi influenza. Kedua, bahwa produk vaksin yang digunakan untuk kepentingan vaksinasi bagi umat Islam harus halal dan suci. Ketiga, bahwa untuk kepentingan penyediaan vaksin influenza yang halal dan suci, ada permohonan sertifikasi halal produk vaksin influenza dari produsen Hualan Biological Bacterin Company Limited. Keempat, bahwa Komisi Fatwa MUI bersama LPPOM MUI melakukan audit dan pemeriksaan lapangan untuk meneliti dan kemudian menetapkan status hukumnya. Dan kelima, bahwa untuk itu Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang produk vaksin influenza dari perusahaan tersebut sebagai dasar penerbitan sertifikat halal dan sebagai pedoman bagi pemerintah, umat Islam, dan pihak-pihak lain yang memerlukannya. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan menetapkan fatwa tentang produk vaksin influenza dari Hualan Biological Bacterin. Poin pertama, ketentuan hukum. Pertama, vaksin influenza yang diproduksi oleh perusahaan tersebut yang berada di Xinjiang, China, hukumnya adalah suci dan halal. Kedua, vaksin influenza yang diproduksi oleh perusahaan tersebut yang ada di Xinjiang, China, sebagaimana angka satu tadi, boleh digunakan untuk umat Islam. Poin kedua, ketentuan penutup. Pertama, fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku selama 2 tahun untuk kemudian dilakukan peninjauan ulang. Dengan ketentuan, jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Dan kedua, agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 16 Jumadil Akhir 1438 Hijriah atau 15 Maret 2017 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asraruni Amsoleh MA. Demikian pendengar fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man istanna bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insyaallah kita akan membahas tema yang cukup penting dan besar, yaitu terkait dengan taubat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan taubat itu sendiri. Sahabat muliakan Allah Azza wa Jal, pada kesempatan ini kita akan menguraikan hal-hal terkait dengan taubat. Dari kata ihkam atau al-khiyatah, al-khiyatah itu, nasu itu ada dari kata khiyatah. Khiyatah itu adalah menjahit. Jadi dalam filosofi menjahit itu kan menguatkan, menguatkan benang yang menyatukan potongan kain sehingga membentuk baju dengan pola tertentu, sehingga membentuk baju, membentuk celana dan sebagainya dengan jahitan tersebut. Nah, dikatakan seperti namanya menjahit adalah karena taubat ini qad jama'at bainahu, telah menggabungkan antara dia dan wali-wali Allah atau orang-orang mukmin yang lainnya. Wa alsaqathu bihim, dan dia ketika bertobat pasti akan merapat dengan orang-orang bertobat lagi, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang penjahit menguatkan potongan kain satu dengan potongan kain dengan benang sehingga tidak lepas lagi dan terbentuklah pakaian. Nah, ini filosofi daripada taubat seorang hamba ini adalah dia digabungkan dengan wali-wali Allah tabaraka wa taala. Dan ungkapan taubatan nasuh ini dari para ulama berbeda-beda ya, banyak, tapi intinya mengarah kepada seorang kembali kepada kebenaran, kembali kepada ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dari perbuatan maksiat atau kekufurannya. Seperti misalnya ungkapan dari para ulama, taubat nasuh adalah allati la audata ba'daha. Jadi taubat nasuh itu bukan taubat sambal. Sudah tahu itu pedas, tetapi besoknya makan lagi pedas. Aduh pedas, aduh pedas. Padahal itu adalah bisa menyakiti lidahnya dan sebagainya ketika berlebihan. Nah, ini taubat nasuh adalah allati la audata ba'daha, yang tidak kembali setelah bertaubat. Kama la ya'udu al-laban ila ad-dhar'i, sebagaimana susu yang sudah diperah tidak kembali ke perahannya atau ke puting binatang atau sapi tersebut. Kemudian juga Al-Hasan misalnya Al-Basri mengatakan an-nasuh artinya an yubghidul dhanba. Seseorang yang sudah bertaubat dan taubatnya adalah nasuh yang diterima yang benar, adalah dia akan membenci dosa yang telah dilakukan, bukan diumbar. Diumbar bangga, oh saya dulu begini begini begini. Sesekali boleh dikatakan atau diceritakan, tetapi untuk bukan berbangga-bangga, tetapi untuk jadi pelajaran agar orang lain tidak terjatuh kepada jurang yang sama. Tetapi sekarang beda, diumbar ya. Seolah-olah dia dengan hijrahnya atau dengan taubatnya ini bangga dan mungkin jadi ladang untuk dia terkenal. Setelah itu dipanggil untuk mengumbar dosa dan kesalahannya di masa lalu. Waliyadzubillah. Sudah lupakan itu semua. Ini yang dapat disampaikan. Allahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.

agung termulia yang tidak bisa tergantikan dengan nilai harta benda duniawi apapun bentuknya. Sadari ini, hargai dengan nilai bobot yang semestinya, jangan direndahkan nilai hidayah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala adalah yang akan, salah satu yang pasti akan memperkokoh keimanan seorang mukmin. Apa saja faktor yang bisa memperkokoh langkah kaki kita ketika menghadapi kehidupan dunia ini yang nantiasa penuh dengan arus dominasi penyesatan? Ini salah satunya. Yang kedua, dengan senantiasa tadabburul Quran, membaca Al-Quran dengan tadabbur, dengan tingkatan yang lebih tinggi, memahami maknanya, mempelajari kandungan-kandungannya. Di sana ada motivasi dan peringatan, motivasi untuk beramal saleh dan peringatan untuk tidak, jangan sampai kita terjatuh pada perbuatan maksiat. Ada targhib dan ada tarhib. Kemudian ada janji bagi seorang mukmin yang beramal saleh. Janji di balik setiap amal saleh yang dilakukan oleh seorang yang beriman. Dan di sana juga ada ancaman atas setiap pelanggaran, setiap kesesatan, setiap kesalahan, dosa yang dilakukan oleh seorang manusia. Ini adalah kandungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan di dalam Al-Qur'an kita dapati juga kisah-kisah umat-umat terdahulu dan para nabi dan rasul, orang-orang saleh sebelum kita yang menjalani kehidupan, proses kehidupan juga sama. Proses kehidupan yang silih berganti, yang dipenuhi dengan ujian dan cobaan. Kisah-kisah para nabi dan rasul, pembawa amanah risalah dakwah, yang mereka dengan gigih ya menunaikan amanah ini dengan begitu sempurna, ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an, adalah untuk menjadi ibrah, diambil pelajaran dan memperkokoh keimanan orang-orang yang beriman. Kita dapati dalam sejarah kehidupan manusia, khususnya sejarah para nabi dan rasul, kita dapati sungguh Allah Subhanahu wa taala menepati janjinya bahwa al-haq akan senantiasa berada di atas. Kebenaran pasti akan menjadi pemenangnya, walaupun melalui proses kezaliman, ujian yang datang silih berganti dengan beraneka macam rupa. Tapi pada akhirnya, pada finalnya, yang menjadi pemenang adalah para nabi dan rasul dan umatnya yang mengikuti mereka. Begitulah hakikat kehidupan di dunia ini, yang harus diambil ibrah oleh kita semua. Apapun ujian yang kita hadapi, pada akhirnya ketika kita berpegang teguh pada kebenaran, berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala, dengan tali Islam, dengan tali hidayahnya ini, pasti Allah Subhanahu wa taala akan penuhi janjinya berupa kemenangan yang gemilang di akhir proses perjalanan panjang ini. Ini yang harus menjadikan kita sabar dan sabat dalam menghadapi setiap ujian atau cobaan. Kemudian yang selanjutnya, ketiga, adalah al-amalu bi ta'atillah wal kafu an ma'asihi. Yang ketiga adalah beramal dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga diri dari maksiat, terjatuh pada dosa dan maksiat. Ini faktor yang sangat besar menentukan kokoh tidaknya keimanan seorang mukmin. Jika seorang mukmin tidak mengazamkan, tidak menguatkan tekad di dalam hatinya, di dalam dirinya, untuk senantiasa berpegang pada tali Allah dengan menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dilaksanakan, dan yang selanjutnya menjaga dirinya untuk tidak terjatuh pada kemaksiatan. Jika seorang mukmin tidak mengazamkan, memperkuat tekadnya seperti ini, pasti dia akan terjatuh pada jurang kebinasaan. Karena itulah kita dapati banyak orang yang tidak kuat menghadapi ujian di dunia ini. Salah satu faktornya ini, karena tidak memegang aspek ini. Kita dapati banyak orang yang diberikan ujian, ya walaupun hakikatnya kadar bobotnya ringan saja, tetapi di pandangan matanya sungguh ujian yang luar biasa.

0: dalam banyak arti dan banyak aspeknya ya. Banyak orang yang diuji sedikit saja langsung gundah, gelisah, dan ada beban berat yang seakan-akan ada beban berat yang dihadapi. Padahal hakikatnya boleh jadi itu ujian yang kecil saja. Bagaimana dia bisa mampu menghadapi ujian yang jauh lebih besar dari itu? Ini harus ada introspeksi ya. Harus ada introspeksi. Perhatikan tingkah pola aktivitas kita selama ini yang kita jalani. Jika ada kesalahan, segera perbaiki, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita lalai. Kemudian selanjutnya yang keempat yang seharusnya kita juga pegang kuat, salah satu faktor yang sangat penting ya memperkuat, memperkokoh keteguhan iman kita adalah kasratu dzikrillah azza wa jalla, memperbanyak zikir pada Allah azza wa jalla.
1: Tren dakwah FM, suara dakwah Islam.

0: Baiklah pendengar, itulah tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik Keluarga Islami, dilanjutkan Targhib wa Tarhib, pembacaan fatwa-fatwa MUI, dan diakhiri dengan Adab Islami dan Panduan Zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu serta penyejuk hati. Di antaranya yang pertama ada rubrik Kuliah Islam. Adapun kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Ibrahim Bafadol. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik Akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Faisal Hamzah. Dan dilanjutkan dengan rubrik Adab Islami dan Zikir bersama Ustadz Salahuddin. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berlama-lama, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Ikhwati fillah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini yang penuh barakah insyaAllah, kita melanjutkan kajian surah Al-Jin. Tidak boleh seorang ketika ditimpa kesulitan, ditimpa bencana atau malapetaka, dia berkata, ya Rasulullah aghithna, wahai Rasulullah berilah kami pertolongan. Ya Rasulullah najjina, najjina wal mujahidin, wahai Rasulullah selamatkanlah kami dan orang yang berjihad di jalan Allah. Ini syirik, mendoakan untuk mujahidin tapi dengan doa yang mengandung syirik, ya. Memanggil nama Rasulullah, ya Rasulullah, dalam berdoa, ini termasuk syirik. Kenapa? Karena beliau tidak mampu mengabulkan doa, tidak mampu menyembuhkan orang yang sakit, mengeluarkan orang dari kesulitan, memberi hidayah, memberikan berkah. Beliau tidak mampu. Itu semua hanya milik Allah Ta'ala. Jadi beliau Rasul yang menerima wahyu dari Allah, yang wajib kita imani. Tapi secara sisi lain, beliau adalah hamba Allah yang tidak boleh dikultuskan, tidak boleh dimintai berkah, tidak boleh berdoa kepadanya, memohon pertolongan kepadanya, tidak boleh. Nah kalau seperti ini, kalau kepada beliau saja tidak boleh, padahal beliau adalah Imamul Mursalin, imamnya para rasul yang Allah khususkan dengan sekian banyak al-khasais, kekhususan-kekhususan. Lalu bagaimana kalau ada sebagian dari umat ini, dan itu saya dengar dari corong masjid, ya, saya dengar dari menara masjid dengan jelas, sebagian orang berkumpul di masjid lalu melantunkan Rijalallah aghithuna biiznillah. Siapa yang dimaksud Rijalallah? Hamba-hamba Allah yang saleh. Jadi rijal Allah maksudnya adalah hamba-hamba Allah yang saleh, wali-wali Allah. Itu yang mereka seru. Mereka tidak berkata ya Allah, tapi rijal Allah, wahai para wali-wali Allah. Jadi mereka berdoa memohon kepada siapa? Kepada para wali, orang-orang yang saleh, ya. Dengan jelas sekali kalimat itu, rijalallahi rijalallah aghithuna biiznillah, wahai hamba-hamba Allah yang dekat di sisi Allah. Aghithuna, tolonglah kami dengan seizin Allah. Nah, kata-kata biiznillah ini untuk mengelabui, ya. Tidak bermanfaat karena mereka memanggil kepada hamba-hamba Allah dan beristighatsah, mohon pertolongan kepada selain Allah. Ini kalimat yang tidak diragukan kesyirikannya, ya. Kalimat yang jelas-jelas syirik. Kemudian kalimat berikutnya, sa'alnakum, sa'alnakum. Kami minta kepada kalian, kami minta kepada kalian. Nah, surat Al-Jin ini menegaskan sekali, ya. Katakan wahai Rasulullah, sesungguhnya aku hanya menyeru Allah semata, dan aku tidak mempersekutukan Allah dengan siapapun. Katakan pula wahai Rasul, wahai Rasulullah, katakan kepada manusia, sesungguhnya aku tidak mampu memberikan manfaat kepada kalian sedikit pun atau menolak mudarat. Aku tidak mampu, aku tidak berdaya. Itu kekuasaan Allah semata, ya. Dan aku pun tidak ada yang dapat melindungi aku dari azab Allah kalau sampai aku bermaksiat kepadanya. dan aku tidak mendapati tempat perlindungan selain dari Allah Ta'ala. Ini tauhid yang jelas, ya. Tawakal kepada Allah semata, ya. Mohon pertolongan kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Dan ini makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan, kami bertawakal, kami beristighatsah, mohon jalan keluar dari kesulitan, ya. Dan dalam banyak hadisnya Nabi mengulang-ulangi ini. Beliau bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Jika engkau tidak meminta, mintalah kepada Allah. Kalau engkau tidak meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah, ya. Jangan kepada selain Allah yang lemah, tidak mampu memberi manfaat atau menolak mudarat, ya. Kemudian ayat berikutnya, illa balagham minallahi wa risalatihi. Kecuali balagh, penyampaian. Kecuali penyampaian peringatan dari Allah dan risalahnya. Jadi yang aku mampu hanyalah menyampaikan risalah Allah kepada kalian. Siapa yang mau beriman, beriman. Siapa yang kafir, kafir, ya. Dan aku tidak memiliki kemampuan selain tabligh, selain menyampaikan risalah Allah. Illa balagham minallahi wa risalati. Aku tidak berdaya memberi manfaat kepada kalian. Aku tidak ada yang dapat melindungi aku dari Allah jika Allah tidak mengadabku, ya. Tugasku hanya menyampaikan risalah Allah. Tugasku hanyalah menyampaikan risalah Allah. Ini sebagaimana Allah berfirman, innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Sesungguhnya tugasmu itu hanya menyampaikan wahai Rasul. Tugas sucimu, tugasmu adalah al-balagh, menyampaikan risalah Allah kepada umat manusia. Wa 'alaina al-hisab, dan urusan kami menghisab manusia, ya. Memperhitungkan mereka, membalas amal mereka, itu urusan kami. Tugasmu hanya menyampaikan risalah Allah. Ini, ya, penegasan dari Nabi. Kemudian, wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Maka barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya baginya neraka jahannam, dan mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya, ya. Jadi tugas Nabi menyampaikan peringatan. Siapa yang beriman, dia akan tinggal, dia akan ditempatkan di surga. Nah, siapa yang kafir, durhaka, maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan tinggal di neraka jahannam, kekal selama-lamanya. Ini peringatan yang jelas dan keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian ayat berikutnya, hatta idza ra'aw ma yu'aduna fa sayalamuna man ad'afu nasira wa aqallu 'adada. Sehingga apabila mereka, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, mereka melihat apa yang diancamkan oleh Allah itu sudah tampak di depan mata, maka ketika itu mereka mengetahui siapakah yang paling lemah penolongnya dan paling sedikit bala tentaranya. Siapa? Orang-orang kafir. Mereka ad'afu nasira, yang paling lemah penolongnya, bahkan tidak memiliki penolong sedikit pun, ya. Di siapa yang sudah dijerumuskan dalam neraka, tidak ada satupun yang mampu menolongnya, tidak ada penolong bahkan, ya. Dan wa aqallu adada, dan paling sedikit tentaranya, karena mereka yang memiliki tentara yang banyak, persenjataan yang canggih, pesawat-pesawat tempur yang sangat luar biasa, kalau sudah masuk dalam neraka, maka bala tentaranya itu nyingkir semuanya, ya. Gak ada satupun yang menolong. Komandan atau jenderal yang memiliki prajurit sekian ribu, ketika sudah diseret oleh malaikat Zabaniyah ke neraka, para penolongnya, tentaranya, prajuritnya berlepas diri. Tidak ada yang bisa menolongnya, bahkan saling melaknat, saling mengutuk antara komandan dengan prajurit, saling melaknat, saling mengutuk antara pemimpin dengan bawahannya yang kafir. Jadi tidak ada tolong-menolong nanti di akhirat, ya. Ini kapan? Ini hari kiamat. Ini ancaman Allah Ta'ala, ya, terhadap orang-orang kafir yang membanggakan penolongnya, ya. Siapa penolong kalian? Mereka bangga, penolongku adalah Amerika, Jerman, Inggris, Perancis, Italia, semua negara-negara bersamaku. Kata Israel, ya, negara-negara barat bersamaku semua, teknologi mereka diberikan kepadaku, aku didukung oleh dunia seluruhnya. Iya, itu di dunia, ya. Tapi nanti kalau sudah ditiup sangkakala kedua, kalau kalian sudah dibangkitkan di padang mahsyar, mana itu wali-wali kalian? Sekutu-sekutu kalian mana, ya? Biden, ya, mana itu Amerika, Eropa dan sebagainya yang kalian banggakan, mana di padang mahsyar? Berlepas diri, tidak ada satupun yang menolong kalian, ya. Dan di situ nanti kalian tahu siapa yang paling lemah penolongnya dan paling sedikit bala tentaranya, yaitu orang-orang yang kafir. Tidak ada penolong, tidak ada pelindung bagi mereka, ya. Nah, jadi kita jangan tercengang dengan dunia dengan segala kemegahan dan kehebatannya, ya. Dunia dan akhirat ini milik Allah semuanya. Dan Allah sekali-kali tidak akan berpihak kepada orang-orang kafir, musuh-musuhnya. Tapi Allah berjanji akan berpihak kepada orang-orang mukmin. Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun, ya. Ini sudah ketetapan Allah yang tertulis di Lauhul Mahfuz bahwa para rasulku, rasul-rasulku, merekalah orang-orang yang akan ditolong, akan dimenangkan oleh Allah. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Dan sesungguhnya tentara kami, tentara yang berperang di jalan kami, mereka yang akan menang. Karena Allah mereka. Apa kata mereka? Jepang mereka yang menang. Meskipun dunia seluruhnya ada mereka. Sungguh dunia, dunia seluruhnya. Tapi kalau mereka istiqomah di atas jalan Allah dan jujur membela agama Allah, Allah akan menolong mereka. Dan siapa yang ditolong oleh Allah pasti menang. Dan kabar gembira dari Rasulullah SAW, ya. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum 'ala dhalik. Akan tetap ada satu ta'ifah, satu kelompok. Satu kelompok dari umatku yang mereka akan tegak di atas kebenaran. Zahirin, unggul. Berjaya, ya, tegak alal haq di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang mengabaikan, meninggalkan mereka atau menyelisihi mereka. Tidak akan membahayakan mereka sampai datang perintah Allah, sedangkan mereka tetap istiqomah di atas kebenaran. Kemudian Nabi ditanya, dalam sebagian riwayat hadis lain ditanya, siapakah mereka itu atau di manakah mereka itu? Beliau menjawab, hum inda baitil maqdis wa fi aknafi baitil maqdis. Mereka ini at-ta'ifatul mansurah, kelompok yang ditolong ini yang akan tetap istiqamah sampai hari kiamat ini di Baitul Maqdis, di Al-Quds dan di sekitar Baitul Maqdis, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kabar gembira dari beliau. Dan kita lihat, ya, para mujahidin di Palestina, mereka ini ditinggalkan oleh dunia. Dunia dari awal sampai akhirnya mengabaikan mereka, mengucilkan mereka. Baik dunia Arab, dunia Islam, semua meninggalkan mujahidin di Gaza ini. Ditinggalkan sendiri, ya. Dikucilkan, dibiarkan menghadapi Israel dan antek-anteknya. Tapi apakah itu membahayakan mereka? Tidak. Mereka ditinggalkan oleh dunia, ya. Ditelantarkan, dibiarkan oleh semua negara-negara. Tapi tidak membahayakan mereka. Mereka tetap istiqomah, tetap tegar, tetap sabat menghadapi musuh-musuh Allah. Sampai kapan? Sampai yang terakhir dari mereka akan menghadapi Dajjal, akan memerangi Dajjal, ya. Hatta yuqatila akhiruhum ad-Dajjal. Sampai yang terakhir dari mereka itu akan memerangi Dajjal. Ini kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa at-ta'ifatul mansurah, kelompok yang ditolong, ya, kelompok yang dimenangkan oleh Allah itu akan menang nanti. Meskipun jumlah mereka sedikit, persenjataan mereka sangat sederhana dan mereka ditinggalkan oleh dunia seluruhnya, tapi kalau Allah bersama mereka, apa yang kurang dari mereka, ya? Idza kana Allahu ma'ahum famadza faqadu. Kalau Allah bersama mereka, apa yang kurang sudah? Cukup. Allah bersama mereka cukup sudah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah dan Dia sebaik-baik penolong, ya. Ini. Jadi ini Allah berfirman di ayat 24, ya. Sehingga ketika mereka melihat apa yang diancamkan Allah kepada mereka itu tampak di depan mata, ketika itu mereka tahu siapakah yang paling lemah penolongnya dan paling sedikit bala tentaranya. Siapa? Orang-orang kafir atau orang mukmin, ya. Kalau orang mukmin, Allah bersama mereka. Orang kafir, tidak ada penolong bagi mereka, ya. Kemudian ayat yang berikutnya, qul in adri aqaribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Katakan wahai Rasul, aku tidak tahu, ya, apakah hari kiamat yang diancamkan kepada kalian itu sudah dekat waktunya ataukah Allah menetapkan waktu yang cukup panjang. Aku tidak tahu kapan azab yang diancamkan untuk kalian. kapan terjadi hari kiamat, aku tidak tahu. Nah, kalau Nabi tidak tahu, apalagi selain beliau, ya. Jadi waktu hari kiamat itu hanya Allah saja yang tahu, ya. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dialah zat yang mengetahui semua perkara yang ghaib. Semua perkara yang ghaib dialah yang mengetahui. Dan dia tidak menampakkan perkara yang ghaib ini kepada seorang pun di antara hambanya, illa man irtadha mir rasul, kecuali rasul yang diridhoinya. Dan semua rasul diridhoinya. Jadi Allah tidak menampakkan ilmu ghaibnya kecuali kepada rasulnya. Sebagian dari ilmu ghaib Allah tampakkan kepada rasulnya, ya. Ini. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Maka sesungguhnya Allah menjadikan di depan dan di belakang rasul itu para penjaga dari bangsa malaikat, ya. Jadi setiap manusia ada malaikat di depan dan di belakang menjaga. Tapi untuk rasul lebih banyak malaikatnya, ya. Bukan satu di depan, satu di belakang, tapi para malaikat ditugaskan oleh Allah di depan rasul dan di belakang untuk menjaga mereka. Liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim, agar Allah mengetahui bahwa para rasul itu telah menyampaikan risalah Allah. Para rasul itu, apakah sebelum terjadinya rasul bertabligh Allah belum tahu? Tidak. Allah Maha tahu apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Allah Maha mengetahui semuanya. Tapi ayat ini maknanya hampir sama dengan ayat lain di surat Al-Ankabut, walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna Allahu al-kadhibin. Sungguh kami telah menguji umat-umat sebelum mereka, maka Allah akan tahu setelah mereka diuji nanti, setelah melewati tamhis, ujian demi ujian, Allah akan tahu siapakah yang jujur dalam keimanannya dan siapa yang berdusta dalam keimanannya. Nah, apakah sebelum diuji Allah belum tahu? Allah Maha tahu. Cuma dengan ujian tadi Allah mengetahui di alam realita, ya, siapa yang imannya jujur dan siapa yang imannya berdusta. Nah, seperti itu pula ayat ini, ya. Agar Allah mengetahui bahwa para rasul itu telah benar-benar menyampaikan risalahnya, risalah Allah. Dan ilmu Allah meliputi apa yang di sisi mereka, dan Allah menghitung segala sesuatu satu persatu, ya. Ini teman-teman sekalian, kandungan atau isi dari surat Al-Jin yang sangat syarat dengan tauhid, ya. Dari awal hingga akhir surah Al-Jin ini penuh dengan muatan-muatan tauhid, muatan akidah, keyakinan kepada Allah, kepada hari akhir. Dan lemahnya para jin, para jin itu lemah, gak berdaya, tidak mampu menolong, tidak tahu yang gaib, tidak mampu memberi manfaat atau mudarat, ya. Ini, jadi hanya Allah satu-satunya tempat perlindungan orang-orang mukmin. Kepadanya kita bertawakal, kepada yang kita memohon, kepada yang kita beristighatsah, tidak kepada selain Allah, ya. Nah, ini sekelumit dari kandungan surat Al-Jin yang dapat kita pelajari di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Demikian dari saya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam.
3: Baik. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhu al-aswat. Segala puji bagi Allah yang pendengarannya begitu luas sampai semua suara didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa anzalallahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zaujiha, sampai akhir ayat, ya. Maka kemudian turunlah firman Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di surat apa? Al-Mujadilah, apa Mujadalah? Sama, ya. Al-Mujadilah ayat ke 1. Yaitu apa? Qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zaujiha. Ya, sungguh Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang apa? Tentang suami. Jadi ini suara atau apa, pembicaraan yang apa? Rahasia, ya. Tapi Allah tahu. Allah tahu semuanya. Allah dengar semuanya, serahasia apapun, apalagi yang terang-terangan, ya. Semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu safar perjalanan jauh. Fakunna idza alauna kabbarna. Lalu jika kami melewati tempat yang menanjak, kami mengucapkan apa? Takbir. Allahu akbar. Ya, ini di apa istilahnya? Di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dengan meninggikan apa? Suara. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat bersabda, "Irba'u 'ala anfusikum." Ya. Bersikap lemah lembut, maksudnya tenanglah, pelankan suara kalian. Ya, jangan meninggikan suara kalian. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba, karena kalian tidaklah menyeru sesuatu yang apa? Yang tuli dan yang tidak ada. Tapi apa? Tad'una sami'an basiran qariba, tapi kalian menyeru siapa? Allah, ya. Sami'an yang maha mendengar segala-galanya, basiran yang maha melihat segala-galanya, qariban yang maha dekat. Nah, ini yang menandakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mendengar semua suara yang ada, ya, sekecil apapun suara itu, apalagi yang dikeraskan suaranya, Allah dengar semuanya. Sekali lagi, makna as-sami adalah bahwa setiap suara, ya, di langit, di bumi, semuanya didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lirih, yang rahasia, ya, yang jauh, ini semuanya sama bagi Allah, didengar karena Allah apa? As-sami, yang maha mendengar segala-galanya. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian adapun makna nama Allah Al-Basir, yang maha melihat, kata para ulama, maksudnya bahwa Allah melihat segala sesuatu yang ada, sekecil apapun itu Allah melihatnya. Hatta dikatakan di sini Allah melihat jejak langkah semut hitam yang berjalan di tanah yang hitam, di balik batu yang hitam, di dalam gua yang gelap, di kegelapan malam, dalam hujan yang sangat deras. Allah tahu langkah demi langkah semut tersebut, ya. Hatta Allah tahu bagian-bagian organ tubuh yang ada pada semut tersebut, Allah lihat. Hatta makanan yang masuk ke dalam perut semut tersebut, Allah bisa melihatnya. Ya, saking detailnya penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini baru semut, ya, apalagi yang lebih besar dari semut. Nah, seperti itu, Allah sangat teliti sekali penglihatan, melihat segala sesuatu sekecil apa. Allah melihat semua yang ada di 7 lapis bumi. Apa yang di lapis pertama, lapis detail sekali. Di 7 lapis langit, langit pertama, kedua sampai langit ketujuh, Allah melihat semuanya detail sekali. Enggak ada yang terlewatkan. Seperti satu penglihatan semuanya. Nampak jelas bagi Allah Subhanahu wa taala. Hatta dedaunan, ya, yang jatuh, ini Allah tahu. Allah lihat semuanya, bagaimana jatuhnya, di mana jatuhnya, menimpa apa. Allah lihat semua itu. Karena sekali lagi apa? Allah Al-Basir, Allah yang maha melihat segala-galanya. Detail sekali. Kaum muslimin rahimakumullah. Terkadang ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yakni sifat melihat dalam Al-Qur'an, kadang selain kalimat yakni basir atau yakni apa basar, ya, ubsir misalkan, ada kalimat yara atau yanzur yang maknanya sama, melihat, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, alam ya'lam bi anna allaha yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat, yara, melihat segala perbuatannya. Sama maknanya, ya, melihat. Cuma kalimatnya tidak basir atau yubsir misalkan, ya. Tapi apa? Yara. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau ditanya oleh malaikat Jibril tentang ihsan, apa jawaban beliau? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu Ya roka. Kalimatnya apa? Ya roh, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan kalau tidak melihatnya maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Kalimatnya kalimat apa? Ya roh, bukan yubesir ya, bukan basir. Nah, seperti itu. Adapun contoh kalimat yanzur seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Allah tidak akan melihat kepada mereka orang-orang kafir ya di hari kiamat. Kalimatnya apa? Yanzur. Atau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim disebutkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguh Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tapi yang Allah lihat dari apa? Hati dan amal, amal soleh kalian. Nah, seperti itu. Jadi kalimatnya apa? Yanzur. Tapi maknanya sama. Maknanya apa? Melihat sama. Sifat melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Pun demikian. Dalam Al-Qur'an ketika disebutkan Allah mendengar, ini maksud dari kalimat mendengar tersebut ada empat maksud. Yang pertama, maksudnya itu secara umum Allah mendengar semua suara yang ada. Hatta tadi, ya, keluhan atau ungkapan yang rahasia dari seorang wanita yang mengadukan, menggugat suaminya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah dengar, ya. Jadi Allah mendengar semua suara. Yang kedua maknanya adalah Allah memberikan pertolongan. Maksud dari kalimat Allah mendengar. Apa contohnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada siapa? Kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Janganlah kalian berdua khawatir, karena apa? Sungguh aku beserta kalian. Aku apa? Asma'u wa ara. Aku mendengar dan melihat. Maksudnya apa? Aku akan menolong kalian berdua, ya. Aku menolong kalian berdua. Jadi maksud mendengar di sini apa? Sekali lagi, Pak. Memberikan apa? Pertolongan. Adapun yang ketiga, kaum muslimin rahimakumullah, makna ketika Allah mendengar dalam Al-Qur'an ini disebutkan, maka maknanya adalah sebagai bentuk ancaman atau peringatan kepada orang-orang kafir atau orang-orang yang berusaha membuat makar ya kepada Allah, kepada Islam, kepada umat Islam. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah mereka mengira, orang-orang kafir mengira ya, bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka, makar-makar mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan kami para malaikat senantiasa apa? Mencatat di sisi mereka. Nah ini ya. Jadi makar-makar orang kafir ini semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jadi ini maksudnya adalah tahdid, ancaman ya, bagi orang-orang yang kafir atau melakukan makar.
2: Tren dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
4: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Khawan filah rahmukumullah. Iffah ini berarti menjaga kesucian dirinya. Iffah itu terkadang ada pada mata, iffah itu ada pada lisan, ada pada tangan, ada pada kaki, itu namanya iffah. Walaupun iffah itu artinya banyak sekali, bisa iffah mata, iffah kemaluan, tapi maksud di sini adalah iffah tangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu agniya'a minat ta'affuf. Ini perintah untuk berinfak, sehingga maknanya berinfaklah untuk orang-orang fakir. Berinfaklah untuk orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para mujahid mungkin mereka fakir, sebab terikat kehidupannya di situ. Dia tidak bisa bebas berdagang ke pasar, dia terikat di sini. Kamu tidak boleh berdagang, enggak bisa jualan, enggak bisa melaksanakan aktivitas yang lain untuk mencari rezeki, itu tidak bisa. Sehingga mereka cenderung fakir. Berinfaklah untuk orang-orang fakir yang sudah terikat di jalan Allah Subhanahu wa taala, la yastati'una darban fil ard. Mereka pun tidak bisa berusaha di atas muka bumi ini, tidak bebas anangnya. Para murabitun yahsabuhumul jahilu agniya'a minat ta'affuf, dan orang-orang yang tidak mengenal mereka memandangnya dia itu orang kaya. Agniya, seolah-olah orang kaya, berkecukupan hidupnya. Kenapa? Minat ta'afuf, karena dia menjaga ifahnya, tidak mudah meminta-minta, tidak mudah meminta barang orang lain. Dia ifah, menyembunyikan tangannya, menjaga kemuliaannya. Sehingga disangka orang ini enggak pernah meminta, dan disangka oleh orang yang tidak mengenal dia orang kaya, orang yang berkecukupan. Ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Tapi bagi orang yang mengenal dia, itu dia mengetahui bahwa orang tersebut adalah orang fakir pada hakikatnya. Dia mengetahui dari ciri-ciri apa? Ciri-cirinya, kalau dia meminta, dia tidak mendesak mintanya itu. Sekedar meminta hanya untuk kebutuhan, tapi itu pun tidak begitu mendesak, tidak memaksa ketika meminta. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apapun yang kalian infakkan dari kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Sedikit apapun sedekah yang kita berikan kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Nah, ini dalil untuk ifah. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, dalil untuk iktisad atau sederhana dalam kehidupan, yaitu surat Al-Furqan ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Orang yang sederhana dalam kehidupannya, yaitu orang yang ketika dia berinfak, ini termasuk ibadur rahman atau hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan rahmat darinya. Ketika mereka berinfak, maksud infak di sini membelanjakan hartanya, baik yang wajib ataupun yang mustahabbah. Ketika mereka belanja, berinfak, baik untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau untuk membeli hal-hal yang mubah. Lam yusrifu wa lam yakturu. Arti lam yusrifu, dia tidak israf, tidak langsung habis membelanjakan seluruh hartanya. Lam yusrifu wa lam yakturu. Tapi dia pun tidak pelit, tidak bakhil. Sebab memang ada orang yang israf, semuanya dia beli pada awal bulan. Itu israf. Bahkan makanan yang ada di rumah pun jadi terbuang, tidak termakan semuanya. Itu dicela oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan ibadur rahman. Tidak israf, tidak terlalu boros. Walam yakturu, tapi juga tidak terlalu pelit. Baru dapat gajian, makan kerupuk dengan sambal saja. Hanya itu saja mungkin. Kerupuk dengan saus dia makan. Kenapa? Untuk ngumpulin duitnya. Ini pun bakhil. Ini pun tercela. Tidak boleh seperti itu. Wa kana baina dzalik. Ai wa kana infaquhum. Adapun infaknya untuk ibadur rahman baina dzalik, yaitu di antara israf dan taktir. Dia tidak boros, juga tidak pelit. Jadi sederhana dia dalam berinfak. Sederhana. Baina dzalika qawama. Dia melaksanakan apa yang harus dibeli dan juga menahan apa yang tidak harus dibeli. Sederhana. Mungkin orang yang sederhana ini akan dianggap bakhil oleh orang-orang yang boros, dan akan dianggap boros oleh orang-orang yang bakhil, karena dia pertengahan. Tapi inilah yang terbaik, yaitu yang pertengahan antara bakhil dan juga boros. Dia tidak bakhil, juga tidak boros. Nah, ini perintah untuk al-iqtisad, yaitu sederhana.
0: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah, juga rubrik adab dan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Fakhri Fakhruddin. Dan berikutnya acara yang tak kalah penting, yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut ini, kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd.
6: Saudara kita punya hak yang harus kita tunaikan. Sebagaimana kita pun punya hak yang ingin ditunaikan oleh saudara-saudara kita. Oleh karena itu, selagi kita menunaikan hak saudara kita, sesama muslim, kita berharap pada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita pun nanti akan dibantu dan ditolong oleh siapa? Oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti di yaumul hisab. Nah, salah satu yang harus ditunaikan dan mungkin saat ini mulai hilang atau bahkan mulai kurang sensitif di antara kita terkait dengan hak saudara-saudara kita yang harus ditunaikan, padahal kita pun nanti akan menuntut hak itu pada saudara kita, adalah hak mengurus jenazah saudara kita. Ikhwatillah, ada seorang ulama mengatakan salah satu unsur yang bisa memotivasi kita untuk beramal saleh dan memperbanyak amal saleh adalah berbaik sangka kepada Allah. Allah tak pernah menzalimi kita. Semua permintaan kita diberikan sama Allah, kecuali kalau di dalamnya mengandung unsur maksiat. Jadi untuk apa kita husnuzon sama Allah? Yes. Sampai dalam satu hadis dikatakan, Allah itu lebih baik dan lebih pengasih dibandingkan ibu kita. Hingga ada seorang ulama salafus saleh dikatakan kepada dia, jika nanti Anda di yaumul qiyamah, pada hari penghisaban, diberikan pilihan kepada Anda, siapa yang akan menghisab Anda, Allahkah atau ibu Anda, apa yang Anda pilih? Jawaban salafus saleh ini sebuah jawaban yang patut direnungkan oleh kita. Dia menjawab, saya akan memilih Allah yang akan menghisab saya. Kenapa? Karena Allah itu Maha Pemurah, lebih cinta kepada kita dibandingkan ibu kita. Sampai di yaumul hisab pun dia memilih Allah yang akan menghisab. Sebab Allah tak akan menzalimi hambanya. Pernah suatu ketika ditanyakan kepada Ibnu Abbas, ada seorang bertanya kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, siapa nanti yang akan menghisab saya di yaumul qiyamah? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, Allah yang akan menghisab Anda nanti di yaumul qiyamah. Seketika orang itu lantas berteriak, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita akan selamat, kita akan selamat. Coba bayangkan, ya, yang dipikirkan dalam benak dia langsung keselamatan. Kenapa? Karena dia sudah berhusnuzon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ketika disampaikan bahwa yang akan menghisab dia itu adalah Allah Azza wa Jalla, seketika dia berteriak, Allahu Akbar, saya akan selamat, saya akan selamat. Itulah indahnya husnuzon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu, jika ada orang yang sedang ditimpa musibah dan musibahnya ya, diperkirakan menghantarkan dia kepada kematian, ya, motivasi dia untuk berhusnuzon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini ikhwatufillah rahmanillah wa yakum, para ulama mengambil faedah kapan posisi khauf dan roja itu bisa dilakukan oleh seorang mukmin. Mana yang harus diambil? Kata para ulama, kalau Anda dalam keadaan sehat, dalam keadaan lapang, maka hendaknya khauf lebih dominan. Ya, perasaan khauf itu harus lebih dominan. Sebab tidak ada di antara kita yang bisa tertipu dari makar Allah. Betul enggak? Makanya harus bersiaga. kita sedang sehat, sedang dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tumbuhkan rasa khauf, sebab kematian tidak pernah mengenal waktu dan tempat dan tidak pernah mengenal keadaan kita. Ya, sebab kematian tidak pernah mengenal waktu, tempat dan tidak pernah mengenal keadaan kita. Ya. Oleh karena itu, kalau Anda sedang sehat, sedang dikasih rezeki lapang, maka tumbuhkan khauf kita, ketakutan kita pada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau seandainya kita dalam keadaan sempit, ya, ditimpa musibah, ditimpa penderitaan, ditimpa kegundahan, maka Anda harus bergembira dengan harapan, roja, berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Ampunan Allah itu sangat luas. Fa inna ma'al usri yusran dan lain sebagainya. La taqnatu min rahillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau lagi galau, lagi sedih, yang dimunculkan apa? Roja, harap. Ini khatu filah rahmanillahi wa yakum, itu yang harus dijaga, distabilkan oleh kita. Gitu ya. Apa namanya? Kita hidup ini diisi dengan ibadah. Puncaknya adalah mahabbah, sayapnya adalah khauf dan roja. Maka tempatkanlah oleh kita semua pada posisi yang benar. Nah, ikhwatu fillah rahmanillahi wa yakum. Lantas apa yang harus dilakukan? Kalau seandainya kita mendapati ternyata saudara kita dalam kemudian meninggal, ya, maka diwajibkan bagi kita untuk menyegerakan pengurusan. Harus disegerakan. Tidak boleh ditunda-tunda. Ya. Sebab kata Rasulullah SAW, di antara kita tidak ada yang tahu. Gitu ya. Boleh jadi yang dipikul di atas pundak kita itu adalah kebaikan. Gitu ya. Maka kita membantu si mayit untuk menyegerakan kebaikan itu kepadanya. Ya. Para ulama mengatakan, seorang mukmin, ini hadis betulnya, seorang mukmin yang rindu ingin bertemu dengan Allah, maka Allah pun rindu kepada dia. Aisyah berkata, lantas bagaimana dengan kami yang membenci kematian? Ya, kata Rasulullah, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah ketika sakaratul maut. Ketika sakaratul maut. Kita ini sebetulnya sudah ditempatkan posisi kita. Nih, tempat Anda di surga di sini. Dan ini tempat Anda di neraka. Tapi gak ada yang tahu kita, betul gak? Makanya kita diminta untuk beramal soleh. Ya malu. Beramallah. Karena masing-masing kita akan dimudahkan sebagaimana penciptaannya. Nah, nanti di sakaratul maut akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya masa hidup kita, ya alhamdulillah kita termasuk orang yang saleh, maka Allah akan tampakkan tempat kita di surga. Nah, di saat itulah kita akan merasa rindu untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Rindu kita dengan Allah karena melihat posisi kita di surga. Sampai dikatakan nafsul mukmin itu seperti ikan yang menggelinjang ingin melompat ke dalam air. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disegerakan. Kita ingin membantu saudara kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, ikhwatu fillah rahmanillahi wa iyyakum. Kalau seandainya jenazah atau mayat ini semasa hidupnya adalah ahlul maksiat, orang yang banyak berbuat dosa, maka dia pun tidak ingin bertemu dengan Allah karena sudah ditampakkan tempatnya di neraka. Sampai jiwanya harus keluar dari jasadnya, dipukuli oleh para malaikat, ditarik dengan paksa karena dia tidak ingin bertemu dengan Allah, takut. Dan itu keburukan di dalam pundak kita. Ngapain Anda membawa keburukan dilama-lamain gitu ya? Lebih baik apa? Buang sudah. Rugi kita membawa keburukan di pundak kita. Inilah hikmahnya ikhwatu fillah rahmanillahi wa yakum, menyegerakan pengurusan jenazah. Oleh karena itu, berkaitan dengan hal ini, seorang mayit tidak boleh dikuburkan di tempat selain di tempat dia meninggal. Misalnya dibawa ke saat ini masalahnya kampung halamannya di Papua Nugini, innalillahi. Ngapain nanti bawa ke Papua Nugini? Oh, jangan. Kenapa? Karena ini bertolak belakang dengan hikmah pensyariatan pengurusan jenazah. Setelah itu apa? Mandikan dia. Ya. Sebagaimana syarat-syarat yang dimandikan, sebagaimana antum ketahui bersama. Tak ada yang lebih mulia selain kemuliaan yang Allah berikan kepada kaum muslimin sampai pada akhir hayatnya. Sampai pada akhir hayatnya. Ketika ia mau bertemu dengan Rabb-nya pun itu dimuliakan. Ya, dimuliakan. Di saat nyawanya dicabut pun semua makhluk Allah memuliakan dia. Tatanazzalu 'alaihimul malaika. Turun berduyun-duyun itu malaikat menyambut jiwa seorang mukmin yang keluar dari jasad. Sampai memberikan kabar gembira. Ala takhaf wa la tahzan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan pernah khawatir dengan masa lalu Anda yang penuh dosa dan tidak perlu takut dengan masa depan karena Allah sudah siapkan jannah untuk Anda. Itu kabar gembira yang Allah, yang para malaikat berikan pada kita. Kemuliaan yang indah sekali. Sedangkan agama-agama lain, mereka memiliki keyakinan yang fasid, yang rusak. Kalau seseorang ingin mencapai nirwana, ya, mencapai kehidupan yang mulia nanti di akhirat, kata dia nih, ya, sejak meninggalnya saja dia sudah diazab. Coba teman-teman lihat, di negeri Tibet di sana, ada keyakinan, ya, kalau seandainya orang ingin mencapai kehidupan yang indah di surga, mencapai nirwana, si mayat itu dikulitin. Si mayatnya dikulitin, ya, kulitnya diambil, setelah terlepas kulitnya semua, lalu dilempar ke padang rumput dan dibiarkan dimakan oleh burung pemakan bangkai. Ini logika apa ini? Keyakinan model apa seperti itu? Gitu ya. Pengurusannya saja sudah diazab. Lantas bagaimana nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Belum lagi keyakinan-keyakinan yang lain yang mengatakan kalau seandainya dia ingin mencapai nirwana, mayat harus dibakar. Dibakar, bayangkan. Kerusakan agama setan itu. Ya, yang membuang nilai-nilai kemanusiaan. Ya. Pas sudah meninggalnya saja dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat oleh Anda semua, bagaimana Islam memuliakan kaum muslimin. Dimandikan dengan tata cara yang sangat indah sekali, ya, menggunakan sabun, bahkan diwudukkan dulu. Setelah wudu kemudian diberikan kain kafan yang terbaik, yang berwarna putih, yang disukai oleh Rasulullah SAW, ya. Lalu disolatkan. Setelah itu dikuburkan dan didoakan oleh kita semua. Nah, itulah ikhwatu fillah rahmanallahu wa iyyakum, terkait hak saudara kita yang jangan diabaikan oleh kita. Ya, sebab sebagaimana kita ingin menuntut hak kita ditunaikan oleh saudara kita, maka tunaikanlah hak saudara kita. Mudah-mudahan kalau seandainya kita menunaikan hak saudara kita, kita pun akan diberikan haknya oleh saudara kita. Kemudian yang kedua, bukan hanya itu, ada kebaikan yang sangat besar, ada pahala yang melimpah sekali. Ya, pahala yang sangat melimpah sekali yang Allah dan Rasulnya janjikan. Barang siapa yang membandikan jenazah, maka akan diampuni dosanya selama 40 hari. Ada yang mentafsirkan, para ulama, ini dikatakan 40 hari. Ada juga dalam riwayat yang lain, akan diampuni dosanya kabiro. Kabiro itu dosa-dosa yang besar. Setelah itu dia akan terlahir sebagaimana dia dilahirkan, sebagaimana ibunya waktu melahirkan. Kemudian dalam hadis yang lain, barang siapa yang mengikuti jenazah, memandikan, mengkafani, bahkan mensolatkan, maka baginya dua kirot. Ditanyakan, apa itu kirot, ya Rasulullah? Yang paling kecil, kata Rasulullah, yang paling kecil minimal kirot itu adalah sebesar gunung Uhud. Coba bayangkan, gunung Uhud itu besarnya minta ampun. Ini diberikan dua kirot. Oleh karena itu, jangan menyia-nyiakan amal soleh dan pahala yang sangat besar sekali. Gitu ya. Kalau Anda ingin didoakan oleh malaikat, kunjungi saudara Anda. Kalau Anda ingin diampuni dosa Anda, urus jenazah. Gitu ya, urus jenazah. Kalau Anda ingin mendapatkan pahala yang besar, bantu saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
0: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak.
7: Sirah Nabawiyah.
8: Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad. Ya
9: Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, dari nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan berbagai macam nikmat lainnya yang tak mungkin kita hitung. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, seluruh sahabatnya, serta umatnya yang istiqamah meniti jalan sunnah beliau sampai dengan akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa kembali dalam rubrik Sirah Nabawiyah, biografi kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang persiapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan persiapan orang-orang kafir Quraisy dalam peperangan Badar. Perang Badar adalah pertempuran besar pertama dalam sejarah Islam yang berlangsung pada tahun kedua Hijriah di bulan Ramadan. Perang ini sangat menentukan perjalanan dakwah Islam dan menjadi bukti nyata akan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala kepada umatnya yang beriman. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah membahas persiapan kedua belah pihak, sebelum membahas persiapan kedua belah pihak, mari kita pahami dahulu sedikit latar belakang peristiwa ini. Setelah hijrah ke Madinah, umat Islam berharap dapat hidup damai dan membangun masyarakat Islami. Namun, kaum kafir Quraisy tidak terima dengan perkembangan Islam yang pesat dan mereka khawatir akan pengaruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan semakin meluas.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengumpulkan pasukan besar dan mereka bergerak menuju tempat yang bernama Badar. Dengan persiapan yang matang, mereka siap untuk melawan umat Islam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan pasukan dari kalangan kaum Muhajirin dan Ansar untuk berangkat menghadang kafilah Quraisy. Jumlah pasukan kaum muslimin pada waktu itu sekitar 313 orang, yang terdiri dari 82 orang Muhajirin dan 231 orang dari kalangan Ansar. Pasukan ini sangat kecil dan terbatas, baik dari segi jumlah maupun persenjataan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memaksa kaum muslimin untuk ikut serta dalam pertempuran ini. Mengingat mereka berangkat dengan tujuan awal hanya sekedar menghadang kafilah dagang untuk mengambil harta kembali mereka, bukan untuk berperang besar. Beliau meminta pendapat para sahabat tentang rencana ini. Beberapa sahabat dari kalangan Ansar dan Muhajirin memberikan dukungan penuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka yang memberikan dukungan kuat adalah Miqdad bin Amir radhiyallahu anhu, yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kami tidak akan berkata kepadamu seperti apa yang dikatakan Bani Israel kepada Nabi Musa, yaitu perkataan mereka, 'Pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah, dan kami akan duduk di sini menanti-nanti saja. Tetapi kami akan berperang di sisi kananmu, di sisi kirimu, di depan dan di belakangmu.'" Pendengar yang budiman, dukungan penuh dari para sahabat ini memberikan semangat yang besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga mengadakan musyawarah dengan pemimpin kaum Ansar, Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu, yang menyatakan bahwa kaum Ansar siap berjuang bersama beliau meskipun pertempuran ini adalah sesuatu yang mereka tidak persiapkan sebelumnya. Setelah mendapatkan dukungan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh keyakinan memimpin pasukan kaum muslimin menuju Badar. Selain persiapan fisik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidak lupa untuk berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam malam menjelang pertempuran itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya tinggi-tinggi, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa yang sangat khusyuk, memohon kemenangan bagi kaum muslimin. Beliau berdoa, "Ya Allah, jika pasukan ini hancur, maka tak ada lagi yang menyembahmu di muka bumi ini." Doa ini adalah bukti betapa tawakal dan ketergantungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam menghadapi ujian yang sangat berat. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di sisi lain, kaum kafir Quraisy juga mempersiapkan pasukan mereka dengan sangat serius. Mendengar permintaan bantuan dari Abu Sufyan, mereka langsung mengumpulkan pasukan besar yang berjumlah sekitar 1,000 orang, dilengkapi dengan kuda-kuda, unta-unta dan perlengkapan perang yang lengkap. Mereka dipimpin oleh Abu Jahal, salah satu pemimpin Quraisy yang sangat mengusuhi Islam. Kaum kafir Quraisy merasa sangat yakin dengan jumlah dan persenjataan mereka yang jauh lebih unggul. Mereka beranggapan bahwa pertempuran ini akan sangat mudah dimenangkan, dan untuk menghancurkan kaum muslimin adalah mudah saja buat mereka. Bahkan beberapa di antara mereka membawa hiburan dan makanan mewah, seolah-olah mereka hanya akan pergi untuk pesta bukan berperang. Hal ini menunjukkan betapa sombong dan meremehkannya mereka terhadap kaum muslimin. Abu Jahal sendiri bertekad untuk menghancurkan umat Islam dan mengakhiri dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka membawa segala bentuk persiapan untuk memastikan kemenangan. Namun meskipun dari segi jumlah dan peralatan mereka sangat unggul, kaum Quraisy tidak memiliki dukungan keimanan yang kuat. Mereka tidak memiliki keimanan seperti halnya kaum muslimin yang selalu bersandar hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang budiman, ketika pasukan bertemu di Badar, terlihat jelas perbedaan antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Pasukan muslimin datang dengan perlengkapan sederhana, hanya beberapa pedang dan perisai, dan mereka tidak memiliki kuda. Sebaliknya, pasukan Quraisy datang dengan kekuatan penuh, dengan senjata-senjata mereka, kuda-kuda mereka, dan perisai-perisai mereka. Meski dalam kondisi yang sangat terbatas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memberikan arahan dan semangat kepada para sahabat. Beliau mengingatkan mereka untuk tetap bersabar dan bertawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau juga berdoa agar Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan bantuannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala
mengabulkan doa.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, ingatlah ketika engkau memohon pertolongan kepada Tuhan kalian, lalu diperkenankannya bagi kalian. Sesungguhnya Allah akan mendatangkan bala bantuan kepada kalian dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Quran Surat Al-Anfal ayat ke-9. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan bantuan berupa pasukan malaikat yang turut berperang bersama kaum muslimin. Sungguh keajaiban ini menunjukkan bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang kepada hamba-hambanya yang beriman dan bersabar. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, perang Badar menjadi salah satu bukti bahwa kemenangan dalam Islam bukan jumlah pasukan dan kekuatan fisik, tetapi karena ketakwaan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum kafir Quraisy yang sombong dan yakin dengan kekuatan mereka akhirnya mengalami kekalahan yang memalukan. Sementara itu kaum muslimin yang penuh ketawakalan dan mereka bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala meraih kemenangan besar meskipun mereka dalam kondisi yang sangat terbatas. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita bahwa sebagai umat Islam, kita harus selalu bertawakal kepada Allah dalam setiap urusan kita, tidak peduli sebesar apa tantangan yang kita hadapi. Selama kita bertakwa dan memohon pertolongan kepada Allah, maka pertolongannya akan selalu ada untuk kita. Demikianlah kisah tentang persiapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan persiapan kaum kafir Quraisy dalam perang Badar. Semoga kisah ini menambah keimanan dan keteguhan kita dalam menjalani kehidupan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi pada episode berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siaran Dakwah FM, suara Dakwah Islam. Dakwah Islam. Mutiara Ayah.
1: Allahu Jalla Jalaluh berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 70. Larangan meninggalkan orang yang mengolok agama.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا

0: يكفرون.
1: Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran, agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Tidak akan ada pelindung dan tidak pula pemberi syafaat bagi dirinya kecuali hanya Allah. Dan jika ia menebus dengan segala macam tebusan pun, niscaya tidak akan diterima tebusan itu darinya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka. Bagi mereka disediakan minuman dari air yang sedang mendidih dan azab yang pedih disebabkan oleh kekafiran mereka dahulu.
2: Ya, masih di frekuensi yang sama bersama saya menemani Anda. Tentunya saya juga ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio ini. Dan bagaimana tadi rubrik yang sudah kita simak? Menarik bukan? Dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita. Baik pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu kita menyimak rubrik Tarikh Islam, Biografi Salaf, Tafsir. Berikutnya kita akan menyimak ceramah tentang Targhib wa Tarhib bersama Ustadz Faisal Hamzah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi yang sudah tidak sabar untuk menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
3: Radio Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam. Mengurai mata rantai sejarah Islam. Kami rangkum dalam Tarikh Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita senantiasa berada dalam rahmat dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita memuji Allah atas segala karunia dan nikmatnya untuk kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta umatnya yang istiqomah meniti jalan beliau sampai dengan akhir zaman. Hari ini kita akan membahas sebuah peristiwa besar dalam sejarah Islam yang menandai awal dari konflik berkepanjangan antara dunia Islam dan Eropa, yaitu motivasi dan sebab serbuan kaum Salibis Eropa ke wilayah Bani Salju. Serbuan ini tidak hanya berdampak bagi wilayah Islam, tetapi juga mengubah dinamika geopolitik antara Timur dan Barat selama berabad-abad. Pendengar yang budiman, dinasti Bani Saljuk muncul sebagai salah satu kekuatan besar dalam dunia Islam pada abad ke-11 Masehi. Di bawah kepemimpinan pemimpin-pemimpin hebat seperti Sultan Alp Arslan dan Malik Shah, Bani Saljuk berhasil memperluas kekuasaan mereka hingga ke Persia, Irak, Anatolia, dan sebagian besar Asia Tengah. Mereka dikenal sebagai pelindung umat Islam dan pemegang kekuasaan atas wilayah-wilayah strategis termasuk Baitul Maqdis, Palestina. Namun keberhasilan dinasti Saljuk di wilayah Anatolia dan Syam membawa kekhawatiran bagi dunia Kristen di Eropa. Perebutan wilayah strategis dan penguasaan atas kota suci Yerusalem menjadi pemicu utama serangan kaum Salibis. Pada masa ini Eropa mulai memandang dinasti Saljuk sebagai ancaman. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perang salib yang pertama kali dicanangkan oleh Paus Urbanus II pada tahun 1095 Masehi memiliki sejumlah motivasi yang mendorong kaum Salibis Eropa untuk menyerang wilayah Bani Saljuk. Berikut adalah beberapa faktor yang menjadi pemicu. 1. Motivasi keagamaan. Alasan utama yang digunakan oleh Paus Urbanus II adalah ajakan untuk merebut kembali Yerusalem, kota suci bagi umat Kristen saat itu yang berada di bawah kekuasaan kaum muslimin. Mereka menganggap penguasaan umat Islam atas kota suci yang mereka klaim itu sebagai bentuk penodaan terhadap iman mereka. Ajakan ini memicu semangat perang di kalangan Kristen Eropa yang rela meninggalkan tanah air mereka untuk berperang di timur. Paus juga menjanjikan pengampunan dosa bagi siapa saja yang ikut serta dalam perang ini. Bagi banyak Kristen Eropa, janji ini adalah motivasi spiritual yang kuat, terutama di tengah kehidupan mereka yang dipenuhi dengan peperangan dan kemiskinan. 2. Faktor ekonomi. Pendengar yang mulia, selain alasan keagamaan, ada juga motivasi ekonomi di balik serbuan kaum salibis. Eropa pada masa itu mengalami kesulitan ekonomi dan pertumbuhan populasi yang pesat. Bagi para bangsawan, perang ini menjadi peluang untuk mendapatkan tanah dan harta kekayaan di wilayah timur yang lebih subur dan makmur. Para pedagang Eropa, terutama dari kota-kota seperti Venesia dan Genoa, juga melihat perang ini sebagai kesempatan untuk menguasai jalur perdagangan dengan Timur Tengah. Mereka berharap dapat mengamankan rute perdagangan dan memperluas pengaruh ekonomi mereka di wilayah-wilayah Islam. 3. Politik dan persaingan kekuasaan. Selain faktor agama dan juga ekonomi, motivasi politik juga berperan dalam serbuan kaum salibis. Eropa pada masa itu terpecah-pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang saling bersaing. Paus Urbanus II menggunakan seruan perang salib sebagai upaya untuk menyatukan kekuatan Kristen Eropa di bawah kendali gereja. Dengan memicu perang melawan umat Islam, Paus berharap dapat memperkuat otoritas gereja dan meredam konflik internal di Eropa. Bagi para raja dan bangsawan, perang ini menjadi peluang untuk meningkatkan pengaruh politik mereka. 4. Ancaman kekuasaan Bani Saljuk. Pendengar yang budiman, kekuasaan dinasti Saljuk di Anatolia dan Syam menjadi ancaman nyata bagi kekaisaran Romawi Bizantium. Setelah kekalahan besar Bizantium dalam pertempuran Manzikert yang terjadi pada tahun 1071 Masehi, wilayah Anatolia yang sebelumnya dikuasai Bizantium mulai jatuh ke tangan Saljuk. Kaisar Bizantium, yaitu Alexius I, merasa terdesak dan meminta bantuan dari Paus Urbanus II untuk menghadapi kekuatan dinasti Saljuk. Ajakan ini dimanfaatkan oleh Paus sebagai momentum untuk melancarkan perang salib dan merebut kembali wilayah-wilayah yang dikuasai umat Islam. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, serangan kaum salibis membawa dampak yang besar bagi dinasti Bani Saljuk. Berikut ini di antara beberapa dampaknya. 1. Kehilangan wilayah strategis. Banyak wilayah penting seperti Syam dan Palestina yang semula berada di bawah kekuasaan dinasti Saljuk akhirnya jatuh ke tangan kaum salibis. Kota suci Yerusalem berhasil direbut pada tahun 1099 Masehi yang menjadi pukulan berat bagi umat Islam. 2. Melemahnya kekuasaan Saljuk. Serangan dari tentara salib ditambah dengan krisis internal yang sudah terjadi semakin melemahkan kekuasaan dinasti Saljuk. Perebutan kekuasaan di antara anggota kerajaan membuat mereka kesulitan dalam menghadapi ancaman dari luar. 3. Kebangkitan semangat jihad. Namun pendengar yang budiman, serangan kaum salibis juga memicu kebangkitan semangat jihad di kalangan umat Islam. Para pemimpin seperti Imaduddin Zanki, Nuruddin Mahmud dan Salahuddin Al-Ayubi muncul sebagai tokoh-tokoh yang memimpin perjuangan melawan kaum salibis dan merebut kembali wilayah yang hilang. Pendengar yang mulia, peristiwa serbuan kaum salibis mengajarkan kepada kita pentingnya persatuan dan kekuatan dalam menjaga kehormatan umat Islam. Dinasti Saljuk mengalami kesulitan dalam menghadapi tentara salib karena kelemahan internal dan konflik berkepanjangan. Kita belajar bahwa perpecahan adalah celah bagi musuh untuk melemahkan kekuatan umat Islam. Oleh karena itu, menjaga persatuan dan persaudaraan di antara kaum muslimin adalah kunci utama untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Pendengar yang dirahmati Allah, serbuan kaum salibis ke wilayah dinasti Bani Saljuk adalah bagian dari sejarah panjang perjuangan umat Islam. Meskipun menghadapi cobaan yang berat, umat Islam tidak pernah menyerah dan selalu bangkit dengan semangat jihad dan persatuan. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari peristiwa ini untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah dan menjaga kejayaan Islam di masa kini dan masa depan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan mengulas kisah hidup seorang ulama tabi'in yang luar biasa, yaitu Yahya bin Harith Al-Ghazani rahimahullah. Beliau dikenal juga sebagai Al-Dhimari, yaitu salah satu tokoh ulama besar dari generasi tabi'in. Ia merupakan imam masjid agung Damaskus dan seorang tokoh utama dalam bidang qiraat atau ilmu membaca Al-Quran. Beliau lahir di desa Zimar, Yaman, dan tumbuh di era pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dengan dedikasinya terhadap ilmu, Yahya bin Harith menjadi salah satu panutan utama dalam keilmuan qiraat di zamannya dan menjadi seorang guru bagi banyak ulama besar lainnya. Yahya bin Harith lahir di desa Zimar, sebuah wilayah di kota Yaman. Sejak kecil, ia menunjukkan kecerdasan luar biasa dan ketertarikan mendalam terhadap ilmu agama, terutama ilmu Al-Quran dan hadis. Ia memulai perjalanan ilmiahnya dengan mempelajari Al-Quran dari ulama-ulama besar di masanya. Yahya bin Harith membaca Al-Quran di bawah bimbingan Abdullah bin Amir, salah seorang ulama qiraat terkenal dari kota Damaskus. Tidak hanya itu, Yahya bin Harith juga mendapatkan bimbingan langsung dari Wasilah bin Al-Asqa, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini memberinya keistimewaan sebagai seorang tabi'in yang memiliki sanad langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, Yahya bin Harith juga belajar kepada beberapa ulama besar lainnya, seperti diantaranya yang pertama Sa'id bin Al-Musayyib, seorang tabi'in senior yang dikenal sebagai ahli fikih dan hadis. Kemudian yang kedua Abu Salam Al-Aswad. Kemudian juga kepada Abu Al-Ash'ath As-Sun'ani. Kemudian kepada Salim bin Abdullah dan juga Ma'khul Ad-Dimashqi, seorang ulama terkemuka dalam bidang fikih dan hadis. Pendengar yang budiman, sebagai seorang ahli qiraat, Yahya bin Harith menguasai berbagai metode membaca Al-Quran yang diajarkan langsung oleh para sahabat dan tabi'in senior. Ia menjadi rujukan utama dalam ilmu ini di wilayah Damaskus, terutama sebagai imam masjid agung Damaskus. Kepakarannya membuat banyak murid dari berbagai penjuru datang untuk belajar darinya. Ia dikenal memiliki wawasan yang luas dalam memahami kandungan Al-Quran dan sangat teliti dalam mengajarkan ilmunya. Hal ini tercermin dalam kemampuannya menghitung jumlah ayat Al-Quran secara akurat, yaitu 7.226 ayat, seperti yang diriwayatkan oleh Suaid bin Abdul Aziz. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, sebagai seorang guru besar, Yahya bin Harith mendidik banyak murid yang kelak menjadi ulama terkenal. Beberapa muridnya yang tercatat dalam sejarah adalah diantaranya yang pertama Ayub bin Tamim. Ia adalah salah satu murid yang paling menonjol yang juga meriwayatkan hadis dari Yahya bin Harith. Kemudian yang kedua Iraq bin Khalid, seorang ulama yang mendapatkan bimbingan langsung dalam qiraat dari Yahya bin Harith. Selanjutnya yang ketiga ada Al-Walid bin Muslim. Beliau adalah seorang perawi hadis dan seorang ulama besar dalam bidang qiraat. Keempat, Imam Al-Auza'i, seorang ulama besar dalam bidang fikih dan hadis yang juga meriwayatkan dari Yahya bin Harith. Kelima, Sa'id bin Abdul Aziz, seorang ulama ahli hadis dan juga ahli qiraat. Dan yang keenam, Yahya bin Hamzah, salah satu murid Yahya bin Harith yang melanjutkan warisan keilmuan dalam qiraat. Murid-murid Yahya bin Harith tidak hanya membawa ilmunya ke generasi berikutnya, tetapi juga menjadi penguat kredibilitasnya sebagai seorang guru besar dalam tradisi ilmu Islam. Yahya bin Harits juga dikenal sebagai seorang perawi hadis. Meskipun jumlah hadis yang diriwayatkannya tidak terlalu banyak, kredibilitasnya sebagai seorang perawi tetap dihormati. Para ulama hadis memberikan penilaian positif terhadap Yahya bin Harits. Seperti diantaranya Imam Abu Hatim. Beliau menyebut Yahya bin Harits sebagai seorang perawi yang solihul hadis. Hadisnya dapat diterima. Kemudian juga Imam Ibnu Sa'ad yang menyatakan bahwa Yahya bin Harits adalah seorang ulama yang siqah atau yang terpercaya dan seorang yang ahli dalam bidang qiraat. Kemudian yang selanjutnya ada Yahya bin Ma'in yang menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam riwayat Yahya bin Harits. Penilaian positif para ulama ini menunjukkan bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Yahya bin Harits menjadi bagian dari tradisi keilmuan Islam dan memperkuat kontribusinya dalam pengajaran Al-Quran dan hadis. Pendengar yang budiman, sebagai seorang imam masjid agung Damaskus, Yahya bin Harits memegang peran yang sangat penting dalam mengajar dan membimbing masyarakat. Ia dikenal sebagai seorang ulama yang tegas dalam menjaga kebenaran. Salah satu kebiasaannya adalah berdiri di belakang imam sholat untuk mengoreksi jika ada kesalahan dalam bacaan Al-Quran. Meskipun memiliki kedudukan yang tinggi, Yahya bin Harits tetap rendah hati dan tidak pernah memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadinya. Bahkan di usia tuanya, Yahya bin Harits tidak lagi mampu menjadi imam karena faktor usia. Namun ia tetap hadir untuk mengawasi bacaan para imam dan memberikan masukan jika diperlukan. Yahya bin Harits adalah contoh teladan dalam sifat tawadu atau sifat rendah hati. Ia juga jadi teladan dalam keteguhan dalam prinsip. Ia dikenal sangat hati-hati dalam menyampaikan ilmu, baik itu ilmu Al-Quran maupun ilmu hadis. Kepribadiannya yang sederhana tercermin dalam caranya mengajar. Yahya tidak pernah menuntut bayaran atau penghormatan berlebih dari murid-muridnya. Ia juga dikenal sangat menghormati gurunya dan juga senantiasa mendoakan mereka dalam setiap kesempatan. Pendengar yang dirahmati Allah, Yahya bin Harits wafat pada tahun 145 Hijriah di usianya sekitar 90 tahun. Usianya yang panjang memungkinkan dirinya menyaksikan perkembangan ilmu Islam dari generasi sahabat hingga generasi tabi'ut tabi'in. Wafatnya Yahya bin Harits merupakan kehilangan besar bagi dunia Islam, terutama dalam bidang qiraat. Warisan Yahya bin Harits tidak hanya terbatas pada ilmu qiraat, tetapi juga pada nilai-nilai keilmuan dan etika dalam menuntut ilmu. Ia mengajarkan pentingnya kesungguhan, ketelitian, dan keikhlasan dalam menyampaikan ilmu. Metode pengajaran Yahya yang teliti dan terstruktur menjadi rujukan bagi banyak ulama setelahnya. Bahkan murid-muridnya membawa ilmu yang diajarkannya ke berbagai wilayah, memperluas pengaruh Yahya bin Harits di luar kota Damaskus. Salah satu warisan intelektual Yahya bin Harits yang paling menonjol adalah kontribusinya dalam tradisi qiraat. Pengetahuan Yahya bin Harits tentang jumlah ayat Al-Quran seperti yang diriwayatkan Suaid bin Abdul Aziz menunjukkan tingkat ketelitiannya dalam mengkaji Al-Quran. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, Yahya bin Harits rahimahullah adalah salah satu ulama yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk ilmu Al-Quran dan hadis. Keistimewaannya sebagai seorang perawi hadis dan ahli qiraat menjadikannya salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam. Biografi Yahya bin Harits rahimahullah mengajarkan kita pentingnya dedikasi, ketekunan, dan keikhlasan dalam menuntut ilmu. Semoga Allah merahmati Yahya bin Harits dan menjadikannya inspirasi bagi generasi Muslim yang akan datang. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam. petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda dalam rangka untuk kembali menambah wawasan ilmu pengetahuan keislaman kita. Mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, di edisi kali ini kita akan kembali membahas tafsir Al-Quran surat Ali Imran, tepatnya dari ayat 96 sampai 97. Nah dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin wudhi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarakan wa hudan lil 'alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Wa lillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Yang artinya, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang di Makkah atau Mekkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa Baitullah yang berada di kota Mekah adalah rumah yang pertama kali dibangun untuk umat manusia secara keseluruhan bagi kepentingan ibadah dan haji mereka. Di sana mereka mengerjakan tawaf, sholat, dan beriktikaf, yaitu Lalladi Bibakkah, yang terletak di Mekah, yakni Ka'bah, yang dibangun oleh Nabi Ibrahim Khalilullah, yang masing-masing kelompok dari Nasrani dan Yahudi mengaku bahwa mereka mengikuti agama Nabi Ibrahim dan berjalan pada jalannya. Tapi mereka tidak mengerjakan ibadah haji ke Baitullah yang didirikan oleh Nabi Ibrahim atas perintah Allah. Dan dia menyerukan kepada umat manusia untuk mengerjakan ibadah haji di sana. Nah pendengar, Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Ya Rasulullah, masjid apa yang pertama kali didirikan? Beliau bersabda, Masjidil Haram. Kemudian masjid apa lagi? Tanyaku. Beliau bersabda, Masjidil Aqsa. Nah hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah pendengar, Makkah adalah salah satu nama dari kota Mekah menurut pendapat yang masyhur. Disebut demikian karena tempat ini menjadi banyak orang zalim dan tiran bersimpuh dan menundukkan diri di sana. Hamad bin Salamah menyebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Mekah mulai dari Al-Fajj sampai Tan'im, sedangkan Makkah mulai dari Baitullah sampai Batta. Dan para ulama menyebutkan bahwa Mekah ini mempunyai banyak nama, di antaranya Mekah, Bakka, Al-Baitul Atik, Al-Baitul Haram, Al-Baladul Amin wal Ma'mun, Ummul Rahim, Ummul Qura, Salah, Al-Arsh, Al-Qadis, karena menyucikan dari segala macam dosa, Al-Muqaddasah, An-Nasah, Al-Basah, Al-Hatimah, Ar-Ras, Kautsa, Al-Baldah, Al-Bunyah, dan Al-Ka'bah. Kemudian pendengar, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Mubarakan, yang diberkahi, artinya dibangun dengan disertai pelimpahan berkah. Wahudan lil alamin, dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Selanjutnya Allah berfirman, Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya yaitu makam Ibrahim. Maksudnya, bukti-bukti yang jelas bahwa dia dibangun oleh Ibrahim dan Allah telah mengagungkannya serta memuliakannya. Dalam hal ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, maksudnya di antara tanda-tandanya itu adalah makam Ibrahim, yakni batu tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah dan beberapa tempat ibadah haji. Nah, pendengar, makam Ibrahim adalah sebuah tempat yang ketika bangunan tersebut meninggi, ia menggunakannya sebagai pijakan untuk membangun tinggi tiang-tiang dan dinding-dindingnya pada pijakan Nabi Ibrahim berdiri dengan dibantu oleh putranya yaitu Ismail. Nah, pijakan Ibrahim ini pada batu yang masih basah di atas kedua kakinya yang tidak beralas kaki. Dan sebelumnya makam Ibrahim ini menempel pada dinding Baitullah, kemudian dimundurkan ke arah timur oleh Umar bin Khattab pada masa pemerintahannya, sehingga memudahkan tawaf dan tidak mengganggu orang-orang yang sholat di sisinya seusai tawaf. Karena Allah telah memerintahkan kita untuk sholat di sana, di depan makam Ibrahim. Allah berfirman, وَاتَّخِذُ مِنْ مَقَامِ إِبْرَهِيمَ مُصَلَّى, dan jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Lalu pendengar, firman Allah berikutnya, وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا, barang siapa memasukinya, yakni Baitullah itu, maka ia akan aman, yakni memasuki tanah haram Mekah. Jika orang yang berada dalam ketakutan memasukinya, maka dia akan aman dari segala macam kejahatan. Hal ini juga terjadi di masa jahiliyah. Dan di antara yang diharamkan di sana, di tanah haram, adalah berburu binatang buruan dan menghalaunya dari sarangnya. Pun demikian menebang pohon, mencabuti rumputnya, sebagaimana telah ditegaskan di dalam beberapa hadis dan athar yang diriwayatkan dari sejumlah sahabat sebagai hadis marfu dan mauquf. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda ketika beliau berdiri di Al-Harurah, sebuah pasar di Mekah. Beliau bersabda, demi Allah, sesungguhnya engkau adalah bumi Allah yang paling baik dan bumi Allah yang paling dicintainya. Sekiranya aku tidak dikeluarkan darimu, niscaya aku tidak akan pergi. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dengan derajat hasan sahih. Kemudian pendengar, firman Allah berikutnya, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Nah, menurut jumhur ulama, ayat ini adalah ayat yang menunjukkan akan kewajiban haji. Dan telah banyak hadis yang menyebutkan bahwa ibadah haji adalah salah satu rukun, sendi, dan asas Islam. Kaum muslimin pun telah sepakat atas hal tersebut secara tegas. Hanya saja diwajibkan kepada orang mukallaf satu kali seumur hidup berdasarkan ijma dan nas-nas yang ada. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah kepada kami dan bersabda, wahai sekalian manusia, telah diwajibkan haji kepada kalian, maka kerjakanlah haji. Lalu ada seseorang bertanya, ya Rasulullah, apakah haji ini setiap tahun? Kemudian beliau diam hingga orang itu menanyakannya 3 kali. Lalu Rasulullah SAW menjawab, seandainya aku katakan iya, maka dia wajib dan kalian tidak akan mampu mengerjakannya. Lalu beliau bersabda lagi, biarkan aku sendiri menetapkan untuk kalian, sebab sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kalian, dikarenakan mereka banyak bertanya dan berselisih terhadap para nabi mereka. Jika aku memerintahkan sesuatu, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian, dan jika aku melarang sesuatu, maka tinggalkanlah. Nah, ini hadis juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian pendengar, Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, bersegeralah mengerjakan haji, yaitu haji yang wajib, karena salah seorang di antara kalian tidak mengetahui apa yang akan menghalanginya. Lalu tentang firman Allah, manistato'a ilahi sabila, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Nah, kalimat istita'ah atau kemampuan di sini ada beberapa macam. Terkadang seseorang itu mampu dengan dirinya sendiri, dan terkadang mampu karena bantuan orang lain, sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam kitab-kitab fikih. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, barang siapa yang memiliki 300 dirham, berarti dia telah mampu mengadakan perjalanan untuk ibadah haji ke Baitullah. Dan tentu ini dilihat dari jarak dan negara tempat orang tersebut hendak melaksanakan ibadah haji, yang tentu biayanya akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Lalu pendengar, firman Allah berikutnya, wa man kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam ini. Nah, Ibnu Abbas, Mujahid, dan para ulama lainnya berkata, maksudnya, barang siapa yang mengingkari kewajiban ibadah haji, berarti dia telah kafir, dan Allah tidak butuh terhadapnya. Juga Sa'id bin Mansur mengatakan, dari Sufyan, dari Ibnu Abi Najih, dari Ikrimah, ia berkata, ketika turun ayat, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu darinya, dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Lalu orang-orang Yahudi berkata, kami pun orang-orang Islam. Lalu Allah menurunkan firman-Nya untuk membantah dan menghujat mereka. Yakni Nabi bersabda kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kaum muslimin beribadah haji ke Baitullah bagi orang yang sanggup menunaikannya. Maka mereka berkata, haji itu tidak diwajibkan kepada kami. Dan mereka pun menolak mengerjakan ibadah haji. Oleh karenanya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam ini. Nah, pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari penjelasan ayat-ayat tersebut, maka ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, Baitullah atau Ka'bah dibangun sebelum Baitul Maqdis, dan Ka'bah ini merupakan rumah yang pertama kali dibangun untuk beribadah dengan melakukan tawaf di sekelilingnya. Juga faidah lainnya, disyariatkan mencari keberkahan dari Allah dengan berkunjung ke Baitullah, berhaji, tawaf, dan beribadah di sekelilingnya. Kemudian di antara pelajaran lainnya, menyegerakan melaksanakan ibadah haji ketika sudah mampu, biaya dan keamanan perjalanan sudah terpenuhi, dan tidak ada sesuatu yang menghalangi perjalanannya. Kemudian pelajaran terakhir di antara pelajaran yang ada dari pembahasan ini, isyarat atas kekafiran orang yang meninggalkan haji padahal dia mampu menunaikannya, sementara tidak ada sesuatu pun yang menghalanginya untuk sampai ke Baitullah, tapi ia hanya tidak peduli saja akan hal itu, padahal kewajiban ini hanya sekali seumur hidup. Sehingga perlu hati-hati bagi orang yang mampu tapi tidak mau berangkat untuk haji ke Baitullah. Nah, pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah pembahasan yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tafsir ayat. Tafsir ayat. Tren dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam. Mutiara hadis. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Artinya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat dan menunaikan zakat,
7: Apabila mereka mengerjakan hal tersebut, maka darah dan harta mereka akan terlindungi. Kecuali apabila mereka melanggar hak Islam dan perhitungan mereka pada Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita memerangi orang-orang kafir sampai mereka mau mengakui bahwa tidak ada ilah yang wajib disembah selain Allah, dan mengakui bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, serta menjalankan salat lima waktu dan mengeluarkan zakat sebagai tanda pengakuan keislamannya. Apabila mereka telah melaksanakan semua itu dan mentaati kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jiwa dan harta mereka terlindungi. Selain itu, berlaku bagi mereka hukum Islam yang lainnya. Maka apabila mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam Islam dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu dinilai sebagai orang-orang mukmin. Tetapi bila mereka melaksanakan karena takut kehilangan jiwa dan harta bendanya, mereka itu dinilai sebagai orang-orang munafik. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui hati mereka, dan Allah lah yang akan memperhitungkannya. Dia Maha mengetahui segala rahasia yang tersembunyi.
3: Keren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
6: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu 'alaihi wa sallam wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah summa amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan rahmatnya, atas nikmat yang begitu banyak sekali, sehingga alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali mencoba mengkaji ilmu-ilmu Islam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mendapatkan ilmu yang penuh berkah, dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan mencoba membacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini berhubungan dengan hal-hal yang terkadang kita lupa ya, atau hal-hal yang terkadang kita lalai, atau bahkan mungkin sebagian kaum muslimin meremehkan hal-hal ini, sehingga mudah-mudahan dengan nanti setelah dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita menjadi seorang muslim yang lebih baik lagi. Amin. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arafal jannati yaumal qiyamah." Siapa yang mencari ilmu syar'i, ya,
8: ingin menambah ilmu syar'i yang harusnya ilmu tersebut dicari karena mengharapkan ridho Allah, akan tetapi dia mencarinya untuk tujuan mendapatkan keuntungan dunia semata, maka dia tidak akan mencium apa? Aroma harum surga kelak di hari kiamat. Padahal dalam riwayat yang lain disebutkan apa? Aroma surga ini sudah tercium dari jarak sekian dan sekian. Riwayat yang lain menyebutkan apa? 70 tahun perjalanan sudah tercium harumnya ya. Nah, orang seperti ini, orang yang belajar ilmu agama agar kelak dia mendapatkan jabatan yang tinggi, mendapatkan pekerjaan yang wah ya, mendapatkan kedudukan di masyarakat, dia tujuannya seperti itu, kelak di hari kiamat tidak akan mencium apa? Aroma wangi surga. Na'udzubillah min dzalik. Maka niatkan, luruskan niat kita ketika mencari ilmu syar'i agar semuanya apa? Ditujukan untuk mendapatkan apa? Pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan ini adalah nasihat sebetulnya buat saya pribadi yang kadang lalai dengan hal-hal seperti ini, dan juga untuk kita semua. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
10: Doa setelah takbir ketiga dalam solat jenazah. Apabila jenazah adalah laki-laki, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wagsilhu bil ma'i wath-thalji wal barad wa nakkihi minal khataya kama naqqaita ath-thawbal abyadha minad danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu al-jannah wa'izhu min azabil qabri wa'azabil nar. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wagsilhu bil ma'i wath-thalji wal barad wa nakkihi minal khataya kama naqqaita ath-thawbal abyadha minad danas وأبدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجي وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. Apabila jenazah adalah perempuan, اللهم اغفر لها وارحمها wa'afiha wa'fu anha wa'akrim nuzulaha wa'wasi' madkholaha wa'gsilha bilma'i wa'thalji wal-barad wa'nakkiha minal khataya kama naqqaita thawbal abyadha minad danas wa'abdilha daran khairan min dariha wa'ahlan khairan min ahliha وزوجا خيرا من زوجها وأدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونكها من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وأدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر وعذاب النار. Artinya, ya Allah, ampunilah dia, berilah rahmat kepadanya, selamatkanlah dia dari hal-hal yang tidak disukai. Maafkanlah dia dan tempatkanlah di tempat yang mulia, yaitu di surga. Luaskanlah kuburannya. Mandikan dia dengan air salju dan air es. Bersihkan dia dari segala kesalahan, sebagaimana engkau membersihkan baju yang putih dari kotoran. Berilah ia rumah yang lebih baik dari rumahnya di dunia. Berilah keluarga di surga yang lebih baik daripada keluarganya di dunia. Berilah dia istri atau suami yang lebih baik dari istrinya atau suaminya. Masukkanlah dia ke surga dan jagalah dia dari siksa kubur dan siksa neraka. Hadis riwayat Muslim.
3: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Zikir Malam. Kumpulkan kedua telapak tangan lalu ditiupkan dan membaca kepada keduanya beberapa surat berikut.

Lalu dengan kedua telapak tangan, usaplah anggota tubuh yang bisa dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan anggota tubuh yang paling depan. Lakukanlah sebanyak 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi.

0: Kemudian, mengibaskan kasur dengan ujung kain sarung atau selimut sebanyak 3 kali. Dan setelah berbaring, kemudian membaca.
1: Bismika Rabbi wada'tu jambi wabika arfa'u fa'in amsakta nafsi farhamha wa'in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfazha

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alami, seraya mengucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala karunia dan nikmat tak terhingga dari awal pagi hari hingga malam ini. Kini telah tiba waktunya bagi kita berpisah. Setelah bersama mengisi hari, menimba ilmu agama, memberi informasi, merajut ukhuwah dan berbagi tausiah. Sahabat, malam telah menyelimuti, dingin telah menyentuh diri, membuat kita hendak menuju alam mimpi. Akan tetapi, pikirkan terlebih dahulu bagaimana amal yang telah kita perbuat di hari ini. Sahabat, sebelum kita memejamkan mata, marilah sejenak kita bermuhasabah atas berbagai amal di hari ini, agar kita bertobat sebelum tidur dan tidak mengulanginya di esok hari.

esok hari kita tidak merugi. Semoga amal dan ibadah kita dari awal hingga akhir hari senantiasa memberikan manfaat bagi diri pribadi, keluarga, dan juga umat. Serta kita berharap semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernilai pahala. Telah lelah jasad bekerja, telah letih akal berpikir, jiwa pun terasa lesu. Kini saatnya kita beristirahat guna memulihkan energi di esok hari. Sahabat, mari kita saling memaafkan bila ada perkataan yang kurang berkenan, baik sengaja maupun karena lupa, dari awal pagi hari hingga malam ini. Mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Tetap semangat dalam beribadah dan istiqomah dengan sunnah. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa esok hari di frekuensi dan waktu yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari radio tren dakwah. Semoga dengan demikian pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan radio dakwah tren sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan radio tren dakwah ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Tren Dakwah FM. Kami dari manajemen Radio Tren Dakwah FM menghimbau kepada Anda untuk mengirimkan data diri Anda dengan format. Ketik nama, tanda pagar, kecamatan, tanda pagar, kota. Kemudian kirim ke 0811-1380-1012. Sekali lagi, 0811-1380-1012. Dengan mengirimkan data tersebut, Anda telah ikut berpartisipasi dalam kelancaran dakwah di Radio Tren Dakwah FM. Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
1: Pendengar yang budiman, hari ini kita memasuki tanggal 4 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Dari Hunaidah bin Khalid, dari istrinya, beberapa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa pada 9 hari di awal Dzulhijjah, pada hari Asyura atau 10 Muharram, dan berpuasa 3 hari setiap bulannya. Hadis riwayat Abu Dawud.
0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Dan Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang yang beriman.
4: Siapa saja dari hambanya yang senantiasa menjaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan menjaganya.
0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kuliah Islam bersama Ustaz Dr. Salahuddin LCM Ahum. Selamat mendengarkan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin thumma ma ba'd. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang hari-hari istimewa di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan insyaallah sebentar lagi kita akan memasuki hari-hari istimewa ini. Hal yang paling penting kita siapkan yaitu ilmu tentang hari-hari istimewa ini. Sebagaimana Imam Bukhari rahimahullah pernah mengatakan, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu harus didahulukan sebelum perkataan dan perbuatan. Ilmu tentang salat harus kita ambil sebelum kita melakukan salat. Ilmu tentang haji dan umroh harus kita ambil sebelum kita melakukan haji dan umroh. Sebelum datang Ramadan, maka kita harus mereview ulang, memurajaah tentang ilmu Ramadan. Begitu juga ketika kita hendak memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang dikatakan dengan hari-hari yang sangat istimewa, maka sebelum datang hari itu kita harus mengetahui fadilah apa yang terdapat di dalamnya sehingga kita bisa melakukan maksimal ibadah di hari itu. Tentang keutamaan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Ini disampaikan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashr." Tidak ada satu amal saleh pun yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal saleh yang dilakukan di hari-hari 10 ini. Dan yang dikatakan hari-hari 10 ini adalah tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Jadi amal saleh yang kita lakukan di hari ini disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi jika amal saleh itu dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, itu lebih disukai lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 rakaat tahiyatul masjid itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala kapanpun dilakukan. Tetapi ketika itu dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, itu lebih Allah Subhanahu wa taala sukai. Faqalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Wahai Rasulullah, apakah jihad fisabilillah juga tidak mengalahkan keutamaan amal yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, walal jihadu fisabilillah. Begitu juga jihad fisabilillah. Ya, jihad fisabilillah dengan 1000 keutamaan di dalamnya itu pun tidak mampu mengalahkan amal saleh yang dilakukan oleh seorang hamba ketika dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini besar sekali pahalanya. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai. Kecuali seorang mujahid yang datang ke medan jihad membawa jiwa dan hartanya dan seluruhnya habis, tidak kembali sedikit pun. Artinya dia gugur di medan jihad, hartanya habis di medan jihad, baru itu tidak terkalahkan amal soleh semacam itu. Itu terlalu agung. Ya, ini. Jadi di dalam hadis ini satu anjuran kepada kita sebagai umat Rasulullah SAW untuk memperbanyak amal soleh, terutama di hari-hari amal soleh itu dilipat gandakan pahalanya. Amal soleh itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdagang itu akan meraih keuntungan kapanpun kita berdagang. Tetapi terkadang ada hari-hari tertentu di mana perdagangan itu sangat melimpah sekali lakunya, laku keras di hari itu. Di saat orang-orang berkumpul, di saat ada event-event banyaknya manusia, itu berbeda keuntungannya dibanding dengan perdagangan biasa. Ada waktu-waktu tertentu di mana keuntungan itu berlipat, di mana keuntungan itu sangat banyak sekali. Begitu juga amal soleh. Amal soleh ada waktu-waktu tertentu yang terkadang di situ lebih diunggulkan, lebih dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala amalnya. Khawan fil rahmakumullah. Beberapa amal soleh yang sangat dianjurkan untuk kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yaitu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hajj ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat." Dan supaya mereka menyebut Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang ditentukan. Apa yang dikatakan dengan ayyamu ma'lumat? Apa yang dimaksud dengan ayyam ma'lumat? Maka mufassir mengatakan yang dikatakan dengan hari-hari yang ditentukan yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, wa yadhkuru smallah fi ayyami ma'lumat, supaya mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang ditentukan. Maksudnya adalah 10 hari di bulan Dzulhijjah. Maka di sini pun satu isyarat yang sangat jelas kepada kita kita harus memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dengan zikir yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bisa bertasbih, kita bisa bertahlil, kita bisa bertakbir. Ini kita lakukan, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, atau zikir secara umum, qiraatul Quran. Ini zikir, termasuk zikir. Ya, memperbanyak qiraatul Quran di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ini termasuk amal saleh yang sangat besar sekali. Bahkan para salaf dulu, itu ada di antara mereka yang menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari. Kita jauh dari mereka. Kita jauh dari kebiasaan para salafus salih. Setiap ketiga hari hatam. Artinya seharinya 10 juz. Banyak juga di antara mereka yang menghatamkan Al-Quran setiap 6 hari, setiap 5 hari, setiap 7 hari, dan jarang yang sebulan sekali. Kalau kita mungkin mayoritasnya setahun sekali, Ramadan. Ya, ini satu kemunduran yang luar biasa. Kita tidak seperti salafus salih dalam giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak seperti salafus salih dalam banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tekad sudah ada untuk mengikuti salafus salih, tetapi memang himmah kita, kemauan kita masih melempem. Masih sangat jauh dari contoh yang dicontohkan oleh salafus salih. Jamaah rahimakumullah. Kemudian Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan, wa qala Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas berkata, wadhkurullah fi ayyamin ma'lumat ayyamul asyr. Berzikirlah kepada Allah di hari-hari yang ditentukan, ayyamul asyr, yaitu hari-hari yang 10. Wa ayyamul ma'dudat ayyamut tasyrik. Adapun ayyam ma'dudat, hari-hari yang terhitung sedikit, itu namanya ayyamut tasyrik. Nah, di sini Ibnu Abbas mengatakan kita disunahkan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di ayyamul ma'lumat dan ayyam ma'dudat. Ya, ayyam ma'lumat itu 1 sampai 10 Dzulhijjah, ayyam ma'dudat itu 11 sampai 13 Dzulhijjah. Wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suq fi ayyamil ash yukabbiran wa yukabbirun nas bi takbirihima. Dan dahulu Ibnu Umar radhiyallahu an dan Abu Hurairah radhiyallahu an itu keluar dari rumah mereka menuju pasar di hari-hari yang 10 ini sambil bertakbir. Artinya mereka bertakbir dengan takbir yang terdengar oleh masyarakat sekitar, oleh orang yang ada di sekitarnya. Wa yukabbirunas bitakbirihima. Maka manusia-manusia pun pada waktu itu bertakbir sebagaimana keduanya bertakbir. Artinya takbirnya tidak pelan-pelan, tetapi dengan menggunakan suara yang didengar oleh orang yang melewat di sisinya. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bertakbir atau Allahu akbar, Allahu akbar, memperbanyak takbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Wa kabbara Muhammad ibn Ali khalfan nafilah. Dan Muhammad bin Ali pun bertakbir setelah salat sunnah. Ya, khalfan nafilah, setiap setelah salat sunnah. Nah, takbir di sini maksudnya adalah takbir mutlak. Tidak hanya setelah salat sunnah, ketika berjalan, ketika duduk, dimanapun berada, ini disunnahkan untuk banyak bertakbir. Kemudian ada ibadah khusus yang bisa dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya, yang terdapat di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan ini yang teragung, yaitu melaksanakan ibadah haji. Bagi mereka yang mempunyai kemampuan finansial, kesehatan fisik, ada kesempatan waktu untuk berangkat, maka berangkat menunaikan ibadah haji. Dan ibadah haji ini waktunya khusus, tidak sembarang bulan bisa melaksanakan haji. Ditentukan start bisa melakukan ibadah haji sejak bulan Syawal. Ketika masuk bulan Syawal, seseorang bisa mulai ihram untuk haji. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Walaupun puncak-puncaknya pada tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu hari Arafah. Ya, itu puncak hajinya ada di sana. Tetapi untuk ihram haji itu bisa mulai sejak di bulan Syawal. Ya, maka berangkat haji di bulan Syawal itu silahkan. Sebelumnya tidak boleh. Nah, untuk para wanita, haji ini dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai jihad. Sebagai jihad. Memang wanita tidak diwajibkan untuk jihad qital. Tidak diwajibkan memegang senjata di dalam untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi wanita ini mempunyai jihad khusus, yaitu haji. Ya, sebab apa? Sebab melaksanakan ibadah haji ini adalah ibadah yang sangat berat. Ya, ibadah yang sangat berat, tidak ringan. Tidak ringan. Mereka harus berkumpul pada tanggal 8 di Mina, tanggal 9 harus berkumpul di Arafah. Kemudian malam harinya harus mabit, nginep di Muzdalifah. Nginep di Muzdalifah itu bukan nginep di dalam hotel. Nginep di padang pasir. Itu ya, bermalam di situ. Karena jutaan orang enggak mungkin masuk ke hotel di satu tempat. Nginep di situ. Belum lagi ketika ya ingin buang air kecil, ingin buang air besar harus ngantri. Walaupun banyak hammam, tetapi karena manusia yang ngantri lebih banyak, mau tidak mau harus ngantri. Ini jihad. Ya, ini jihad. Melelahkan. Karena sangat melelahkan, maka memang Allah Subhanahu wa taala dengan Rahman dan Rahimnya itu tidak mewajibkan setiap tahun. Tidak mewajibkan setiap hari. Tidak seperti salat yang kita diwajibkan 5 kali dalam sehari, tapi haji tidak, dikarenakan Allah tahu ini berat. Karena beratnya, maka hanya diwajibkan hanya sekali untuk seumur hidup. Karena beratnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata kepada suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, naral jihad afdalal amal." Wahai Rasulullah, kami memandang bahwa amal yang paling afdal itu adalah jihad. Afalanu jihad? Bolehkah kami pun ikut berjihad? Ini wanita yang bertanya. Wanita yang bertanya pada Rasulullah SAW. Ini izin sebenarnya. Seorang wanita, istri Rasul, izin ingin ikut berjihad. Kita laki-laki malu. Kalau tidak terbesit di dalam hati kita untuk berjihad, bismillah. Ummul mu'minin, izin, dikarenakan tahu fadilah dan pahala yang begitu besar di balik jihad. Ya, narul jihad afdalal amal, afalanu jihad. Wahai Rasulullah, jihad itu adalah amal yang paling afdal. Tidakkah kami juga diperbolehkan untuk jihad? Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, la. Untuk wanita tidak. Untuk wanita tidak. Lakinna afdalal jihad hajjun mabrur. Akan tetapi jihad yang afdal, yang paling utama untuk para wanita, yaitu hajjun mabrur, haji yang mabrur, haji yang baik, haji yang mabrur itu, haji yang dilaksanakan sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu haji mabrur. Haji yang dilaksanakan dari bekal yang halal, kemudian tata cara pelaksanaannya sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia tidak melakukan kefasikan, tidak berkata-kata kotor ketika melaksanakan ibadah haji, baru ini haji yang mabrur. Itu afdal jihad untuk para ummahat. Untuk para ummahat, haji mabrur adalah afdal jihad, jihad yang paling utama. Ya, Rasulullah SAW bersabda tentang keutamaan haji mabrur dalam hadis yang lain, man hajja lillah falam yarfuth walam yafsuk raja'aka yaumi waladathu ummuhu. Siapa yang melaksanakan haji karena Allah, lillah, bukan karena yang lainnya, falam yarfuth, dan dia tidak berkata-kata rafas. Rafas itu perkataan yang tidak berguna, yang biasanya menjurus pada hubungan seksualitas, itu rafas. Obrolan antar pemuda-pemudi, obrolan antar orang tua ketika berkumpul bersama teman-teman mereka, kalau menjurus kepada hubungan seksualitas itu tidak berguna, dan itu yang dikatakan rafas. Dan orang-orang yang melaksanakan haji tidak boleh ngobrol-ngobrol semacam itu, karena gak ada gunanya. Dan itu akan memalingkan dari takzim kita terhadap syariat haji. Akan memalingkan takzim kita terhadap syariat haji. Maka siapa yang haji karena Allah, falam yarfus, dia tidak berkata-kata rafas, tidak berkata kotor, tidak berkata cabul, tidak berkata kasar, walam yafsuk, dan dia pun tidak melakukan kefasikan. Sebab betapa banyak orang yang melaksanakan haji tapi melakukan kefasikan, ngumpulin kerikil Arafah untuk dibawa oleh-oleh ke rumahnya. Jadi memandang adanya keistimewaan batu di sana, ya, batu-batu di Gua Hiro misalkan diumpetin untuk dibawa ke negaranya, itu tidak sedikit mungkin orang yang melakukan seperti itu. Tapi ini walam yafsuk, dia tidak melakukan kefasikan. Raja'aka yaumi waladathu ummuhu, maka dia akan kembali ke rumahnya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, tidak membawa dosa sama sekali. Jadi haji mabrur, ketika dia pulang dari Mekah ke kampung halamannya, maka mereka seperti bayi yang tidak punya dosa. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada dia membawa pahala yang sangat besar. Syaratnya tadi, hajinya lillah, kemudian tidak melakukan rafas dan tidak melakukan kefasikan. Dalam hadis lain dikatakan, al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Di antara dua umrah ada penggugur dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, dan haji yang mabrur, haji yang baik, itu tidak akan memiliki balasan kecuali surga. Balasan yang layak untuk haji yang mabrur hanya surga, bukan yang lain. Ini amal saleh yang teragung di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yaitu melaksanakan ibadah haji. Disunahkan puasa di awal-awal bulan Dzulhijjah. Puasa di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maksudnya puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Dan intinya itu yang paling besar pahalanya pada tanggal 9-nya itu. Itu yang terbesar lagi. Tanggal 10 jelas tidak boleh puasa karena itu adalah hari raya. Haram kita berpuasa pada hari raya. Ya, tapi tanggal 1 sampai tanggal 9 itu disunahkan untuk berpuasa. Ya, yang paling agung tanggal 9-nya sebab itu adalah hari Arafah. Dan orang yang berpuasa hari Arafah itu akan diampuni, ya, dosanya setahun yang lalu. Kita lihat hadisnya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'af." Setiap amalan Bani Adam itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al hasanatu asyur amsalha, setiap satu kebaikan dilipat gandakan sampai 10 kebaikan, ila sab'ati mi'ati dhi'fin, sampai dilipat gandakan 700 kali. Qala Allah azza wa jalla illa saum, Allah berfirman kecuali saum, fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena saum itu untukku dan aku yang akan langsung membalasnya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, dan dia mampu meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya karenaku. Ini dalil umum bahwa puasa termasuk amal saleh, dan ini termasuk yang disunahkan dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Untuk hadis yang rincian penjelasannya, yaitu satu riwayat, ya, yang dikatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah wa yauma Asyura wa thalathata ayyamin kulli syahr. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu hari Arafah, wa yaum Asyura, yaitu hari Asyura, wa thalathata ayyamin kulli syahrin, dan 3 hari setiap bulan. Maksud thalathata ayyamin kulli syahrin ini, ada yang mengatakan ayyamul bid, yaitu 13, 14, 15, atau pendapat yang kedua, yang penting 3 hari. tidak harus 13, 14, 15. Sebab ini dalilnya umum, salah satu ayyam min kulli syahr. 3 hari setiap bulan, hari apapun silakan. 3 hari setiap bulan. Nah, ini yang dikatakan langsung oleh Rasulullah SAW pada tanggal 9 Zulhijjah. Ya, bagi kita yang berada di luar Arafah, itu disunahkan puasa hari Arafah tanggal 9. Tapi bagi mereka yang berada di dalam Arafah, itu tidak disunahkan berpuasa. Para jamaah haji yang sedang berada di Arafah, mereka wukuf dari mulai zuhur sampai terbenam matahari, itu mereka tidak disunahkan puasa. Sebab Rasul tidak berpuasa pada waktu berada di Arafah. Tetapi ini disunahkan untuk mereka yang berada di luar Arafah, jauh dari Arafah, maka sunnah berpuasa pada hari Arafah. Untuk esok harinya kita persiapan Idul Adha pada tanggal 10 di bulan Zulhijjah. Ya, adapun tanggal 10-nya ini jelas kita diharamkan berpuasa oleh Rasulullah SAW. Ya, karena Umar radhiyallahu an mengatakan hadzani yaumani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima. 2 hari ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk berpuasa. Yaumu fitrikum min siyamikum, yang pertama hari raya kalian berbuka, yaitu hari raya Idul Fitri ketika kalian berbuka dari puasa, dari puasa Ramadan. Wa yaumul akhir ta'kuluna fihi min nusukikum, dan hari-hari yang lain yaitu hari-hari ketika kalian makan sembelihan kalian, yaitu tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Ini hari raya, ini hari lebaran, sehingga kita diharamkan berpuasa di dalamnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini adalah beberapa dalil yang menunjukkan bahwa amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang banyak kepada Allah, terutama di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Sampai para ulama khilaf mana yang lebih afdol antara 10 hari pertama bulan Zulhijjah dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena dua dalil ini, akhirnya ada yang mampu menggabungkan di siang harinya, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu lebih afdal. Tapi di malam harinya, 10 hari terakhir bulan Ramadan itu lebih afdal dikarenakan adanya Lailatul Qadar. Wallahu alam, subhanakallahumma rabbana wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda telah menyimak Kuliah Islam bersama Ustaz Dr. Salahuddin LCM Ahum. Terima kasih atas kesetiaan Anda. ...101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
6: Jamal wujudi bidikir
7: Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan, kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar dapat membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya. Ayo dapatkan Mizar di Radio Trend Dakwah FM dengan menghubungi kami di telepon atau WA 0811-1380-1012, 0811-1380-1012. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar. Nizar, solusi sehat Islami.
0: Radio Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat-Nya kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan juga nikmat rizki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan juga salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan di hari ini Anda beserta keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Anda pendengar yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan juga lancar. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dan Allah berikan sesuai harapan tentunya. Nah, untuk Anda pendengar yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar ya. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala ataupun penggugur dosa. Untuk Anda pendengar yang punya utang, ya semoga cepat Allah berikan kemudahan untuk melunasinya. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah pendengar, di mana saja saat ini Anda berada, saya di sini akan menemani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara menarik dan penting untuk diikuti. Acara pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah, yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian pendengar, selanjutnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam bersama Ustadz Abu Umar Muslim. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Manfaat besar dari adanya masyarakat Islami adalah hayatan thayyibah, kehidupan yang thayyib, yang baik. Ketika masyarakat didominasi oleh kehidupan Islami dengan iman dan amal saleh, lalu diberi rizki yang kafab, cukup buat kehidupan mereka, masing-masing ada porsinya, seperti nanti diceritakan yang dan sudah juga saya ceritakan sebulan-bulan yang lalu, ketika Rasulullah SAW merasa lapar dan lain sebagainya, nanti kita akan ceritakan di sini. Dan diberikan qanaah. Di dalam kalimat yang lain, ada kalimat yang menukik, yaitu qad aflaha man hudiya ilal Islam. Sungguh beruntung siapa saja yang diberi hidayah kepada Islam. Hidayah Islam itu hidayah yang sangat mulia dan tinggi sekali. Mungkin kita akan selalu menangis kalau kita merasakan bahwa betapa bahagianya kita ketika kita berada di dalam Islam. Di tengah-tengah jutaan miliaran orang yang berada di luar keislaman, tak sedikit pun merasakan kebahagiaan yang dalam di dalam jiwanya. Kita diberi keislaman, walaupun kita gak pernah sadar bahwa ini rizki dan apa hibah pemberian Allah yang sangat tinggi nilainya dibandingkan pemberian apapun. Udah begitu ditambah lagi pula oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rizki dalam bentuk mahal. Hidayah saja sudah enggak bisa ternilai. Antum lihat banyak orang yang matinya dibakar jadi ajaran agama, matinya dibakar dalam ajaran agama. Gimana antum merasakan yang sangat sangat mengerikan? Yang kedua, ada orang yang menurut agamanya dikuburkan bersama hartanya. Gimana anak cucunya ditinggalkan apa? Hartanya pun dibawa ke dalam, kecuali mobil, karena gak muat. Coba kalau muat, pasti akan diajarkan masuk juga. Saking aja gak muat. Makanya kuburannya besar-besar. Orang Islam hanya diajarkan satu lubang berapa? 2 meter kali 1,5 meter. Mungkin paling besar itu ya. 2 meter kali 1,5 meter. Udah begitu gak usah ditembok deh. Ya cukup pakai tanda bahwa ini kuburan. Ini satu, gak ada juga anjuran bahwa Anda harus sering datang ke kuburan untuk mengingat siapa? Mengingat si sahabat Anda, kerabat Anda, bukan. Mengingat kuburan itu tidak pernah ada dikarenakan ingatlah sahabat Anda dan saudara Anda waktu hidup di dunia, tidak. Cukup kita berdoa memintakan ampun kepada penghuni kubur sudah menutupi semua kebahagiaan dan kemuliaan para penghuni kubur. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Subhanallah. Orang Islam itu mulia sekali, indah sekali. Itu dari segi waktu mereka sudah mati. Belum lagi nilai-nilai ajaran yang sangat mulia sepanjang sejarah kehidupan umat manusia. Diajarkan penjagaan terhadap agama yang sangat tinggi. Ajarkan agama, penjagaan agama yang sangat tinggi. Diajarkan penjagaan jiwa yang sangat mulia. Ya, sampai darah tertetes dari salah satu saudara kita pun itu adalah persengketaan pertama yang akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Darah yang tertahan sedikit saja, tertahan itu berarti ditonjok bahasa Inggrisnya, ya. Ketika ditonjok darah itu menggumpal di mana? Di tubuh saudara kita. Itu bagian dari darah. Bukan sekedar fisik, sebab ada darah yang menggumpal, tidak beredar sesuai dengan proses yang asasi. Ini pun bagian awalu ma yuqda bihi yaumal qiyamah ad-dima. Awal pertama kali yang akan diqadha, diadili antar manusia nanti di hari kiamat adalah masalah darah. Ya, kalau masalah pribadi dihisab adalah hisab. Awalu ma yuhasab. Kalau pribadi, pribadi kita masing-masing yang dihisab adalah salat. Itu pribadi. Tapi masalah persengketaan kita dengan saudara-saudara kita, sesama manusia, ya, itu adalah darah. Sampai darah saja dijaga. Bagaimana kehidupan yang lebih besar? Proses darah yang berputar buat proses kehidupan ruh kita saja itu dijaga sangat besar dalam Islam. Ya, ini yang sangat harus kita sering renungkan untuk banyak-banyak bersyukur pada Allah Rabbul Alamin. Kita dijaga sangat sangat akurat dan kuat di dalam ajaran-ajaran Islam. Belum lagi jaga akalnya. Sampai meminum sesuatu yang mengganggu akalnya saja enggak boleh, haram. Haram keras, al-kaba'ir, dosa besar. Hah? Dosa besar. Sampai tin, nanah dan darah wanita-wanita pelacur akan menjadi minumannya nanti di hari kiamat kalau bagi orang-orang yang meminum khamar. Sampai ada yang mengatakan riwayatnya adalah perasan dari besi-besi yang dibakar, yang meleleh, yang panas itu sampai kita minum. Penjagaan yang sangat besar dalam Islam. Mengapa banyak orang yang menolak? Tidak normal kalau menolak ajaran-ajaran Islam yang seperti ini. Keluar dari fitrah. Fitrahnya telah rusak. Kalau tidak menyadari betapa hayatan tayyibah, kehidupan yang sangat mulia, indah, bahagia, menyenangkan ketika kita berada di dalam penitian ajaran-ajaran Islam yang benar. Sangat tinggi, dijaga akalnya. Belum lagi dijaga hartanya. Hartanya pun dijaga. Sampai 1 rupiah dari hak saudaranya pun tidak boleh diambil. Sampai digambarkan di dalam hadis Riyadhus Shalihin, seorang bosnya dengan pegawainya, pegawainya sudah keluar lama, ada titik apa gajinya yang tidak diambil, gajinya diproses, diistismar, diproduksi sehingga menjadi kambing-kambing yang sangat banyak. Ketika dia kembali meminta apanya upahnya yang dulu dia tinggalkan, semua yang sudah diproduksi itu diserahkan kepada si pemilik gaji yang tadi tidak diambil, menandakan bahwa dijaga. Dia nggak mau ngambil sedikit pun, silakan ambil sama kalian. Itu hal yang sangat tinggi. Jadi hayatan thayyibah itu lahir dari penitian iman dan amal saleh yang sangat tinggi. Qad aflaha man hudiya ilal Islam wa kana aishuhu
3: kafafan, aishnya, kehidupan hariannya, afaf, kafaf, cukup. Lalu katakan wa qana'a bihi, dan qana'ah dengan apa yang kaina aishuhu kafafan. Jadi qad aflah, beruntunglah. Di dalam ayat Al-Qur'an qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Di sini dalam hadisnya juga menjelaskan qad aflaha man hudiya ilal Islam, karena orang yang diberi hidayah pada Islam berarti beriman. Gitu ya. Qad aflaha man hudiya ilal Islam, sungguh bahagia beruntung orang yang berada di dalam. Tafsir ini menegaskan bahwa hasil yang diperoleh oleh masyarakat bermuatan Islami adalah kehidupan jiwa dan hati. Nah, ini inti dari hayatan tayyiba, adanya di dalam jiwa-jiwa kita sekalian. Kebahagiaan itu adanya di dalam jiwanya. Ya, perlu diingat di sini titik-titik kebahagiaan itu. Fisik itu hanyalah ungkapan ataupun sisi apa aksesoris dari yang di sini. Berapapun harta ataupun prestise yang Anda dapatkan secara zahir, bobotnya, substansinya tak akan pernah bisa membuat Anda puas dan kenyang kecuali ketika jiwanya kafah, cukup. Kalau jiwanya sudah cukup, maka disitulah dia akan mendapatkan kebahagiaan, seberapapun substansi, berapapun jumlah yang dia akan dapatkan dari rizki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti tafsir ar-rizqul halal, rizki yang halal. Jadi intinya adalah di penerimaan jiwanya, kafafnya, di qanaahnya. Ya, orang yang mukmin adalah orang yang diberikan kemuliaan qanaah terhadap rizki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Jadi kejar itu, ya, kejar iman dan amal saleh, tingkatkan bobotnya, sebarkan, semakin banyak, semakin kuat bobot, semakin ahsan bobot yang Anda kerjakan terhadap amal-amal saleh yang Allah syariatkan, maka semakin besarnya hayatan tayyibah yang akan didapatkan. Sekali lagi, hayatan tayyibah tadi kita sebut ar-rizqul halal, berarti qana'ah. Yang kedua adalah sa'adah, kebahagiaan. Dan yang ketiga adalah jannah, surga, yaitu kelanjutan dari walanazziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balas mereka dengan ajr, pahala balasan yang bi ahsan ma kanu ya'malun. Kita, tugas kita hanyalah mencapai prestasi amal saleh yang paling maksimal bisa kita lakukan. Perhatikan itu terus menerus, ya, meneropong. Di mana posisi kita menyambut seruan Allah Rabbul Alamin? Di mana posisi kita menyambut seruan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa yang akan menjadi hawariku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa yang akan menyambut? Kalau Isa Alaihissalam mengatakan kepada umatnya man ansari ilallah, Rasulullah mengatakan man hawari, siapa yang menjadi hawariku? Direnungkan kembali betapa kita pun akan merasakan hayatan thayyibah ketika man amila salihan min dzakarin aw unsa, semakin meluas dan melebar ke tengah-tengah masyarakat secara umum. Kita rasakanlah di tengah-tengah kehidupan kita, salat, membaca Al-Qur'an, anak-anak kita yang ngaji, istri kita yang berhijab, ya, bermutahajibah. Tetapi masih banyak saudara-saudara kita yang masih melanggar syariah. Kita pun terkadang merasakan gimana, gak bisa lepas, sampai gubarnya pun, sampai apanya, debunya pun kita akan terkena, sehingga menyangkut di dalam kotoran-kotoran jiwa, ya, titik-titik dosa. Betapa kita tidak pernah mikir kalau saja kita kerja keras besar-besaran. Saya yakin kejadiannya tidak seperti ini. Orang-orang komunis menguasai pendidikan-pendidikan kita. Sosialis lah, kalau gak mau disebut komunis, gitu ya. Orang-orang sekuler memegang kendali-kendali masyarakat. Apa sebabnya? Anda tidak kerja keras? Dibiarkan umat berada di tangan-tangan mereka. Jadi kerja keras. Mari kita kerja keras habis-habisan. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, coba meningkatkan. Sebab hayatan thayyibah di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap personil dari amal saleh Ini personil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hayatan tayyibah. Merata di 10 orang, maka hayatan tayyibah berada luasnya di 10 lingkungan orang itu. Betul ya? Ketika tambah 100, maka hayatan tayyibah akan berada di sekeliling 100 orang itu. Setelah ada 1000, maka dia akan begitu terus. Mengapa kita merasakan masih campuran antara kadang-kadang? Karena kita tidak merata di dalam iman dan amal soleh. Kejujuran keimanan kita kepada Allah. Sebab Allah berjanji udah. Tadi sudah disebutkan. Ya, man amila salih. Dan Rasul pun berjanji. Qad aflah man hudiya ilal Islam wa ruziqa kafa kafa. Atau wa kana aishuhu kafa wa qanna bih. Akan tumbuh qanaah kalau dia jujur dalam keimanannya. Diberikan. Tumbuhkan itu dan besarkan jiwa kita untuk menuju ke sana. Mudah-mudahan kita semua berada dalam posisi yang mulia ini. Mohon selalu pada Allah Rabbul Alamin. Dan sekali lagi, saya ingatkan ada satu perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma di dalam tafsir Ibnu Katsir yang ini hanya satu bagian tetapi menjadi perhatian buat diri kita. Kita seperti ini enggak gitu. Idza qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu. Apabila Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu, coba perhatikan. Fastami'u. Dengarkan baik-baik. Kenapa? Karena di dalamnya pasti ada amr yang diperintahkan atau nahi yang dilarang. Pasti itu. Ada kebaikan yang diperintahkan, ada keburukan yang dilarang. Artinya apa? Kalau ada Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah SAW bersabda menyerukan, "Ya ayyuhalladzina amanu, sambut dengan sami'na wa ata'na." Segera. Kena. Itu akan berdampak pada diri kita sendiri. Semakin tinggi hayatan tayyibah kita, enggak akan bisa orang nilai hartanya seberapa, kedudukannya di mana, posisinya apa, dia disambut oleh tetangga atau teman-temannya atau tidak. Semuanya itu tertutupi

0: narkoba adalah kawan buruk. Itu pun penghalang kita untuk berada dalam kebahagiaan hayatan thayyibah. Yang ketiga, harta. Ini pun bagian yang sangat berat. Yang keempat, keluarga. Keluarga di sini maksudnya istri dan anak-anak kita. Makanya dikatakan al-walad mujibinah mubikhilah. Dia mujibin, membuat kita jubun, dan bakhil, membuat kita bakhil. Jadi hati-hati, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah pada kita sekalian sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali berada dalam pertahanan keislaman, ya. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Qala Allahu wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Summa ma'ad kaum muslimin, bapak dan ibu sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan pada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Pada kesempatan kali ini temanya tentang nasihat untuk orang tua terhadap putra-putrinya untuk mendapatkan zurriyah salihah, keturunan-keturunan yang saleh, komitmen berdua antara suami dan istri. Bagaimana kita berdua saling membantu, saling bekerja sama untuk menciptakan dan membuat generasi yang saleh dan salehah. Setelah kita memberikan contoh teladan di rumah-rumah kita, kita terus memilihkan lingkungan-lingkungan yang baik buat mereka. Ini tanggung jawab kita. Setelah kita didik di rumah, jangan sampai nanti di luar mereka rusak, dirusak oleh lingkungan dan dirusak oleh kondisi dan teman-teman. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada kita semua yang dikatakan al-mar'u ma'adini khalili. Agama seseorang itu akan sangat tergantung dari siapa teman setianya, teman dekatnya, teman bermainnya, teman bagaimana dia bersama-sama. Ya, kita tidak bisa mengawasi mereka selama 24 jam. Apalagi bapak-bapak sibuk di luar, sibuk dengan mencari nafkah, dan ibu-ibu pun sibuk dengan kesibukan yang sangat banyak di rumahnya. Maka tidak ada cara bagi mereka untuk mendapatkan keamanan dalam hatinya, ketenangan, agar mendapatkan qurratu ayun untuk zuriyahnya, untuk keturunannya, untuk anak-anaknya. Maka dia harus menikmati ke tempat-tempat yang baik, ke lingkungan-lingkungan yang baik. Karena kalau salah dan hanya memikirkan bagaimana dunia mereka, siap-siap kita akan mendapatkan hal-hal yang tadi kita khawatirkan di depan. Narkoba, seks bebas, tawuran, ya, yang sekarang dilihat bagaimana anak-anak SMP dan SMA, subhanallah, mengerikan sekali kondisinya, sangat mengkhawatirkan sekali bagi kita semua. Tidakkah kita khawatir terhadap apa-apa yang kita lihat dalam hal itu? Bayangkan begitu dahsyat kondisinya, begitu buruk, kalau tidak ngeri kita. Maka bapak ibu sekalian, prinsip dasar bagi kita semua ketika memilihkan tempat yang terbaik buat mereka, lingkungan yang baik, dan lingkungan yang baik itu pasti islami. Tidak ada lingkungan yang tidak baik kecuali lingkungan yang islami. Ya, ini harus jadi tanaman kita tadi kita katakan. Tidak ada jalan yang terbaik, dan ini adalah jalan kebaikan dunia dan akhirat kita, kecuali Islam. Maka lingkungan buat anak-anak kita adalah lingkungan yang islami. Walaupun di situ banyak kekurangan-kekurangannya, kekurangan-kekurangan di dalam tempat-tempat yang islami masih jauh lebih mending daripada kita taruh di tempat-tempat yang kita anggap aman dan anggap baik, tapi ancaman-ancaman

0: itu semua nyata buat kita. Jangan ditipu oleh kondisi. Kita katakan harus ada dalam jiwa kita keyakinan yang tidak boleh ragu bahwa hanya Islam yang akan menyelamatkan kita dari keterpurukan yang amat dahsyat. Semua itu, ya, lingkungan, pertemanan, bisnis, dan semua interaksi sosial kita yang kita bingkai dalam bingkai Islami, maka jika ada kekurangan, jika ada kealpaan di dalamnya, jauh lebih ringan, Bapak Ibu sekalian. Maka banyak ayat Al-Quran, jangan menjadikan ya ayyuhalladzina amanu, ya, perintah kepada orang-orang yang beriman, jangan mengambil orang-orang selain orang beriman aulia. Makna aulia itu banyak sekali. Makna wali, salah satunya adalah tentang teman setia, tentang pemimpin, gitu ya. Itu kaum muslimin, dijaga itu, perhatikan itu, jangan sembarangan. Nah, maka ketika kita ingin mendapatkan anak-anak yang saleh, ketika memulai dari awal sekali, kalau kita dalam hal ini orang tua berkaitan dengan pasangan anak-anak kita, harus kita perhatikan. Ibu bapak yang mulai sudah remaja, dan mungkin banyak di antara bapak dan ibu yang sudah mulai tumbuh anak-anaknya di SMA dan sebentar lagi lulus dan sebentar lagi akan berkeluarga, maka pilihkan mereka. Jangan cuma memilihkan untuk anak laki-laki, untuk untuk perempuan. Anak laki-laki pun harus diarahkan untuk itu, harus dipilihkan. Ya. Dan jangan menganggap kalau dia sudah dewasa dia boleh pilih sebebas-bebasnya. Tidak. Dakwah itu tidak ada batasannya. Dakwah itu sampai mati. Ya. Memberikan nasihat kebaikan-kebaikan kepada anak-anak kita sampai mereka sudah dewasa, berkeluarga pun wajib dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, jangan dibilang ini tanggung jawab suaminya, ini tanggung jawab sendiri-sendiri. Tidak. Masih tetap man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika da'aful iman. Ini konsep bagaimana kita berdakwah beramar ma'ruf nahi mungkar. Maka hal yang perlu kita perhatikan jika kita ingin mendapatkan generasi yang saleh tadi, kita mulai dari diri kita, mulai dari memilih pasangan-pasangan hidup kita, begitu nanti anak-anak kita. Dan yang kedua adalah bagaimana kita menciptakan lingkungan yang Islami. Ya. Ciptakan lingkungan yang Islami di mana? Di rumah. Dan ketika kita menciptakan lingkungan yang Islami setelah menegakkan sunnah-sunnah yang kita katakan sunnah-sunnah Islam, maka Bapak Ibu harus juga perhatikan apa-apa yang bisa membuat ini menjadi kemungkarannya luas, atau yang bisa menyeret mereka ke dalam kemungkaran, harus kita singkirkan. Sarana-sarana, ya, alat-alat yang bisa merusak kefitrahan, keislaman anak-anak kita pun harus kita awasi di rumah kita masing-masing. Ini mumpung dalam teritorial yang kita bisa, yang menjadi kekuasaan bapak dan ibu sekalian. Rumah-rumah ibu bapak sekalian harus steril dari hal-hal yang dapat merusak fitrah keislaman anak-anak kita semua. Lingkungan penting sekali. Coba lihat hadis tentang fitrah. Apa kata Rasulullah? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Apa setelahnya? Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanya, ibu bapaknya lah yang akan menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Ketika melihat ayat ini, kita jangan cuma sekedar melihat tentang poin besarnya tentang agama, tapi poin yang paling besar di situ adalah tentang lingkungan. Fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, itu lingkungan di rumah yang akan menciptakan dia menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Karena fitrahnya Islam. Yang merusak pertama kali orang tua, lingkungan terdekat dengan anak ketika dia masih di rumahnya. Begitu sampai besar, dan ketika kita cakupkan dalam bingkai Islami karena kita orang tua yang Islam, maka ini menjadi perhatian dalam hal-hal yang paling besar interaksi di antara kita dengan anak-anak kita di rumah kita semua. Ciptakan lingkungan yang Islami dan jauhkan unsur-unsur yang tidak Islami. Dan unsur-unsur yang tidak Islam yang paling besar adalah kesyirikan dan kekufuran. Sarana-sarana kesyirikan dan kekufuran harus dijauhkan dari rumah-rumah kita. Ya. Patung-patung, gambar-gambar, apalagi alat-alat musik, apa lagi yang lain? Tontonan-tontonan yang memuat hal itu semua. Ya, tontonan yang menunjukkan tentang kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, musik, dosa besar dan yang lainnya, perzinahan, jauhi dari rumah-rumah kita. Jauhkan semua itu dari rumah-rumah kita. Itu tanggung jawab abawah, kedua orang tua. Sarana-sarananya dijauhkan. Jadi kalau alat-alat yang tidak bisa, apa yang ada pada kehidupan kita, dulu kita mengkhawatirkan televisi, Bapak Ibu sekalian, ya, yang masuk ke kamar-kamar kita semua. Ini kalau kita sudah bisa jauhkan, alhamdulillah sekarang pakai digitalisasi, alatnya harus beli. Kalau sudah nggak bisa beli, jangan paksakan beli, biar nggak di rumah nggak usah ada TV. Tapi ada yang lebih mengkhawatirkan sekarang, itu adalah gadgetnya, HP. Nah ini semua ada di situ, pengganti televisi. Kalau bapak dan ibu meminjamkan kepada anak-anaknya tentang alat-alat itu, perhatikan jangan sampai ini semua akan merusak mereka. Dan itu mau gak mau, kita hidup di situ, ada di situ semua interaksi sosial, tidak mungkin menjauhkan kita dari itu, kecuali kalau bapak mau. Gak mungkin ini ada, tapi ini harus kita bersihkan dalam artian pengawasan ketat, penting sekali. Kita harus yakini jalan Islam, metode Islam, cara Islam dalam mendidik anak-anak, maka itulah cara terbaik buat kita. Ya, inilah jalan terbaik buat kita. Maka itu sabari jalan-jalan ini. Karena kesabaran dalam meniti jalan-jalan yang kita katakan Islami adalah satu hal yang harus kita kerjakan. Kesabaran itu dalam segala hal, ya termasuk di dalamnya adalah kesabaran di dalam hal ini. Jadi kesabaran itu kan tiga ya. As-sabru fi ta'atillah. Yang kedua apa? As-sabru an ma'siyatillah. As-sabru an aqdarillah al-muallamah. Sabar dalam ketaatan, meniti ketaatan kepada Allah. Nah ini salah satunya tadi. Ya, ketika kita memilihkan lingkungan-lingkungan yang Islami dalam kehidupan pertumbuhan anak-anak kita semua, putra-putri kita semua, kita sabar atas apa yang kita hadapi. Yang tadi sudah dibilang tentang biaya, tentang kekurangan-kekurangan yang ada di dalamnya, tentang hal-hal yang kita tidak enak di dalam apa bergaul dengan teman-teman kita di dalam itu, sabari ya, karena ini bagian. Yang kedua, sabar di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan termasuk sabar juga adalah bagaimana kita sabar di dalam memberikan pendidikan buat anak-anak kita. Memerintahkan mereka amar ma'ruf nahi mungkar. Sabar. Sabar dengan kecapeannya, sabar dengan berulangnya, berulang-ulang ya. Kalau kita bangunin anak kita tuh untuk sholat saja misalkan ya, salah satu contoh. Itu berulang-ulang setiap hari, bertahun-tahun kita. Kalau dia masih di bawah umur SMP saja ya, itu pasti. Dan kita rasakan hari-hari ini, benar. Kalau ada yang lebih dari itu, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada bapak dan ibu sekalian. Tapi kalau ada keberatan-keberatan di situ di hari-hari ini, masih mending, jauh lebih mending bapak ibu menahan marah untuk membangunkan putra-putrinya untuk mengerjakan salat, daripada bapak sekarang senang-senang meninggalkan mereka dalam lelapnya tidur, sementara nanti mereka sulit untuk salat di pas hari di mana mereka sudah tumbuh dewasa. Semua begitu kita bayar. Hari ini kita capek, kita berat, kita sulit, dan kita setiap hari mungkin menahan emosi ya dalam kebaikan dan pendidikan mereka Mudah-mudahan di usia mereka memasuki remaja, SMP dan SMA, kita akan sudah mulai merasakan kenikmatan-kenikmatan dan bagaimana kita mendapatkan apa yang kita berdoa setiap saat. Rabbana hablana min azwazina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan apa yang bisa disampaikan bisa dipahami gitu ya, untuk diri kita masing-masing, dan tidak ada yang sempurna dalam pendidikan dan bagaimana kita mengimplementasikan Islam yang sudah sedemikian menjadi pilar-pilar dalam kehidupan kita. Tapi kita pasti salah, kita pasti keliru, dan kita pasti akan ada lubang-lubang yang kita terjatuh di dalamnya. Tapi ketahuilah, bersabar atas itu semua, dalam keberatan-keberatan itu semua, dan terus kembali lagi ya dalam keistiqomahan meniti jalan Islam, jalan siratal mustaqim. Inilah kebahagiaan kita Bapak Ibu sekalian. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah untuk dapat istiqamah di dalam Islam, istiqamah di dalam mentarbiyah anak-anak kita, istiqamah untuk memberikan mereka contoh-contoh teladan kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita, istri-istri, suami-suami kita dan anak-anak kita di jannahnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Mutiara Ayah.
2: Allah Azza wa Jal berfirman dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 103 sampai ayat 106. Kerugian orang yang kafir.

0: يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا.
1: Katakanlah wahai Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepada kalian tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu orang-orang yang telah kufur terhadap ayat-ayat Rob mereka dan kufur terhadap perjumpaan dengannya. Maka terhapuslah amalan-amalan mereka, dan kami tidak akan memberi penilaian sedikit pun bagi amalan mereka pada hari kiamat. Demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam, disebabkan kekafiran mereka dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok.
2: Radio Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
3: Ya, pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baiklah pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik Akidah bersama Ustadz Abu Azam Hawari. Dilanjutkan dengan rubrik Fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Miftah Nailil Murad. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar yang berbahagia, di mana saja saat ini Anda berada, tanpa berpanjang kata, langsung saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
4: Pendengar, apakah ruqyah hanya berlaku untuk penyakit-penyakit yang disebutkan dalam nas atau penyakit secara umum? Dalam hadis-hadis yang membicarakan terapi ruqyah, penyakit yang disinggung adalah pengaruh mata yang jahat. Penyebaran bisa racun dan penyakit namlah misalnya. Berkaitan dengan masalah ini, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata dalam syarah Sahih Muslim, maksudnya, ruqyah bukan berarti hanya dibolehkan pada tiga penyakit tersebut. Namun maksudnya bahwa beliau ditanya tentang tiga hal itu, dan beliau membolehkannya. Andai ditanya tentang hal lain, maka akan mengizinkannya pula. Sebab beliau sudah memberi isyarat buat selain mereka, dan beliau pun pernah meruqyah untuk selain tiga keluhan tadi. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan bahwa jin dapat memberikan pengaruh kepada manusia dengan gangguan yang ada kalanya bisa mematikan. Na'udzubillahi min dzalik. Ada kalanya mengganggu dengan lemparan batu, dengan menakut-nakuti manusia, dan hal-hal lainnya yang disahkan oleh sunnah dan ditunjukkan oleh kenyataan atau realita. Dalam satu riwayat diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan seseorang dari salah seorang sahabat untuk pulang kepada keluarganya dalam satu peperangan, yakni perang Khandaq pada saat itu. Ia seorang pemuda yang baru saja menikah. Ketika sampai di rumahnya, ternyata istrinya ada di depan pintu. Ia mengingkari perbuatan istrinya itu. Lalu ia berkata kepadanya, masuklah. Maka ketika pemuda ini masuk, ternyata seekor ular melingkar di atas tempat tidur. Dengan tombak yang berada di tangannya, ia menikam ular tersebut hingga ular tersebut mati. Maka dalam waktu bersamaan, yakni pada saat ular itu mati, maka pria ini juga meninggal. Perawi hadis tersebut tidak tahu mana yang lebih dahulu meninggal, apakah ular atau pemuda tersebut. Ketika berita itu sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Beliau sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh ular yang berada di rumah kecuali ular yang ganas dan berbisa. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bil madinati jinnan qad aslamu fa idza ra'aytum minhum syai'an fa'dzanuhu thalathata ayyam fa in badalakum ba'da dzalik faqatuluhu fa inna ma huwa syaitan." Sesungguhnya di Madinah terdapat para jin yang telah masuk Islam. Jika kalian melihat sesuatu dari mereka, maka izinkanlah ia selama 3 hari. Jika ia menampakkan diri kepada kalian sesudah itu, maka bunuhlah, sebab sesungguhnya ia adalah setan. Hadis riwayat Muslim. Pendengar, ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa jin itu ada kalanya menzalimi manusia dan mengganggu mereka, sebagaimana fenomena membuktikan akan hal itu. Berita-berita telah mutawatir dan sangat banyak menyebutkan bahwa manusia ada kalanya memasuki rumah-rumah kosong lalu dilempar dengan batu, padahal manusia tidak melihat seorang pun di dalam rumah kosong tersebut. Ada kalanya ia mendengar suara-suara, dan ada kalanya juga mendengar desingan lembut seperti suara pohon serta sejenisnya, yang membuat orang yang imannya lemah ketakutan kemudian terganggu karenanya. Demikian pula ada kalanya jin memasuki tubuh manusia, baik karena kecintaan atau untuk bermaksud mengganggunya maupun sebab-sebab lainnya. Ini diisyaratkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, "Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas." Yang artinya, orang-orang yang memakan harta riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan atau kerasukan setan, lantaran tekanan penyakit gila. Pendengar, pada jenis ini ada kalanya jin berbicara dari batin manusia itu sendiri, berbicara kepada siapa yang membacakan ayat-ayat Al-Qur'an di dalamnya atau di depannya. Ada kalanya membaca Al-Qur'an mengambil janjinya supaya tidak kembali lagi, dan perkara-perkara lainnya yang banyak diberitakan oleh riwayat-riwayat dan tersebar di tengah-tengah manusia. Atas dasar ini, maka benteng yang dapat menghalangi dari kejahatan jin ialah seseorang membaca apa yang diajarkan oleh sunnah yang dapat membentengi diri mereka, semisal ayat kursi dan yang lainnya. Sebab jika seorang membaca ayat kursi pada suatu malam, maka ia senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan setan tidak dapat mendekatinya hingga waktu subuh. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pemelihara. Wallahu taala alam. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meyakini keberadaan jin atau setan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang mulia ini. Alam para jin sama sekali berbeda dengan alam manusia, meskipun keduanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk satu tujuan, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas pendengar, kepada siapa seorang muslim harus meminta perlindungan dari gangguan setan? Jawabannya pendengar, hakikat memohon perlindungan adalah lari menghindar dari sesuatu yang ditakuti menuju siapapun yang dapat memberikan perlindungan dan keselamatan. Ketahuilah, sesungguhnya memohon perlindungan hanya layak kepada Allah Azza wa Jalla, berpasrah diri kepadanya dari segala keburukan. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Falaq ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq." Artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menciptakan waktu subuh dari kejahatan makhluknya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas." Artinya, katakanlah, Aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia. Quran Surat An-Nas ayat yang pertama. Pendengar, setiap perbuatan atau perkataan yang di dalamnya terdapat permintaan perlindungan adalah bentuk ibadah. Maka, memohon perlindungan adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, tidak dibenarkan hal itu ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah merupakan suatu perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para pendengar yang budiman, mengharap kebaikan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang Maha menghidupkan, mematikan, begitunya membangkitkan seluruh makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. Artinya mereka mengambil sesembahan-sesembahan selain Allah untuk disembah. Sesembahan-sesembahan itu tidak menciptakan apapun. Bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak suatu madarat dari diri mereka. Dan tidak pula dapat memberi sesuatu yang bermanfaat. Begitu juga tidak kuasa mematikan atau menghidupkan. Dan tidak pula berkuasa untuk membangkitkan makhluknya. Quran Surat Al-Furqan ayat yang ketiga.
2: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya manusia adalah makhluk yang lemah dan sangat butuh pada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap urusannya. Yang mesti diyakini bahwa manusia tidak mengetahui perkara yang gaib. Manusia tidak mengetahui manakah yang baik dan buruk pada kejadian pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, di antara hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya, Dia mensyariatkan sholat istikharah sebagai pengganti bagi apa yang bisa dilakukan pada masa jahiliyah, berupa meramal, memohon kepada berhala dan melihat peruntungan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat istikharah adalah sholat sunnah yang dikerjakan ketika seseorang hendak memohon petunjuk kepada Allah untuk menentukan keputusan yang benar ketika dihadapkan kepada beberapa pilihan keputusan. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab jahiliyah melakukan istikharah atau menentukan pilihan dengan azlam atau undian. Setelah Islam datang, Allah melarang cara semacam ini dan diganti dengan sholat istikharah. Adapun dalil tentang pensyariatan sholat istikharah adalah hadis yang bersumber dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah SAW mengajari para sahabatnya untuk sholat istikharah dalam setiap urusan, sebagaimana beliau mengajari surat dari Al-Quran. Beliau bersabda, jika kalian ingin melakukan suatu urusan, maka kerjakanlah sholat dua rakaat selain sholat fardu. Kemudian hendaklah ia berdoa, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astakdiruka bi'kudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri aw qala 'ajili amri wa ajili faqturhu li wa yassirhu li thumma barik li fi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra sharrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri aw qala fi ajili amri wa ajili fasrifhu anni wasrifni anhu waqtur lil khaira haythu kana thumma ardini qala wa yusammi hajatahu. Ya Allah, sesungguhnya aku beristikharah kepadamu dengan ilmumu, Aku memohon kepadamu kekuatan dengan kekuatanmu. Aku meminta kepadamu dengan kemuliaanmu. Sesungguhnya engkau yang menakdirkan dan aku tidaklah mampu melakukan. Engkau yang maha tahu sedangkan aku tidak tahu. Engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa perkara ini baik bagiku dalam urusanku di dunia dan di akhirat, atau baik bagi agama, kehidupan, dan akhir urusanku, maka takdirkanlah hal tersebut untukku. Mudahkanlah untukku dan berkahilah ia untukku. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa perkara tersebut jelek bagi agama, kehidupan, dan akhir urusanku, atau buruk bagiku dalam urusanku di dunia dan di akhirat, maka palingkanlah ia dariku, dan palingkanlah aku darinya, dan takdirkanlah yang terbaik untukku apapun keadaannya, dan jadikanlah aku ridho dengannya. Kemudian ia menyebut keinginannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Bukhari, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi, dan yang lainnya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa istikharah ini dilakukan setelah salam. Berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang artinya, jika salah seorang di antara kalian berkehendak atas suatu urusan, hendaklah ia salat 2 rakaat yang bukan wajib kemudian ia berdoa. Kemudian apakah ada bacaan khusus ketika salat istikharah? Maka tidak terdapat dalil yang menunjukkan adanya bacaan surat atau ayat khusus ketika salat istikharah. Jadi orang yang melakukan salat istikharah bisa membaca surat atau ayat apapun yang ia hafal. Dan perlu diketahui pula bahwa melakukan istikharah tidak harus dengan salat khusus, tapi bisa dengan semua salat sunnah. Artinya, seseorang bisa melakukan salat rawatib, duha, tahiyatul masjid atau salat sunnah lainnya. Kemudian setelah salat dia membaca doa istikharah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang beranggapan bahwa jawaban istikharah akan Allah sampaikan dalam mimpi. Hal ini adalah anggapan yang sama sekali tidak berdalil karena tidak ada keterkaitan antara istikharah dengan mimpi. Para ulama mengatakan bahwa mimpi tidak bisa dijadikan acuan hukum fikih karena dalam mimpi setan memiliki peluang besar untuk memainkan perannya, sehingga bisa jadi setan menggunakan mimpi untuk mempermainkan manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-ru'ya thalathatun, fa bushra minallah wa hadisun nafsi wa takhwifun minasyaitani." Mimpi itu ada 3 macam: kabar gembira dari Allah, bisikan jiwa, dan penakutan setan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Karena itu, tidak disyaratkan bahwa setiap istikharah pasti diikuti dengan mimpi. Hanya saja, jika ada orang yang beristikharah, kemudian dia tidur dan bermimpi yang baik, bisa jadi ini merupakan tanda baik baginya dan melapangkan jiwanya. Tetapi sekali lagi, tidak ada keterkaitan antara istikharah dengan mimpi. Lalu apa yang harus dilakukan setelah istikharah? Para ulama menjelaskan bahwa setelah istikharah hendaknya seseorang melakukan atau memilih hal yang sesuai dengan keinginan hatinya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa jika seseorang melakukan istikharah, maka lanjutkanlah apa yang menjadi keinginan hatinya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berdasarkan penjelasan tadi, maka tata cara salat istikharah secara ringkas adalah, yang pertama, istikharah dilakukan ketika seseorang bertekad untuk melakukan suatu hal tertentu, bukan sebatas selintasan batin. Kemudian dia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, bersuci baik wudu atau tayamum. Ketiga, melaksanakan salat 2 rakaat. Salat sunnah 2 rakaat ini bebas, tidak harus salat khusus, bisa berupa salat rawatib, salat tahiyatul masjid, salat duha, dan lain-lain, yang penting 2 rakaat. Keempat, tidak ada bacaan surat khusus ketika sholat, artinya cukup membaca Al-Fatihah dan surat atau ayat yang ia hafal. Kelima, berdoa setelah salam dan dianjurkan mengangkat tangan. Caranya membaca doa istikharah yang telah disebutkan dalam hadis tadi. Setelah selesai doa, maka langsung menyebutkan keinginannya dengan bahasa bebas. Misalnya bekerja di perusahaan A, atau menikah dengan B, atau berangkat ke kota C, dan seterusnya. Kemudian yang keenam, lakukanlah apa yang telah menjadi tekadnya. Jika menjumpai halangan, berarti itu isyarat bahwa Allah tidak menginginkan hal itu terjadi kepada kita. Dan yang ketujuh, apapun hasil akhir setelah istikharah, kita harus yakini bahwa itulah yang terbaik bagi kita, meskipun bisa jadi tidak sesuai dengan harapan sebelumnya. Karena itu, kita harus berusaha ridho dan lapang dada dengan pilihan Allah untuk kita. Nabi SAW mengajarkan dalam doa tadi dengan menyatakan, "Summa arudini, kemudian jadikanlah aku ridho dengannya. Maksudnya adalah ridho dengan pilihanmu ya Allah, meskipun tidak sesuai dengan keinginanku. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inilah penjelasan mengenai surat istikharah. Semoga kita dapat mengamalkannya dan senantiasa ridho dengan pilihan yang terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
6: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
7: Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, dari nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan berbagai macam nikmat lainnya yang tak mungkin kita hitung. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, seluruh sahabatnya serta umatnya yang istiqamah meniti jalan sunnah beliau sampai dengan akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah kali ini, kita akan membahas sebuah peristiwa luar biasa yang menjadi puncak dari perjuangan dan keimanan umat Islam di masa awal-awal, yaitu puncak Perang Badar. Perang Badar adalah pertempuran pertama antara umat Islam dengan kaum kafir Quraisy yang terjadi di sekitar bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Ini bukan hanya sebuah pertempuran fisik, tetapi juga ujian besar yang menunjukkan kekuatan iman dan ketakwaan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mari kita simak kisah ini dengan penuh rasa ta'zim dan semoga dapat menambah keimanan kita semua. Pendengar yang budiman, Perang Badar terjadi karena beberapa sebab. Salah satunya adalah tindakan kaum Quraisy yang terus mengganggu umat Islam, bahkan setelah kaum muslimin berhijrah ke Madinah. Selain itu, kaum Quraisy juga merampas harta benda kaum muhajirin yang mereka tinggalkan di Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian merencanakan untuk menghadang kafilah Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan sebagai bentuk balasan atas tindakan kaum kafir Quraisy. Namun kafilah dagang tersebut berhasil meloloskan diri dan kaum kafir Quraisy justru datang dengan pasukan besar untuk menyerang umat Islam di Badar. Pada saat itu kaum muslimin hanya berjumlah sekitar 300 orang, terdiri dari kaum muhajirin dan ansar, dengan perlengkapan perang yang sangat terbatas. Sementara kaum kafir Quraisy datang dengan 1000 orang lengkap dengan persenjataan dan perbekalan. Meskipun demikian, Rasulullah SAW dan para sahabat tidak gentar menghadapi tantangan ini, karena mereka sepenuhnya hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengar rahmati Allah, sebelum pertempuran dimulai, Rasulullah SAW menghabiskan malam untuk berdoa kepada Allah, memohon agar Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada umat Islam kemenangan. Beliau mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi dan berdoa dengan penuh harap, "Ya Allah, jika pasukan ini hancur, maka tak akan ada lagi yang menyembahmu di muka bumi ini." Doa Rasulullah SAW menunjukkan betapa besar ketergantungan beliau kepada Allah. Rasulullah SAW menyadari bahwa hanya dengan pertolongan Allah lah kaum muslimin bisa menang dalam pertempuran yang tampak mustahil ini. Doa yang khusyuk ini memperlihatkan betapa Rasulullah dan para sahabat benar-benar ikhlas dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala pun mengabulkan doa Rasulullah SAW, memberikan kabar gembira berupa bantuan dari langit. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-9 yang artinya, "Ingatlah ketika kalian memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Tuhanmu, lalu dikabulkannya bagi kalian. Sesungguhnya aku Allah Subhanahu Wa Taala akan mendatangkan bala bantuan untuk kalian dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut." Pendengar yang budiman, pada pagi hari di waktu itu, kedua pasukan bertemu di Medan Badar. Rasulullah SAW menyusun barisan kaum muslimin dengan rapi dan memberikan arahan agar mereka tetap tenang dan bertawakal kepada Allah.
9: Beliau memberikan motivasi kepada para sahabat bahwa mereka yang berjuang di jalan Allah dan bahwa surga adalah balasan bagi mereka yang gugur dengan ikhlas dalam pertempuran ini. Di awal pertempuran, Rasulullah mengutus beberapa sahabat untuk maju ke garis depan. Di antara mereka adalah Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, paman Rasulullah sendiri yang terkenal karena keberanian dan kekuatannya. Beliau diikuti oleh Ali bin Abi Thalib yang masih muda namun sangat tangguh dan berani. Begitu juga Ubaidah bin Haris radhiyallahu an yang maju dengan penuh kesemangatan. Pertempuran diawali dengan duel antara tiga pemimpin pasukan kaum kafir Quraisy dengan tiga sahabat terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dalam duel ini. Ali bin Abi Thalib, Hamzah dan Ubaidah berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka dan ini menjadi tanda awal kemenangan kaum muslimin. Ketika pertempuran utama dimulai, kaum muslimin berjuang dengan penuh semangat meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit. Dan Allah pun mengirimkan bantuannya berupa pasukan malaikat. Dalam surat Al-Anfal ayat ke-12, Allah berfirman yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kalian, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Pasukan malaikat ini datang membantu kaum muslimin dalam pertempuran, memperkuat barisan mereka, dan memberikan ketenangan dalam hati para sahabat. Beberapa sahabat radhiyallahu anhum bahkan mendengar suara para malaikat dalam pertempuran, dan hal ini semakin menambah semangat mereka. Dengan izin Allah, kaum muslimin mampu menghadapi pasukan kafir Quraisy yang jauh lebih besar dan lebih lengkap persenjataannya. Pendengar dirahmati Allah, dengan bantuan Allah, kaum muslimin berhasil memenangkan perang Badar. Kaum kafir Quraisy mengalami kekalahan besar. Banyak di antara pemimpin mereka yang tewas di medan pertempuran, termasuk Abu Jahal, musuh besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemenangan ini menjadi tanda kebesaran dan kekuasaan Allah, bahwa kemenangan tidak ditentukan oleh jumlah dan kekuatan fisik semata, tetapi oleh ketakwaan, keimanan dan pertolongan